0: 911 Hot News.
1: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, kawasan alun-alun Kota Batu jadi titik prioritas ducting. Saat ini, Pemkot Batu sedang memproses regulasi penataan kabel tanam atau ducting. Kawasan alun-alun Kota Batu dan Jalan Panglima Sudirman jadi titik prioritas. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, perwali ducting masih disusun untuk dasar hukum. Nur Rohman menambahkan, penataan kabel di alun-alun Kota Batu jadi tantangan tersendiri, karena kawasan ini cukup tinggi aktivitas masyarakat. Kawan, Komisi C DPRD Jatim soroti dividen hingga dugaan pegawai fiktif. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Suryadi menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja PT Jatim Graha Utama, termasuk persoalan piutang dividen, pengelolaan aset, serta kinerja anak perusahaan. Ia menyebut pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban dividen dapat ditagihkan dan disetorkan kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada setiap badan usaha milik daerah agar dapat menunjukkan performa dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam pengelolaan aset perusahaan. Kawan, pemerintah tangani kekeringan di 1.229 lokasi. Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan di 1.229 lokasi di berbagai wilayah Indonesia hingga 21 Agustus. Penanganan mencakup sektor pertanian, permukiman, dan kebakaran hutan dan lahan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, penguatan penanganan perlu terus dilakukan karena ketersediaan air menjadi fondasi penting bagi pembangunan. Dari penanganan tersebut, sekitar 41.252 hektar sawah berhasil diselamatkan dan kebutuhan air bersih bagi 6.633 jiwa terpenuhi. Di sektor pertanian, pemerintah melakukan pemompaan air di sungai, normalisasi irigasi, hingga pembuatan saluran darurat. Sementara untuk pemukiman, distribusi air bersih menjadi langkah utama. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi, apalagi yang lagi liburan ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Hari libur, tanggal merah kawan. Barangkali salah satunya Anda yang juga lagi menikmati libur. Tadi sepanjang saya perjalanan mau menuju ke kantor, ini kayaknya banyak juga orang-orang yang lagi menikmati libur dengan berolahraga. Nah, ada yang jogging, kemudian ada yang bersepeda dan berbagai olahraga lainnya ya. Nah, tapi barangkali yang menjadi catatannya, tadi beberapa ada di salah satu titik begitu, saya melihat ada beberapa orang yang lagi lari itu lewat di jalan raya kemudian melawan arah. Jadi yang harusnya jalannya itu kan satu arah ya, tapi kemudian melawan arah begitu. Yang harusnya jalan di sebelah kiri, ini jalannya di sebelah kanan. Nah, ini kan sangat disayangkan juga, tentunya membahayakan bagi pengguna jalan tentunya. Nah, untuk Anda mungkin yang hari ini lagi menikmati libur, termasuk yang juga pingin menikmati libur dengan berolahraga kawan, tetap barangkali keselamatan ya, ini harus menjadi prioritas, tetap diutamakan. Tujuannya baik, tapi tentu kita saling menjaga. Menjaga diri sendiri, kemudian juga menjaga orang-orang yang lagi melintas di sekitar kita. Kalau suasana libur pagi hari ini di sekitar Anda bagaimana? Barangkali yang juga sudah mulai beraktivitas di luar, boleh juga kawan bisa berbagi informasi bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Anda yang mau bergabung menyampaikan beberapa informasi, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, hari ini di tanggal 25 Agustus 2026 yang juga ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad ya. Hari ini tanggal merah, lagi libur barangkali untuk Anda yang juga lagi menikmati libur. Berbicara soal Maulid Nabi Muhammad, kawan, biasanya kan ada berbagai acara termasuk yang ada di Malang Raya. Baik itu acara keagamaan, kemudian juga yang berbalut dengan tradisi, lalu berbagai acara lainnya lah ya, yang ini sebagai bentuk untuk memeriahkan, kemudian juga mengingat Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau berbicara soal berbagai tradisi ketika Maulid Nabi Muhammad, termasuk yang ada di Malang, dari beberapa waktu yang lalu, saya tuh beberapa kali menemui di jalan, ini anak-anak sekolah yang lagi kirab ya. Ada anak-anak yang lagi kirab, bukan hanya mereka bawa poster Maulid Nabi, kemudian mereka pakai baju muslim, ada yang pakai putih-putih. Selain itu ada berbagai, ini loh ya, ada berbagai perayaan-perayaan yang bisa dibilang unik. Bahkan kalau yang di daerah Arumba, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah kemarin mungkin ya, kemarin atau kemarin lusa, itu saya lihat ada arak-arakan anak-anak SD, mereka pakai baju putih-putih sambil mereka itu bawa tumpeng, tumpengnya dari snack, kawan. Nah, ini menjadi salah satu acara juga yang saya jumpai untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad. Biasanya ketika perayaan Maulid Nabi begini juga ada berbagai acara ya, termasuk pengajian. Nah, barangkali Anda punya informasi tambahan yang sekiranya mungkin pengajian ini atau kegiatan ini itu bisa memicu potensi keramaian lalu lintas, boleh juga disampaikan, barangkali juga menjadi kewaspadaan untuk teman-teman yang lagi perjalanan. Kalau di daerah Anda ada kegiatan apa nih? Ada yang merayakan Maulid Nabi dengan kegiatan barian juga ada ya. Ada juga yang doa bersama, ada juga yang saling berkirim makanan. Ada banyak kegiatan barangkali yang bisa kita jumpai di sekitaran Malang. Termasuk mungkin Anda juga menemui, kawan, beberapa kegiatan yang masih sering kali dilakukan di sekitar Anda. Baik itu yang ada di sekolah, kemudian juga yang ada di wilayah perkampungan warga dan lain sebagainya. Barangkali boleh ikut bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini untuk saling berbagi informasi. Nah, selain acara kirab, biasanya ini sambil mengarak adanya tumpeng begitu ya. Tumpengnya pun biasanya beragam loh ya. Ada yang isinya buah-buahan, kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, saya menemui anak-anak sekolah yang bawa tumpeng, tapi isinya tuh snack-snack kesukaan anak-anak. Lalu ada juga, pernah ada di Malang, ini tradisi menghias dan juga mengarak telur, itu sebagai simbol kelahiran dan juga kesucian, sebagai simbol kelahiran dan kesucian hidup begitu ya. Ada di beberapa kampung yang ada di Kota Malang seperti kawasan Karang Besuki dan juga Gading Kasri. Biasanya ketika mereka melakukan kirab, mereka melakukan berbagai tradisi, itu juga diiringi dengan lantunan solawat. Kalau di daerah Anda masih ada tidak ya? Mungkin tradisi yang memang setiap tahun ketika Maulid Nabi ini tidak pernah ditinggalkan. Apa saja mungkin tradisi-tradisi yang Anda temui ketika momen Maulid Nabi, termasuk yang ada di sekitaran Malang Raya. Sementara itu, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai perjalanan lalu lintas hari ini, barangkali beberapa titik agak sepi ya. Termasuk tadi saya lewat di sekitaran Telaga Mas, baik itu yang arah Dinoyo maupun juga yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Ini dua arah lalu lintasnya sama-sama lancar, bahkan cenderung lengang. Karena anak sekolah banyak yang libur, barangkali juga pekerja banyak yang libur. Titik lain bagaimana? Ada juga tidak ya beberapa titik yang kondisinya masih lumayan padat atau hampir seluruh titik yang ada di Kota Malang, di Malang Raya, pagi hari ini relatif lengang. Yang lagi perjalanan untuk informasi boleh Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan masih dalam suasana hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita bicara soal Maulid Nabi, ini kan menjadi satu tradisi keagamaan, terutama umat Islam ya, untuk memperingati kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan ini itu kalau di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan, tapi juga berkembang menjadi berbagai tradisi khas di sejumlah daerah. Dan kalau kita juga berbicara soal berbagai peringatan Maulid Nabi, sejarah peringatan Maulid Nabi ini diperkirakan mulai berkembang sekitar 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Di Indonesia perayaannya berbagai macam bentuk yang tentunya juga dipengaruhi oleh budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Saya pernah dapat cerita juga, ini dari beberapa rekan ya, memang di beberapa daerah itu biasanya tradisinya berbeda-beda kawan. Ada yang bawa makanan satu baki, kemudian nanti berkumpul dengan anggota di lingkungannya, lalu saling bertukar makanan. Ada juga mereka ini yang bawa makanan, satu rumah itu bawa makanan, satu wadah begitu ya, satu bagi, kemudian nanti makanannya dicampur, setelah itu dibagi rata, supaya semuanya bisa saling merasakan masakan dari rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Kalau di Kota Malang nih gimana nih? Kalau di daerah saya, relatif simpel ya, jadi berkumpul begitu, dari satu lingkungan berkumpul, doa bersama, termasuk solawatan, lalu makan bersama, saling bawa makanan per rumah, ini untuk cemilan saja, lalu juga disediakan makanan. Intinya sih acaranya pengajian aja. Ada beberapa daerah bahkan yang mereka melengadakan pengajian, kemudian mengundang ulama tertentu, ini sebagai bagian untuk memaknai Maulid Nabi Muhammad. Tentu berbeda-beda ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Apalagi sekarang ini kan nuansanya juga masih dalam bulan Agustus. Ada juga yang merangkai kegiatan Maulid Nabi. Ini disatukan sekalian dengan kegiatan Agustusan. Ada pengajian, kemudian ada juga bazar. Lalu diselingi dengan berbagai kegiatan warga. Ada pengumuman lomba, pentas seni, dan lain sebagainya. Mungkin di daerah Anda hari ini juga sudah mulai bersiap dengan berbagai acara untuk kegiatan Maulid Nabi kawan. Boleh juga sambil bisa berbagi informasi bersama dengan kami seperti apa kemeriahan Maulid Nabi yang berlangsung di daerah Anda masing-masing. Sementara itu kalau pagi hari ini kita bicara juga soal bagaimana kondisi traffic ya yang ada di Malang Raya, alhamdulillah kondisinya masih lancar kawan. Termasuk pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cukup cerah ya. Kondisinya sudah cerah bahkan relatif panas kalau di daerah Tlogomas. Mungkin ada yang hari-hari ini juga merasakan bukan hanya panas karena terik matahari, tapi kayaknya hawanya memang lagi panas nih hari-hari ini. Di daerah Anda sama juga tidak ya? Kalau beberapa waktu yang lalu kondisinya bediding ya, kondisinya bediding, masih lumayan dingin kalau hari-hari ini agak panas sepertinya. Untuk informasi lainnya, ini tadi kita juga dapat update dari AKP Taufik Kapolsek Bantur. Yang mau ke Pantai Balikambang hari ini tidak ada penutupan jalan, hanya ada antrian di beberapa titik jembatan. Ini mohon hati-hati yang di jalan yang sudah bagus, itu tidak usah saling menyalip karena beberapa kali terjadi kecelakaan akibat saling menyalip dan tidak hati-hati. Mentang-mentang jalannya bagus, kemudian sudah mulus, semuanya memacu kendaraan dengan kecepatan maksimal, lalu saling mendahului. Ini mungkin yang jadi catatan juga, terutama hari ini Anda barangkali salah satunya yang bertujuan mau menghabiskan liburan di Pantai Malang Selatan. Lalu disampaikan juga oleh AKP Taufik, yang mau ke Pantai Balikambang ini bisa lewat di daerah Bantur. Beberapa daerah kondisinya sudah mulus, hanya saja memang ada beberapa titik kawan ini yang masih dalam proses perapian jalan ya. Terima kasih banyak AKB Taufik pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk juga menyampaikan beberapa update informasi. Nah kawan, saya juga punya kabar penting ini untuk Anda. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, kemudian santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Nah, pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Ini tentu juga menjadi salah satu pilihan ya untuk Anda yang suka transportasi, suka berkeliling, mungkin termasuk Anda bisa pakai transportasi umum. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kemudian kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baiknya lagi Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah Malang yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan termasuk di area Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, juga nil antrian. Untuk informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. Untuk WhatsApp-nya di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jam-jam.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sadubari. Institut Teknologi Bandung bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepakat untuk memperluas cakupan kerjasama dalam mengoptimalkan berbagai potensi daerah melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Dekan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin atau SPITM ITB Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo dan Bupati Banyuwangi Ipuk Vestiandani di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada Jumat sore. Kemitraan strategis ini akan difokuskan pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup sektor pertanian, pariwisata, hingga bidang strategis lainnya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pagi ini membawa kabar. Pemkab Situbondo menggelar pesta rakyat yang menjadi penghujung rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasi ke-208. Pesta rakyat digelar di alun-alun Situbondo. Kegiatan ini melibatkan ratusan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menjual kuliner khas daerah. Aneka masakan kuliner khas Situbondo yang dijual antara lain nasi kaldu, rujak manis, tacin palapa, nasi sodu, nasi karak, dan aneka masakan lainnya yang identik dengan Situbondo. Ribuan warga memadati alun-alun Situbondo. Mereka berburu kulineran Situbondo serta menikmati pasar rakyat yang menjadi puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo tahun ini.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Cabur peraih medali jadi prioritas puslat Kota Batu. KONI Kota Batu mulai menjalankan pemusatan latihan atau puslat untuk menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Prioritas diberikan kepada cabang olahraga yang meraih medali pada Porprov sebelumnya, serta cabur yang dinilai berpotensi meraih medali berdasarkan hasil kejurprov 2026. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu, Sumadi, bilang cabur yang belum masuk program puslat KONI diarahkan menjalankan latihan secara mandiri sesuai program pembinaan masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan dan strategi KONI Kota Batu untuk meningkatkan prestasi pada Porprov 10 Jatim 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal. Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Dan sebelumnya, nanti juga saya juga mengingatkan, nanti jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, kawan, tentunya kita juga akan diskusi di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita terkait dengan kita bicara guru P3K, jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Itu topik bahasan yang hari ini akan kita bahas. Kami mengundang dari DPRD Kabupaten Malang, kemudian ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, dan kami juga mengundang ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang. Sebelumnya kita juga beralih dulu kawan ke PMI Kota Malang ya. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang, saya sudah bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Bu Nena, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Nena, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, selamat pagi pendengar Sidigate sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah yang tersedia, WP atau darah lengkap, golongan darah A 68, B 93, O170, AB26. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 251, B599, O487, AB141. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 16, B39, O26, AB19. Nah, saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk layanan donor darah Bu Nena, termasuk di hari libur ini, dilaksanakan di mana saja?
1: Baik, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia CityGuide yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Burin nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Kojen. Perlu diketahui bahwa kami buka setiap hari pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Nah, untuk pelayanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini di Muda Mudi Sundeng RT3 RW3 Sawo Jajar Gang 17. Nanti kalau lihat bus MU ya, ada target 30 orang di situ di jam 9 sampai jam 1 siang nih Mbak Erika, hanya di satu tempat saja.
0: Baik. Syaratnya apa saja Bu yang harus barangkali diperhatikan ya untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Yang pertama adalah usia, minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein. Ini misalnya sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani tentunya dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini seperti penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil ya dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak sebelum donor untuk menjaga kualitas darahnya. Berikut Mbak Erika.
0: Baik Bu Nena, barangkali bisa dijelaskan juga bagaimana proses pengelolaan darah yang ada di PMI Kota Malang.
1: Baik, pengelolaan darah di PMI Kota Malang tentunya dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, setelah pengambilan darah itu, darah akan dikelola atau ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Darah nanti juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Darah juga akan dilakukan pengolahan darah baik secara mekanik ataupun manual sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Nah, sampelnya darah donor.
0: Iya, Bu Nina, halo.
1: Darah dengan 4 parameter. Halo.
0: Iya, mohon maaf Bu Nina, halo, tadi bisa. Kayaknya agak terputus begitu.
1: Enggak terdengar.
0: Iya, sekarang sudah terdengar kembali Bu Nina.
1: Oke, baik. Oke, baik. Saya jelaskan ulang ya, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Tentunya untuk pengelolaan darah itu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitas sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, setelah pengambilan darah, darah itu akan dikelola interval suhu yang direkomendasikan, lalu darah itu juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan, dan darah itu juga akan diolah ya secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Nah, sampelnya darah itu juga akan dilakukan pengujian infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter, yaitu itu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Tak lupa kami juga melakukan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibody, dan kami juga melakukan proses pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitasnya darah baik, dan kami juga melakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Nah, jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, akan kita sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Setelah itu, darah juga akan disimpan sesuai dengan interval suhu produk masing-masing dan tempat penyimpanan yang sesuai dengan produknya. Setelah dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah baru dapat bisa didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien.

0: Program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
3: Iya kak.
2: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
3: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
2: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
4: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
2: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
4: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
2: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
4: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Nah, ini kan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah ya, terkait dengan pembiayaannya atau gajinya, kemudian juga terkait dengan bagaimana pengelolaannya, penempatannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini, pemerintah dan juga DPR RI ini sudah menyetujui kalau ke depan pengelolaan termasuk juga penggajian guru P3K itu akan menjadi kewenangan dari pusat. Memang di sisi positifnya, ini diperkirakan akan meringankan beban dari anggaran pendapatan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, karena memang gaji guru akan ditanggung oleh pusat. Jadi APBD, baik itu kota maupun juga kabupaten, ini dirasa akan lebih ringan. Tapi di sisi lain, muncul juga berbagai kekhawatiran. Ketika nanti guru P3K ini pengelolaannya ada di tingkat pusat, bagaimana mix and match-nya dengan daerah? Jangan-jangan nanti daerah juga akan kesulitan dalam bagaimana mengontrol distribusi guru, karena yang tahu bagaimana kondisi yang ada di daerah tentu adalah pemerintah yang ada di daerah itu sendiri. Ini yang menjadi salah satu kekhawatirannya. Nanti kami mengundang ada beberapa narasumber termasuk juga dari DPRD Kabupaten Malang, karena yang wilayahnya paling luas ya, diantaranya beberapa wilayah lain yang ada di Malang Raya. Kemudian kami juga mengundang ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang. Dan satu lagi narasumber kami, sebenarnya sih kita berharap rata ya, kita bicara dan mengundang seluruh yang ada di Malang Raya, tapi karena juga terbatas narasumbernya kita maksimal 3 dulu. Salah satunya nanti kami juga mengundang ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang. Anda yang mau ikut join dalam diskusi pagi hari ini kawan, boleh. Nanti bisa juga gabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Ya, kawan, jam 7 lebih 57 menit. Sebentar lagi nanti kita akan sambung bersama dengan para narasumber ya. Termasuk hari ini kita mau bicara tentang guru P3K yang rencananya ini akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah dan juga DPR RI ini sepakat nantinya akan mengalihkan pengelolaan guru P3K yang sebelumnya

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, perwali penataan kabel di Kota Batu masih disusun. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, sekarang ini memang masih masuk dalam tahap penyusunan peraturan wali kota atau perwali untuk regulasi penataan kabel tanam atau ducting. Nur Rohman menjelaskan, untuk realisasinya memang butuh waktu, bahkan pengerjaannya tidak bisa serentak, jadi akan dilakukan bertahap. Nur Rohman menambahkan, diupayakan pengerjaan nanti tidak menggunakan aktivitas kawasan strategis. Kawan, investasi Jawa Timur tembus 72 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Diah Wahyu Ermawati menyampaikan, realisasi investasi di Jawa Timur sepanjang 6 bulan pertama mencapai 72 triliun rupiah. Ia menyebut perolehan ini menempatkan Jatim berada di peringkat 3 tertinggi nasional, berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lebih lanjut, kota Surabaya dan Gresik menjadi penggerak investasi terbesar dengan penanaman modal di lokasi industri sebesar 19 triliun kontribusi sebanyak 15% dari total perolehan Provinsi Jawa Timur. Kawan, pemerintah selidiki 4 korporasi terkait karhutla. Media Malaysia menyoroti langkah pemerintah yang menyelidiki 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terkait pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil akhir investigasi sebelum mengambil tindakan hukum formal. Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional perusahaan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja menyulut api. Pemerintah juga menambah 1.500 prajurit TNI dan menyiagakan 6 helikopter untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Prabowo mengatakan langkah terpenting saat ini adalah segera menghentikan penyebaran titik api. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa. Pagi hari ini di program Ijen Talk, kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber hari ini ya. Topik bahasan kita, guru P3K. Jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Nah, ini yang nanti akan kita ulas bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, dan juga ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang. Saya mengundang Anda, boleh kawan, yang hari ini mau ikut bergabung dalam diskusi pagi kami ya. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nanti boleh sambung lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Ya kawan, hari ini kita akan berbincang di program Talkshow Ijen Talk. Bicara guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Itu yang kita bahas hari ini. Nah, bicara soal guru P3K menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, ini memang ada rencana dari pemerintah pusat dan bahkan sudah disetujui antara pemerintah pusat dengan DPR RI ya. Kalau nantinya P3K dan juga P3K paruh waktu ini akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, kalau nantinya P3K menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tentunya barangkali akan ada beberapa dampak yang dirasakan oleh daerah. Dampak positifnya, salah satunya meringankan beban keuangan yang ada di daerah karena gaji dari P3K itu tidak lagi ditanggung menggunakan APBD, melainkan ditanggung dengan dana APBN. Nah, di sisi lain tentunya juga muncul kekhawatiran kawan ketika nantinya guru P3K ini menjadi kewenangan dari pusat, bagaimana mix and match dengan daerah, jangan sampai kemudian juga ada ketimpangan bagaimana distribusi guru yang dikelola oleh pusat itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Ini yang nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu. Ini ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Pak Zia, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Erika, Pak Eko dan Pak Faza.
0: Iya.
1: Tak bersua sama beliau-beliau ini.
0: Iya, terima kasih Pak Zia kembali menyempatkan waktunya untuk Radio City Guide pagi hari ini. Walaupun libur, ini lagi mobilitas juga nih Pak Zia ya. Lagi liburan atau masih agenda kerja juga nih, Pak?
1: Ini habis ke rumah dinas Bupati nganterin pengurus IPSI mau ada Bupati Cup.
0: Baik.
1: Di Kepanjen. Makanya masih di mobil ini.
0: Siap Pak Zia, walaupun libur tapi gak libur juga nih Pak ya.
1: Insya Allah mobile terus.
0: Gih, nanti kita akan ngobrol banyak juga tentunya dengan Pak Zia dari Komisi 4 yang salah satunya membidangi terkait dengan pendidikan. Lalu kami juga mengundang masih dari Kabupaten Malang ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nur Samsi AMD Esos. Pak Eko, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Pak Zia, Pak Waza.
0: Iya, ini Pak Eko nggak libur juga nih Pak Eko, kok kayaknya ada di kantor nih.
2: Kalian saya. Bentar Mbak.
0: Pak Eko nggak libur juga nih Pak.
2: Enggak Mbak. Ya,
0: iya, kok kelihatannya ada di kantor. Terima kasih iya. Tentunya Pak Eko, walaupun juga di tengah aktivitas pagi hari ini masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan kami. Kami sebenarnya juga berencana sebenarnya ingin rata ya untuk wawancara seluruh wilayah yang ada di Malang Raya, tapi karena kita juga ingin lebih maksimal, jadi maksimal ada 3 narasumber saja. Salah satunya kami mengundang yang berikutnya ini ada Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Muhammad Fahaza ST. Pak Fahaza, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Eko dan Kang Zia, gimana kabarnya, lama enggak ketemu Kang?
1: Kabar baik.
3: Nggih, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Faza sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kami ya pagi hari ini. Ya. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda pendengar City Guide, walaupun hari ini kita juga live di website, kemudian di aplikasi, di YouTube dan juga di TikTok. Saya mengarahkan untuk Anda yang mau ikut join bergabung dalam diskusi pagi hari ini, semuanya bisa lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, saya ke Pak Zia dulu. Pak Zia, berbicara soal rencana P3K ini akan dialihkan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kalau dari DPRD sendiri, gimana tanggapannya Pak Zia?
1: Pertama, kita menyambut baik apa rencana pemerintah pusat untuk pertama menarik dari yang P3K itu nanti menjadi PNS atau apapun nanti istilahnya. Tapi yang jelas kami di Komisi 4 ini sudah berjuang hampir beberapa kali kita ke kementerian, Kementerian Pendidikan di Jakarta, kita masih menyisakan 2113 guru kita GDT maupun PDT yang masih belum masuk di Dapodik. Nah, artinya belum masuk di Dapodik ini karena salah satu bisa masuk ke Dapodik ini nanti bisa beliau yang statusnya masih belum jelas, masih belum P3K, ini bisa naik status menjadi P3K. Yang statusnya P3K bisa naik menjadi PNS. Di Malang ini problematikanya cukup luar biasa, baik itu gurunya, fisiknya, itu juga memprihatinkan. Makanya kami di Komisi 4 ini terus kita datangi Kementerian Pendidikan, salah satunya apa? Ya tadi, memperjuangkan nasib guru tidak tetap kita, termasuk pegawai tidak tetap kita yang ada di sekolah-sekolah itu, agar dia masuk ke database-nya pendidikan yang itu yang namanya Dapodik gitu. Karena setelah masuk di Dapodik, tinggal nanti pemerintah pusat ini mau memperlakukan apa, karena sesungguhnya yang bisa mengangkat status dari yang P3K menjadi PNS ini adalah pemerintah pusat. Makanya kami tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan guru-guru kita yang ada di Kabupaten Malang yang statusnya masih ya dia hanya ngajar, SK-nya kepala sekolah, dia hanya ngajar tapi 2, 3, 4, 5 tahun tapi nasibnya masih belum bisa kita lakukan. Makanya baik, melalui Komisi 4 kita inventarisir dan kita mulai hampir ini sekitar 3 bulanan ini kami melakukan perjalanan ke kementerian itu sudah 3 kali, ke Mendagri juga kita lakukan, bahkan kemarin kita rencananya mau ke DPR RI tapi melalui Mensesnek menyampaikan ke publik bahwasanya status P3K guru mau diangkat menjadi PNS ini kan kabar yang baik bagi guru-guru yang ada di Kabupaten Malang yang paruh waktu bisa menjadi tidak paruh waktu lagi, bisa menjadi full, karena di 2026 APBD Kabupaten Malang itu untuk P3K itu sekitar 735 miliar untuk gajinya para P3K yang itu menjadi beban APBD Kabupaten Malang. Kalau nanti ditarik ini menjadi kewenangannya pusat, angka 736M ini bisa kita putar untuk kesejahteraan guru. Makanya kan kami di 2027 ini kan lagi memikirkan insentif untuk guru juga gitu kan. Guru-guru yang ada di Kabupaten Malang ini juga kita naikkan bagaimana kesejahteraannya. Salah satunya ya memberikan insentif melalui APBD Kabupaten Malang. Jadi baik, itu gambaran umum berkenaan dengan potret pendidikan di Kabupaten Malang, baik yang GTT, PTT maupun P3K. Meskipun sudah banyak guru-guru kita yang P3K, ini yang nanti dengan informasi yang diberikan oleh Mensesnek berkenaan dengan akan diangkat menjadi PNS, semoga akan keluar dari zona itu dan guru-guru kita sejahtera gitu kan.
0: Baik, itu saya yang kira ditargetkan, Mbak Yan.
1: Info yang bisa kami sampaikan, Mbak Erika.
0: Oke, memang salah satu tujuan dari pemerintah dan juga DPR RI ini sama-sama menyetujui bagaimana pengalian penggajian dan pengelolaan P P3K menjadi kewenangan dari pusat itu untuk mengatasi beban fiskal yang ada di daerah. Tadi Pak Azia juga menyampaikan kalau nantinya P3K ini menjadi ranahnya dari pemerintah pusat, APBD yang bisa dihemat itu ada sekitar 736 M. Ini per tahun, Pak ya?
1: Ya, per tahun. Jadi karena memang daerah itu wajib, karena statusnya yang kemarin honorer, yang ada di semua OPD termasuk di Dinas Pendidikan itu menjadi bebannya APBD. Makanya kami mengalokasikan wajib, karena itu kewajiban pemerintah Kabupaten Malang terhadap nasib mereka, karena itu sudah menjadi, sudah diangkat menjadi P3K dan wajib harus di digaji gitu kan. Sehingga 738 miliar itu sudah kita cadangkan di APBD Kabupaten Malang di 2026. Di 2027 itu juga sama. Kalaupun nanti ada kenaikan dan beralih status, pasti ada kenaikan gitu kan. Tapi kalau nanti ditarik semua ke pemerintah pusat, wah kita agak bisa bernafas lega ini. Karena apa? 735 miliar ini kita bisa distribusikan untuk fisik, kita bisa untuk kesejahteraan guru yang lain maupun pegawai dan sebagainya. Saya kira ini langkah-langkah yang solutif yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi beban fiskal daerah gitu kan. Karena apa? Karena daerah ini sudah pengurangan DAU, DAK-nya tinggi gitu kan. Nah, dengan pengurangan DAU, DAK tinggi, akhirnya terjadi efisiensi di semua dinas. Yang kita sisir itu mereka melakukan efisiensi. Nggak boleh ada pengadaan mobil. Kalaupun pengadaan mobil pun itu harus benar-benar memang yang mendesak untuk apa? Untuk kesehatan, untuk apa? Untuk bencana dan sebagainya itu baru boleh. Tapi kalau itu operasional kepala dinas, Sekdin, Kabid, ini yang masih kita minta untuk ditunda dulu sambil nanti ada penyihatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkenaan dengan dana transfer gitu.
0: Oke. Nah, kalau itu tadi salah satu poin plusnya adalah mengurangi beban fiskal di daerah. Pak Eko, kalau dari PGRI gimana nih, Pak? Rencana pengalian status P3K menjadi kewenangan pusat ini menjadi angin segar bagi para guru atau ada kekhawatiran juga di baliknya?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Kami merasa bahagia, Mbak.
0: Justru gitu, Pak.
2: Tiga hari yang lalu setelah DPR bersama kementerian itu menyampaikan di media bahwa alih status dari guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang P3K penuh waktu diusahakan jadi PNS, kemudian ditarik ke pusat. Nah, ini wah, Kabupaten Malang teman-teman ini menyambut sangat gembira, Pak. Kenapa? Karena itu sesuai dengan aspirasi PGRI Kabupaten Malang yang kami layangkan melalui surat kepada Pak Menko Pratik, Pak Profesor Pratikno, bahwa kami memang menuntut itu.
0: Ya, halo Pak Eko, kayaknya ada kendala jaringan di Pak Eko. Halo Pak Eko? Oke, kayaknya masih ada sedikit gangguan jaringan di Pak Eko ya. Boleh Pak Eko mungkin videonya bisa di off-kan dulu, nggak apa-apa Pak Eko?
2: Nomor 16. Itu jelas di pasal 13, 14, 15 itu. Bahwa guru paruh waktu itu akan dijadikan penuh waktu dalam waktu 1 tahun. Jelas sekali itu kalimatnya. Nah, cuma ada embel-embelnya yang nggak enak di pasal berikutnya, yaitu jika pemerintah daerah tersedia fiskal yang mencukupi. Nah, makanya PGRI menuntut itu ke Pak Menko supaya ini harus dikoordinasikan oleh Menko terkait, apa, kementerian terkait. Nah, alhamdulillah, Mbak, surat PGRI itu direspon langsung oleh kementerian pada tanggal 12 Mei yang lalu. Itu Pak Mendagri mengajak rapat koordinasi bersama bupati, bersama stakeholder termasuk PGRI, kemudian Menpan RB, Mendagri Dasmen, Menku, dan lain-lain, rapat koordinasi secara Zoom. Dan kami dari kabupaten dikumpulkan di Pringgitan, di Pendopo Kabupaten Malang. Nah, waktu itu sama Pak Bupati disampaikan semua aspirasi guru-guru melalui PGRI itu. Dan alhamdulillahnya lagi, hari itu juga direspon dari pusat bahwa Kabupaten Malang diperkenankan untuk rapat koordinasi tindak lanjut ke Jakarta. Nah, akhirnya kami disiapi waktu ketemu dengan Kementerian Mendikbudristek tanggal 18 Mei.
0: Belum lama, nah, Pak ya?
2: Kami 18 Mei, Pak. Mm-mm. 2026. Mm-mm. Nah, itu kami diundang ke Kementerian bersama dengan aparatur kabupaten, ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Dinas, BKPSDM. Nah, kebetulan Pak Kepala Dinas Pendidikan waktu itu kan sedang naik haji sehingga diwakili oleh Sekretaris Dinas. Nah, beberapa staf termasuk saya sendiri ikut ke sana. Nah, itu kami sampaikan itu. Jadi P3K paruh waktu harus jadi P3K penuh waktu.
0: Yeah.
2: Bahkan di surat kami jelas, Mbak. Itu kami menuntut itu paling lambat dialih statuskan itu tanggal 1 Oktober 2026. Kenapa? Karena teman-teman kami yang P3K paruh waktu ini SK-nya dari Pak Bupati itu kan diangkat mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026. Sehingga kami menuntut sebenarnya itu tanggal 1 Oktober 2026 ini mereka sudah harus jadi P3K penuh waktu. Tapi ya walaupun mundur jadi 2027 ya masih alhamdulillah lah. Yang penting kan political will-nya dari pemerintah pusat dan DPR sudah sinkron sehingga tuntutan kami terpenuhi walaupun agak mundur. Nah, kemudian termasuk yang seperti disampaikan Pak Zia juga tadi tentang Dapodik. Pada saat kami ketemuan di Jakarta di Kemendikdasmen itu Kabupaten Malang direspon positif.
0: Ya, halo Pak Eko. Iya, Pak Eko, halo.
2: Bahwa Dapodik harus dibuka sampai tahun ajaran baru kemarin untuk mengusulkan pengajuan Dapodik baru bagi non-ASN. Jadi kalau honorer kan sudah tidak ada, habis waktunya. Nah, yang tersisa kan non-ASN. Nah, itu kemarin, ya alhamdulillah, kami pulang dari Jakarta langsung direspon positif oleh Dinas Pendidikan, oleh BKPSDM, sehingga benar Pak Zia tadi bilang ada 2113 guru itu sudah diajukan untuk masuk Dapodik baru. Cuma menurut versi PGRI Kabupaten Malang, setelah kami teliti data itu ternyata masih ada sekitar 200 tersisa teman kami yang belum diajukan masuk Dapodik baru. Dan itu juga sudah kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan.
0: Pak Eko, fokus kita bicara tentang guru P3K di Kabupaten Malang ya, baik yang penuh waktu maupun juga paruh waktu. SK mereka habis di bulan September, sementara pengalian ke kewenangan pusat ini masih berlaku 2027. Nasibnya gimana dong Pak di jeda waktu ini?
2: Nah, ini yang harus kita kawal. Kalau teman-teman ini SK-nya habis tanggal 30 September 2026, mereka kan harus diperpanjang, Pak. Melalui SK Bupati, perpanjangan SK. Nah, ini saya kira Pak Zia juga harus ngawal ini supaya teman-teman tidak terlantar. Artinya, jangan-jangan SK-nya sudah habis, tidak ada perpanjangan, nah ini nasibnya gimana? Statusnya tidak jelas, apalagi gajinya. Ini harus dikawal benar ini. Kami akan komitmen untuk mengawal teman-teman ini karena ini menyangkut nasib, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Itu.
0: Baik.
2: Itu, Mbak.
0: Sementara. Kalau di Kabupaten Malang sendiri total ada berapa P3K, baik itu yang penuh waktu maupun juga yang paruh waktu?
2: Kalau penuh waktu dan paruh waktu sekitar 4 ribuan, Mbak.
0: Total ada 4 ribuan, Pak.
2: Paruh waktu kan tidak terlalu banyak. Ya. Yeah.
0: Baik, total ada 4 ribuan pegawai P3K yang ada di Kabupaten Malang, baik itu yang penuh waktu maupun juga paruh waktu. Oke, okay, itu tadi kita sudah cukup
2: saya agak lupa persis ya datanya karena saya enggak buka data.
0: Baik, kira-kira pokoknya sekitar segitu Pak ya, 4 ribuan Pak Eko ya. Oke, itu kalau gambaran di wilayah Kabupaten Malang, kawan. Nah, kalau di Kota Malang, Pak Fahaza ini dari Dewan Pendidikan gimana, Pak? Termasuk yang mendukung tidak bahaya kebijakan nantinya ketika guru P3K ini beralih ke pemerintah pusat. Kalau soal meringankan APBD, oke. Tapi kemudian soal bagaimana mutu, nasib mutu pendidikan kita ke depannya?
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau saya begitu mendengar ada informasi tentang di media sosial tentang gaji guru P3K yang akan diambil pusat, saya malah was-was karena juga sedikit ragu, karena ini dasarnya masih media sosial. Kalau memang ada keseriusan dari pemerintah, maka kita lihat dulu nanti yang dipakai dasarnya itu apa, dasar hukumnya apa, apakah sampai undang-undang atau sampai peraturan pemerintah, atau hanya sekedar seperti peralihan pengurangan DAU, DAK selama ini cuman lewat kementerian saja. Jangan-jangan yang kita harapkan tadi, ekspektasi yang tinggi itu ternyata perjalanannya amburadul. Akhirnya cuma setahun atau dua tahun, ya saya pikir ia akan mengacaukan fiskal-fiskal semua. Nah, kita tunggu saja harapan saya. Kalau memang benar ini positif, kita lihat dasar hukumnya apa. Kalau memang sudah relatif permanen, katakanlah peraturan pemerintah begitu, mungkin ada menjadi harapan itu akan terus begitu ya. Kan terus ini ya pasti akan fiskal daerah juga akan relatif bagus. Jadi saya kalaupun hanya sekedar opini, oke lah. Tapi ini mudah-mudahan juga menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan kemudian diikuti. Dasar pengalian ini apa gitu. Nah, kalaupun terkait dengan mutu pendidikan, saya pikir juga tidak terhubung secara langsung, karena mutu pendidikan ini banyak hal, banyak faktor yang harus kita lihat, terutama infrastruktur. Jadi kalau memang nanti gaji P3K ini bisa dihandle oleh pusat, maka kita harapkan mutu pendidikan, terutama infrastruktur dan pemerataan kewenangan ini juga lebih bisa dihandle oleh pemerintah daerah. Kalau saya itu dulu, Mbak.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Ya, memang sudah ada pemberitaan, tapi kejelasannya bagaimana, termasuk juga kejelasan aturan ya, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi kawan anggota Komisi 10 DPR RI, ini salah satunya juga Abdul, yang disampaikan oleh Abdul Fikri, mengapresiasi sebelumnya kesepakatan pemerintah dan juga DPR RI terkait dengan pengangkatan 231.000 lebih guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Dan kesepakatan ini sekaligus juga mengalihkan status kepegawaian mereka ya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, dari pemerintah sendiri memang sudah sepakat bersama dengan DPR RI ini akan mengalihkan kewenangan dari P3K yang sebelumnya menjadi ranahnya daerah menjadi ranah dari pemerintah pusat. Hanya saja bagaimana kemudian landasan aturannya ini masih menunggu tentunya. Nanti kita juga akan bahas lagi di diskusi pagi hari ini bersama dengan para narasumber, termasuk mungkin Anda mau ikut berkomentar, boleh kawan. Bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Ini tadi ada Pak Abi Anas mau bergabung ya. Boleh Pak, barangkali bisa on air, komentarnya lumayan panjang. Ini Pak Abi bagus sekali. Nanti boleh ikut on air Pak. Mungkin bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon juga. Supaya bisa lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program IJEN Talk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
5: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Oke, kawan, kita kembali lagi di program Wijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Itu yang kita bahas hari ini bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang ada Bazia, lalu Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang ada Pak Fahazal, dan Sekretaris PGRI Kabupaten Malang ada Pak Eko Hadi. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang mau ikut on air ya. Saya fasilitasi satu persatu kawan dari yang paling awal. Tadi ada Pak Abi Anas mau ikut bergabung. Saya coba sambungkan kembali bersama dengan kami. Anda yang mau ikut berkomentar juga boleh. Saya menyarankan yang mau ikut berkomentar atau mau ikut bergabung ya, menyampaikan beberapa informasi, boleh lewat voice note atau boleh lewat line telepon kawan di 0811-3609-11. Ini tadi informasi lain juga di jam 6:47 kawan, kita dapat data dari KESDM, Badan Geologi PVMBG dari pos pengamatan Gunung Semeru, Gunung Api Semeru. Ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur di tanggal hari ini, tanggal 25 Agustus jam 6:40. Begitu ya. Kemudian untuk tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 4176 meter di atas permukaan laut. Kondisinya Semeru masih erupsi sampai dengan hari ini. Oke, kita kembali lagi di Ijen Talk.

0: bersama dengan para narasumber. Tadi ada Pak Abianas yang mau ikut bergabung. Selamat pagi, Pak Abi.
1: Selamat pagi,
0: Mbak Erika. Iya, silakan, Pak Abi.
1: Izin, suara saya terdengar jelas, Mbak Erika, ya?
0: Sangat jelas, Pak Abi.
1: Oke, terima kasih, Mbak Erika, di Izin Talk pagi hari ini. Tajuk utama temanya sangat menarik, ya. Guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Mohon izin Mbak Erika menyampaikan beberapa

0: kabar baik dan ini angin surga bagi kami Mbak Erika, bahwa P3K bisa untuk beralih ke PNS. Akan tetapi yang mengusik daripada hati kami, hati kecil kami, karena kami dulu itu rata-rata di angkatan 1 itu usianya sudah lanjut Mbak Erika, jadi ada yang baru diangkat 1 Januari 2021, Maret 2021 itu sudah ada yang purna tugas, sudah ada yang pensiun.
1: Iya, hanya ada berapa bulan Mbak ya?
0: Ada yang merasakan 1 tahun SK, ada yang 1 tahun setengah, karena angkatan kami memang X honorer kategori 2 itu usianya sudah rata-rata sudah usia lanjut. Nah, pertanyaan kami dan permohonan kami kepada Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang dan juga Dewan Pendidikan dan juga utamanya kepada PGRI, mohonlah adanya kebijakan afirmasi khusus bagi P3K untuk beralih menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerja, pengabdian, dan kualifikasi kinerja. Artinya, ngapunten Mbak, kalau di tagline beberapa hari kemarin itu pokoknya yang memenuhi syarat lah. Memenuhi syarat ini belum jelas secara detailnya. Artinya kalau memenuhi syarat ini, usia P3K yang bisa beralih ke PNS ini yang usia 35 tahun, ya ngapunten Mbak, kami yang berjuang di awal-awal yang pengabdiannya sudah cukup lama harus dites lagi untuk beralih ke PNS, ngapunten, otomatis kami yang sudah usia-usia senior ini ya dimungkinkan tidak katut seperti itu. Nah, permohonan kami adanya afirmasi khusus bagi P3K. Artinya ini peralihan kalau bisa secara langsung lah, tidak ada tes-tes lagi atau formalitas saja untuk memenuhi persyaratan yang tidak memberatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang pengangkatan ini langsung tanpa tes, belum dimungkinkan secara hukum adanya perjuangan seleksi khusus bagi kami. Sehingga pengabdian yang benar-benar kami lakukan ini mohon dihargai, jadi tidak ada tes yang memberatkan bagi kami. Jadi tidak ada tes yang artinya kami nanti menjadi beban gitu loh Mbak. Waduh, kepingin jadi PNS aja kok berat lagi. Terus pengabdian kami secara honorer waktu itu ngapunten Mbak, rata-rata kami kan pengabdiannya di atas 18 tahun, 20 tahun baru diangkat P3K. Kalau harus beralih ke PNS dan ngamuten, kalau P3K ini kan masa kerjanya, masa kerjanya itu kan kembali ke nol Mbak. Tidak diakui. Iya. Sedangkan kalau diangkat PNS waktu itu diakui lah. Ini kalau kami harus dites dengan cara-cara tertentu, contoh minimal 35 tahun. Dari usia aja kami sudah gugur. Usia saya 41, teman-teman angkatan saya ini lebih dari 35. Itu kalau berpatokan pada usia. Dan kalau tes ini suatu momok yang besar Mbak ya. Angkatan kami itu kalau harus dites tuh ada hantu yang hantui kami tuh. Waduh yo nek lulus nek enggak, sedangkan harapan kami itu pemerintah itu betul-betul memberikan afirmasi kepada angkatan kami. Seperti itu Mbak Erika. Jadi dua penekanan ini mohonlah dari Dewan Pendidikan, dari anggota Dewan khususnya dari PGRI betul-betul memperjuangkan adanya afirmasi bagi P3K untuk beralih ke PNS. Itu Mbak Erika.
1: Baik, siap,
0: mewakili suara dari teman-teman, mohon maaf. Semoga perjuangan PGRI, anggota Dewan dan Dewan Pendidikan betul-betul terijabah oleh Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih dari Abi Anas, Kabupaten Malang.
1: Gih, Pak Abi, terima kasih banyak Pak Abi pagi hari ini sudah bergabung juga bersama dengan kami. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Oke, itu tadi dari Pak Abi. Jauh kita sebelum bicara juga tentang bagaimana rencana kebijakan ini akan berdampak bagi kualitas pendidikan, kualitas gurunya, bagaimana kesejahteraan guru sendiri, ini masih menjadi satu pertanyaan besar ya. Pak Eko, gimana Pak Eko tadi mendengar curahan hati dari perwakilan juga teman-teman P3K di Kabupaten Malang?
2: Ya, terima kasih Mbak. Itu barusan tuh kalau enggak salah itu sekretaris cabang Tumpang Mbak. Mas Anas itu.

0: itu memang generasi pertama pengangkatan P3K yang wah susah payah untuk memperjuangkan nasibnya itu. Ya, terima kasih Mas Anas. Iya, memang itu juga tuntutan kami itu. Jadi pengangkatan P3K, alih status P3K menjadi PNS itu memang harus tanpa syarat. Karena syaratnya sudah terpenuhi semua. Ya, dari sisi kualifikasi, kompetensi, dan lain-lain itu semuanya sudah terpenuhi. Sehingga kalau toh umpamanya nanti pemerintah itu dalam pengadaan PNS ini mengutamakan P3K dengan melalui jalur-jalur yang tidak seperti biasanya bagi calon PNS baru atau alias fresh graduated ya. Jadi ya mereka harus diberi kemudahan. Diberi kemudahan, memang harus itu. Karena sebenarnya mereka jadi P3K kemarin itu sebenarnya kan sama saja dengan PNS.
1: Iya.
0: Ya, tahapannya, ujiannya dan lain-lain. Ya cuma nomenklaturnya aja yang beda, PNS sama P3K. Tapi sebenarnya undang-undangnya kan satu, ASN. Nah sehingga kalau toh itu nanti alih status, saya kira ya memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya mereka tidak harus melalui tahap-tahapan yang merepotkan dan membebani mereka. Saya kira itu.
1: Iya.
0: Sebenarnya ini ada satu lagi, boleh Pak?
1: Boleh, boleh Pak Eko.
0: Boleh. Jadi kalau ngomong rencana pengadaan formasi tahun 2027, ini PGRI Kabupaten Malang juga sudah nuntut ini, bahwa kekurangan guru di Kabupaten Malang ini kan masih banyak.
1: Betul.
0: Itu real. Orangnya ada, ya bekerja tiap hari, walaupun gajinya ada yang separuh waktu, ada yang bahkan gajinya cuma sangat jauh di bawah standar upah minimum. Nah, kekurangan itu sebenarnya, ya sebenarnya alhamdulillah sih ya Kabupaten Malang, itu sudah direspon oleh pemerintah pusat dengan pengangkatan P3K, termasuk P3K paruh waktu. Cuman,
1: Pak Eko? Ya, halo Pak Eko? Oke, kayaknya ada gangguan koneksi di Pak Eko ya. Ya, nanti saya juga akan kembali ke Pak.
0: 2027, Kabupaten Malang tidak ada formasi, Mbak.
1: Tidak ada jatah kuota begitu, Pak. Iya, oke, sayang sekali ada gangguan koneksi di Pak Eko. Nanti kita akan kembali ke para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu sebentar kawan. Ada beberapa iklan yang harus kami putar terlebih dahulu. Nanti kita juga akan kembali bersama dengan para narasumber. Plus ada banyak yang mau bergabung ya hari ini ya. Kita masih bicara tentang guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Nah itu yang kita bahas, tetaplah bersama kami.

0: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
8: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk, masih bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Nah, kita yang ini juga menjadi satu pembahasan yang tadi sudah banyak kita ulas ya. Saya bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Zial, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Pak Fahaza, dan juga Sekretaris PGRI Kabupaten Malang ada Pak Eko Hadi. Pak Azia, gimana Pak? Tadi juga mendengar apa yang diceritakan oleh salah satu penelpon ya. Ada Pak Abi Anas.
1: Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Anas nanti akan kita sampaikan juga di kementerian. Apa berkenaan dengan beliau berharap ketika beralih status dari P3K ke PNS, yang paruh waktu ke full ke waktu. Nah, ini yang pengalaman yang kemarin Bapak dan Ibu yang diangkat menjadi P3K

0: jaga itu juga sama, melakukan tes meskipun saya amati itu hanya formalitas ya. Tidak hanya di guru tapi di semua OPD yang ada di Kabupaten Malang, di dinas-dinas itu juga sama, hanya formalitas. Kalau memang disuruh kompetisi antara yang muda dengan yang tua, ya sebenarnya bisa saja yang lebih tua yang lebih mumpuni daripada yang muda. Sebaliknya bisa saja yang lebih muda yang lebih mumpuni, tapi kita kan tidak bisa menilai. Tapi yang namanya tes itu kan kadangkala yang pintar belum tentu juga lolos. Yang lolos itu kan uang bejo gitu. Jadi itu yang kerap kali terjadi. Makanya gini, apa yang dilakukan oleh Pak Prasetyo Hadi yang selaku Mensesnek itu kan sebuah kebijakan sebenarnya. Apa yang diutarakan oleh beliau itu sebenarnya kebijakan. Tinggal kebijakan ini kan dituangkan secara tertulis. Nah, secara tertulis itu kan pasti nanti karena ini berkenaan dengan penganggaran, pasti ada dasar hukum yang nanti akan dilakukan. Entah itu perpres, PP, atau peraturan apapun, itu pasti ada aturan yang mengikutinya ketika konsekuensi hukum dan anggaran itu akan diberikan. Jadi kita ada pengurangan berkenaan dengan anggaran dari DAU, tapi beban untuk P3K dibebankan ke APBD. Kalau memang beban ini nanti diberikan ke pemerintah pusat, pasti DAU nanti pasti ditambah. Tidak serta-merta ketika P3K jadi status Menkes terus yang bayar pemerintah pusat, tetap pemerintah pusat melalui DAU yang diberikan nanti ke daerah-daerah itu. Jadi APBD di semua kota kabupaten itu kan macam-macam. Ada yang dari DAU, ada DAK, ada DBHCT, ada PAD gitu kan. Nah, karena gaji itu kan rata-rata dititipkan di DAU. Berarti DAU nanti akan ditambah untuk Kabupaten Malang. Karena tadi status P3K di Kabupaten Malang yang tadi saya sampaikan itu ada sekitar 12.820. Itu guru juga masuk di situ. Nah, kalau itu bebannya itu dibebankan ke pusat, DAU nanti akan pasti ditambah. DAU dari ke Kabupaten Malang pasti ditambah untuk menambahi yang P3K menjadi PNS, yang paruh waktu menjadi full. Itu pasti nanti akan ditambah itu. Makanya tadi saya sampaikan, persoalan pendidikan ini kan sebenarnya kompleks. Tapi betul, alhamdulillah ini ada pengurangan beban daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi yang sebelumnya dibebankan ke daerah menjadi beban pusat. Tapi kami di daerah pun juga melakukan hal yang sama ketika ada banyak sekolah-sekolah yang di Kabupaten Malang itu yang rusak berat, sedang, ringan. Ini sedang kita lakukan termasuk pokir kami, pokir di DPRD ini juga bisa untuk melakukan pembenahan terhadap sekolah yang rusak, yang notabene banyak. Jadi pemerintah pusat juga sudah melakukan, pemerintah provinsi juga melakukan, di daerah juga APBD Kabupaten Malang ini juga melakukan. Makanya ini yang kita ingin lakukan bersama-sama. Makanya dalam waktu dekat kita memang ada rencana lagi. Kemarin kita ke Kementerian P3K yang belum masuk ke Dapodik sudah kita perjuangkan. Sudah ada angin segar dari Kementerian untuk membuka portalnya untuk pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan nanti menginput 2.000 sekian yang memang belum masuk database di Dapodik. Nah, di Dapodik ini kan tidak hanya berkenaan dengan guru, tapi berkenaan dengan fisik juga. Banyak di Dapodik ini, berkenaan dengan portalnya ini isinya macam-macam. Karena itu memang dibuat untuk mempermudah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, sekolah terintegrasi. Kabupaten Malang alhamdulillah dapat program pusat, yaitu sekolah terintegrasi yang mau ditaruh di Dampit. Tidak semua daerah diloloskan. Ini Kabupaten Malang lolos. Nanti ada sekolah terintegrasi yang itu mengintegrasi antara SD, SMP, SMA. Dan untuk warga Kabupaten Malang gratis, tapi dengan seleksi. Gitu kan? Okay. Jadi tidak serta-merta. Nah, inilah yang ingin kita inginkan, ada kualitas peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Malang. Gurunya kita tingkatkan, kekurangan guru juga masih banyak, kepala sekolah masih banyak yang kosong, ada kepala sekolah yang double jabatan di sekolah ini, di sekolah ini. Ya ini real, tapi iya, dengan kita betul. Ke kementerian akhirnya boleh yang pangkatnya yang memenuhi syarat boleh jadi kepala sekolah. Dulu harus sekolah dulu baru ditempatkan. Sekarang enggak, ditempatkan dulu baru diikutkan tes atau diikutkan pelatihan kepala sekolah.
1: Pak Zia, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Fahaza, ini kan kejelasan aturannya belum ada ya, bagaimana terkait dengan P3K menjadi ranahnya dari pemerintah pusat. Sementara tadi Pak Eko juga menyampaikan SK dari P3K ini kalau di Kabupaten Malang itu selesai bulan September, Pak. Nah, nasibnya mereka di jeda waktu ini bagaimana nih, Pak? Dari DPRD juga mengawal.
0: Ya, pasti dalam waktu yang pendek ini di bulan Agustus pasti ada yang dilakukan. Artinya gini, APBD itu kan notanya sudah disampaikan, tapi disahkannya kan belum. Nah, berarti nanti ketika SK itu habis, pasti ada perpanjangan. Nah, perpanjangan inilah sebenarnya perpanjangan apa? P3K dulu, karena mereka belum statusnya belum jadi PNS. Berarti dia masih digaji dulu P3K, nggak tahu digajinya nanti berapa bulan. Pasti kan pemerintah pusat itu mempunyai hitung-hitungan teknis berkenaan dengan kapan SK ini dikeluarkan, kapan dibayarkan. Berarti ketika dibayarkannya itu setelah, pasti setelah SK. Nggak mungkin dibayarkan itu bulan awal 2027. Pasti setelah ada aturan yang mengikuti, setelah ada perpanjangan SK yang sekarang masih P3K, dan nanti mengikuti penetapan APBN. APBN ini notanya sudah disampaikan melalui Agustus kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, dan tinggal pembahasan DPR RI di Banggar itu nanti akan distribusi. Jadi uang itu kan sebenarnya nanti akan didistribusikan ke daerah. Lah, daerah akan mengikuti aturan di atasnya. Nah, aturan di atasnya apa? Berarti kan kementerian. Kementerian pasti mengikuti ketika ini sudah didok, dia harus ada aturan yang mengikutinya. Apa? Bisa peraturan menteri kalau memang perpres nggak ada. Atau peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah, ini kan turunan daripada undang-undang. Bisa saja itu nanti dibuat untuk menindaklanjuti keputusan apa yang dilakukan oleh Mensesnek, gitu kan? Atau cukup peraturan menteri untuk apa? Untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan pusat. Karena P3K ini juga sudah diatur oleh aturan. Nggak mungkin P3K ini nggak diatur oleh aturan. Nah, ketika P3K ini beralih status menjadi PNS, dan ini mesti ada aturan yang mengikuti.
1: Okay.
0: Karena apa? Kalau nggak ada aturan mengikuti, nggak sah untuk memberikan gaji kepada para guru maupun pegawai P3K yang beralih status menjadi PNS.
1: Baik, dan
0: mungkin itu yang nanti akan dilakukan oleh kami, dan kami dalam waktu dekat juga ke Kementerian Pendidikan juga, Mbak Erika. Nanti kita akan sampaikan berkenaan dengan tadi aspirasinya Pak Anas, berkenaan dengan memberikan perlakuan khusus kepada P3K yang memang umurnya 40 ke atas atau apapun, nanti pasti ada aturan teknisnya kok untuk itu. Tapi pengalaman kami kemarin melakukan monitoring terhadap honorer yang jadi P3K itu tetap dia melakukan tes yang sudah ditentukan. Tes itu online semua sekarang kan. Dan saya amati memang hanya formalitas gitu kan. Ya semoga nanti ya formalitas. Kalau nanti dikasih kuota sekian, terus mereka harus berjibaku, harus berjuang agar lolos di angka 1000. Nah, itu kan nanti akan masalah juga gitu kan. Yang nggak lolos, jadi akan menjadi problem juga bagaimana nanti bisa kita selesaikan. Saya kira itu.
1: Baik. Mereka. Kalau Pak Fahaza, bagaimana Pak melihat pemaparan termasuk juga berbagai keluhan dari masyarakat, kekhawatiran dari masyarakat di Kota Malang khususnya, apa rekomendasi barangkali ke pemerintah Kota Malang mendengar rencana pengalihan P3K menjadi kewenangan dari pusat?
2: Ya, kalau di menurut saya, ya sepakat saja dengan Pak Kang Zia Ul Haqi tadi bahwa DAU bisa bertambah di daerah. Artinya tidak kemudian ada statement pemerintah pusat kemudian P3K jadi PNS dibayar oleh pemerintah pusat kemudian DAU-nya diambil. Nah, ini juga sama saja. Ini yang makanya kita harus butuh kepastian secara aturan atau legalitas yang dibuat pemerintah. Nah, harapan saya gaji yang dari pusat itu tidak mengganggu DAU, sehingga harapannya alokasinya bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Tapi kalaupun nanti pemerintah daerah bisa menanggung yang lain, harapan saya anggaran pendidikan juga harus tetap 20% ya, sesuai undang-undang, bukan karena DAU atau apa gaji pemerintah, gaji P3K jadi PNS kemudian diambil alih pemerintah pusat kemudian itu dikurangi dialihkan yang lain. Ya, tetap harus kita kawal pemerintah daerah mengalokasikan 20% untuk pendidikan. Nah, guru seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anas, ya memang saya tidak sepakat lah kalau harus ada tes lagi. Karena persoalan pendidikan terkait mutu pendidikan ini yang paling mendasar atau problem utama itu memang guru. Kota Malang saja kalau menurut data yang coba saya temukan itu kekurangan guru itu SD 179, SMP 188, dan ya totalnya kira-kira 300-400 lebih lah. Nah, ini yang sesuai data, belum yang tidak terdata. Nah, ini menjadi persoalan sendiri guru-guru yang ingin digaji jadi PNS, digaji pemerintah, tapi harus tes lah. Mending menurut saya yang lebih penting adalah pemetaannya. Pemetaan kalau nanti diangkat jadi PNS, kemudian pemetaannya ini harus penempatannya di mana yang harus merata. Dan yang lebih penting lagi juga kalau harapannya, kalau guru jadi PNS sudah digaji pemerintah pusat, jangan mungkin seperti selama ini harus aturan penempatan, aturan pendistribusian terutama ya, tugas-tugasnya itu mengikuti kebutuhan daerah. Jangan sampai kemudian seolah-olah sudah dibayar oleh pemerintah pusat, kemudian tidak mau diatur oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga perlu harus kita jaga bersama-sama kepentingan itu. Baik. Karena mutu pendidikan kuncinya memang di guru, selain faktor-faktor lain seperti kemampuan kepala sekolah, lingkungan, manajemen, kurikulum, dan sebagainya. Itu memang faktor utama, kuncinya pendidikan memang di guru. Harapan saya ke depan ini kalau memang guru-guru ini bisa jadi PNS dan bisa digaji oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ini peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur terutama itu lebih leluasa.
1: Baik. Oke. Okay. Ya. Pak Fahaza, Pak Zia dan juga Pak Eko, nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Mijentok. Kita jeda sekitar 1 menit dulu. Nanti kita masih akan kembali kawan di program Mijentok. Dan mohon maaf barangkali tidak semua komentar bisa kita akomodir ya, karena banyak tadi yang mau gabung. Tapi kita upayakan nanti kita bacakan beberapa voice note, kita putarkan, dan ada beberapa yang juga yang mau gabung di on air.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Kita masih bicara tentang guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Nah itu yang tentu juga menjadi pertanyaan sekaligus tadi pembahasan kita hari ini ya. Saya bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Zia, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Pak Fahaza, dan juga Sekretaris PGRI Kabupaten Malang ada Pak Eko Hadi. Ada beberapa komentar yang masuk ini tadi, salah satunya ada Pak Ahmad ya. Saya play dulu tadi Pak Ahmad menyampaikan voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami muliakan pemateri pada pagi hari ini, terima kasih kesempatannya. Saya hanya menyampaikan ya di lapangan gitu loh ya. Jadi ada beberapa saya Saroni ya di Gadang. Saya sampaikan kondisi di lapangan begitu ketika
0: agak saya P3K percepat Pak ya.
1: Guru itu diangkat jadi P3K, guru honorer diangkat jadi P3K kemudian dipindah-pindah begitu. Itu kasihan sekali gitu loh. Ternyata ini nyata ini. Ternyata di sekolah tujuan itu tidak membutuhkan guru tersebut. Sementara di sekolah asalnya itu sangat membutuhkan. Dua sisi yang menurut saya lucu sekali gitu loh. Kenapa pemetaan tidak dilakukan gitu loh? Atau pemetaannya ngawur sekali. Mohon anggota DPR juga, ini pengawasan penting sekali agar sekolah itu tidak menjadi korban. Pendidikan itu penting sekali, bukan soal dia guru itu kemudian seenaknya dipindah-pindah, tapi tidak memperhatikan sekolah asal maupun sekolah tujuan. Yang penting secara administrasi selesai, bukan itu. Kalau memang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, ya minta tolong. Jadi esensinya itu harus kita wujudkan gitu loh. Bukan kemudian soal formalitas apalagi dipindah-pindah seenaknya sendiri. Ini mohon anggota DPR turun ini, terutama di Kabupaten Malang ini ada ini. Saya sementara tidak mau menyebutkan ini namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaroni Ahmad ya. Boleh Pak, kalau memang tidak bisa disebutkan di on air, mungkin nanti bisa di chat ke kami atau barangkali nanti kita bantu untuk komunikasi dengan Dewan ya. Semoga bisa ditindaklanjuti begitu apa yang tadi dilaporkan. Ada juga yang mau gabung di on air, tadi ada Pak Raffi Udin, saya coba sambungkan dulu, masih ada waktu sedikit barangkali jadi sambung. Pak Raffi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Raffi.
2: Judulnya Guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Saya kira cukup sederhana dari judul ini saja sebetulnya, ya sudah pastilah APBD-nya ringan Mbak Erika. Cuman yang saya dengarkan dari pembahasan tadi kok mutu pendidikannya tidak terlalu disinggung Mbak ya kan begitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kalau demikian adanya ya mungkin mending apa kan peralihan dari P3K, gaji P3K daerah ke pusat mungkin kan gitu, tapi nggak apalah kan gitu kan. Tapi yang menarik mungkin Mbak Erika sekarang yang ingin kita sampaikan adalah memang apa keluhan masyarakat tadi ya, yang honor sudah lama masih dites lagi itu sangat sangat sangat kasihan sekali itu Mbak Erika. Ini Pak Zia lah harus turun tangan seperti inilah kita sebagai kepanjangan tangan dari kita rakyat ini. Sebentar sudah halaman lagi sudah pensiun lagi itu gimana ini kan kayak gitu. Paling tidak kalau guru itu mungkin uji kompetensi dah aja lah gitu loh. Ini masih bisa enggak ngajar ngono ae sak jane gitu Mbak Erika kayak gitu kan gitu. Kalau dibandingkan dengan yang fresh graduate memang enggak iso bandingi Mbak Erika itu kan gitu, apalagi tentang teknologi digital kan gitu kan enggak iso dia itu kan gitu loh. Ya bukan tak bisa sih, tapi kan kalau sudah usia tuh wis kecenderungannya tuh sudah ini Mbak Erika kan enggak gitu. Ya tapilah berilah dia penghargaan ya kan gitu kan. Apa jangan terus enggak lulus ya wis enggak lulus kan enggak gitu. Ini sangat sangat apa miris sebetulnya Mbak Erika kan selalu saya bilang dari kemarin-kemarin guru lu masih banyak dibutuhkan. Kenapa ngangkatnya itu kok sulit sekali, sampai saya tanya gajinya guru yang pensiun itu terus lari kemana gitu loh. Kemarin kan itu saya tanya, kenapa yang bahwa ini adalah pembentukan dasar karakternya itu dari guru ini. Makanya selalu saya sangat hormat kepada guru itu kan gitu ya. Kenapa? Disitulah kita ini, di bapak-bapak pintar, Pak Zia itu pintar karena guru gitu ya. Tapi begitu sudah di atas, kadang-kadang nih terus tidak memikirkan itu gitu loh. Seperti Pak Pratikno itu kan mantan, kalau nggak salah rektor UGM, kalau nggak salah kebijakan tuh memang harus disertai dengan kajian harusnya kan, nggak gitu ya? Ya siapa ya? Mungkin para pakar pendidikan itu yang diajak berbicara, kan nggak gitu-gitu?
0: Okay,
2: ini dasar baik. Nih Mak Edga nih, guru ini dasar. Lah kalau P3K belum saya lagi, kalau udah bicara seperti itu, belum saya tanya lagi bagaimana pembinaan karirnya P3K dengan yang PNS. Kalau coba-coba apa sih bedanya PNS dengan ASN? Ya kalau ASN sudah pasti pegawai negeri, tapi keliru ya. Kalau ini gimana tadi saya lihat itu?
0: PNS maksudnya.
2: Tidak semua ASN itu pegawai negeri, tapi pegawai negeri itu sudah pasti ASN. Pertanyaan saya bagaimana jenjang karirnya gitu Mbak Erika?
0: Okay.
2: Selalu saya bilang memangnya kalau P3K tuh tidak lebih pintar daripada PNS, ya kan kayak gitu. Itulah yang menjadikan saya tergelitik untuk diadakan uji kompetensi. Guru ini diadakan uji kompetensi. Selalu saya bilang pintar saja tidak cukup Pak jadi guru itu, harus punya ilmu. Kalau enggak salah pedagogi, kalau enggak salah itu saya belajar dulu itu. Gitu, tidak semua sembarangan. Anu nih guru nih Mbak Erika, tolong Pak Zia itu tolong Siap. Diperjuangkan nasib para guru itu. Bukan barang seapa ini ya, jangan disamakan dengan guru misalnya, mohon maaf ya. Ini punya keahlian khusus guru ini. Apalagi kurang malang, kurang banyak, kenapa lagi kok masih kurang P3K segala macam. Kalau saya memang P3K di PNS-kan, dia sudah bernabdi itu.
0: Pak Rafi,
2: belum
0: sudah bisa
2: peralihannya nanti dipikirkan nanti yang gaji siapa, aduh itu sudah teknis. Saya ingin dengar tadi itu mutunya bagaimana kalau sudah gajinya dari P3K jadi diambil pusat gitu loh sebetulnya Mbak Erika. Baik, mutunya yang saya ingin dengarkan tadi kok nggak dibahas. Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga terbatas ya, saya mau minta catatan dari para narasumber sekaligus juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rafi Udin. Kita rangkum topik kita hari ini, guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Nah ini yang jadi pertanyaannya, ketika guru P3K jadi kewenangan pusat, memang APBD ringan, tapi bagaimana dengan mutu pendidikan kita? Dari Pak Zia, apa Pak catatan untuk diskusi hari ini?
3: Ya, catatannya mungkin pertama memang ini tugas kita bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Nah, kalau ngomong pendidikan itu di situ ada guru, ada siswa, ada banyak stakeholder, tidak hanya guru tetapi pegawai tidak tetap yang untuk melancarkan di sekolah itu juga kita perlu perhatikan juga nasibnya. Nah, ini yang nanti kami di DPRD itu sering kali memang rapat dan tanya ke Dinas Pendidikan itu. Kita panggil Komisi 4 itu seminggu bisa 2 kali gitu kan. Untuk apa? Untuk memaparkan problemnya apa? Kita selesaikan, bisa enggak kita melalui APBD? Kalau memang bisa melalui APBD, okay, kita anggarkan melalui APBD. Kalau enggak bisa, belum kita ngomong banyak yang tidak sekolah ini. Makanya di Kabupaten Malang ini cukup luar biasa problematikanya. Nah, kalau memang urusannya provinsi, kita datangi di Dinas Provinsi Jawa Timur. Kalau memang ini urusannya pemerintah pusat, kita datangi ke Kementerian Pendidikan. Untuk apa? Untuk agar persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Malang ini, khususnya mengenai pendidikan ini, bisa kita selesaikan satu demi satu. Makanya kita berharap Malang ini naik kualitasnya, artinya baik itu gurunya, SDM-nya, skill-nya, termasuk apa infrastruktur pendidikan. Jangan sampai ada anak yang sekolah itu dia takut gentengnya roboh, takut temboknya menjatuhi mereka ketika mereka lagi belajar gitu kan. Nah inilah yang kita mapping semua, kita selesaikan semua. Insya Allah dengan kebijakan kita nggak akan menyelesaikan kasus by kasus, tapi kita akan menyelesaikan semua persoalan dengan apa? Kebijakan. Kebijakan ini tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu aturan, yang tidak tertulis ya salah satunya ya anggaran juga tertulis kok. Semua pasti tertulis kalau di pemerintahan itu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi gerakan kita bersama agar Kabupaten Malang ini indeks pembangunan manusianya itu naik. Artinya di Malang ini kita harus nyalip Kota Malang lah. Kalau Kota Malang wilayahnya hanya 5 kecamatan, Kabupaten Malang 33 kecamatan. Tapi kita sama, Malang harus berkualitas. Salah satunya memang harus ada komitmen. Komitmennya itu ya dari pemerintah daerah, dari DPRD. Nah, kebetulan kami di DPRD, di Komisi 4, dan saya secara pribadi sangat komit untuk bagaimana menyelesaikan problematika pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Jadi itu Mbak Erika, kami siap ngawal terus, termasuk ketika kawan-kawan PGRI mau meminta tolong kepada kami untuk mendatangi kementerian atau dinas atau DPR RI, juga kita akan melakukan untuk apa? Karena memang harus ada pressure secara politik yang harus dilakukan oleh kami bersama-sama stakeholder pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Jadi itu closing statement dari saya, Mbak Erika, selaku anggota DPRD di Komisi 4 yang memang membidangi persoalan-persoalan pendidikan, sosial, dan sebagainya.
0: Baik, dari
3: itu.
0: Ya. Baik, itu dari Mbak Zia. Kalau dari Mbak Faza, apa Pak catatan untuk diskusi hari ini?
4: Ya, terima kasih. Dengan gaji yang dihandle oleh pemerintah pusat, harapan kami guru-guru akan lebih tenang, terutama aspek kesejahteraan dan keluarganya biar lebih tenang, sehingga mereka akan lebih fokus tugasnya bagaimana mengajar di sekolah. Nah, harapan kami juga dengan ketenangan itu, jaminan yang sudah diberikan bisa meningkatkan mutu. Maka kita dan semua masyarakat, artinya ya Dewan Pendidikan, ya anggota Dewan, dan termasuk PGRI ini, terkait mutu juga harus kita sama-sama mengawasi. Ya, terutama bagaimana guru-guru ini gitu loh. Karena faktor utama mutu pendidikan itu ya memang guru, selain faktor-faktor yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, mari kita awasi. Kalau memang secara jaminan sudah oke, ya kita dorong mutunya juga lebih bagus, gurunya lebih fokus. Artinya guru sudah, mungkin kalau dulu-dulu guru ada yang nyambi pekerjaan lain untuk nambah penghasilan, ya mudah-mudahan dengan ada yang lebih terjamin ini, ya mereka lebih fokus. Nah, harapannya itu, dan bisa menambah guru-guru yang lain yang kekurangan-kekurangan guru tadi, baik di kota, di kabupaten, di Batu, yang kekurangan guru tadi, ada solusi yang lebih konkret biar pemerataan guru juga bisa terjamin. Saya kira itu, terima kasih.
0: Baik, itu dari Pak Faza. Terakhir dari Pak Eko, Pak.
5: Ya, terima kasih Mbak. Menjawab kalimat di judul itu ya. Mutu pendidikan aman, ya kalau kesejahteraan guru terjamin, guru terlindungi. Nah, saya kira fokus untuk peningkatan mutu pendidikan akan lebih leluasa kalau guru sudah gak mikir finansial. Artinya kebutuhan gaji guru sudah tercukupi, maka dia akan fokus untuk pengembangan diri, kompetensinya. Nah, dalam hal ini khusus PGRI tidak tinggal diem. Selain pemerintah itu selalu meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai cara dan media, sistem, PGRI juga punya program yang namanya PGRI Power, Mbak. Ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Hari ini, minggu-minggu ini, PGRI Kabupaten Malang sedang bekerja sama dengan Intel dan Gemini Academy, yaitu dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk mahir coding dan AI. Hari ini ada 1.100 guru sekabupaten Malang mengikuti program itu. Mereka harus mampu meningkatkan kompetensi dirinya melalui mahir coding dan program AI. Nah, jadi peningkatan kompetensi guru dalam rangka menjamin mutu pendidikan yang berkualitas ini akan lebih leluasa kalau para guru ini sudah memikirkan kesejahteraannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalihan status dari daerah menjadi guru pusat ini angin segar yang ketiga bagi PGRI Kabupaten Malang, karena nanti otomatis pembayaran gaji guru kan ditanggung oleh pusat. Artinya di daerah tidak terbebani tidak terbebani anggaran itu, fiskal itu, sehingga fiskal itu akan bisa dipakai untuk menyediakan formasi PNS di 2026 atau 2027 ini. Karena mohon maaf Pak Zia, ini mohon bocoran ya dari DPRD. Kami PGRI Kabupaten Malang beberapa waktu lalu punya bocoran bahwa Kabupaten Malang tidak akan mengusulkan formasi PNS di tahun mendatang karena tidak tersedia anggaran di daerah. Nah, ini apakah DPRD mendengar itu apa enggak? Nah, sehingga kalau sekarang gaji P3K sudah dialihkan ke pusat, berarti ini harusnya DPRD mengawal bahwa tahun depan harus ada penerimaan atau formasi PNS bagi guru-guru. Karena realitanya di Kabupaten Malang masih kurang lebih 2.000-an, Mbak, kekurangan guru ini. Itu real itu, sekitar 2.000-an guru kekurangan di Kabupaten Malang. Jadi dua hal itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan angin segar ini bisa segera terrealisasi, dan tentunya kami mohon pengawalan dari berbagai pihak khususnya DPRD Kabupaten Malang, sehingga aspirasi PGRI, ya aspirasi anggota guru-guru se-Kabupaten Malang ini bisa terrealisasi, sehingga dunia pendidikan Kabupaten Malang yang hari ini sudah mendapat predikat baik akan menjadi terbaik se-Indonesia. Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Faza, terima kasih. Pak Zia, terima kasih. Pak Eko juga terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali, Pak. Sehat selalu dan selamat pagi untuk seluruh narasumber. Dan kawan, tentunya juga terima kasih untuk Anda yang hari ini sudah sambung di program Ijen Talk, termasuk yang tadi sudah ikut berkomentar. Tadi ada beberapa yang mau on air, ada Pak Yudi, kemudian ada beberapa komentar lagi yang belum kebaca, saya coba lihat dulu. Tadi ada Pak Yudi mau on air, kemudian juga ada beberapa narasumber, ada beberapa pendengar lain yang juga mau on air ya. Mohon maaf kawan, tidak semuanya bisa kita akomodir di jam ini. Nanti kita coba bantu untuk akomodir di jam selanjutnya. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember berkolaborasi dengan Pemkab Jember, menyiapkan kereta api luar biasa atau KLB kelas eksekutif secara gratis bagi 350 peserta Tajemtra 2026. KLB akan melayani perjalanan dari stasiun Jember menuju stasiun Tanggul, berangkat sekitar jam 10.15 dan tiba pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka 20 hingga 30 Agustus dan pengambilan tiket dilakukan 31 Agustus hingga 2 September di Stadion Jember Sport Garden. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro bilang, fasilitas ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran Tajemtra, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, juga mendorong mobilitas rendah karbon serta mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut ada 166 guru P3K parwaktu di Kabupaten Malang yang siap didorong mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penwaktu mulai 2027. Dari 166 guru tersebut, sebanyak 139 merupakan guru jenjang SD dan 27 guru jenjang SMP. Nantinya seluruh guru tersebut bakal didorong mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Malang.
3: Bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pengabdian puluhan tahun aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Madiun mendapat apresiasi sebanyak 143 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya untuk masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan dari Presiden RI tersebut disematkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota mengatakan Satya Lencana bukan sekedar penghargaan atas selamanya masa kerja. Lebih dari itu menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas loyalitas dan pengabdian ASN selama bertahun-tahun. Ia berharap perjalanan para ASN penerima penghargaan bisa menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Seorang pengendara motor terjatuh sesudah terpeleset material proyek gorong-gorong yang tercecer di sekitar parsel RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. DSDABM Kota Surabaya memberikan teguran ke pihak pelaksana proyek. Hidayat Syah, Kepala DSDABM Kota Surabaya, memastikan proyek bukan milik Pemkot, tapi kendaraan yang digunakan mengangkut material disebut memasang label DSDABM, sehingga pihaknya meminta penanggung jawab proyek bertanggung jawab. Material yang dibawa menggunakan truk bak terbuka jatuh ke jalan dan membuat permukaan licin. Pihak proyek disebut sudah menyelesaikan persoalan dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guide 9, We're on FM Guidance for your life. Kawan pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih menyimak bersama dengan kami di IGN Talk. Setelah tadi bersama dengan tiga narasumber, kita bicara guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Tadi sudah disinggung ya oleh tiga narasumber bagaimana melihat adanya kebijakan ini yang akan dimulai tahun 2027 nanti. Kemudian ada beberapa juga catatan yang sudah disampaikan kawan-kawan City Guide. Mohon maaf, mungkin ada tadi juga sempat menyampaikan ya apa yang jadi unek-uneknya, apa yang jadi masukannya. Mungkin Anda yang cukup banyak mengirimkan chat, bisa Anda voice note-kan, nanti kita akan putarkan di on air, atau mungkin mau gabung langsung, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kita ngobrol pagi hari ini di 0811-3600-911. Kawan, bicara soal guru P3K ya, jadi seperti yang sempat disampaikan, kesepakatan yang diambil pemerintah pusat dengan DPR ada tiga hal, yaitu guru P3K paruh waktu nanti akan jadi penuh waktu, kemudian guru P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk ikut seleksi PNS tahun 2027, sementara status kepegawaian guru P3K nanti akan dialihkan dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kemudian dijelaskan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq, jadi dengan aturan baru ini, maka akan menjadi ringan ya, jadi beban fiskal daerah bisa terbantu. Bahkan kalau melihat di tahun 2026, anggaran P3K di APBD ini mencapai 734 miliar rupiah. Nah, jika kebijakan baru ini dilakukan, maka anggaran itu bisa diputar untuk kesejahteraan guru. Dan tadi ada beberapa tanggapan juga yang kemudian masyarakat juga pada dasarnya setuju ya, ketika bicara tujuannya adalah kesejahteraan guru, tapi bagaimanapun melihat yang disampaikan dari ini ya, dari Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi. Jadi di Kabupaten Malang ini kan guru P3K ada sekitar 4.000-an orang. Ini baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sementara untuk SK guru P3K tahun ini akan habis sampai di bulan September. Sedangkan pengalihan status yang dimaksudkan tadi sebelumnya itu baru dimulai tahun 2027 nanti, sehingga diharapkan hal ini perlu dikawal ya. Jadi diharapkan benar-benar nantinya perlu ada perpanjangan SK supaya para guru P3K ini statusnya lebih jelas begitu ya, termasuk gajinya ini juga ada kepastiannya seperti apa. Itu kawan yang bisa digarisbawahi bersama pagi hari ini. Kemudian ada juga catatan lain, terima kasih banyak Pak Abdul. Ini tadi Pak Abdullah menyampaikan posisi di area Pasar Singosari jam 8:46 tadi sempat melihat adanya kepadatan ya. Pasar Singosari itu ada acara, ini sepertinya sesudah pasar persis, tetapi kepadatannya sudah dari sebelum pasar ke arah Karanglo sampai rel kereta api, baru itu kondisinya lancar. Nah, ini kita tampilkan di visual radio seperti apa kondisi di lokasi dari Pak Abdullah. Ini banyak yang menggunakan pakaian berwarna putih begitu ya, sepertinya ini peringatan Maulid Nabi, kawan. Nah, di sana juga ada beberapa yang mengatur, yang melakukan pengaturan. Terima kasih banyak Pak Abdullah, semoga terkondisikan ya. Mungkin di jam 9:46 ini ada yang kebetulan melintas di sana, seperti apa boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay.

0: bagi para pecinta caving atau penelusuran gua yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan karst di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring, Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengik menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, terima kasih banyak. Anda yang masih menyimak apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari ini, guru P3K jadi kewenangan pusat, APBD ringan, mutu pendidikan aman. Tadi sudah disampaikan ya, ketika bicara mutu pendidikan aman atau tidak, ini kembali lagi bagaimana dengan kesejahteraan guru. Tadi juga sejalan dengan apa yang sempat dijelaskan dari Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi. Kemudian kalau melihat dari kebijakan yang nantinya akan dilakukan di tahun 2027, kawan, dari kesepakatan pemerintah pusat dengan DPR, ada tiga hal. Guru P3K paruh waktu akan jadi penuh waktu, guru P3K penuh waktu diberi kesempatan ikut seleksi PNS tahun 2027, serta status kepegawaian guru P3K yang dialihkan dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Dari rekan-rekan BGRI juga menyambut baik ya terkait dengan hal itu. Tapi bagaimanapun, seperti yang dijelaskan dari Dewan Pendidikan Kota Malang tadi yang mewakili dari ketuanya langsung Muhammad Fahza, bagaimanapun nanti akan melihat dulu ya kepastiannya seperti apa. Meskipun saat ini sudah mulai ramai wacana soal kesepakatan pemerintah dengan DPR RI terkait penataan P3K ini, kita akan melihat hasilnya seperti apa, akan melihat bagaimana keseriusan dari pemerintah. Nah, ini kan juga harus jelas ya seperti apa dasar hukumnya. Jangan sampai ekspektasi banyak pihak sudah tinggi, kemudian realitasnya tidak sejalan. Bahkan Fase juga menambahkan, sekarang ini memang sudah banyak wacana yang beredar, tapi nanti harus jelas terkait dengan titik hukumnya sampai mana, undang-undang atau peraturan pemerintah. Itu kawan kalau melihat tambahan yang disampaikan dari narasumber pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang dalam waktu dekat ini juga ada rencana pengen beli properti, tapi Anda takut ya, takut sampai nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Tentunya sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa dengan cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah, ini tadi kita juga sempat menerima informasi yang disampaikan dari Pak Abdullah ya. Jadi kawan, hati-hati sesudah pasar Singosari.

0: menimbulkan antrian yang cukup panjang, bahkan di jam 8 lebih 46 menit tadi memantau kepadatannya sudah dari sebelum pasar ke arah Karanglo sampai rel kereta api baru lancar. Itu. Kemudian ini tadi ada Pak Dani. Kalau Pak Dani ini melihat Karanglo Bentul arah ke Batu ya, ini yang sudah mulai merambat, apakah mungkin karena rel kereta api ya? Mungkin ada yang sudah berhasil lolos dari antrian di sana, boleh juga nanti berkabar, termasuk update kegiatan masyarakat hari ini kawan, di mana sebagai antisipasi pengendara lain Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
3: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
2: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
4: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya.

0: kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 5 September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, pengalihan status P3K dari Pemda ke pusat jadi kabar baik. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq menyampaikan, dengan adanya kebijakan tahun 2027 tentang penataan guru P3K menjadi kabar baik. Kesepakatan yang diambil pemerintah pusat dengan DPR RI, ada tiga hal, yaitu guru P3K paruh waktu akan jadi penuh waktu. Guru P3K penuh waktu diberi kesempatan ikut seleksi PNS tahun 2027. Serta status kepegawaian guru P3K dialihkan dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kata Zia, dengan aturan baru ini maka beban fiskal daerah bisa terbantu. Pada tahun 2026, anggaran P3K di APBD mencapai Rp734 miliar. Jika kebijakan baru itu dilakukan, maka anggaran bisa diputar untuk kesejahteraan guru. Kawan, Pelni dan Pelindo menggratiskan biaya angkut pengiriman bantuan kemanusiaan untuk NTT. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau Pelindo bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Persero atau Pelni membebaskan biaya angkut khusus untuk bantuan kemanusiaan yang berasal dari masyarakat. Kepala Cabang Pelni Surabaya Roni Abdullah menyampaikan, fasilitas gratis ini berlaku untuk semua jenis muatan kapal Pelni. Kebijakan itu difasilitasi langsung dari Kementerian Perhubungan. Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal, Ana Adilia juga menegaskan, jajarannya bakal maksimal mengawal kelancaran alur distribusi bantuan untuk NTT. Salah satu yang dipastikan soal kesiapan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung bongkar muat buatan. Kawan, ranking Timnas Voli Indonesia turun usai hadapi Thailand. Timnas Voli Putri Indonesia turun 3 posisi dalam ranking dunia FIVB setelah kalah dari Thailand pada AFC Women's Continental Championship 2026. Indonesia sebelumnya berada di peringkat 49 dunia, namun kehilangan 4,13 poin setelah takluk dari Thailand. Meski turun, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding sebelum turnamen, saat berada di peringkat 57 dunia. Sementara itu, Thailand naik 1 posisi ke peringkat 17 dunia dengan 196,48 poin. Timnas Voli Putri Indonesia masih memiliki 1 pertandingan di fase grup, yakni menghadapi Australia pada 26 Agustus mendatang. Hasil pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali menambah poin dan memperbaiki posisi di ranking dunia. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

Siri Gaitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda ya. Kita masih di City Report siang. Kalau tadi pembahasan masih juga berkaitan dengan topik pembahasan Ijen Talk soal guru P3K ini menjadi kewenangan pusat, APBD ringan, apakah mutu pendidikan menjadi aman? Kalau yang kita lihat kemarin memang ada aturan dari Kementerian Pendidikan ya, dari pemerintah pusat lebih tepatnya, bahwa ada batasan-batasan tersendiri ketika mau merekrut guru honorer karena juga ada keterbatasan fiskal. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di daerah. Di daerah membutuhkan sekian guru tapi ternyata ada batasan dari pemerintah pusat. Nah itu yang akhirnya membuat daerah mau tidak mau harus rekrut tapi dengan gaji yang terbatas. Kalau kita sering lihat juga banyak guru honorer yang gajinya jauh dari kata layak ya. Di jauh di bawah UMR, kadang masih di bawah 500 ribu dan kadang itu juga pembayarannya gak setiap bulan tapi per 3 bulan begitu kawan. Nah itu yang sangat disayangkan sekali. Kalaupun nanti akan diampu oleh pemerintah pusat, bagaimana? Apakah juga akan benar-benar bisa mengakomodir semua kebutuhan termasuk juga selain ininya ya, pembayarannya itu yang mungkin juga menjadi catatan. Apakah juga tidak akan menjadi beban yang lebih besar lagi atau bagaimana, itu masih menjadi PR tentunya untuk pemerintah pusat. Kalau yang kemarin itu disampaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sudah ada pendataan, ada ratusan, 160-an kurang lebih guru yang sudah disiapkan untuk diangkat dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Oke, itu sekilas ya, sedikit pembahasan terkait talk show pagi tadi di Ijen Talk. Saya mau kembali geser dulu kawan ke WhatsApp, ada yang bergabung. Oh, di YouTube juga ada tadi ya, yang juga komen dari @vibesninja. Katanya saya guru non-ASN Dapodik 2022, bagaimana nasibnya? Pak guru non-ASN Dapodik, kelanjutannya gimana ya di Kabupaten Malang? Nah ini juga infonya kan Kabupaten Malang masih ini ya, masih pendataan begitu kawan. Nanti kita akan coba lihat bagaimana update-nya lagi. Pak Dani, Karanglo, Bentul, arah Batu kok sudah merambat? Mungkin karena rel kereta api ya katanya. Bisa jadi sih Pak, atau mungkin faktor lainnya juga karena volume. Ini juga momen weekend ya, long weekend. Kemarin Sabtu Minggu libur, Seninnya hari kejepit, kejepit banget karena Selasa tanggal merah. Kayaknya kemarin juga banyak yang ngambil cuti. Atau mungkin juga ini ya, meliburkan diri mungkin, atau memang ada kebijakan dari tempat kerjanya kalau kejepit langsung libur aja. Soalnya kemarin itu yang entry Malang, exit tol berarti ya, exit tol Singosari, Malang Madiopuro yang masuk ke Malang itu banyak banget dan lumayan ngantri juga, entah itu yang masuk ke kota atau mungkin arah ke Batu, termasuk yang di sekitaran Ki Ageng Gribik tuh exitnya Malang Madiopuro juga sama, ada peningkatan volume di sana kawan. Karena ya itu sih perkiraan kita, karena momen hari kejepit kemarin kayaknya juga dilanjutkan dengan momen berlibur di hari ini, sehingga masih ada aktivitas seperti minggu lalu, seperti pekan lalu. Pekan lalu kan long weekend juga ya, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau sekarang tuh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Seninnya gak libur sih, tapi kayaknya banyak yang meliburkan diri juga. Mungkin seperti itu ya Pak Dani ya. Itu kawan untuk beberapa catatan Anda juga yang lagi di perjalanan. Untuk pagi menjelang siang kali ini boleh kembali berbagi info lainnya, bisa langsung call in di 0811 36 0911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Saya juga lagi live TikTok ya. Mungkin kawan-kawan yang mau menyaksikan visual radio bisa langsung ke live TikTok kami di Radio City Gate FM Malang. Atau mungkin juga di website kita di city911fm.com. Atau di aplikasi juga bisa ya, tapi masih untuk Play Store saja. Bisa langsung download aplikasinya City Gate Apps. Terakhir tadi laporan dari Pak Dani soal perlambatan di Karanglo Bentul, kawan ini arah ke Batu. Kalau tadi prediksi Pak Dani sih kemungkinan imbas dari rel kereta saja. Ini saya lihat justru setelahnya rel kereta tuh lancar. Tapi ketika sampai di ITN 2 sampai di perempatan Kepuharjo sepanjang itu antriannya seperti hari Minggu ya, karena mungkin tanggal merah jadinya lumayan mengular kawan antrian di sana. Lepas dari perempatan Kepuharjo itu lancar. Antisipasi juga mungkin yang di pusat kota, Sumbersari Gajayana sudah mulai ada perlambatan siang hari ini. Update lainnya di WhatsApp juga ada yang berbagi info, salah satunya ada Bu Husnul. Bu Husnul menambahkan suhu wajah 27 derajat, nanti sore ada di ban di masjid katanya. Oh ini memperingati maulid Nabi ya. Terima kasih Bu Husnul. Ada Pak Arif, kawan Pak Arif ini update info juga melalui video. Saya mau play dulu videonya, saya mau tampilkan di visual radio kami.
1: Assalamualaikum, info traffic ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Perempatan Bugis ini ada laka buntun ini. Kok banyak? Banyak ini kayaknya. Ini ada 4 ambulans di sini. Enggak tahu ini korbannya kayak gimana. Gak jelas. Lumayan macetnya ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Iya, ini di perempatan Bugis kalau katanya Pak Arif sudah ada ambulans, sudah ada penanganan. Saya lihat traffic di sana juga ada sedikit perlanggapan ya, ada perlambatan. Tapi lepas dari itu sudah normal. Mungkin sekarang boleh berbagi update juga pantauannya di sana seperti apa kawan-kawan, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Arif. Saya juga mau kembali mengingatkan hari ini, tepatnya nanti di jam 11 siang, kita akan masuk di program Cek Dulu. Jadi ini program sudah launching minggu kemarin ya, minggu kemarin itu resmi launching program Cek Dulu, kerjasama antara Radio City Gate FM dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur. Jadi di Klinik Hoax ini kan juga menyantumkan banyak sekali hasil-hasil dari temuan teman-teman Diskominfo Jatim soal berita-berita yang masuk ke kategori hoax atau disinformasi, termasuk ada ujaran kebencian juga di sana. Nah ini kita akan ngobrol lebih lanjut beberapa informasi kaitannya dengan hoax yang lagi banyak diperbincangkan ya minggu belakangan ini. Salah satunya kemarin itu soal desil, kemudian juga soal pengisian BBM, termasuk yang mungkin tahu ada dapat broadcast juga soal vaksinasi yang tidak aman dan lain-lain itu kawan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kenapa kok informasi itu cepat sekali tersebar, cepat sekali dipercayai hanya karena ada cantuman logo pemerintah. Biasanya tuh kalau misalnya ada logo dari dinas tertentu atau dari lembaga tertentu, dari kementerian tertentu, itu sangat mudah sekali dipercaya, bahkan langsung tersebar ke banyak platform. Nah itu yang akan kita bahas nanti bersama dengan rekan-rekan dari Diskominfo Jawa Timur. Atau mungkin Anda juga nanti boleh ya kirim-kirim link ke kami. Nanti Anda boleh sampaikan juga kira-kira ini bagaimana konfirmasinya, linknya ini apakah asli atau fake atau hoax atau seperti apa. Mungkin juga banyak beberapa hari belakangan ini menerima informasi yang berseliweran di media sosial kawan. Apalagi juga sekarang kan lagi rame soal kebakaran hutan dan lahan. Nah kadang banyak disinformasi juga di sana, banyak hoax juga yang disebarluaskan. Boleh nanti kalau misalnya Anda mau ikut cross check juga, saya dapat link ini nih, ini benar apa enggak ya, hoax apa enggak ya. Nah boleh share ke WhatsApp-nya City Guide, nanti kita akan bedah langsung dengan rekan-rekan Diskominfo Jatim. Kita bahas apakah ini hoax atau mungkin bagaimana cara menelitinya juga ya, bagaimana cara sederhananya untuk memastikan bahwa informasi yang beredar itu fakta atau hoax. Kurang lebih seperti itu kawan, nanti di jam 11 siang ya, setengah jam lagi kita akan terhubung bersama dengan rekan-rekan dari Diskominfo Jawa Timur. Untuk City Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar baik di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Lanjut lagi, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Getwaru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan area satelit Perak semuanya masih tampak terkondisikan. Untuk update lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean mang debu ribut ah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf, mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
8: Oh no.
7: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih bersama saya Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Kalau tadi Pak Dani sempat berkabar arah ke Batu ya, di Karanglo itu ada perlambatan prediksi awal karena antrian rel kereta api, ternyata betul katanya. Karena efek rel sekaligus volume juga sih, volume juga tinggi. Kemudian ini Pak Dani ada kirim foto kawan, katanya paling enak holiday dengan mobil di atas pajak gratis, BBM gratis, servis gratis, sing bayari tonggoe katanya. Ini tuh ada mobil dinas. Saya ini gak kelihatan juga ya untuk nopolnya berapa, karena agak blur nih Pak Dani capture-nya. Tapi depannya L sih. Depannya tuh L ya. Belakang-belakangnya agak gak begitu kelihatan. Plat merah kawan. Ini arah ke Batu Pak Dani atau bagaimana? Mungkin juga bisa jadi ada kunjungan kerjakah mungkin, meskipun tanggal merah ya, atau mungkin ada kegiatan lainnya sebelum kita berspekulasi ya. Tapi kalau mungkin tadi agak jelas, lebih jelas nopolnya, bisa kita geser ke pihak terkait untuk minta klarifikasi juga kawan. Semakin siang ternyata semakin rame yang exit tol juga. Saya lihat di Singosari sih yang paling banyak ya, antrian di perempatan Karanglo tuh lumayan mengular juga kawan. Lepas dari rel itu lancar. Kemudian kalau tadi di segmen sebelumnya saya bilang antrian kendaraan itu dari TN2. Kalau sekarang TN2 sudah lancar, mungkin yang agak ngantri dari Atletik. Ekor kepadatannya itu dari Atletik sampai di perempatan Kepuharjo. Biasanya nih ini rata-rata kalau exit Pandan Rejo banyak yang langsung masuk ke Jalan Bukit Berbunga arah ke ini, arah ke Tulung Rejo, Sumber Brantas. Itu ada beberapa wisata baru juga di sana sehingga banyak yang ini ya, banyak yang mengarah ke sana. Selain wisata tersebut, kalau arah ke Cangar ini kan juga isinya tuh wisata petik, petik buah, petik stroberi, petik apel, petik jeruk, petik jambu, dan lain-lain. Nah itu juga sekarang lagi rame ya, menjadi jujukan juga. Beberapa kali pada saat weekend melintas di sana, di beberapa pool tempatnya kita beli tiket untuk ke kebun-kebun itu juga rata-rata full ya. Karena kan ada beberapa yang mereka punya pool, ada yang enggak. Ada yang, kalau yang enggak tuh biasanya mobil pribadinya tetap dibawa sampai ke titik perbatasan sebelum petik-petik buah itu tadi kawan. Nah itu juga cukup banyak, banyak yang outing-outing juga, entah itu dari sekolah atau dari perusahaan. Saya perhatikan memang luar biasa ya animonya di Kota Batu. Rata-rata ke ini juga sih, ke desa wisata, kemudian yang ke alam-alam gitu, rafting dan lain-lain juga menjadi salah satu jujukan untuk wisata. Yang buatan juga gak kalah rame sih, termasuk kalau mungkin di pintu masuknya Batu dekat dengan Jatim Park Group, nah itu juga sama ramainya. Dan dari rekan-rekan Polres Batu, kemudian dari Dinas Perhubungan dan jajaran samping lainnya, kalau momen weekend biasanya juga melakukan ramcek ke beberapa destinasi wisata, memastikan untuk kendaraan-kendaraan ini semuanya laik jalan, terutama yang bus maupun kendaraan angkutan lainnya. Kalaupun juga dinyatakan tidak laik jalan, maka harus perbaikan dulu di lokasi sampai benar-benar dinyatakan laik jalan, baru bisa melanjutkan perjalanan. Tapi kadang ada juga sih yang harus ini dulu ya, harus ganti armada karena perbaikannya butuh proses, sementara rombongan juga harus bergeser ke titik lainnya. Nah kadang itu juga dilakukan ini, pindah armada kawan. Jadi armada yang awalnya diperbaiki dulu sampai nanti dinyatakan laik jalan, baru bisa kembali ongoing.
1: City Guides Inside. Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah satuan pendidikan yang terupdate, setiap semester harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per 3 semester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan, dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan, tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan dinas pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik, bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi Bosnas maupun Bosda memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari Bosnas maupun Bosda. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Ginanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali mengingatkan sesaat lagi ya, di jam 11 nanti, kurang lebih sekitar jam 11 lewat 5 menit, kita akan masuk di program Cek Dulu yang baru launching minggu sebelumnya ya. Kemarin di launching bersama dengan Kadiskominfo Jatim juga, kaitannya dengan program yang akan rutin kita selenggarakan setiap hari Selasa di jam 11 siang. Nah, topik nantinya kita akan bahas bahwa nama pemerintah kok bisa langsung percaya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama praktisi literasi digital dan cek fakta di Diskominfo Jawa Timur, Dedi Adi Kusuma. Mungkin kawan-kawan juga nanti boleh kirim-kirim link ke kita ya, kalau misalnya juga selama beberapa hari terakhir ini atau mungkin dalam minggu-minggu terakhir ini sering dapat sebaran link yang mungkin Anda juga bingung ini hoax atau fakta ya, ini benar nggak sih informasinya gitu. Nah, itu juga boleh Anda share ke City Gar FM, nanti kita bantu klarifikasi ke rekan-rekan Diskominfo Jawa Timur.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan

Kecamatan Wonokerto sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dewan Pendidikan Kota Malang masih menunggu kepastian kebijakan

Penataan P3K. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Muhammad Fahaza menyampaikan soal kebijakan yang sempat disepakati pemerintah dengan DPR RI soal penataan P3K perlu kepastian dulu. Fahaza menyampaikan juga jika memang ada keseriusan dari pemerintah, maka harus jelas dasar hukumnya. Jangan sampai ekspektasi banyak pihak sudah tinggi, kemudian realitasnya tidak sejalan. Fahaza menambahkan, saat ini memang sudah banyak wacana beredar di sosial media, tapi harus jelas titik hukumnya sampai mana, undang-undang atau peraturan pemerintah. Kawan, tim Jatan Ras Polda Jatim tangkap pembobol brankas di Lamongan. Kanit 3 Subdit 3 Jatan Ras Polda Jatim Kompol Eko Cipto Mangko menyampaikan, pihaknya telah mengamankan tersangka pembobolan brankas di Lamongan, Jawa Timur. Ia menyebut tersangka berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, dan tersangka diduga kuat memiliki peran penting dalam beberapa kejadian pembobolan brankas di Lamongan. Lebih lanjut, saat ini total ada 5 pelaku, 1 diamankan Polda Jawa Timur, 4 lainnya diamankan oleh Polda Jawa Barat, karena 5 pelaku tersebut merupakan komplotan elit. Kawan, Indonesia-Malaysia kolaborasi tangani karhutla. Pemerintah Malaysia berencana melakukan modifikasi cuaca berupa hujan buatan untuk membantu menangani dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan. Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Moh Jahmur Hidayat mengatakan, Malaysia meminta izin jika pesawat yang digunakan harus melintasi wilayah udara Indonesia. Jahmur mengatakan, pemerintah Indonesia tidak keberatan dengan rencana tersebut. Ia berharap hujan buatan nantinya tidak hanya berdampak di Malaysia, tetapi juga dapat membantu wilayah Indonesia. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama penanganan transboundary haze pollution atau pencemaran asap lintas batas. Jumhur menyebut, Malaysia bahkan menyatakan siap membantu Indonesia dalam penanganan karhutla dan pencemaran asap. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ketika informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat, menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu. Selamat siang kawan, saya Yola Octavia kembali menyapa Anda. Kita masuk di program Cek Dulu. Topik bahasan kita hari ini, bawa nama pemerintah, kok bisa langsung percaya? Nah, kita bakal bahas lebih lanjut di segmen berikutnya bersama dengan praktisi literasi digital dan cek fakta Diskominfo Jawa Timur, Dedi Adi Kusuma. Kawan-kawan yang mau bergabung juga boleh ya, bisa langsung share link juga, nanti bisa telepon, bisa voice note, atau mau share link mungkin langsung tanya-tanya ini informasinya benar atau tidak, boleh di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masuk lagi di program Cek Dulu. Kawan, di area, di era media sosial, kadang kita nggak perlu waktu lama ya untuk percaya dengan sebuah informasi. Kalau misalnya mungkin di media sosial kita lagi scrolling, terus ngelihat ada postingan yang ada logo pemerintahnya, nama kementerian, atau mungkin nama lembaga, bahkan kayak surat gitu, kelihatannya resmi ya, langsung muncul rasa, oh ini kayaknya informasinya benar deh, gampang banget percaya. Nah masalahnya sekarang informasi palsu itu juga bisa dibuat semakin rapi. Ada logo, ada kop suratnya, ada istilah resminya, bahkan kadang mencuat nama lembaga pemerintah untuk membuat masyarakat lebih mudah percaya. Di episode kali ini, kita akan membedah 3 informasi yang sudah diklarifikasi oleh Klinik Hoax Jawa Timur. Ada informasi soal sistem desil terbaru 2026 yang disebut ditentukan berdasarkan besaran penghasilan. Kemudian ada dokumen yang mengatasnamakan BPOM yang menyebut kalau vaksin polio berbahaya bagi kesehatan. Dan juga ada informasi pengisian BBM dengan nominal ganjil dan penggunaan speed nozzle untuk menghindari kecurangan. Ini 3 informasi yang berbeda tapi punya satu kesamaan, yaitu sama-sama terlihat meyakinkan karena membawa nama instansi atau lembaga resmi. Nah lalu bagaimana ya sebenarnya proses sebuah informasi itu dinyatakan hoax? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lihat sebelum percaya, dan apa, dan kalau misalnya sudah terlanjur gitu ya menerima informasi seperti ini, harus diapakan? Kita akan bahas lebih lanjut di program Cek Dulu bersama praktisi literasi digital dan cek fakta Diskominfo Jawa Timur, Dedi Adi Kusuma. Pak Dedi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Kabar sehat Pak Dedi siang hari ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya. Ini lagi, ini Pak, momen tanggal merah nih, lagi libur di rumah aja atau di kantor, Pak Dedi?
2: Ini lagi di kantor sih, Mbak.
1: Oh, standby di kantor ya, luar biasa. Baik, Pak Dedi, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebagai awalan, ini saya langsung menanyakan, kenapa sih informasi ya yang membawa nama pemerintah atau lembaga resmi itu cenderung lebih mudah dipercaya oleh masyarakat, Pak?
2: Ya sih, Mbak. Menarik juga sih untuk topik hari ini. Mungkin karena ini ya, lembaga-lembaga resmi itu lebih memberikan apa ya, sebuah kesan yang otoritas dan kredibel. Makanya masyarakat itu cenderung apa? Berpikir bahwa kalau semua atau kalau sebuah informasi itu yang mencantumkan nama ataupun logo atau dokumen dari lembaga pemerintah itu berarti informasi tersebut sudah terverifikasi. Padahal yang seperti kita ketahui bahwa nama, logo, lembaga resmi itu bisa aja apa ya, dicatut maupun dimanipulasi. Dalam 3 kasus yang dibahas, misalnya seperti informasi yang dikaitkan dengan isu apa, desil, BPOM, dan juga vaksin polio, serta layanan BPM tadi. Topik-topik tersebut juga apa ya, memang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau layanan yang nyata, sehingga informasinya itu semakin terlihat meyakinkan. Karena itu kita jangan hanya melihat siapa yang disebut dalam informasi tersebut, tetapi juga perlu melihat dari mana informasi itu tersebut berasal dan apakah benar-benar ada konfirmasi dari sumber resminya, seperti itu, Mbak.
1: Tetap harus cek and recheck dulu ya, Pak Dedi. Iya. Nah ini kalau misalnya penggunaan nama dan logo pemerintah yang menjadi salah satu banyak informasi yang beredar, itu sering ditemukan juga, Pak? Rata-rata seperti itukah memang polanya?
2: Iya sih, biasanya seperti itu, Mbak. Banyak mereka mencantumkan logo seperti itu. Ya kita harus cross-check dulu sih sebenarnya sebelum kita jangan tiba-tiba menyebarkan aja berita itu. Kita harus stop dulu sebentar, coba cross-check dulu apakah itu benar atau tidak. Coba cross-check ke lembaga resminya seperti itu.
1: Baik. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita percaya adalah cross-check. Nah, cara cross-check itu seperti apa, Pak Dedi? Apakah langsung ke website resminya atau mungkin ada ciri khusus kah yang bisa kita lihat dari informasi yang beredar itu atau bagaimana?
2: Cara cross-check-nya ya pada dasarnya proses yang dilakukan itu seperti dengan memeriksa klaim dan membandingkan dengan sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan sih Mbak. Misalnya kita bisa banyak cross-check berita tersebut di, sekarang kan banyak juga sih media-media untuk cross-check, ada salah satunya di Klinik Works Jatim seperti itu, dan juga di media-media portal nasional juga banyak bisa dicek, seperti ada di, salah satunya ada di Kompas maupun media nasional lainnya seperti itu Mbak.
1: Dicek di media nasional atau bisa langsung ke Klinik Hoax Jatim. Yeah. Oke, baik. Nah, ini kan yang lagi ramai tuh di beberapa minggu terakhir soal desil ya, sistem desil terbaru 2026 yang ditentukan dari besaran penghasilan. Ini sebenarnya informasi yang beredar di masyarakat ini benar atau enggak nih, Pak Dedi? Karena saya lihat banyak flyer yang ada kategorinya, misalnya desil 1 itu aset yang dimiliki apa, kemudian desil 10 aset yang dimiliki mungkin rumah, mobil, dan lain sebagainya. Padahal banyak juga orang ketika ngecek dia masuk desil 10 tapi nggak punya aset yang dicantumkan itu.
2: Iya Mbak, setelah kita lakukan cross-check, itu juga sudah diterbitkan di beberapa media bahwa itu hoax gitu Mbak. Kasus ini menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan apa ya, pemerintah bisa terlihat meyakinkan karena menggunakan istilah konteks yang memang nyata, tetapi yang perlu diperiksa lagi klaim mengenai sistem desil tersebut memang sesuai dengan kebijakan dan sumber resmi. Bisa satu nanti bisa dicek di Klinik Hoax untuk seperti apa, apakah itu hoax maupun nyata.
1: Cara cek kalau di Klinik Hoax Jatim gimana tuh Pak caranya?
2: Cek di Klinik Hoax Jatim bisa langsung masuk ke website di Klinik Hoax. Di situ nanti ada kolom pencarian, bisa di situ nanti diketik aja langsung, bisa mau mencari berita masalah apa tentang, misal kalau BP POM bisa aja langsung diketik di kolom pencarian tentang BP POM maupun desil tadi, bisa search dengan kata desil, nanti akan di situ muncul beberapa banyak alternatif berita yang bisa diklik sesuai judulnya sih, Mbak.
1: Biasanya perlu menunggu waktu berapa lama? Misalnya belum diklarifikasi nih sama Klinik Hoax Jatim, lalu kita harus menunggukah atau seperti apa?
2: Kalau mau untuk klarifikasi berita, bisa melakukan permohonan ya, mengajukan permohonan dulu. Okay. Kalau misal di situ belum ada ya, belum ada. Bisa melakukan permohonan, nanti bisa masuk ke kolom permohonan klarifikasi, nanti tinggal mengajukan permohonan, nanti akan dapat nomor antrian seperti itu. Mungkin nanti bisa nomor antriannya masuk di email atau di WA. Tergantung beritanya sih Mbak, kalau kadang itu kasus hoaxnya mungkin sudah ada terkonfirmasi akan lebih cepat, kalaupun belum ada kita harus mencoba mengklarifikasi ke lembaga-lembaga tertentu maupun, sehingga agak memakan waktu mungkin 1 atau 2 hari mesti itu.
1: Jadi ada permohonannya dulu, nanti di situ langsung kita cantumkan berarti Pak ya, linknya, kemudian sumber-sumber yang kita dapatkan, baru nanti menunggu hasil klarifikasi.
2: Iya. Iya. Begitu Mbak.
1: Oke, baik, dan ini semuanya bisa akses ya?
2: Bisa di Klinik Hoax di websitenya.
1: Meskipun bukan warga Jatim yang mau ini, yang mau klarifikasi, yang mau ini permohonan maksudnya.
2: Bisa melakukan permohonan di situ.
1: Oke, baik, jadi bisa langsung ke klinikhoax.jatimprov.go.id. Betul itu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi yang desil-desil tadi, informasi yang beredar, ini soal aset yang dimiliki dengan range yang banyak beredar di media sosial, dinyatakan itu hoax berarti, Pak Dedi ya?
2: Yep.
1: Oke, baik. Kita jeda dulu, nanti lanjut lagi di segmen berikutnya dengan beberapa isu-isu yang lagi ramai juga. Ini soal BPOM, kemudian tadi soal ini juga, pengisian BBM juga. Kawan-kawan yang mau bergabung, ikut menanyakan juga kaitannya dengan beberapa isu yang lagi beredar, mungkin banyak dapat sebaran link, Anda belum tahu ini kayaknya hoax atau fakta, boleh share ke Citiger FM di 0811 3600 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih di program Cek Dulu, kawan. Saya Yola Octavia menemani Anda ya. Kalau tadi kita bicara soal desil, informasi yang banyak beredar di masyarakat dan ternyata dipastikan hoax, kita lanjut ke case yang kedua ya, yaitu soal informasi dokumen BPOM bocor yang menyebutkan bahwa vaksin polio membahayakan kesehatan. Nah ini Pak Deddy, apa yang sebenarnya beredar dalam informasi ini?
1: Yang kita tahu bahwa contoh yang kedua tadi tentang BPOM vaksin polio itu terlihat resmi sih, membuktikan bahwa klaim itu sepertinya benar di awalnya. Dan setelah kita selidiki ternyata tidak seperti yang dinyatakan dalam isu tersebut, bahwa masyarakat harus benar-benar hati-hati sih dalam menyangkut berita-berita yang terutama menyangkut kesehatan dan juga yang lainnya. Masyarakat perlu lebih berhati-hati mengutamakan sumber resmi informasi yang perlu diverifikasi, seperti itu, Mbak.
0: Karena waktu itu penyebaran informasinya ini menggunakan formatnya dokumen ya, sehingga terlihat ya, sangat meyakinkan begitu Pak Deddy. Tantangan juga nih ya kayaknya kalau pakai dokumen.
1: Iya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, nah kalau masyarakat menemukan sebuah dokumen yang terlihat sangat resmi, apa saja nih detail yang harus diperiksa juga ya untuk mengetahui apakah dokumen ini benar-benar dikeluarkan oleh lembaga terkait?
1: Ya, seperti yang saya sebutkan bahwa pertama harus cross-check sih ke lembaga resmi. Di situ yang mengeluarkan siapa, mungkin coba cross-check ke kanal atau website mereka, apakah di situ benar-benar ada pemberitahuan tentang itu, ataupun juga yang kedua bisa cross-check lagi ke portal-portal media resmi, apakah berita itu benar, seperti itu, Mbak. Sehingga kita nggak boleh langsung aja percaya sih. Kuncinya stop sejenak, coba cross-check, sehingga itu lebih penting.
0: Oke. Nah, di dokumen ini kan juga ada pencantuman logo, kop surat, nomor surat, tanda tangan, atau nama pejabatnya. Apakah ini memang komponen-komponen tadi sangat mudah untuk dipalsukan ya, Pak Deddy, di era sekarang ini?
1: Iya sih, Mbak. Di era sekarang itu hal-hal seperti itu sangat mudah sekali ya. Seperti yang kita ketahui, AI sekarang itu sangat mudah sekali untuk membuat atau menduplikasi hal-hal seperti itu. Kita harus lebih hati-hati, bisa harus meng-cross-check lagi, karena kalau kita gampang sekali percaya, ya berbahaya sih kita langsung menyebarkan orang, sehingga orang lain juga akan nantinya ikut termakan akan berita-berita yang kurang benar, seperti itu.
0: Kalau dari Klinik Hoax Jatim sendiri, apakah juga punya data misalnya informasi disinformasi ini atau hoax ini sudah tersebar seberapa banyak, atau mungkin juga sudah punya impact di lapangan dari hoax yang sudah tersebar ini, Pak Deddy?
1: Untuk data mungkin yang dari tahun kemarin kita sudah ada, untuk tahun ini kan masih karena masih berjalan, kita masih dalam proses seperti itu, Mbak.
0: Tapi kalau
1: untuk datanya kita rekapnya dari kemarin, dalam satu tahun baru kita akan rekap datanya, seperti itu.
0: Oh oke, okay, baik. Tapi kalau untuk yang lapor ke Diskominfo Jatim soal info yang berkaitan dengan BPOM ini, itu juga banyak Pak Deddy atau seperti apa yang sudah merasakan dampaknya nih dari banyaknya sebaran hoax ini?
1: Oh iya, kemarin yang untuk data BPOM itu sebenarnya kita perolehnya kita dari crawling berita-berita maupun data yang ada di online sih, Mbak, online atau di media sosial, sehingga kita sebelum banyak laporan kita coba ngasih klarifikasi dulu atau feedback dulu, sehingga mengurangi dampaknya, sehingga orang-orang sebelum mereka dapat berita itu kita sudah ada feedback dulu, seperti itu.
0: Oh ya, jadi sebelum ada yang lapor dari rekan-rekan Klinik Hoax sudah langsung klarifikasi ya kalau pemberitaan ini ternyata tidak benar. Oke, baik. Nah untuk case yang berikutnya yang lagi ramai juga kemarin itu soal isi BBM nominal ganjil dan speed nozzle untuk menghindari kecurangan. Nah ini yang beredar seperti apa, Pak Deddy, awalnya?
1: Bentar, Mbak. Awalnya untuk berita ini kan kasus yang untuk speed nozzle ini, di mana banyak yang nominal ganjil, speed nozzle dapat menghindari kecurangan itu menarik sih. Beritanya sih banyak terjadi kecurangan seperti itu, sehingga informasi yang dikemas itu tipis, seolah-olah memberikan solusi praktis untuk menangani masalah tersebut. Tapi berita itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang bisa nanti untuk berita selengkapnya bisa dicek langsung di klinik hoax, Mbak.
0: Jadi di klinik hoax itu juga ada info awal yang beredar, kemudian pembanding klarifikasinya juga langsung tertera di sana ya?
1: Iya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Dari proses klarifikasinya, temuan dari klinik hoax Jatim terkait klaim tersebut bagaimana, Pak, kemarin prosesnya? Itu juga dari laporan kah atau cari info di media sosial yang beredar juga atau bagaimana?
1: Untuk yang dari beberapa berita yang ditampilkan tadi itu itu dari kita, dari kebanyakan masih dari crawling isu-isu yang beredar di medsos maupun isu-isu yang beredar di web seperti itu, Mbak. Kita coba crawling dulu sehingga kita dan kita lebih awal dulu untuk mengantisipasi seperti itu.
0: Dan ketiga isu tadi mulai dari desil, kemudian BPOM sampai dengan yang speed nozzle ini. Ini juga tiga informasi yang langsung disanggah dulu sebelum banyak laporan yang masuk begitu ya, Pak Dedi?
1: Iya, seperti itu juga.
0: Apakah langkah ini efektif, Pak, untuk menghentikan banyaknya peredaran informasi hoax begitu? Apakah berhenti di website klinik hoax saja atau mungkin disebarluaskan melalui media sosial juga atau bagaimana?
1: Iya, kebetulan kita selain ada di web, di klinik hoax, kita juga ada Instagram juga sih, Mbak, untuk klinik hoax. Selain jadi selain kita selain kami tampilkan di apa di web, juga kita tampilkan di medsos, yaitu di Instagram klinik hoax.
0: Jadi di media sosial pun juga bisa dicek kalau begitu ya. Oke, ya. Baik Pak Dedi, kita jeda kembali. Pak Dedi dan juga kawan-kawan yang mau bergabung, tentunya masih ada sesi yang mau tanya-tanya, boleh ya, bisa langsung call in di 0811 36 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 64 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi diambil sumpah dan dilantik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS oleh Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalil Rohman di Mantepa Agung Ronggosukwati. Bupati Pamekasan juga menyerahkan petikan surat keputusan atau SK kepada 57 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengangkatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para aparatur untuk meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengingatkan, pengangkatan menjadi PNS bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menghadapi musim kemarau, Pemkot Semarang mengandalkan sistem penyiraman otomatis untuk menjaga taman kota tetap hijau. Sistem berbasis timer ini membuat penyiraman berjalan sesuai jadwal, tanpa sepenuhnya bergantung pada mobil tangki yang bisa terkendala lalu lintas. Saat ini, teknologi tersebut sudah beroperasi di 5 taman kota, termasuk Simpang 5 dan Taman Tugu Muda. Tahun ini, Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Parikesit. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat tambahan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya pada Agustus tahun 2026. Kondisi ini berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang memperoleh tambahan DAU sebesar 334,9 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan Bojonegoro tidak mendapat tambahan DAU karena pemerintah daerah dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal. Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RS Ubri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
1: Wah, layanannya lengkap juga kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
1: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Brimedica Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Brimedica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedica Malang, United for Excellence. 2026 Brimedica Level Up. Guidance for your life. CityGate FM.
3: CityGate 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kita masih di program Cek Dulu. Topik bahasan kita hari ini, bawa nama pemerintah, apakah langsung bisa dipercaya? Kita ngobrolnya dengan praktisi literasi digital dan cek fakta Diskominfo Jatim, Dedi Adi Kusuma. Selain juga kita hadir di frekuensi 91,1 FM, CityGate 911 FM, bisa di streaming di YouTube kita juga, termasuk di live TikTok. Kita juga lagi relay ya, kita juga hadir di Banyuwangi, lebih tepatnya di frekuensi 97,2 Suara Banyuwangi FM. Nah, tadi sudah dibahas beberapa isu yang lagi ramai, soal desil, soal nozzle BBM, kemudian tadi juga soal BPOM. Ada yang bergabung di WhatsApp, salah satunya Pak Dedi. Ini bergabung melalui voice note.
4: Sebetulnya untuk menyikapi masalah vaksin itu, selain kita juga memang tidak gampang percaya oleh isu-isu yang disebarkan itu, kita kan juga tidak yakin bahwa itu memang benar adanya atau memang itu hanya gosip saja atau isu saja. Nah, langkah sebaiknya masyarakat pun juga harus cerdas juga di situ untuk cross check atau mungkin mengambil sampel ya. Itu paling aman saya kira. Jadi vaksin yang diisukan itu kita ambil sampelnya saja, mungkin satu atau satu botol kecil itu atau bagaimana, baru kita masukkan ke lab, itu akan ada hasilnya. Begitu. Itu menurut saya, mohon maaf kalau apabila ada kesalahan.
3: Oke. Itu tadi dari Pak Edi ya. Jadi Pak Edi menyarankan kalau misalnya ada keraguan, selain tadi Pak Dedi sempat bilang harus cross-check dari sumber resminya, kemudian juga ke beberapa website pemberita nasional begitu Pak ya. Nah ini kalau kata Pak Edi, lebih ini lagi nih, lebih effort lagi karena harus ambil sampel dan uji lab. Monggo ditanggapi Pak Dedi.
5: Bagus juga sih masukannya, tapi katanya kalau melakukan apa ya untuk uji lab kan butuh lembaga tertentu yang bisa melakukan uji itu sendiri sih Mbak. Mungkin ya kita bisa oleh BPOM itu sendiri ataupun lembaga-lembaga yang punya kredibilitas untuk melakukan uji itu sendiri. Tentunya kalau kita melakukan sendiri juga susah juga. Nanti ke validasinya mungkin juga kurang bisa apa ya, masih dipertanyakan juga. Jadi nanti untuk melakukan uji-uji itu harus juga dilakukan oleh lembaga yang punya kredibilitas untuk melakukan uji tersebut, seperti itu.
3: Iya, bahkan tadi kalau misalnya mau masyarakat yang uji sendiri, kayaknya effort juga Pak Deddy ya, harus keluar biaya lagi, waktu dan lain sebagainya. Better langsung ke klinik Hoax Jatim dulu, nunggu konfirmasi. Berapa hari tadi Mas, estimasi?
5: Tergantung beritanya sih Mbak. Ya kadang bisa lebih cepat, kadang agak memakan waktu juga, seperti itu Mbak.
3: Paling lama tuh berapa hari biasanya?
5: Ya biasanya 1-2 hari, seperti itu.
3: Oke, baik. Tadi kita sudah bahas 3 isu ya Pak Deddy. Kalau mungkin di 2 minggu terakhir ini yang lagi ramai di Jatim, isu apa lagi Pak yang baru-baru ini diklarifikasi oleh klinik Hoax juga?
5: Yang baru-baru ini ada, mungkin kemarin ada beberapa berita tentang apa? Itu ada tayangan yang berita yang di apa ya, di TV nasional itu yang salah. Itu ya mungkin bukan salah sih, ada yang edit tentang penurunan apa presiden seperti itu, kan salah di situ, upacara bendera itu.
3: Itu yang lagi ramai juga, udah diklarifikasi juga di klinik Hoax ya.
5: Iya.
3: Oke, selain itu apa lagi tuh Pak?
5: Ada beberapa ini tentang berita tentang apa ya, itu yang itu Mbak, di gempa-gempa di NTT seperti itu.
3: Iya ya, kalau misalnya ada info soal bencana gitu, banyak juga tuh disinformasi yang apa yang tersebar. Biasanya bentuknya seperti apa saja Pak, kalau disinformasi yang kaitannya dengan gempa NTT itu?
5: Ya kemarin ada beberapa disinformasi sih Mbak, tentang bahwa ada setelah gempa itu ada susulan seperti tsunami atau seperti itu sih.
3: Faktanya tidak ada ya?
5: Iya, seperti ada yang fenomena apa langit merah itu setelah gempa di NTT seperti itu.
3: Oke, baiklah. Kalau misalnya mau lihat info detailnya bisa langsung ke klinik Hoax Jatim ya. Saya mau geser dulu Pak Deddy. Ternyata di line telepon ada yang sudah terhubung nih. Coba kita sambungkan kembali. Tadi itu ada telepon yang masuk dari Pak Handoyo, katanya mau ikut bergabung untuk topik bahasan siang hari ini. Pak Handoyo, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Iya, silakan Pak.
6: Ya, Mbak, saya kan mendengarkan ini radio yang di Banyuwangi, di 97,2, di Suara Banyuwangi gitu.
3: Oh, oke. Gimana Pak?
6: Iya, saya mau tanya Mbak terkait tentang desil ini loh, kok menarik yang dibahas.
3: Gimana tuh?
6: Kemarin, iya, ini langsung ya Mbak ya?
3: Iya, langsung on air.
6: Oh, baik. Iya Mbak, ini yang saya tanyakan, kemarin kan ada sensus ekonomi dari BPS ke rumah sih gitu loh Mbak. Nah, saya kan kerjanya itu kayak petani gitu loh Mbak. Kerjanya kan petani, terus penghasilan kan tidak tetap gitu loh. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali sawah gitu loh Mbak. Kadang ya kalau tidak ada apa itu, penyakit itu ya panennya ya alhamdulillah gitu loh. Kalau sudah ada penyakit itu, terus habis itu kemarin coba cek-cek ke desil, loh kok masuk desil 8 gitu loh. Maksudnya kok menengah ke atas gitu loh Mbak. Ini kategorinya yang seperti apa ya Mbak ya? Bisa masuk ke desil itu gitu loh. Karena jadi perdebatan juga. Dan di sekitar rumah saya itu akhirnya banyak ini penolakan dari karyawan BPS gitu loh Mbak. Jadi teman-teman BPS gitu loh.
3: Oh, menolak untuk disensus gitu, Pak Ando ya?
6: Iya, menolak untuk disensus karena takut yang dulunya dapat apa itu bantuan, akhirnya tidak dapat bantuan gitu. Dicek itu, Mbak.
3: Karena takut desilnya jadi berubah ya?
6: Iya, desil jadi berubah, akhirnya bantuannya nggak dapat ya. Di daerah ini, daerah Banyuwangi. Saya asli Kalibaru.
3: Baiklah. Coba kita nanti konfirmasi dulu ya ke rekan-rekan Diskominfo. Terima kasih, Pak Andoyo. Selamat siang.
6: Baik, sama-sama Mbak. Selamat siang juga.
3: Ya, silakan Pak Deddy.
5: Iya Mbak, mungkin kalau aku mau menjawabnya secara detail juga mungkin kurang kredibel juga Mbak untuk masalah desil ini. Yang penting kita tahu berita tentang Basil kemarin cukup apa ya, cukup banyak beredar juga ya, dimana banyak yang mengatasnamakan apa yang beredar kemarin, yang mengatasnamakan Kemensos seperti itu, yang
3: yeah.
5: Sedangkan yang seperti kita tahu bahwa klaim tersebut nggak sepenuhnya benar sih ya. Yang bahwa sistem tersebut merupakan apa ya, peringkat yang relatif untuk kesejahteraan keluarga dibagi menjadi kalau nggak salah kemarin 10 ya, mulai dari desil 1 sampai berapa,
3: 10 ya,
5: desil 1 sampai 10, dimana di situ ada istilah miskin sama miskin, juga sangat miskin, yang merupakan gambaran dari mungkin pendapatan di masyarakat itu, Mbak. Mungkin untuk nanti untuk mungkin untuk lebih tahu tentang apa itu desil atau apa, mungkin bisa di-shoot

0: daripada aku nanti jawab kurang kredibel dan nggak sesuai seperti itu.
1: Oh, oke, baik Pak Deddy. Nah, kebetulan kemarin kita juga sempat talk show di program Ijen Talk. Itu topik bahasannya soal menyoal akurasi desil DTSN. Nah, waktu itu juga sempat disampaikan kalau misalnya ternyata setelah cek di ini ya, di websitenya Kemensos, kemudian di Bansos itu kita tidak terdata lagi karena desilnya berubah. Kalau keterangan di sini sih, kita bisa menyanggah, jadi bisa disanggah untuk tingkatan desil kita itu ke kantor kelurahan. Kalau online-nya melalui aplikasi resmi, ada di ini juga ya, di Kementerian Sosial juga. Tapi kalau misalnya offline itu bisa langsung ke kantor desa dan kelurahan. Jadi boleh disanggah di sana. Mungkin Pak Handoyo boleh ke kantor kelurahan, nanti bisa diubah data-datanya begitu agar tidak masuk sampai desil berapa tadi? Desil 8 ya. Karena kalau masuk sana udah nggak dapat bansos lagi gitu Pak Deddy ya.
0: Iya, sudah menengah ke atas itu.
1: Oke, baik. Kita jeda kembali Pak Deddy dan kawan-kawan pendengar juga yang mau kembali menanyakan beberapa catatan lainnya boleh ya. Bisa langsung call in di 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan. Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh,

0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kita masih di program Cek Dulu Kawan, dan kita juga hadir di Banyuwangi ya. Kita relay di 97,2 Suara Banyuwangi FM. Nah, ini masuk di segmen terakhir nih. Saya mau minta beberapa catatan dari Pak Dedi. Mungkin kalau kita sederhanakan, sebenarnya apa saja Pak, 3 atau 5 langkah mungkin ya paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengecek sebuah informasi sebelum mempercayainya. Tadi salah satunya cross-check ke akun resminya. Nah, kadang informasi itu sudah lebih dulu tersebar sebelum ada konfirmasi juga dari akun resmi begitu. Boleh di-unmute dulu, Pak Dedi?
3: Ya. Ada beberapa langkah sederhana sih untuk memverifikasi kadang-kadang kita mendapatkan info tentang berita itu. Mungkin salah satunya yang paling awal sih, yang pertama stop dulu sih. Jangan langsung percaya. Coba setelah kita stop dulu, kita coba pertama cross-check dulu ke salah satunya ada portal-portal atau kanal resmi dari mungkin dari media ataupun dari kanal-kanal resmi Cek Fakta. Ada di Klinik Hoax, ada Cek Fakta, ada Turnback Hoax, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jangan setelah kita cek, jangan disebarkan dulu, coba pastikan dulu. Karena kalau kita asal nyebar aja, mungkin berita akan berakibat fatal juga sih. Nanti berita yang kurang benar itu akan menyebar sehingga bisa menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Oke, baik Pak Dedi. Ternyata masih ada yang mau bergabung Pak di line telepon. Mungkin saya beri kesempatan juga ya. Ini ada yang sudah sambung, ada Pak Santo. Pak Santo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
2: Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini saya tertarik dengan yang kemarin kalau nggak salah itu ada acara Desil, Mbak Desil itu ya.
2: Iya.
4: Cuman waktunya kalau nggak salah jam 8 pagi dia, saat jam kerja itu ya.
2: Betul, betul.
4: Sehingga terus terang saya maunya ngikuti, tapi kerja jadi nggak bisa ngikuti. Kalau bisa itu diulang lagi atau apa ya, ditambah lagi hari apa gitu dengan topik yang sama kalau bisa begitu ya.
2: Oke,
4: itu yang pertama ya.
2: Okay.
4: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah Desil ini kan ada peranan BPS ya. Apa itu Badan Statistik kalau nggak salah itu ya, mendatangi dari rumah ke rumah. Itu harus dijelaskan. Kira-kira di awal dia menyampaikan tuh ada nggak kaitannya dengan masalah bantuan sosial? Ada nggak kaitannya? Kalau toh ada, itu apa keterangannya apa? Dan kalau tidak ada, kenapa tidak ada? Itu kan harus jelas dulu. Gitu. Bahkan ada yang meragukan dengan adanya BPS itu orang menjadi takut nggak dapat bansos, bahkan ada malah kepingin dapat katanya dari BPS. Nah ini juga masih rancu kalau saya nganu. Sehingga pada saat pernah saya didatangi, saya tanya ke pihak petugas, saya tanyakan apakah ada dengan kaitannya dengan bansos. Dia bilang katanya sebenarnya tidak ada Pak, tapi kita coba untuk mengarah ke sana. Nah, ini kan belum ada kepastian gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga masalah kemensos, apa itu ya, sosial ini ya. Itu kira-kira ada nggak hubungannya dengan BPS? Nah, kalau ada itu bagaimana sistem kerjanya bagaimana?

0: sekaligus dari Kemensos sendiri itu ada beberapa orang yang sudah termasuk saya sendiri melaporkan data-data untuk mendapatkan bansos itu sampai 3 kali saya memberikan laporan ke sana sampai sekarang nggak ada apa. Nah, yang saya tanyakan, apakah dari pihak Dinsos sendiri itu tidak ada petugas untuk survei atau paling tidak klarifikasi dari laporan atau apa ya yang memberi data ke sana itu? Itu di ada semacam pembuktian, benar nggak orang ini, kan gitu harusnya. Kok sama sekarang nggak ada? Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, saya dengar lagi itu katanya melibatkan mahasiswa. Kenapa harus melibatkan mahasiswa? Apakah dari pihak Dinsos itu kekurangan tenaga? Nah, ini kan harus jelas gitu loh. Dan mahasiswa itu sendiri kan ya tidak bisa dijamin itu kebenarannya ya. Kadang kan dia hanya sebagai membantu ya. Tapi langsung dilewati aja kan bisa begitu gitu. Untuk membuktikan itu benar apa tidak, kerjanya kan kita juga nggak tahu. Nah, ini minta tolong untuk ditindaklanjuti. Mungkin nanti sore apa besok dilanjutkan kembali acara ini. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sementara dari saya itu, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, barangkali kalau misalnya mau lihat tayangan ulangnya, kita ada di YouTube ya. Kemarin pembahasan soal Desil DTSN itu bisa ke YouTube-nya Citigar FM. Nah, itu nanti topik bahasannya ya, menyoal akurasi DTSN. Seperti itu.
0: Oh ya. Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak.
0: Terima kasih. Terima kasih, Mas Yang.
1: Ya itu dia. Terakhir tadi masih soal Desil, berarti sampai sekarang masih rame juga nih, Pak Dedi, pembahasan soal Desil ini.
2: Iya juga sih, masih rame kayaknya.
1: Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya dan juga penjelasannya siang hari ini. Dan kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwa membawa nama pemerintah, lembaga tertentu itu belum tentu sebuah informasi otomatis benar. Banyak yang beredar logo, dokumen, dan juga nama lembaga, bahkan ada istilah yang terdengar resmi, tapi tetap harus dicek dulu begitu Pak Dedi ya. Tadi bisa ke beberapa sumber terpercaya, termasuk sumber resminya, bisa ke cek hoax nih di klinik hoaxnya Diskominfo Jatim, dan jangan langsung disebar dulu, khawatirnya nanti bisa berimpact yang cukup fatal ketika langsung disebarluaskan. Begitu Pak Dedi ya?
2: Iya, begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Selamat siang Pak Dedi, saya Yola Octavia, selamat pamit siang. Undur diri. Sampai jumpa kembali.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah ditambahkan untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan ataupun aktivitas lainnya. Kemudian Anda menanyakan untuk hari ini khususnya apakah ada kegiatan dari masyarakat yang perlu diantisipasi. Sejauh ini memang tidak ada ya. Jadi yang perlu diantisipasi justru nanti ketika memasuki hari Minggu, seperti kabar yang sempat kami dapatkan ini soal kegiatan Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo. Untuk titik kumpulnya ada di sekitar UIN dengan start keberangkatan peserta gerbang UIN, nanti rutenya Jalan Gajayana kemudian mengarah ke Dinoyo Simpang Sardus Walayan, ini adalah titik finishnya. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2,5 kilometeran ya. Kemudian untuk informasi tambahannya, kegiatan hari Minggu yang dimaksud ini kawan dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi antisipasi sekali lagi di Noyo, Gajayana sekaligus di sekitar Merjosari. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti kami. Ini tadi ada beberapa informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Gate ya. Terakhir tadi ada yang menyampaikan ini kaitannya dengan desil yang sempat juga kita bahas di Ijen Talk. Nanti kita akan kembali lanjutkan informasi yang sudah masuk pertanyaan dari kawan-kawan City Gate. Anda juga masih bisa gabung di WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan voice note di 0811 3600 911.

0: Kawan, kondisi semakin siang semakin terik, tetapi pastinya tetap semangat ya untuk Anda yang di tanggal merahnya ini tetap harus bekerja. Ini tadi ada beberapa yang sudah masuk, terima kasih banyak. Ada Bu Dwi Martin, ini tadi voice note kawan yang dibagikan.
1: Selamat siang, maaf ini dengan Ibu Dwi ya dari Kabupaten Malang. Ini saya tertarik dengan masalah desil itu. Saya itu sudah pernah mengurus desil berapa tahun dari sekarang. Itu desil saya dulu 6, minta diturunkan. Hanya ingin mendapat subsidi listrik, karena listrik saya itu tagihannya sampai 200, pernah 250 juga, 250.000. Dan disuruh dari PLN disuruh ke desa, dari desa diminta datang ke dinas sosial, dari dinas sosial dibalikkan ke desa lagi, dibolak-balikkan seperti itu. Katanya yang bisa memberikan desil itu adalah pihak desa yang bisa menilai, tapi pihak desa katanya yang menentukan adalah dinas sosial. Lah ini yang benar yang mana? Untuk survei itu saya rasa tidak bisa seperti survei hanya melihat keadaan rumah, karena banyak di lokasi saya itu yang orangnya keadaannya biasa-biasa, tapi intinya tegal sawai ombo, punya peternakan juga, tapi dia desilnya rendah. Sedangkan rumah sudah dilihat kayak gedung, kayak berkeramik, desilnya dinilai 6, padahal dia hanya memiliki rumah itu aja. Nah ini seperti apa dan harus bagaimana orang bisa mendapatkan bantuan yang apa ya, yang semestinya lah, yang ada ya tidak bisa apa, tidak diberi, yang belum mampu ya diberi seperti itu. Mungkin perubahan-perubahan desil ini sangat membingungkan bagi masyarakat, jadi mohon dijelaskan. Begitu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Dwi. Ini kaitannya dengan bagaimana alurnya gitu ya Bu. Ini kita coba konfirmasi dulu ke rekan-rekan Dinsos P3P2KB. Tapi tadi informasinya Kabupaten Malang Bu ya. Nanti kita akan coba koordinasikan dulu. Nah, kemudian kawan, bicara soal desil ya, mungkin kita flashback dulu dari beberapa statement yang sempat disampaikan narasumber ketika kita talk show Ijen Talk membahas soal menyoal akurasi desil DTSEN atau DTSEN. Jadi waktu itu kita juga sempat sambung bersama dengan perwakilan BPS, ada dari Statistik Ahli Muda BPS Kota Malang sekaligus sebagai Ketua Tim Statistik Sosial, Yenita Mirawati SST MSI. Waktu itu Bu Yenita ini juga menyampaikan beberapa hal, salah satunya bicara soal desil. Ini bukan hanya dari income yang jadi pertimbangan ya untuk penentuan, tapi juga ada beberapa variabel lainnya yang menjadi pertimbangan. Kita coba putarkan dulu statement yang waktu itu sempat dijelaskan dari Bu Yenita kawan.
2: Bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan 3 data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
0: Nah itu kawan ya, kalau kita bicara soal bagaimana prosedur penentuannya, kemudian waktu itu juga sempat ada tambahan yang disampaikan dari Bu Yenita. Jadi sebenarnya ada banyak variabel juga di dalamnya, bahkan total kurang lebihnya ada 39 variabel begitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ini tadi ada Pak Ahmad Fasiri mengirimkan voice note kawan.
3: Selamat siang City Gate. Terpantau terjadi laka depan TMP atau depan UM Jalan Veteran. Sudah ada petugas yang berjaga dan menolong, termasuk ambulan. Demikian City Gate, selamat siang.
0: Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak. Ini tadi kita coba cek ya ke grup relawan Malang ST Anget. Di sini sudah ada beberapa relawan juga yang memberikan atensi, semoga segera tertangani. Kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas, ada yang punya update-nya dan ingin berbagi informasi, boleh Anda manfaatkan 0811 360 911.
4: Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita lanjutkan terlebih dulu informasi yang sudah masuk di WhatsApp ini tadi, ada dari Bu Mulyani. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Wah, ini ada beberapa informasi yang masuk ya. Oke, kita mulai tadi di jam 12:35 disampaikan Bu Mulyani, kawan. Informasi sekitar Sigura-gura veteran masih merambat di sana. Oh, sorry, ini informasi sebelumnya ya. Nah, ini soal perjalanan lewat tol ke Probolinggo. Jadi tadi di jam 11:16 Bu Mulyani, perjalanan ke Jember lewat tol ke Probolinggo ramai lancar dengan kondisi cuaca panas, kemudian tepatnya kilometer 833 sampai 837. Kecepatan ini harus dikurangi karena ada banyak barrier, entah untuk apa itu ya. Anginnya cukup kencang, tadi ada water barrier yang terdorong ke tengah. Untung nggak sampai kena kendaraan yang lewat. Jadi harus benar-benar waspada jika lewat situ. Coba ya kita lihat dulu, ini tadi ada beberapa dokumentasi yang disampaikan Bu Mulyani. Ini ada video juga, kawan. Kita bisa lihat kanan dan kiri ini ada water barrier yang terpasang di sana, kawan. Tapi entah ini peruntukannya apa, ini belum tahu ya. Apakah memang akan ada pengerjaan atau semacamnya? Kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan tol. Ini kalau dilihat lalu lintas tidak sampai terhambat ya, masih lancar saja. Oke, Bu Mulyani, terima kasih banyak. Cuaca juga masih cukup cerah di siang hari ini. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya tentu mudah, kawan. Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Wisdom.
1: Oh, dalam posisi ekonomi sulit, kira-kira tidak ada lah sulit itu, betul. Saya sebelum jadi dosen, ya sama ibu juga, dalam kesulitan ekonomi itu saya, ya jujur aja, saya jualan kacang goreng. Hanya modalnya pertama kali itu 1 kilo kacang goreng. Kalau pagi itu ibu pasar itu, beli kacang, lalu dikom. Nah itu sore saya menghilangkan kulit ari itu. Lalu oleh ibu dikasih bumbu. Buah patah, bawang-bawang ini dan sebagainya, terus digoreng. Nah, setelah digoreng itu, yang memasukkan di plastik itu saya. Saya masukkan plastik, gitu, lalu ada gergaji besi, ada lilin, lalu saya pakai itu. Nah, itu kalau pagi ibu ngantar ini ke warung-warung, termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi ketika anak saya yang pertama titis, itu sekolah di SMP 6 Jalan Kawi, itu kantin itu yang mengisi apa itu kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Dan kita tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah apa, memang di situ bisa menghasilkan. Itu kalau soal keluarga, saya punya pengalaman yang baik. Karena itu sekarang ini saya merasa bahwa saya mendapatkan kemurahan dari yang memberi hidup. Nah, yang penting jangan pernah kita gentar menghadapi hidup. Semua orang mesti punya masalah. Dan jangan masalah itu ditinggal selesai. Jangan berlama-lama. Nah, dengan begitu lalu kita meyakini bahwa besok akan terbit matahari lain. Saya Beni Suparto, mantan wali kota Malang, untuk Wisdom di CT Guide FM Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama

0: psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan terus berbagi update informasi siang hari ini. Kali ini update yang kami dapatkan dari petugas pos pantau Gunung Api Semeru dengan petugas penyusun laporan, ya, di Yuliandi. Di sini disampaikan secara visual gunung tampak jelas hingga berkabut, asap kawah tidak teramati. Terlihat 10 kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu dengan tinggi asap kurang lebih 200-700 meter arah timur laut. Sampai saat ini Gunung Api Semeru, kawan, masih di status level 3 siaga. Jadi diimbau untuk masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, termasuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena di tempat ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian kembali lagi untuk laporan yang sempat disampaikan tadi dari Bu Mulyani, ya, melihat kondisi di ruas Pasuruan Probolinggo area tol, ya, ini terlihat ada beberapa water barrier yang terpasang di kanan dan kiri jalan sehingga hanya bisa dilewati, ini terbatas, ya, hanya satu kendaraan saja begitu, kawan. Jadi kalaupun mau mendahului ini rasanya tidak memungkinkan karena kanan dan kiri ini terpasang water barrier. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba kontak gitu, ya, ke Deputi Traffic Tol Padan Pak Irfan untuk minta bantuan komunikasi. Kemudian oleh Pak Irfan kita diarahkan ke call center ruas tol Pasuruan Probolinggo. Itu ini kita masih coba hubungi, dan kemudian di jam 12 lebih 46 menit ternyata sudah ada update. Baik, terima kasih, segera ditindaklanjuti. Sebatas itu, ya, untuk responnya. Nanti kita akan follow up lagi seperti apa. Kemudian untuk Anda yang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda masih boleh Anda tambahkan. Anda bisa sambung bersama dengan kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911fm.
1: Jalan-jalan plus.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling setan.
0: kepingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

obrolan di siang hari ini karena ini juga masuk tanggal merah ya. Mungkin beberapa orang juga masih menikmati waktu liburnya. Ketika kita lihat kondisi di area kota Malang yang biasanya sekitar sukun, tuh terjadi peningkatan volume kendaraan sampai saat ini masih terkondisikan di sana. Bahkan pagi tadi di jam-jam berangkat kerja ini juga sama ya terkondisikan, termasuk juga di Jalan Veteran. Tapi hati-hati ketika Anda mengarah ke sekitar Sardo. Tampak di sana sudah mulai ramai kawan kendaraan ya yang melintas. Tapi nanti selepas dari Sardo yang mengarah ke traffic light Gajayana, ini cenderung ramai lancar saja antrian imbas TL. Begitupun yang dari arah Dinoyo.

0: Catatan yang tadi sudah disampaikan dari kawan-kawan Citygate, karena tadi sempat juga menyinggung ya, ini kaitannya dengan desil yang lagi-lagi masih menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, karena yang menjadi khawatiran masyarakat ketika desilnya ini berubah ya, kemudian ini juga berpengaruh pada bantuan yang biasanya diterima begitu. Nah, kemudian kawan, sebelumnya di Ijento kita sempat bahas itu ya, di tema menyoal akurasi desil DTSN atau DTSIN bersama dengan statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial Yenita Mirawati. Jadi disampaikan beberapa hal ya dari Bu Yenita ini terkait dengan perubahan kenapa kemudian bisa terjadi. Kita coba dengarkan seperti apa penjelasan dari Bu Yenita.
1: Memang desil ini kan, data ini kan baru lahir di tahun 2025 gitu ya. Sedangkan referensi data yang kita gunakan itu pada saat pemadanan kan pasti data untuk Reksosek sendiri posisi tahun 2022 gitu. DTKS dan data yang lainnya itu juga posisi tahun berapa gitu ya. Sedangkan gejolak ekonomi itu sudah terjadi beberapa kali, bahkan mungkin kalau tingkat kesejahteraan kan sangat dinamis gitu ya. Jadi kena mungkin karena kemarin ada perang gitu ya, kena perang saja mungkin sudah kondisi ekonomi satu rumah tangga sudah pasti mungkin akan berubah gitu. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah menyediakan berbagai macam kanal gitu ya, jika ingin melakukan pemutakhiran atau pembaharuan data gitu. Nah, jadi dari awal terbentuk sebenarnya masih sangat sedikit sekali data DTSN yang sudah dimutakhirkan. Ya, baik oleh pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS maupun oleh kementerian lembaga lainnya. Jadi yang melakukan pemutakhiran data ini tidak hanya BPS sendiri. Jadi BPS melakukan kolaborasi, mungkin saat ini ada teman-teman dari Kementerian Sosial gitu ya, melalui pendamping PKH itu juga melakukan groundcheck-groundcheck. Nah, data hasil groundcheck yang dilakukan oleh teman-teman dari pendamping PKH ini nanti juga akan diserahkan kembali ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Nah, demikian juga dengan yang saat ini sedang berjalan, mungkin Bapak Ibu ada yang didatangi oleh teman-teman Bilmen dari PLN gitu. Nah, beliau juga melakukan pemutakhiran data ID PLN. Jadi ID ini siapa sih yang menggunakan ID ini saat ini, yang menggunakan, kemudian rata-rata pengeluaran untuk listriknya juga berapa gitu ya. Jadi groundcheck semacam ini nanti juga akan memutakhirkan data dari DTSN.
0: Nah, itu kawan ya, informasi singkat, penjelasan singkat yang sempat disampaikan dari Bu Yenita terkait dengan bagaimana progres yang saat ini dijalankan, pandangan data yang sekarang ini juga sedang on progress begitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan informasi lainnya nanti kita akan kembali lanjutkan. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya ataupun perjalanannya, tambahan dari Anda informasi selain WhatsApp, bisa jumpai juga kami di berbagai sosial media kami di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang terus memperjuangkan nasib guru. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq, menyampaikan pihaknya sudah mengupayakan beberapa hal untuk memperjuangkan nasib guru tidak tetap. Zia menyampaikan juga pihaknya dalam sekitar 3 bulan ini sudah melakukan perjalanan ke kementerian terkait sebanyak 3 kali. Bahkan nantinya juga merencanakan untuk berkunjung ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Zia menambahkan saat ini masih ada guru tidak tetap atau tenaga non-ASN yang datanya masih belum masuk ke Dapodik. Ini juga menjadi satu hal yang sedang diperjuangkan supaya hak-hak mereka bisa didapat. Kawan, Kofifah dorong trauma healing untuk korban gempa. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong pendampingan trauma healing berkelanjutan bagi anak-anak korban gempa Nusa Tenggara Timur agar kembali pulih. Kofifah menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan logistik. Menurutnya, anak-anak juga membutuhkan rasa aman serta pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan akibat gempa. Pemprov Jatim juga telah mengirim tim layanan dukungan psikososial atau LDP untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak, orang tua, dan lansia terdampak. Kawan, Kejari Tangerang tetapkan kepala PKBM tersangka. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menetapkan kepala PKBM Indonesia Negeriku berinisial KG sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan atau BOP kesetaraan. Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Wahyudi Eko Husodo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti dan memeriksa sekitar 150 saksi. Kerugian negara sementara diperkirakan lebih dari 2 miliar rupiah. Kasipitsus Kejari Kabupaten Tangerang, M. Arsyad mengatakan, penyidik masih mengembangkan perkara dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar, kemudian untuk Anda yang juga masih mobile ya di area kota Malang, melihat kondisi cuaca di luar yang masih cukup cerah. Informasi yang kami dapatkan ini seputar cuaca untuk wilayah Jawa Timur. Hari ini memang diperkirakan cerah, meski begitu untuk kabut hingga udara kabur ini masih ada peluang terjadi di sejumlah wilayah terhitung pagi sampai dini hari. Nah, kemudian berdasarkan keterangan dari BMKG Juanda, cuaca untuk siang hingga sore hari ini cenderung cerah ya, ini masih mendominasi, tapi sejumlah wilayah berpeluang mengalami udara kabur. Kemudian memasuki malam hingga dini hari, cuaca juga diperkirakan cerah dengan potensi kabut atau asap. Suhu udara di Jawa Timur sendiri hari ini berkisar 9 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 33 sampai 100%. Kemudian untuk kondisi angin sendiri bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan antara 5 sampai 46 km per jamnya. Sementara untuk cuaca di sejumlah perairan Jawa Timur diperkirakan cerah berawan dengan perkiraan cuaca maritim berlaku mulai hari Selasa jam 7 pagi ya selama 24 jam. Kemudian di laut Jawa bagian timur angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimalnya 30 knot. Nah, kemudian melihat di Selat Madura, angin sendiri dari arah timur ini bisa mencapai kecepatan maksimalnya di 31 knot, sedangkan di perairan selatan Jawa Timur angin dominasi dari arah timur yang diperkirakan mencapai kecepatan maksimumnya 30 knot. Di sini juga ada imbauan yang disampaikan khususnya masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah perairan. Jadi diimbau kawan supaya lebih memperhatikan lagi kondisi angin dan gelombang, terutama karena kecepatan angin di sejumlah perairan ya bisa melampaui 50 km per jamnya. Itu untuk sementara informasi yang sudah kami himpun ya untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Yang masih menikmati waktu liburnya di tanggal merah ini, Anda manfaatkan untuk quality time bersama dengan keluarga tercinta. Kira-kira hari ini eksplornya kemana, atau mungkin ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi di area Malang Raya, boleh nanti Anda sharing bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp atau bisa juga di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu.

0: membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran se-Kota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk beberapa update informasi kali ini kita akan melihat ya bagaimana untuk update karhutlah yang ada di sekitar Kalimantan. Bahkan di sini juga tercatat dari BMKG akhirnya melaksanakan operasi modifikasi cuaca ya atau OMC untuk penanggulangan defisit air di Waduk Sepaku dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Timur. Jadi kawan, operasi ini dilakukan bersama dengan otorita IKN, kemudian ada juga di sana TNI, bahkan dari rekan-rekan BNPB dan juga dari pemerintah Kalimantan Timur. Bahkan dari statement Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo yang kemudian menyampaikan di sini, jadi sebaran asap karhutla umumnya ini bergerak ke arah barat laut menuju timur laut hingga akhirnya melewati batas administratif ke Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Sementara kalau melihat data per 20 Agustus 2026 di situ menunjukkan wilayah Kalimantan Timur pada umumnya mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori sangat pendek hingga panjang dengan durasi terpanjang di Kabupaten Kutai Barat. Nah, kemudian kawan, di sini BMKG juga menyebut ya kalau cadangan air yang ada di Waduk Sepaku yang menjadi sumber air baku untuk wilayah IKN sejak bulan Juli itu terus mengalami penurunan imbas El Nino. Nah, di saat yang sama dari pantauan BMKG, jumlah titik panas di Kalimantan pada 1 sampai 23 Agustus 2026 mencapai 13.200 lebih titik. Di sini Budi menyampaikan kalau potensi pertumbuhan awan yang ada di Kalimantan Timur tanggal 23 sampai 31 Agustus ada di kategori tinggi sampai sedang, utamanya di bagian utara Kaltim ya. Tapi terjadi penurunan potensi pertumbuhan awan pada 28 sampai 31 Agustus sehingga cuaca relatif kering di sebagian besar wilayah Kaltim. Nah, kemudian lebih lanjut ada juga potensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang di Kalimantan Timur, ini bagian barat, barat laut dan juga utara ya, tanggal 24 sampai 26 Agustus. Selanjutnya pada 27 Agustus sampai 1 September potensi intensitas dan sebaran hujan menurun signifikan di sebagian wilayah Kalimantan. Jadi dalam pelaksanaan OMC, kata Budi, BMKG itu bukan hanya mempertimbangkan jumlah titik api yang terdeteksi, tapi di sini juga potensi hujan di wilayah sasaran. OMC sendiri dilaksanakan di IKN tanggal 22 sampai 27 Agustus untuk mengatasi penurunan air Waduk Sepaku tadi ya. Nah, hasilnya disebut terlihat dengan turunnya hujan di wilayah dan sekitarnya selama 2 hari terakhir ini. Jadi sekarang status untuk penanganan karhutla di Kalimantan, di Kaltim ya, ini masih berada pada level siaga bencana, belum meningkat menjadi siaga darurat. Tapi demikian, kalau pemerintah Kaltim ini mengingatkan masing-masing daerah untuk mewaspadai kerawanan dan kondisi kebencanaan di wilayah sehingga bisa segera mengajukan permohonan bantuan ya kepada BNPB jika memang keadaannya darurat. Dan tidak hanya di sekitar Kaltim ya, nanti kita akan coba updatekan bagaimana kemudian kebakaran yang ada di Arjuna Welirang ya, yang bahkan informasi terakhir kami dapatkan itu capaiannya sampai 146 hektar hari Senin 24 Agustus 2026. Nanti kita akan kembali lanjutkan, sementara Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol seperti apa update siang hari ini, seandainya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, informasi seputar tol, setelah siang tadi ada kabar yang sempat disampaikan dari kawan-kawan Citygate, Bu Mulyani ya lebih tepatnya, memantau di ruas Pasuruan Probolinggo itu ada water barrier yang terpasang di kanan kiri jalan sehingga ini juga ada semacam terbatas gitu ya untuk kendaraan yang mau melintas, katakan mau mendahului kendaraan di depan ini rasanya susah gitu. Nah, ada apa sebenarnya ini, persiapan untuk apa? Kita masih coba konfirmasi ke rekan-rekan yang sedang bertugas ya dari ruas jalan tol Pasuruan Probolinggo. Yang jelas hati-hati untuk Anda yang melintas di sana. Sejauh ini pantauan masih relatif lancar saja kawan, begitu juga ketika Anda nanti memasuki wilayah Waru di menjelang Getwaru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini juga tidak ada kepadatan sama sekali. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. Untuk WhatsApp-nya di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

teman-teman, setelah tadi kami updatekan ya, ini soal upaya yang sedang dilakukan, pada akhirnya BMKG meluncurkan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi karhutlah di Kaltim. Nah, kemudian bagaimana dengan Arjuno Welirang? Ini sempat kita bahas juga di Ijen Talk ya, waktu itu kita juga sempat undang dari perwakilan Tahura Raden Suryo. Karhutlah di kawasan Tahura Raden Suryo, Gunung Arjuno Welirang yang diperkirakan tembus sampai 146 hektar lahan. Dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi menjelaskan kalau luasan ini memang sifatnya masih sementara ya, dan akan diverifikasi lebih lanjut sesudah proses pemadaman selesai sepenuhnya. Jumadi juga menyampaikan sekarang dari tim gabungan ini masih fokus upaya pemadaman pada satu titik api yang masih menyala di lereng menuju puncak Arjuno. Nah, tim darat ini mengalami kesulitan kawan untuk menjangkau titik api karena memiliki medan yang curam ya, dengan kemiringan sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, maka dari itulah kemudian petugas gabungan ini kembali mengoperasikan helikopter waterbombing untuk memadamkan satu titik api ini. Kemudian titik api lainnya sudah dipastikan padam ya. Pemadaman udara ini dilakukan menggunakan satu helikopter bantuan dari BNPB dengan kapasitas angkut 1000 liter air. Untuk pengisian air sendiri itu dilakukan dari berbagai sumber termasuk kolam Kaliandra, Taman Safari, serta tandon air yang memang disiapkan dari BPBD Pasuruan di lapangan Kaliandra supaya operasi tidak sampai terhambat. Sementara terkait evaluasi dampak terhadap flora dan fauna, nah ini yang juga rasanya penting ya, belum dilakukan karena seluruh personil sekarang masih memprioritaskan untuk pemadaman api gitu ya. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri dari Dinas Kehutanan juga masih belum menyimpulkan apakah api ini muncul akibat unsur kesengajaan atau kelalaian. Namun Jumadi menilai kalau sumber api kemungkinan besar ini berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, itu mungkin yang bisa digarisbawahi dari beberapa kejadian yang ada supaya mengingatkan kita kembali masyarakat sebenarnya juga bisa mengambil peranan gitu ya, dengan mungkin aktivitas-aktivitas kecil yang bisa kita maksimalkan begitu untuk langkah mitigasi. Mungkin gampangannya tidak bakar sampah sembarangan, kemudian ketika membuat ini ya api unggun, nah ini dipastikan ketika sudah selesai itu benar-benar padam, dan termasuk hal yang paling kecil yaitu ketika merokok kemudian membuang putung rokok, dipastikan juga putung rokoknya ini dalam keadaan benar-benar mati. Itu untuk beberapa catatan di siang hari ini. Tetap semangat untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas dan juga perjalanannya di sekitar Malang Raya. Boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi di siang hari ini sekitar Anda. Yang jelas kalau kita melihat di area kota Malang sendiri hanya imbas TL saja ketika Anda nanti menjelang traffic light Gajayana yang dari arah Sumber Sari, pantauan antrian sudah cukup memanjang kawan. Wah, ini yang arah ke TL Gajayana, tapi ekor antriannya ada di sebelumnya Sardu gitu ya. Kemudian yang arah sebaliknya juga sama, cenderung sudah mulai terjadi peningkatan. Begitupun ketika Anda dari arah Dinoyo yang mengarah ke traffic light Gajayana. Jadi hati-hati, antisipasi untuk Anda yang saat ini masih mobile.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: cilok kuah seger. Sing dia diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
3: Mau ngapain?
4: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
3: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
3: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
3: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
3: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, kondisi semakin siang semakin terik, bahkan di area Tlogomas ini bisa mencapai 29 derajat Celcius ya. Kemudian ini tadi Bu Mulyani juga sempat menyampaikan jam 1 lebih 45 menit ini sudah masuk wilayah kota Jember, disambut dengan panas 35 derajat. Oke, kemudian ada juga dari Pak Anton. Terima kasih banyak. Oh, Bu Mulyani tadi juga ada fotonya ternyata. Coba ya kita tampilkan di visual radio seperti ini. Cukup ramai ya Bu di sana ya. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Selamat berlibur. Kemudian ada juga dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton, siang hari ini memantau kawasan Jalan Semeru ke barat, lalu lintasnya cenderung merambat. Ya, tadi ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Anton kawan. Ini diambil jam 1 lebih 39 menit. Masih dominasi kendaraan roda 4 siang hari ini di sana. Masih cukup terik ya Pak Anton. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Masih ada pergerakan tapi memang agak merambat. Bagaimana kawasan Kota Batu, khususnya di beberapa destinasi wisata, kawan-kawan City Guide atau yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke area pantai. Tadi juga sempat ada yang menanyakan arah ke Pantai Balai Kambang ya, bagaimana, apakah ada penutupan? Informasi dari Kapolsek Bantur AKP Taufik menyampaikan kalau tidak ada penutupan jalan. Bahkan tadi kita sempat tanyakan rekomendasinya lewat mana, dan dijawab oleh Pak Taufik lewat Bantur tidak apa-apa. Tapi di sini Pak Taufik menitipkan pesan supaya masyarakat selalu hati-hati di jalan yang sudah bagus. Nah, ini jangan, tidak usah menyalip, karena beberapa kali ini ada kecelakaan akibat menyalip dengan tidak hati-hati. Jadi mohon agak bersabar, jika mau rute lain ini justru akan semakin jauh. Itu kawan beberapa yang disampaikan dari AKP Taufik. Kemudian untuk catatan dari Anda juga masih bisa berbagi. Untuk Anda yang sekarang ini masih perjalanan, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami ataupun dengan mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, anggaran pendidikan daerah diharapkan terus dikawal 20% APBD. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Muhammad Fahazam menyampaikan, ketika nanti kebijakan pemerintah terkait kewenangan kepegawaian guru P3K daerah dialihkan ke pemerintah pusat, jangan sampai ada pengurangan dana pendidikan dari APBD. Fahazam menyampaikan, ketika kebijakan itu sudah direalisasi, maka anggaran pendidikan harus dikawal tetap 20% sesuai dengan amanat undang-undang. Fahazam menambahkan, diharapkan nanti juga ada kebijakan tertentu untuk pengangkatan guru yang sudah berusia lanjut dengan mempertimbangkan pengabdiannya, sehingga tidak dengan skema tes karena ini akan jadi tantangan. Kawan, harga sembako Jatim alami fluktuasi hari ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur, harga minyak goreng kemasan premium naik Rp255 atau 1,17%. Daging sapi naik Rp177 atau 0,14%. Cabai

0: Keriting naik Rp292 atau 0,96%. Sementara itu, minyak kita turun Rp168 atau 1,04%. Daging ayam ras turun Rp389 atau 0,98%. Dan daging ayam kampung turun Rp1.184 atau 1,70%. Perubahan harga sembako tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari biaya produksi, kebijakan pemerintah, kurs, hingga cuaca. Kawan, Prabowo pastikan Karhutla Riau dituntaskan. Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau terus dilakukan. Hingga saat ini, sekitar 15.000 hektar lahan telah berhasil ditangani. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari Pangdam, Kapolda, pemerintah daerah, hingga unsur lainnya. Ia menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah terus memperkuat langkah pemadaman dan penanganan karhutla di Riau. Upaya tersebut dilakukan agar kebakaran dapat segera dituntaskan dan tidak meluas. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
1: One Hot News.

City Guide 9 Bulon FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Nah kawan, tadi di pagi hari ya sempat kita ada talk show di IGN Talk bersama beberapa narasumber. Kalau tadi kita juga sempat membahas bagaimana Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang ini terus memperjuangkan tentang nasib guru. Karena beberapa pekan lalu kita di Malang Raya ini yang sudah dikenal sebagai daerah pendidikan itu justru untuk stok guru ya, bukan stok atau penuhan guru di tiap sekolah ini berkurang karena setiap bulan juga belasan guru ini akan berlangsung pensiun. Sehingga disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ul Haq, ini bahwa pihaknya sudah mengupayakan beberapa hal untuk memperjuangkan nasib guru tidak tetap. Dia juga menyampaikan bahwa nanti sekitar dalam 3 bulan ini sudah melakukan perjalanan ke kementerian terkait sebanyak 3 kali. Bahkan nantinya juga akan merencanakan untuk berkunjung ke DPR RI untuk menyampaikan tentang aspirasi masyarakat, kemudian juga keluhan dari beberapa guru. Dan nantinya saat ini juga masih ada guru tidak tetap atau tenaga non ASN yang datanya masih belum masuk ke Dapodik. Ini juga nanti menjadi sebuah hal yang akan diperjuangkan ya, agar hak-hak para guru ini juga tentu bisa didapatkan, seperti itu. Dan kalau di siang hari ini kawan, di Malang Raya beberapa titik sudah ada peningkatan volume kendaraan ya, karena bertepatan dengan tanggal merah hari ini. Kalau antriannya dari utara, kalau Anda melintas di sekitaran TL Sabilillah, di siang hari ini masih cenderung aman lancar dua arah, baik dari selatan, utara maupun juga kalau Anda dari Pasar Belimbing ya. Perempatan Ella Sucipto, Panji Suroso, Sunadar Priyo sudah aman. Tadi malam itu sempat ada truk tebu yang nyangkut di tiang listrik kawan, di pertigaan Ciliwung tadi malam. Jadi beberapa pendengar ini mengirimkan dokumentasi dan kami teruskan juga ke asisten jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faizal ya. Ini untuk segera ditindaklanjuti, karena kalau tadi malam tidak segera diperbaiki, takutnya hari ini paginya malah menyebabkan kemacetan. Bahkan tadi malam sempat sedikit padam ya di sekitaran Ciliwung seperti traffic light-nya. Tapi kalau di siang hari ini alhamdulillah sudah diperbaiki kawan ya, karena imbas dari tersangkut di truk ya, di truk tebu gandeng tadi malam. Dan cukup ramai juga yang menginformasikan, bahkan macet tengah malam itu macet karena tidak bisa bergerak di pertigaan Ciliwung, TL Ciliwung. Kalau untuk Anda yang mengarah ke Kota Batu, di siang hari ini masih aman kawan, dari MT Haryono sampai ke sekitaran Jalan Mojorejo. Tapi ini sudah sedikit ada peningkatan volume, perlambatan juga di sekitaran Jatim Park 3. Tapi untuk yang mengarah ke Malang, tapi kalau untuk yang mengarah ke Batu masih cenderung aman lancar di siang hari ini. Kawan, untuk di siang hari ini nanti juga boleh untuk Anda tambahkan informasi seputar lalu lintas, traffic maupun juga update cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal. Di siang hari ini Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, di tanggal 27 Agustus ya, di Jakarta juga akan digelar unjuk rasa yang besar. Ini terkait dengan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini untuk beberapa kelompok massa sudah mengirimkan surat izin kepada Polda Metro Jaya, beberapa aliansi dari masyarakat termasuk juga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ini juga akan menggelar aksi di depan gedung DPR. Yang untuk dua tuntutan utamanya adalah percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan penetapan hukuman mati bagi para koruptor. Ini yang di dua tuntutan utama yang akan disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang di tanggal 27 hari Kamis besok akan menggelar unjuk rasa besar-besaran ya di Jakarta. Nah ini karena bertepatan juga dengan hari kerja di Jakarta juga akan memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan, sehingga informasi titik lokasi ini tentunya juga menjadi perhatian publik ya. Kalau nanti di Jakarta itu akan dilakukan di sekitaran kawasan gedung DPR RI di Senayan di Jakarta Pusat. Dan kalau kita melihat juga bagaimana rancangan undang-undang ini memang diperlukan dan diminta oleh masyarakat ya, terkait dengan agar segera dipercepat untuk rancangan undang-undangnya dalam perampasan aset bagi para koruptor juga, seperti itu. Kita kembali kawan untuk update bagaimana lalu lintas di sekitar Malang ya di siang hari ini. Kalau untuk di sekitaran selatan di Kabupaten Malang, siang hari ini masih cenderung aman lancar kawan. Sampai di Dampit ke Panjen juga tidak ada kendala ya, tidak ada kemacetan maupun juga tidak ada informasi laka demikian. Namun sedikit ada perlambatan untuk Anda nanti yang akan menuju ke Karanglo dari perempatan Singosari. Ini sudah mulai ada volume yang menuju ke Karanglo. Sampai sebelum rel kereta api ini udah mulai padat ini, yang menuju ke perempatan Singosari. Kalau untuk yang menuju ke Batu tidak terlalu padat, tapi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau di beberapa titik lainnya di Lawang, Singosari masih aman kawan ya siang hari ini. Kalau cuaca di sekitaran Tologomas hari ini sangat panas kawan, di 29 derajat Celcius ya. Mataharinya juga terik. Kalau kita pantau di perakiraan cuaca BMKG hari ini, sebetulnya tidak ada potensi untuk turun hujan. Tapi tetap perlu untuk diantisipasi, diwaspadai, karena beberapa momen di Malang ini ketika siang itu panas terik ya mataharinya, tapi beranjak ke sore itu tiba-tiba mendung dan langsung turun hujan. Kadang hujan deras juga beberapa kali kawan terjadi di sekitaran Malang ya di beberapa minggu ini. Kemarin di tanggal 17 Agustus juga waktu siangnya selesai upacara panas, sorenya hujan. Di sekitaran Singosari, Mondoroko, Bandara Abdurrahman Saleh itu hujan deras. Sehingga tetap diantisipasi, walaupun kelihatannya siang hari ini terik ya, tapi tetap patut untuk diantisipasi. Setelah ini kita juga akan update kawan bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di Newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih ramai lancar dua arah dari beberapa getol. Ini pergerakan jalur exit di Singosari dan Malang Madiopuro masih cukup ramai, mungkin karena edisi tanggal merah ya, jadi banyak yang masuk ke wilayah Malang Raya, Kota Malang maupun juga Kota Batu. Dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini, pergerakan yang menuju ke exit Singosari arah ke Batu itu juga cukup ramai, antisipasi. Sementara untuk yang arah ke Surabaya, pantauannya lancar, kemudian bergeser ke sekitaran Kejapanan Gempol, Porong, Sidoarjo, Surabaya Porong, juga tidak ada hambatan, termasuk yang mau bergeser ke Gempol, Rembang, Gempas, sampai dengan Pasuruan, Probolinggo.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Tradisi endok-endokan di Desa Kemberitan, Kecamatan Genteng Banyuwangi kembali digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 25 Agustus. Tradisi yang telah dirawat masyarakat selama puluhan tahun tersebut tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat gotong royong dan kebersamaan warga. Konsistensi masyarakat Kemberitan dalam menjaga tradisi tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Banyuwangi Ipuk Vestiandani. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, endok-endokan Kemberitan telah masuk dalam kalender agenda wisata tahunan Banyuwangi Attraction. Menurut Ipuk, endok-endokan bukan sekedar tradisi yang menghadirkan kemeriahan dan kreativitas warga. Di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang sejalan dengan semangat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Polres Situbondo mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT yang jumlahnya mencapai 91 jiwa meninggal dunia, 1.286 luka-luka dan 161.084 jiwa mengungsi menurut data BNPB. Bantuan tersebut kawan merupakan wujud solidaritas keluarga besar Polres Situbondo untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. Adapun total nilai bantuan yang dikirim mencapai 25 juta rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. BPBD Kota Batu bersihkan 109 titik rawan banjir bandang. BPBD Kota Batu membersihkan 109 titik rawan penyumbatan di wilayah Hulu Das, Brantas sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan potensi banjir bandang. Kegiatan mitigasi dilakukan sejak Juni hingga 12 Agustus 2026 dengan menyisir serta membersihkan material yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu bencana saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho bilang, langkah ini diharapkan mampu menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir bandang di wilayah Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan tadi kalau kita sempat mention bagaimana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ini menginginkan untuk dua tuntutan utama, yakni RUU perampasan aset dan penetapan hukuman mati bagi para koruptor. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana RUU perampasan aset ini memang dari beberapa alasan yang mereka inginkan, salah satunya adalah untuk pemulihan aset negara atau aset recovery. Jadi kalau sudah ada RUU perampasan aset ini, nanti memungkinkan negara bisa merampas aset hasil kejahatan secara optimal tanpa harus selalu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum terhadap tersangka, atau kalau dari bahasa hukumnya non-conviction based asset forfeiture. Jadi memang bisa untuk mengembalikan aset negara atau aset recovery dengan cepat. Kemudian juga di samping itu, kalau sudah ada RUU perampasan aset, ini tentunya akan memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelaku. Jadi bisa menghilangkan motif ekonomi para pelaku kejahatan karena hasil korupsi atau kejahatan ini tidak dapat lagi dinikmati lagi oleh pelaku maupun keluarganya. Dan di samping itu juga akan menjadikan RUU ini sebagai salah satu efisiensi hukum. Jadi bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya penanganan perkara hukum dalam melacak serta menyita harta kekayaan yang tidak wajar. Dan di samping itu juga, komitmen dari internasional ini bisa untuk memenuhi kewajiban ratifikasi konvensi internasional terkait pemberantasan korupsi lintas negara. Jadi memang beberapa poin untuk urgensi pengesahan RUU perampasan aset ini bisa dipercepat. Nah, alasannya kenapa kok sampai sekarang juga masih belum bisa disahkan ya dari RUU perampasan aset ini adalah, yang pertama, aturan baru yang belum pernah ada. Jadi rancangan undang-undang ini bukan sekedar revisi undang-undang lama, melainkan pembentukan regulasi baru yang nantinya tentu akan membutuhkan landasan hukum sangat kuat dan teliti. Nah, karena teliti dan sangat kuat ini otomatis membutuhkan kehati-hatian dalam pembahasan. Ini juga disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI yang menyatakan bahwa mereka juga ingin menyerap masukan seluas-luasnya dari masyarakat agar aturan ini benar-benar efektif dan mengembalikan kerugian negara tanpa nantinya bisa untuk menimbulkan masalah hukum baru. Jadi tidak tutup lubang, buka lubang. Jadi tidak menutup masalah kemudian membuka masalah yang baru, tidak. Dan nantinya untuk disahkannya RUU perampasan aset ini tentunya akan melalui proses yang panjang di sistem legislasi. Rancangan undang-undang ini nantinya memerlukan koordinasi lintas sektor, kawan, antara pihak pemerintah dan DPR, serta kalau sekarang kita melihat juga RUU ini masih dalam masuk di daftar prioritas pembahasan. Jadi masih dalam antrian ya, antrian pembahasan untuk disahkan terkait dengan rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Begitu. Dan di siang hari ini, kawan, beberapa laporan ya. Tadi di Pak Irfan ini sempat mengabarkan di depan Saigon San Jalan Kahuripan ini ada penyempitan, kawan. Entah ini habis penebangan pohon atau apa, karena ada ranting jatuh dan sedang dilakukan pembersihan. Ini ada fotonya juga, saya tampilkan di radio visual. Seperti ini ada pickup ya dari BPBD Kota Malang, dan juga ada traffic cone yang menutup sebagian bahu jalan. Ini mungkin juga sedang melakukan pembersihan pohon. Ini kalau kita lihat dari pohonnya memang setelah kayak habis dipotong ini, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Irfan. Dan untuk beberapa catatan lainnya, kawan, kalau di siang hari Semeru dan Kahuripan macet ya, terutama Kahuripan padat merayap pol. Kalau di Kahuripan tadi informasinya dari Pak Irfan karena habis ada penebangan pohon ya, seperti itu Pak Amin. Dan di siang hari ini, kawan, untuk Anda yang sudah punya internet ya, tapi internet Anda ini lemot sampai bikin emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0822-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan, tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin, begitu dalam tanda petik, bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi BOSNAS maupun BOSDA memungkinkan untuk penyediaan guru, dalam tanda petik guru kontrak atau GPP, yang dibiayai dari BOSNAS maupun BOSDA. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan, yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Kinanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk informasi beberapa tadi kawan ya, terkait dengan laporan Pak Amin, ini di sekitaran Semeru dan juga Kahuripan macet, terutama Kahuripan padat merayap pol. Dan tadi setelah dikirimkan dokumentasinya oleh Pak Irfan, memang tadi sempat ada pickup BPBD kawan ya, di sekitaran jalan Kahuripan. Saya kira tadi setelah ada pemotongan pohon ya, ternyata bukan. Coba kita bicara dengan Iqbal ya, untuk kegiatannya ada apa itu Bal?
1: Oke, bagaimana Munti?
0: Untuk yang di Kahuripan itu giatnya apakah potong pohon atau bagaimana?
1: Oke, di jalan Kahuripan ini tadi memang cukup merambat ya. Tapi ini tadi katanya ada katanya info awal. Tadi katanya oli ya, oli tumpah, dan ternyata bukan oli Mufti, tapi limbah tinja seperti itu. Jadi otomatis banyak masyarakat yang berjatuhan di situ ya.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: untuk Anda yang menuju Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai sampai Kempol dan juga Kejapanan juga lancar, dan di titik-titik lainnya kawan masih aman juga. Dan kalau misalkan kita lihat untuk cuaca masih sangat cerah ya di sekitaran ruas tol. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Info, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, KPK akan tunjuk UB jadi pilot pengembangan integritas perguruan tinggi. Universitas Brawijaya akan ditunjuk KPK menjadi pilot pengembangan integritas ekosistem perguruan tinggi. Jadi penunjukan ini dilakukan di tengah sorotan kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan perguruan tinggi, kata Rektor UB Prof. Widodo. Penunjukan ini jadi tantangan sekaligus komitmen untuk kampus supaya memperkuat pencegahan korupsi lewat tata kelola yang transparan dan berintegritas. Menurutnya, UB sudah menerapkan dan mengintegrasi konsep zona integritas dalam tata kelola kampus. Kawan, Hovifah raih penghargaan jasa bakti koperasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima tanda penghargaan jasa bakti koperasi Nayaka Mahambara dalam ajang Koperasi Award 2026 dan penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono. Menurut Hovifah, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi masyarakat dengan seluruh insan koperasi di Jawa Timur. Selain itu, Hovifah juga menekankan bahwa sinergi antara koperasi, UMKM, dan sektor perbankan harus diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kawan, balita meninggal setelah kedinginan di pengungsian NTT. Mario Calviano, balita berusia 2 tahun meninggal dunia di RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada, pada Kamis 20 Agustus 2026. Mario sebelumnya mengungsi di Bukit Puta, Desa Tonggur Rambang, Kabupaten Nagekeo setelah gempa NTT. Selama berada di pengungsian, Mario disebut mengalami paparan udara dingin ekstrim. Kondisinya kemudian memburuk ditandai demam tinggi, kejang, dan tubuh kaku sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mario sempat dirawat di rumah sakit Airamo sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Bajawa. Ia meninggal setelah kondisi fisiknya terus menurun akibat paparan udara dingin di tempat pengungsian. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kali ini saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya sempat disampaikan oleh Iqbal dan juga Mufti, perlambatan di sekitaran Kahuripan itu imbas dari adanya limbah tinja yang berceceran ya. Tadi sempat dilakukan pembersihan oleh rekan-rekan dari Resto Senggosan kawan, tapi kayaknya masih belum optimal sehingga ada bantuan dari rekan-rekan BPBD. Biasanya BPBD juga koordinasi dengan rekan-rekan damkar. Tadi ada polisi ya, polsek tempat itu bantu untuk pengaturan lalu lintas. Harapannya sekarang sudah relatif terurai karena banyak yang tadi sempat terjebak antrian begitu di sana. Saya mau coba pantau lagi di aplikasi pemantau traffic saat ini di sekitaran Kahuripan. Oh sudah lancar ternyata. Sudah clear ya, kalau yang ke Semeru justru yang relatif ngantri. Saya mau coba cek dari CCTV Diskominfo Kota Malang dulu. Harusnya bisa tercapture ya, kalau yang arahnya ke Kahuripan. Apakah sudah benar-benar clear atau ternyata masih ada giat pembersihan? Mungkin nanti kawan-kawan yang akses di lokasi, yang akses di sana boleh berkirim kabar juga. Jadi bercecerannya pas depannya restoran ini kawan ya, Senggosan itu. Sebentar, saya mau coba cek. Oh, ternyata nggak ada ya CCTV yang mengarah ke Kahuripannya. Adanya dia yang ke utara. Ke utara sama yang ke selatan. Oke, jadi kalau yang arahnya ke barat tuh nggak ada. Baiklah, itu untuk pantauan sementara. Tapi untuk trafiknya sih sudah relatif normal kawan di sana. Yang tadi sempat terjebak antrian, sekarang sudah bisa dilintasi lagi. Itu untuk pantauan lalu lintas. Semakin sore nih, semakin ramai juga. Masuk di jam 3 sore, pantauan arus kendaraan yang arahnya ke Batu itu masih cukup ramai, baik yang nanti aksesnya di sekitaran Karanglo, arah ke Karangploso, maupun juga yang di sekitaran Tlogomas, kemudian Sengkaling, sampai di jalur utama. Saat ini saya lihat di sekitaran Jatimpak 3, arah naik tuh lumayan ini ya, lumayan ramai juga. Banyak yang memaksimalkan momen weekend, dari Sabtu Minggu kemarin mungkin, kemudian Seninnya hari kecepit ya, jadi banyak yang ambil cuti, hari ini puncaknya. Bisa jadi sih nanti malam itu juga arus balik ada peningkatan. Karena dari tadi pagi sampai dengan menjelang sore itu arus kedatangan yang masuk ke Kota Malang luar biasa kawan, dari exit Singosari. Bahkan beberapa laporan yang masuk di kita juga banyak kendaraan-kendaraan yang mengarah ke Kota Batu dari exit Singosari. Nah tapi karena besok sudah back to normal, atau mungkin kalau yang besok masih ngambil cuti masih aman ya, tapi kalau besok sudah harus berkegiatan lagi, kemungkinan meninggalkan Malangnya nanti agak-agak ini agak maleman. Biasanya setelah Isya atau mungkin sekitaran jam 8 ke atas tuh mulai ramai lagi di ruas tol. Kalau jam-jam segitu antisipasi di ini ya, di sekitaran ruas Kejapanan yang numpuk tuh biasanya di sana. Karena kalau dari Malang nih kan ada 4 ruas, 4 gate. Jadi bisa masuk dari beberapa titik untuk menghindari antrian. Tapi kalau yang di Kejapanan biasanya rata-rata yang arah ke utara, nah itu kan minim ya. Jadi biasanya sih numpuknya di sana begitu kawan. Kita antisipasi juga pergerakan di arus balik malam hari ini. Atau mungkin karena ada perayaan Maulid Nabi, biasanya beberapa titik simpang itu ditutup. Kalau mungkin ada informasi, titik-titik di sekitar Anda yang juga merupakan jalur alternatif digunakan untuk giat Maulid Nabi, biasanya dia juga menutup jalan dan mendirikan panggung. Boleh berkabar juga kawan untuk kita siarkan ya, untuk kita sampaikan antisipasi agar tidak ada kendaraan yang terjebak nantinya harus putar balik atau mungkin minim untuk jalur alternatif juga. Nanti boleh berkabar, kirimkan dokumentasinya, bisa langsung share di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Sirigaita 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya langsung geser dulu ke WhatsApp. Tadi ada Pak Anton yang WhatsApp ya di jam 3 lewat 7 menit. Katanya ada PMK dan ambulan di Suhat dari arah selatan ke utara. Lari kencang, ambulan dan juga PMK ya. Dari selatan ke utara. Coba nanti kami cek dulu di grup relawan. Biasanya ada update juga nih kaitannya dengan kebakaran. Kalau di jam 3 awal tadi memang ada update kawan kebakaran, tapi di Tumpang ya. Sebentar, ini di Tumpang ada kebakaran lahan, objeknya lahan 15.10 tadi, rekan-rekan dari grup relawan ST Anget yang sudah monitor. Ini juga masih dalam proses pemadaman. Saya tampilkan di visual radio ya.
1: Kayak ya memang dibakar rongki sampah.
0: Oh, ini ternyata tumpukan sampah, kawan. Posisinya ditumpang dekat dengan ini. Dekat dengan tebun, kebun tebu. Oke. Pokoknya masih on progress. Angin juga cukup kencang ya di sana. Lumayan berangin. Kalau di area Tlogomas gak begitu berangin. Tadi sesekali saja relatif, ini kawan relatif stabil. Sekarang sudah normal. Gitu untuk catatannya ya. Tapi nanti kami pastikan dulu, Pak Anton, dari yang disampaikan ada ambulan dan juga PMK. Bu Ria, ini juga berkirim kabar, barusan saya lewat arah selatan, depannya Polres Malang arah utara, itu ada kepadatan karena ada kendaraan trouble, shocknya patah di sisi kanan jalan. Lokasinya depan Polres Malang. Saya dari arah berlawanan, soalnya dari RSUD Saiful Anwar ke arah Bank BCA Basuki Rahmat. Oh, ini di Polres Malang kota maksudnya ya. Oke. Kendaraan trouble, tadi Bu Ria belum sempat ini ya, belum sempat mendokumentasikan karena sudah lewat. Kalau di map sekarang merah dari Avia, itu kalau kata Bu Ria. Kita coba cek dulu kawan ya, yang dimaksud setelah kepadatan imbas dari ini ya, ceceran kotoran tadi ada di Kahuripan, sekarang justru bergeser lagi titiknya tapi masih berdekatan di sana. Di salah satunya tadi yang dimention adalah area Basuki Rahmat ke utara. Oh, Basuki Rahmatnya aman ya. Yang agak ngantri itu ini kawan, J.A. Suprapto dari Brigjen Slamet Riyadi yang arahnya ke utara. Kalau ke selatannya aman. Tadi Buria itu yang ke selatan. Kalau yang ke utara yang agak ngantri. Baiklah, harusnya kalau di depannya Polres Malang Kota sudah ada ini ya, sudah ada tindak lanjut dari rekan-rekan kepolisian. Tapi kalau mungkin belum, yang lewat di sana juga boleh berbagi info. Apakah sudah ada penanganan atau ternyata belum sama sekali atau butuh bantuan? Boleh Anda kirimkan. Coba kita cek apakah ini ya, apakah tercapture CCTV di sekitaran J.A. Suprapto dekatnya Polres Malang Kota. Harusnya sih ada ya. Sebentar, oh ini ada nih. Saya mau coba cek dulu apakah bisa mengcapture kendaraan yang tadi dikabarkan trouble. Ini pas depannya Polres Malang Kota, kawan, saya tampilkan ya di visual radio kami. Tapi kalau pas di depannya Polres Malang Kota ini nggak ada yang trouble. Coba kita geser lagi kameranya, kita yang ke arah selatan, ada nggak ya? Coba, oh ini yang ke arah selatan, oh ini dia kendaraannya. Ini beberapa meter setelahnya jembatan J.A. Suprapto yang ke utara, ditempatkan semacam barrier begitu kawan, pas di belakang mobilnya. Mobilnya kalau kita ke utara dia di lajur sebelah kanan, ini banyak kendaraan akhirnya melambat karena harus bermanuver ya. Dari lajur kanan ke kiri. Oke, terlihat mobil warna hitam. Sekilas kalau dari pantauan CCTV nggak begitu kelihatan sih ada maintenance atau enggak. Karena ini bagian belakang mobil. Dari atas ke belakang gitu. Kalau bagian depannya nggak begitu kelihatan. Hanya separuh saja yang tercapture dari pantauan CCTV di J.A. Suprapto ini kawan. Terlihat ya. Antriannya itu pokoknya pas tikungan Avia sampai ke titik mobil trouble tadi. Beberapa meter setelahnya jembatan. Setelah itu lancar, setelah dari titik kendaraan trouble ini. Oke, itu catatannya. Terima kasih untuk tambahan infonya. Nanti kita coba konfirmasi ke rekan-rekan yang bertugas juga ya dari Polresta Malang Kota. Kawan-kawan juga masih boleh kembali update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm. Dan untuk Anda, kawan yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi, tapi kok rasanya belum nyaman, atau selain rumah mungkin kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta dukungan material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami ya beserta cuacanya kawan. Kalau misalkan di sekitaran Kota Malang kan rata-rata masih cerah sekali ya. Dan di sekitaran ruas tol apakah ada mendungnya? Boleh nih bagikan di 0811 36 0911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
9: Serius? Dari mana infonya?
8: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
9: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
8: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
10: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Di live TikTok kawan, sore hari ini ada yang bergabung, ada Cak War menanyakan masuk Malang Kota gimana Mbak? Mau masuk Malang dari Surabaya. Dari Surabaya ke Malang, masuk Malang aman tentunya ya. Tidak ada hambatan, mau lewat jalur tol atau jalur non-tol, itu semuanya lancar. Mungkin nanti agak tersendat ya, biasa Pak di beberapa titik simpang, antrian traffic light aja sih. Kalau yang mungkin exit Singosari cukup ramai juga. Ini saya lihat juga dari tadi pagi sampai saat ini peningkatan signifikan, tapi nggak yang sampai antriannya mengular panjang atau mungkin bahkan sampai menyebabkan perlambatan tuh nggak. Tapi kalau mau masuk Malang dari arah Surabaya aman kok ya. Sore hari ini tidak ada hambatan. Cukup ramai kalau yang di pusat kota. Tadi yang di sekitaran Jaya Suprapto itu ada kendaraan trouble. Lalu juga ini antriannya dari sekitaran BS Riyadi sampai nanti yang mau mengarah ke ini, ke Polres Malang Kota. Update lainnya di WhatsApp ada juga tambahan info. Oh tadi untuk laporan soal damkar yang melaju kencang dari di Suhat ya, dari selatan ke utara sudah kita geser laporannya ke Damkar Kota Malang. Kemudian tadi sudah direspon oleh rekan-rekan Damkar Kota Malang, katanya betul memang ada kebakaran, tapi kebakarannya ini tidak di Kota Malang. Kayaknya perbantuan ya dari PMK Kota Malang, Pemadam Kebakaran Kota Malang untuk wilayah Kabupaten Malang. Kebakarannya tuh di wilayah Kabupaten Malang, lebih tepatnya di wilayah Tumpang. Lagi-lagi kebakaran lahan. Kemarin sore juga sama, ada kebakaran lahan juga kawan di wilayah Tumpang. Tadi dari rekan-rekan relawan sempat mendokumentasikan dan katanya kemungkinan ini dibakar, bukan terbakar begitu, tapi dibakar mengingat yang saat ini dicoba untuk dipadamkan itu adalah kebakaran yang terjadi di tumpukan sampah. Jadi semacam sengaja seperti itu, tapi masih dalam penelusuran juga oleh rekan-rekan relawan. Terima kasih pihak Damkar ya Kota Malang. Kemudian ini tadi laporan soal perlambatan di sekitaran Jaya Suprapto sudah kita teruskan juga ke Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Masih belum ada jawaban. Biasanya kalau masuk di kawasan tertib lalu lintas KTL ya, dari Jaya Suprapto ini sampai ke Ahmad Yani, dari Alun-Alun Merdeka sampai ke Ahmad Yani, itu koordinasinya dengan jajaran Polresta Malang Kota langsung selain ke Polsek setempat. Ini belum ada jawaban sih, apakah sudah monitor atau bagaimana, mengingat masih ada perlambatan ya di titik yang tadi sempat dilaporkan arah ke utara. Yang mau masuk ke Jaya Suprapto dari Avia itu ambil lajur kiri kawan, karena kendaraannya trouble di lajur sebelah kanan. Gitu. Kemudian ada Padian Setiawan, mohon info hari Sabtu Minggu 29.30 arah Sendang Biru apakah ada penutupan jalan karnaval? Coba saya cek dulu. Tadi kita sempat tanyakan ya ke Pak Taufik kawan. Ini selaku Polsek Bantur. Sebentar, ini Kasubag Humas Polres Malang. Ada Pak Taufik. Oh ini Kapolsek Bantur, sorry. Kemarin tuh sudah sempat ditanyakan apakah jalan menuju ke Balai Kambang itu ada hambatan. Kalau kata Pak Taufik sih nggak ada. Tidak ada penutupan jalan ke Balai Kambang. Cuma antrian di beberapa titik jembatan, ada 2 titik jembatan. Dan Pak Taufik ini menghimbau agar selalu berhati-hati di jalan yang sudah bagus dan tidak usah menyalip, karena beberapa kali ada kecelakaan akibat menyalip dengan tidak berhati-hati. Karena jalur Bantur itu kan sudah clear ya, sehingga banyak yang menambah laju kendaraannya begitu kawan. Nah ini yang harus diperhatikan juga, sehingga dihimbau ketika lewat di area Bantur, di jalan yang sudah diperbaiki itu, harusnya pelan-pelan saja menurunkan laju kecepatannya. Terima kasih Pak Taufik untuk beberapa tambahan info. Kawan-kawan nanti juga boleh berbagi ya tambahan info lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
2: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, sore hari ini beberapa update kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi ada informasi soal perlambatan di area flyover Arjosari, di underpassnya ya. Ada truk tebu yang trouble, coba saya cek dulu. Tadi yang kirim video ke kita ada Pak Amin. Saya mau tampilkan di visor radio kami kawan. Ya ini dia, terlihat ya. Truk tebu gandeng mau exit dari Raden Intan ini. Oke, baiklah. Tapi masih stuck di ini ya, pas di jalur pertigaannya itu, gak bisa langsung keluar. Kemudian bagian kepalanya itu sudah semacam dibuka gitu kawan, kayaknya sudah on progress maintenance nih. Saya lihat ada dua orang nih yang lagi melakukan perbaikan. Gitu ya di Arjosari. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah geser laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan juga ke Kanit Turjawali Satlantas Poresta Malangkota, Ibtu Dandu. Tapi masih belum ada jawaban ya. Tadi juga ada tambahan info lainnya, selain dari Pak Amin juga ada Bu Kuki, ada truk tebu gandeng yang trouble di stopan Arjosari arah utara dari Tumenggung Suryo pas di stopan lampu merah baru saja, belum terlalu panjang antriannya. Semoga segera bisa selesai diperbaiki katanya. Baik, terima kasih Bu Kuki dan juga Pak Amin. Tapi ini saya baru saja dapat laporan lagi kawan, katanya dari Pak Pramudia, katanya sudah clear untuk truk tebu di flyover Arjosari. Jadi sudah tidak ada ini lagi, tidak ada antrian lagi. Saya mau coba cek dulu ya. Biasanya tadi sempat ada ini kawan, sempat ada perlambatan tentunya. Nah, apakah itu sudah benar-benar clear atau belum? Saya mau coba cek dulu di area Arjosari ya. Aman sih, exit Raden Intan rame ya, rame. Tapi nggak yang sampai mengakibatkan kepadatan signifikan begitu. Ini di jalan Raden Intan yang mau mengarah ke Ahmad Yani Utara. Justru sekarang antriannya itu di perempatan ini, perempatan Ela Sucipto sama di area ini kawan. Di sekitaran Ahmad Yani yang dari arah Sabilillah dan juga dari arah Pasar Blimbing. Itu yang sudah mulai mengular juga antriannya. Kayaknya itu yang harus Anda hindari dulu. Kalau untuk truk tebunya, alhamdulillah tadi pantauan sementara sudah clear. Sudah ini ya, sudah tidak ada gangguan lagi di lokasi. Terima kasih banyak tambahan infonya. Kemudian tadi ada Pak Ahmad Hermanto. Saya belum ada play tadi ya, terlewat. Oh ini Pak Ahmad Hermanto kirim infonya melalui video.
1: Jaksa Agung RSSA ke utara lancar.
0: Oh sudah clear ya?
1: Atas lancar.
0: Ya, ini saya masih tampilkan di visual radio. Sudah sampai di depannya Kor Yesu.
1: Kelihatan di dekat jembatan.
0: Bentar, masih ada nggak Pak mobil mogoknya?
1: Sedan Honda.
0: Oh, masih. Kiri,
1: patah,
0: masih.
1: Masih oh, terlihat atas. Terlihat meter. Lepas dari Polres lancar.
0: Iya. Jadi kalau dari keterangannya Pak Ahmad Hermanto, antrian kendaraan itu dari sekitaran Avia itu tikungan belokan BS Riyadi kawan sampai ke depan Polres Malangkota. Lepas dari Polres Malangkota itu sudah lancar. Tadi update-nya karena patah as Pak Ahmad ya. Sekilas sih kalau saya lihat sudah ada yang ini, sudah ada yang melakukan pengerjaan di sana. Coba saya play lagi kawan, saya mau kembali memastikan. Saya agak percepat di part yang depannya Polres Malangkota di titik yang ada trouble kendaraan tadi R4. Nah ini dia. Sebentar agak. Oke gak begitu kelihatan ya, ketutupan sama tanaman ya. Sekilas sih sudah ada yang standby kayaknya di depan kendaraan yang trouble itu. Sebelumnya jembatan kalau dari arah utara ya, kalau dari arah selatan setelahnya. Terima kasih Pak Ahmad, tadi sudah ke Ibtu Dandu, cuma belum ada jawaban sih terkait dengan kendaraan yang trouble, posisinya itu pas di depannya Polres Malangkota. Saya lihat nggak ada petugas juga yang keluar gitu, kemungkinan tadi teknisi atau dari drivernya sendiri. Jadi itu yang masih ada trouble-nya, kalau yang di Arjosari sudah clear semua.
2: Jalan Plus.

0: bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, sekarang sudah di tanggal 25 Agustus 2026. Tinggal menghitung hari lagi, sudah geser bulan ya. Kurang lebih satu minggu lagi lah ya, sudah masuk di bulan September. Nah, kemarin itu sempat ada dorongan dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, soal operasional angkutan pelajar. Jadi angkutan pelajar itu ditargetkan bisa beroperasi di bulan Agustus. Nah, ini sudah mau bergeser nih bulan Agustusnya, tapi program angkutan pelajarnya juga belum terlaksana ya. Masih banyak persiapan teknis yang dilakukan. Kalau kemarin rute sudah ditetapkan ada 15 rute, nanti halte-haltenya juga menyesuaikan ya, sesuai dengan sekolah dan titik tunggunya, berdekatan juga. Kemudian yang menjadi catatan ini adalah katanya sih masih ada kajian-kajian lanjutan lagi, sehingga ini yang didorong untuk dipercepat. Nah, sampai saat ini kan belum selesai juga, meskipun sudah mau bergeser untuk bulan Agustus sendiri. Sebelumnya kan ditargetnya di tahun ajaran baru, Juli kemarin kan udah pada masuk ya, anak-anak sekolah udah pada sekolah lagi, sudah mulai aktif kegiatan belajar mengajar, tapi ternyata di Juli kemarin juga belum rampung persiapan untuk angkutan pelajar gratis. Akhirnya digeser katanya akhir Juli. Akhir Juli juga masih nihil, bergeser lagi di awal Agustus. Sekarang sudah masuk, sebelumnya masuk di pertengahan, gak jalan juga. Sekarang sudah masuk di akhir, pekan terakhir sih, ini sudah ini ya, timelinenya sudah masuk di pekan terakhir, tapi ternyata sampai saat ini juga belum beroperasi untuk angkutan pelajar. Katanya sih, kata Dishub ya, Dishub Kota Malang, persiapan teknisnya masih dikebut. Ini salah satunya dengan pemasangan GPS, kawan, ke puluhan angkutan pelajar yang disediakan. Kalau di bulan sebelumnya itu ada 50 yang sudah pakai GPS, untuk saat ini per Agustus itu ada 73 angkot yang sudah dipasangi GPS. Nantinya GPS ini berfungsi sebagai sistem pemantauan ketika angkutan pelajar sudah mulai beroperasi, sehingga armada angkutan pelajarnya bisa diketahui lokasinya itu secara real time. Jadi kurang lebih sistemnya itu hampir sama dengan bus Trans Jatim ya. Kemudian operator yang merupakan koperasi angkot itu juga mendapatkan sistem pengawasan dari pemerintah provinsi. Banyak program dari Pemkot Malang juga yang mendapatkan support dari pemerintah provinsi. Ini salah satunya angkutan pelajar, kemudian nanti ada feeder. Feeder tuh juga sama ya, bantuannya dari provinsi juga. Dan apakah ketika bantuan provinsi itu nanti selesai, programnya juga selesai, itu yang tidak ingin diharapkan terjadi. Dari Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Suraduhita, juga menekankan kalau bisa Pemkot harus mencari cara agar program ini juga bisa berlangsung jangka panjang dan tidak hanya bergantung pada Pemprov saja dari pemerintah provinsi. Khawatirnya nanti ketika ada pengurangan kembali untuk transfer dana ke daerah, termasuk itu juga bagian ke provinsi ya, dari pemerintah pusat ke provinsi, termasuk dari pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten kota, nantinya program yang sudah jalan beberapa bulan atau bahkan mungkin sudah rampung sekitar 1 tahun, tapi ternyata suntikan dananya berkurang, akhirnya programnya nggak lanjut lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nanti akan ada konflik-konflik lainnya juga. Tantangan-tantangan inilah yang diharapkan bisa segera teratasi. Itu yang menjadi catatan juga, kawan. Kalau sekarang ada 73 angkutan pelajar atau 73 angkot yang sudah pakai GPS, tapi kalau kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, minimal 80 lah katanya angkot itu yang pakai GPS untuk memantau lokasi dari angkutan pelajar ini secara real time. Itu sementara yang sedang dikebut, dan masih ada ini juga ya, proses-proses lainnya juga yang sedang diupayakan untuk bisa ini, untuk bisa running angkutan pelajarnya sendiri. Harapannya bisa secepatnya ya, ini masih ada 1 minggu lagi ya, tersisa. Masih 1 minggu setelah saya lihat lagi, untuk menunggu kapan operasional angkutan pelajar bisa benar-benar beroperasi. Selain itu juga ada feeder, kemudian kita masih menantikan launchingnya Trans Jatim Koridor 2 untuk wilayah Malang Raya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, dari beberapa gitol yang ada di sekitaran Malang ya, menuju ke Pandaan di sekitaran Madiopuro, lalu Pagi, Singosari hingga ke Lawang juga masih aman semua kawan. Exit entry-nya masuk ke Tol Pandaan Malang sampai ke sekitaran Gempol Pandaan, Kejapanan Gempol, lalu Gempol Porong ya, lalu Surabaya Porong masih aman lancar. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Untuk saat ini bisa sharing untuk cuaca juga kawan, apakah berangin atau bagaimana di sekitaran ruas tol, bisa sharing-sharing di 0811 3600 911 atau di live TikTok ya, yang saat ini masih dilakukan oleh Yola di @city89.11 FM.

0: baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia juga menyampaikan untuk SK Guru P3K tahun ini akan habis sampai bulan September, sedangkan pengalihan status masih di tahun 2027 nanti, sehingga diharapkan hal ini perlu untuk dikawal. Dirinya berharap nantinya juga perlu ada perpanjangan SK agar para guru P3K statusnya jelas, termasuk gajinya juga ada kepastian. Kawan Pemprov Jatim masih tunggu petunjuk soal alih status P3K. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawiyaya menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait pola peralihan, mekanisme administrasi, hingga penggajian guru P3K dari pemerintah pusat. Kata Aris, pihaknya masih menunggu adanya juknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian guru P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, Aris juga menyampaikan kebijakan tersebut tidak bisa langsung diterapkan berdasarkan pemerintah pusat karena masih ada tahapan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kawan, Inggris izinkan Ukraina untuk mengakses teknologi rudal canggih. Inggris akan memberikan izin Ukraina untuk mengakses teknologi rudal mereka. Jadi misil jelajah buatan Inggris atau Paris bisa diproduksi di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan, rakyat Ukraina tidak perlu ragu karena Inggris akan mendukung selama diperlukan, dan Coalition of the Willing yang merupakan aliansi internasional juga akan terus membantu meski bantuan Amerika Serikat berkurang. Nantinya Ukraina akan dibantu Paris untuk membangun jalur produksi rudal jelajah yang memiliki jangkauan hingga 550 km dengan hulu ledak sebesar 400 kg. Demikian 9UNUNET News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, status guru PPPK Kabupaten Malang harus dikawal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi menyampaikan, di Kabupaten Malang guru P3K ada sekitar 4 ribuan orang, baik

Sirikaitain 101 FM, guidance for your life. Kawan, saya mau kembali melanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Sebelumnya, kita tadi sempat menyinggung sedikit soal angkutan pelajar gratis yang belum beroperasi. Informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, katanya sih sekarang lagi menunggu hasil audit internal koperasi sebagai operator dari angkutan pelajar. Nah, katanya kalau misalnya auditnya rampung, dari Dishub ini akan membuat kontrak dengan operator tersebut dan akan diupayakan angkutan pelajar bisa segera beroperasi di bulan Agustus. Meskipun sekarang sudah last minute ya hitungannya, kurang lebih satu minggu lagi. But it's okay, karena ini masih di semester awal, harusnya tetap bisa segera beroperasi ya. Untuk komponen kontraknya nanti antara Dinas Perhubungan dengan pihak operasi itu ada penggajian sopir, kemudian perawatan kendaraan, biaya kendaraan, dan juga pengawasan. Seluruh komponen ini nantinya akan dikelola kawan melalui unit koperasi dan minimal sopir angkot akan mendapatkan Rp70.000 per harinya. Rute tidak ada perubahan, ada 15 rute angkutan pelajar dan juga titik henti yang bisa dimanfaatkan untuk naik turun pelajar. Kalau dari Wali Kota Malang sendiri, Wayu Hidayat juga belum bisa menentukan kapan sebenarnya angkutan pelajar ini beroperasi. Tapi kalau laporan dari Dishub, masih ada beberapa persiapan yang harus dituntaskan. Gitu ya. Tapi kalau untuk target, dorongan dari Wali Kota Malang sendiri, kapankah bisa segera beroperasi? Wahyu bilang, kalau bisa sih bulan ini ya. Bulan ini harus segera berjalan. Sehingga perlu ada koordinasi antara koperasi dan juga perangkat daerah terkait. Kalau untuk pihak angkot, meminta ada tambahan kendaraan, ini masih akan dikomunikasikan kembali.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di sore hari ini. Semakin sore, semakin ini ya, semakin terik justru. Tadi banyak yang mengeluhkan, katanya sumu Mbak, Malang 29 derajat, sekarang agak turun sedikit lah 27 derajat Celcius kawan. Tapi masih cukup terik, jangan lupa pakai sunscreen ya, meskipun sore. Sunscreen tidak hanya digunakan pada saat siang hari, tapi sampai sore hari pun juga harus reapply. Minimal 4-5 jam sekali, ada juga yang 3-4 jam sekali. Nah ini untuk Anda kawan yang sering emosi, yang sering bawaannya pengen marah-marah aja ya kalau lagi scroll internet, lagi scroll media sosial maksudnya, karena internetnya lemot, loadingnya lama, pengen marah-marah mulu, ini saya sarankan Anda pindah saja, pindah provider ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Bicara soal angkutan pelajar, besok pagi di Talkshow Ijen Talk kita juga akan membahas hal serupa kawan. Kita upayakan untuk bisa ngobrol ya lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, kemudian juga biasanya ini kalau kaitannya dengan transportasi umum juga dengan ini ya, dengan rekan-rekan dari Komisi C dan jajaran samping lainnya. Topik besok, siap-siap angkot pelajar gratis kot

0: opsi-opsi lainnya. Selain ada angkutan pelajar, ada feeder Transjatim juga. Nah, feeder ini yang sampai saat ini masih belum clear, karena kemarin itu kan skemanya untuk angkot bisa masuk ke pemukiman ya, jalur-jalur perkampungan. Tapi sampai saat ini juga masih belum, sehingga dari para supir angkot sendiri pun merasa keberatan ketika ada penambahan koridor 2 untuk Transjatim, karena feedernya aja belum jalan gitu, kok tiba-tiba sudah ada ini lagi, koridor 2. Padahal untuk rutenya pun juga bersamaan, sama aja masih untuk ininya ya, rute dari angkot maupun Transjatim di beberapa titik, sehingga mereka merasa kesulitan untuk cari penumpang gitu, karena ya rutenya masih sama, belum ada skema khusus untuk operasional feeder juga. Dan dari paguyuban ya, dari pihak angkot sendiri, mereka meminta untuk angkot yang sudah terlibat dalam angkutan pelajar gratis, itu kan ada skema penggajiannya ya, jadi diharapkan tidak ngetem lagi katanya ya, kalau bisa semuanya yang ikut di, yang ini ya, punya partisipasi di angkutan pelajar gratis itu, ya sudah fokus di sana saja, antar jemput aja, gak usah ngetem-ngetem lagi, kasihan kita ini yang gak terlibat begitu. Nah itu juga ada saran-saran semacam itu. Apakah besok juga nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan dari Organda juga ya, atau dari asosiasi supir angkot juga. Besok kita akan, nanti kita akan update juga kawan, karena saat ini masih kita upayakan agar bisa ngobrol besok dengan topik bahasan siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau lengang dua arah, tidak ada hambatan. Lalu bergeser ke tol Kejapanan Porong, di sore hari ini juga masih ramai lancar sampai ke Waru Perak Satelit. Gempol Rembang, Krian Kertosono juga masih aman. Namun sedikit ada perlambatan untuk Anda nanti yang bakal keluar di exit tol Singosari di sore hari ini. Kawan, untuk info tol ini didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!

0: Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa informasi yang belum sempat saya akomodir, mohon maaf. Ada Pak Michael, katanya di MT Haryono, depannya Mall Dinoyo itu padat arah ke timur. Ini bahas dari volume kawan, dan juga banyak R4 yang masuk ke Mertojoyo Utara ini ya, Barat. Jadinya nggak ngantri juga di sana, apalagi jalurnya kan kecil ya, sempit sekali. Ini aja tuh satu arah sepadat ini. Kebayang ya, dulu tuh masih dua arah, masih banyak yang melanggar, jadi banyak yang masuk ke sana. Alhamdulillah sekarang juga supportasnya setelah mendapatkan pembinaan dari rekan-rekan Polres Malang Kota, kemudian juga penilangan yang intens, akhirnya sudah sangat minim lah ya untuk yang melawan arus di area Mertojoyo Barat ini. Tapi ya gitu, kalau traffic masih ada perlambatan lah di sana. Tadi kita terima telepon juga dari Pak Syawal. Pak Syawal tadi mobil di depannya RSSA yang arah ke utara masih ada mobil sedan yang patah as, mobilnya di lajur sebelah kanan. Sedannya warna hitam setelah mobil mogoknya sudah lancar. Maksudnya setelah lewat dari mobil mogoknya itu sudah lancar kawan. Kemudian menanggapi soal Bendungan Lahor. Nah katanya kan kalau dari sosialisasi yang diberikan, mobil itu maksimal melintas di sana di jam 10 malam. Kemarin Pak Syawal ini di jam 11 malam itu ternyata masih bisa lewat loh. Masih bisa melintas di lokasi, tapi sepertinya sih dibuka paksa oleh masyarakat gerbangnya. Dari arah Blitar kok bisa lewat. Kalau yang dari arah Malang nggak bisa lewat gitu Pak. Yang bisa lewat dari Blitar aja. Atau gimana tuh Pak Syawal? Nah ini patut dipertanyakan juga nih kok masih tetap bisa melintas. Gerbangnya dibuka, tapi gimana? Ada yang jaga kah di lokasi atau seperti apa? Pak Syawal masih tetap harus tap dan portalnya terbuka otomatis begitu? Atau gimana tuh kalau yang masuk di jam 11 malam? Mungkin nanti boleh ditambahkan detailnya juga. Ada Pak Gagu, ini soal mobil yang di depannya Polres belum ditangani. Oh, saya mau tampilkan dulu di visual radio kami kawan. Ini saya tampilkan untuk kendaraan yang trouble. Sudah ada kendaraan dari ini ya, rekan-rekan Polresta Malang Kota di sana. Oh ya, ini saya tampilkan kembali di visual radio kami. Oke, patah as ya di sebelah sisi sebelah kirinya, tapi kalau untuk kendaraannya itu dia parkirnya di sebelah kanan. Kok parkir sih? Trouble-nya di sebelah kanan, berhentinya di sebelah kanan seperti itu. Terima kasih Pak Gagu untuk update-nya. Semoga segera selesai, segera cepat selesai untuk penanganannya. Mengingat saat ini juga semakin sore tuh akan semakin ramai di sana, soalnya traffic hour. Saya geser ke line telepon dulu, ada Pak Syawal yang sudah terhubung. Pak Syawal, selamat sore.
5: Sore Mbak, salam sehat untuk semuanya ya.
4: Salam sehat juga untuk Pak Syawal. Boleh Pak diceritakan gimana kemarin malam momennya? Katanya masih bisa melintas di Bendungan Lahor jam 11.
5: Betul, Sabtu malam Minggu tepatnya Mbak. Nah, Sabtu malam Minggu itu jam 11 malam itu melintas dari Blitar ke arah Malang.
4: Okay.
5: Nah, saya kira ditutup ya di Bendungan Lahor itu ya.
4: Lah,
5: ternyata ada beberapa warga itu mengulurkan tangan, "Bisa Pak, bisa." gitu. Nah, saya lihat itu ada kayak pagar itu disingkirkan. Nah, itu. Nah, saya ya sudah, saya masuk aja, namanya kan katanya bisa. Nah, kalau dari Blitar kan tidak ada di tap ya. Jadi ya tinggal masuk saja. Yang saya lihat juga dari Malang itu bisa ternyata.
4: Oh, bisa juga.
5: Iya, saya terus saya lihat di kanal media sosial ya. Nah itu live, ada live di salah satu kanal media sosial TikTok ya, saya sebutkan lah ya TikTok. Nah itu ada yang live. Nah ada pihak kepolisian ternyata yang diinterogasi oleh warga, entah warga atau entah masyarakat, warga-masyarakat enggak tahu ya. Itu ditanyai sembarang kalir ya, polisinya tidak bisa menjawab. Nah itu katanya seperti itu, saya lihat di media sosial. Terus akhirnya apa namanya, pagarnya yang di menghalang untuk kendaraan itu disingkirkan oleh warga. Yang saya tahu itu sih via media sosial, tapi saya melewat sendiri pas jam sekian, jam 11 malam itu sudah dibuka, memang dibuka. Nah itu mungkin saya juga kurang tahu ya bagaimana sistemnya yang terjadi, bahwa kalau di apa flyer-flyer itu kan di media sosial, bahkan di Bendungan Lahore sendiri itu ditentukan jam 10 sampai jam 3 malam, jam 3 pagi, subuh, itu tidak bisa melintas untuk kendaraan roda 4.
4: Iya, sampai jam 4.
5: Nah, iya itu. Nah itu kok kemarin bisa gitu, kok bagaimana, maksudnya apakah ini memang ada suatu kendala lagi atau bagaimana? Itu sih.
4: Oke, baik kan, Pak. Kemarin bisa. Tapi yang jaga itu masyarakat setempat, iya. Pak ya?
5: Bukan menjaga, Mbak. Tapi ada beberapa masyarakat yang tidak tahu ya, warga situ atau bukan. Saya tidak tahu. Jadi apa namanya, ada beberapa warga atau apa ya saya ngomongnya ya, oknum ya mungkin ya.
4: Oh iya iya iya.
5: Saya ngomongnya oknum ya, saya tidak ngomong warga ya. Saya ngomong oknum di situ yang menyuruh kami, ada beberapa kendaraan termasuk kendaraan saya itu masuk di Bendungan Lahore. Itu jam 11 malam, dan saya melihat itu juga ada apa namanya pagar yang di batas yang dipasang oleh polisi, itu entah petugas polisian, yang saya lihat di ini kanal media sosial itu digeser atau dirobohkan, bahkan dirobohkan oleh beberapa oknum tadi. Nah itu bagaimana ya untuk apa namanya memang benar boleh seterusnya atau tidak boleh. Itu perlu diluruskan lagi bahwanya kami ya ketika jam sekian ya, ketika lewat muter ya memang terlalu jauh Mbak, ya. Tapi ketika ada yang bisa membuka jalan seperti itu ya alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan. Okay. Gitu. Tapi kalau misalkan yang lainnya bisa kita lewat muter ya juga, waduh ya ngerti ngono ya lewat kuno ya kan gitu ya.
4: Berapa rombongan bagaimana sih kemarin Pak yang lewat juga berbarengan dengan Pak Syawal itu?
5: Saya ada 2-3 mobil lah ya. Yang masuk ya situ. Tapi salepannya dari arah Malang itu juga ada. Ada memang ada.
4: Oke, coba nanti kami tanyakan gitu dulu Pak Syawal ya. Apakah ada perubahan, iya, mungkin?
5: Ya itu mungkin, atau oknum yang hanya membuat sensasi atau bagaimana. Kan ya tidak selamanya kepolisian dan PJT memantau terus ya Mbak ya, itu ya. Karena ya memang luas ya anunya apa lahannya juga luas, dan aksesnya juga tidak bisa dipantau 24 jam. Bisa tapi apa ya, ya mungkin faktor ini ya, faktor keterbatasan juga ya.
4: Oke, baik Pak Syawal. Ya. Terima kasih Pak sharing-sharingnya.
5: Untuk yang ini ya. Iya, untuk yang teman-teman yang di arah ke Surabaya masih di Rorodowo mau lewat RRS depan RRSA itu juga hati-hati, itu padat banget itu sekarang itu.
4: Karena tadi mobil saya lewat itu ya Pak ya.
5: Mobilnya iya, itu enggak tahu itu apa, bannya mengsling. Masa asnya atau terotnya ya, saya enggak tahu itu ya mungkin. Okay. Itu tapi sudah ada 3 petugas kepolisian yang mengatur jalan.
4: Siap Pak Syawal. Ya. Terima kasih banyak Pak.
5: Terima kasih. Selamat sore, salam sehat.
4: Selamat sore, salam sehat juga. Terima kasih banyak, itu dia kawan catatannya. Coba nanti kita geser ya laporannya ke rekan-rekan Perum Jasa Tirta. Apakah memang ada perubahan atau mungkin memang di malam hari jadi minim pengawasan, akhirnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Cuman kalau kata Pak Syawal sih nggak ada tap juga ya, aman-aman aja gitu. Cuman tetap diperbolehkan untuk melintas saja. Apakah ada pengecualian kah atau bagaimana? Setelah ini kita follow up. Dan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana kah mau keliling Malang? Jadi ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, kemudian berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga cukup mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Wisdom.
1: Oh, dalam posisi ekonomi sulit, kira-kira tidak ada lah sulit itu, betul. Saya sebelum jadi dosen, ya sama ibu juga, dalam kesulitan ekonomi itu saya, ya jujur aja, saya jualan kacang goreng. Hanya modalnya pertama kali itu 1 kilo kacang goreng. Kalau pagi itu ibu pasar itu, beli kacang, lalu dikom. Nah itu sore saya menghilangkan kulit ari itu. Lalu oleh ibu dikasih bumbu apa-apa, bawang-bawang ini dan sebagainya, terus digoreng. Nah, setelah digoreng itu, yang memasukkan di plastik itu saya. Saya masukkan plastik, begitu, lalu ada gergaji besi, ada lilin, lalu saya pakai itu. Nah, itu kalau pagi ibu ngantar ini ke warung-warung, termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi ketika anak saya yang pertama titis, itu sekolah di SMP 6, Jalan Kawi. Itu kantin itu yang mengisi apa itu kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Dan kita tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah apa, memang di situ bisa menghasilkan. Itu kalau soal keluarga, saya punya pengalaman yang baik. Karena itu sekarang ini saya merasa bahwa saya mendapatkan kemurahan dari yang memberi hidup. Nah, yang penting jangan pernah kita gentar menghadapi hidup itu. Semua orang mesti punya masalah. Dan jangan masalah itu ditinggal selesaikan. Jangan berlama-lama. Nah, dengan begitu lalu kita meyakini bahwa besok akan terbit matahari lain. Saya Beni Suparto, mantan wali kota Malang, untuk Wisdom di CT Guide FM Malang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Alidavi, kabar pertama dari K Radio Jember. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI di kalangan mahasiswa semakin marak. Namun, mahasiswa diingatkan agar tidak menjadikan AI sebagai pengganti proses berpikir. Dosen Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UINHAS Jember, Siti Humairoh, bilang AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu dengan tetap mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan sikap kritis. Ia menyebut AI dapat dimanfaatkan untuk memahami konsep, mencari ide, hingga mengevaluasi argumentasi. Namun, menyalin hasil AI secara utuh untuk tugas atau skripsi tanpa memahami isinya merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik. Mahasiswa juga diminta melakukan verifikasi karena informasi dan referensi dari AI tidak selalu benar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyampaikan dirinya menyambut baik rencana pengalian status P3K dari pemerintah daerah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kalau kebijakan itu berlaku, beban fiskal di daerah akan berkurang. Khusus untuk di wilayah Kabupaten Malang, diperkirakan akan menghemat APBD sampai dengan 734 miliar rupiah. Zia menekankan kalau APBD bisa dihemat, nantinya anggaran itu bisa diputar untuk kesejahteraan guru dan kebutuhan lain di dunia pendidikan.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Seluruh jajaran diajak bergerak bersama dalam menjalankan program serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pejabat di Balai Kota Madiun. Dalam apel pejabat tersebut, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan evaluasi selama 7 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Wali Kota Madiun. Selama itu pula, komunikasi dengan jajaran terus dibangun untuk menyinkronkan berbagai program dan pekerjaan pemerintah daerah. Pembangunan dan berbagai program pemerintah membutuhkan proses serta keterlibatan banyak pihak, terutama media.
4: Dan penutup Radio Jaring setengah 5 sore ini kawan, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Stasiun Surabaya Pasar Turi tercatat sebagai stasiun dengan volume penumpang tertinggi dalam libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2026. Kata Mahendro Trangbawono, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, total ada 48.250-an pelanggan. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Surabaya Gubeng dan juga Stasiun Malang. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi pilihan bepergian saat libur Maulid Nabi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda juga. gampang kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di segmen sebelumnya ada Pak Syawal yang sharing ya, kalau lewat di area Bendungan Lahore, tepatnya di jam 11 malam, itu masih bisa melintas untuk yang R4. Padahal untuk jam operasionalnya, ini yang terbaru ya, setelah kemarin kita juga sempat ikut sosialisasikan dari Perum Jasa Tirta 1, itu hanya memperbolehkan kendaraan roda 4 melintas dengan batasan jam operasional dan kewajiban pembayaran non-tunai. Untuk kendaraan roda 4 atau lebih hanya diizinkan melintas di pukul 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Di luar jam tersebut aksesnya ditutup untuk menjaga keamanan struktur bendungan. Kalau yang sepeda motor tetap dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku, dan pengendara yang melewati jalur ini wajib tap kartu uang elektronik atau e-money dengan tarif sebesar Rp1. Nah, kenapa kok kemarin masih bisa melintas ya sekitaran jam 11 itu? Kita tadi coba teruskan laporannya ke Humas Jasa Tirta 1, ada Bu Yulia Puspita. Kalau kata Bu Yulia, sebenarnya belum ada perubahan sih, masih sama ya, jam operasional itu di jam 4 pagi sampai 10 malam untuk yang R4. Sepemahaman saya, memang ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuka paksa kembali pada hari tersebut. Ini yang kejadiannya di hari Sabtu malam minggu kemarin, update dari Bu Yulia. Tetapi saya tidak ada kewenangan lagi untuk memberikan statement, katanya. Oke, baiklah. Pengamanan sudah kami tingkatkan kembali untuk menanggulangi kejadian tersebut agar tidak terulang. Itu statement kawan dari Humas Jasa Tirta 1, Bu Yulia Puspita. Terima kasih banyak, Bu Yulia. Mungkin Pak Syawal sudah terjawab juga, Pak, ya. Kalau kemarin masih bingung kok tetap bisa lewat, padahal kan aturannya itu sudah resmi, tidak diperkenankan lagi lewat ketika di atas jam 10 malam. Ternyata betul yang disampaikan oleh Pak Syawal tadi, nampaknya sih oknum katanya. Kayaknya sih oknum yang ini ya, yang buka pembatasan, kemudian juga kendaraan-kendaraan diarahkan untuk tetap melintas di sana. Seperti itu. Kalau nanti ada kejadian serupa, kawan-kawan boleh berbagi kabar juga ya, bisa langsung WhatsApp 0811-3600-911. Tadi ternyata ada update dari pos pantau Semeru, kawan. Di jam 4 lewat 38 menit, ada erupsi di Gunung Api Semeru, tapi untuk sementara ini kolom abunya tidak teramati karena agak berkabut juga. Dan untuk durasi kurang lebih 2 menit, 9 detik erupsinya masih berlangsung saat laporan ini dibuat dengan status Gunung Api Semeru masih di level 3 siaga. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Nah, tadi siang kita itu sempat bahas juga soal desil. Lagi-lagi rame ya pembahasan soal desil itu karena tadi sempat ngobrol bersama dengan Diskominfo Jatim bahwa informasi yang kaitannya dengan klasifikasi desil 1-10, lalu banyak flyer yang tersebar, misalkan di desil 10 itu punya aset berupa rumah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Desil 8 punya apa, desil 9 punya apa, dan seterusnya. Nah, itu ternyata dipastikan hoax. Tadi kita sempat ngobrol dengan Diskominfo Jatim. Mungkin kalau untuk info detailnya bisa dilihat di mana? Di klinik hoax. Ini ya, klinik hoax Diskominfo Jawa Timur. Boleh langsung buka di browser, kawan. Nanti akan langsung muncul gitu dari kanalnya klinik hoax Diskominfo Jawa Timur. Bicara soal desil, banyak juga tadi yang merasa kayaknya antara penghasilan, aset dengan kategori desil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan hasil pengumuman desil DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Nah, dari Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Pak Selendra menyampaikan untuk pemeringkatan desil itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi untuk warga Malang nih yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, itu bisa langsung menyanggah ya, bisa menyampaikan keberatan melalui kelurahan atau langsung ke Dinsos P3AP 2KB. Tadi juga banyak yang telepon, termasuk tadi ada yang dari Banyuwangi, karena tadi siang kita relay ya, tidak hanya di Kota Malang, di Malang Raya, tapi kita juga siaran sampai ke Banyuwangi, kawan, melalui Suara Banyuwangi. Dan tadi warga Banyuwangi juga banyak yang menanyakan hal serupa kaitannya dengan desil itu. Jadi bisa disanggah ya, kalau mungkin tidak sesuai dengan ininya penghasilan, kemudian asetnya, lalu tiba-tiba desilnya masuk desil 10 dan tidak masuk kategori penerima bansos, itu kan juga ada ininya, ada penjelasannya kemarin. Nah, itu bisa langsung sanggah saja melalui kantor kelurahan, nanti ada verifikasi ulang datanya, atau mungkin kalau nggak di kantor kelurahan bisa langsung ke kantor dinas sosial daerah masing-masing, kalau di Kota Malang ke Dinsos P3AP 2KB.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana-gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondanglegi. Bertemu Pasar Gondanglegi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak,
4: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
1: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
4: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
1: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
4: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
5: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
1: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap Kita fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, Better Drinking Water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, Better Drinking Water.

0: menyebut, saat ini sudah dilakukan pemasangan sistem pemantauan berupa GPS ke 73 angkutan pelajar yang bakal beroperasi untuk memantau lokasi armada angkutan pelajar secara real-time. Kata Wijaya, pemasangan GPS ini masih bertahap setelah sebelumnya baru terpasang 50 angkutan, lalu sekarang berkembang menjadi 73 angkutan dan nantinya diupayakan GPS bisa terpasang ke 80 angkutan pelajar. Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku masih belum bisa menentukan kapan angkutan pelajar bisa beroperasi karena masih ada beberapa persiapan yang harus ditunaskan. Kawan, libur Maulid Nabi tahun ini kereta Jatim banyak yang ke Malang. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Tangbawono menyampaikan pihaknya menerima peningkatan penumpang di libur Maulid Nabi hari ini. Ia menyebut sebanyak 2.800 penumpang berangkat dari stasiun Malang, sementara 3.000 penumpang dijadwalkan tiba di stasiun Malang. Lebih lanjut, pihaknya bersyukur melihat antusiasme positif dari masyarakat untuk tetap menggunakan transportasi umum dalam berpergian. Kawan, BMKG lakukan operasi modifikasi cuaca untuk atasi karhutla dan mengisi waduk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi defisit air di waduk Sepaku serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, mengatakan tujuan OMC yang dilakukan BMKG bukan hanya membuat hujan, namun juga untuk mengoptimalkan potensi awan yang tersedia. Lebih lanjut, BMKG mencatat ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kalimantan Timur bagian barat, barat laut, dan utara pada 24 hingga 26 Agustus yang akan dimaksimalkan agar hujan bisa lebih cepat untuk turun. Demikian Nanunonot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, puluhan angkot pelajar sudah dilengkapi GPS. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra,

City Guideline 11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, kita akan melanjutkan ya pembahasan yang tadi dibahas oleh Yola di segmen sebelumnya kawan. Jadi mungkin kita sudah tahu kalau misalkan ada 73 armada angkot itu sudah dipasang GPS kawan. Tapi pertanyaannya kapan akan diberlakukan? Katanya waktu semester baru di lakukan gitu, tapi sampai sekarang masih belum ada ya. Setelah satu bulan, kan waktu itu mulai masuk sekolah di bulan Juli. Nah sekarang sudah hampir satu bulan lebih, tapi masih belum ada belum ada operasional yang pasti gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat transportasi publik di Kota Malang ini, kalau memang jadi ya, ini menjadi salah satu lompatan besar bagi Kota Malang kawan. Karena angkot yang memang selama ini punya kesan konvensional, saat ini sudah menjadi lebih modern setidaknya ya. Karena ada 73 armada angkot sudah dipasangi Global Positioning System atau GPS sebagai bagian dari persiapan angkutan pelajar gratis itu. Nah, memang pemasangan GPS ini menjadi salah satu pelacak untuk Dinas Perhubungan atau di Kota Malang untuk memastikan setiap armada itu bergerak sesuai jalur dan melayani para siswa dengan tepat waktu ya. Dan selain GPS, stiker khusus ini mulai menghiasi bodi angkot menandakan mereka adalah mitra resmi pelayanan publik. Jadi nantinya menargetkan total 80 armada. Jadi pihaknya sangat selektif dalam memilih mitra. Standar administratif seperti kelengkapan STNK, SIM sopir itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditawar kawan. Jadi diperiksa satu-satu gitu ya. Dan ingin memastikan kalau pelajar Kota Malang ini aman di tangan pengemudi yang legal. Dengan adopsi polanya itu menggunakan by the service atau BTS. Jadi mirip dengan mekanisme bis Trans Jatim. Artinya apa? Jadi para sopir angkot tidak perlu lagi kejar satu orang atau ngetem terlalu lama. Mereka akan dibayar berdasarkan jarak tempuh operasional harian yang tercatat akurat lewat GPS. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi baru bagi sopir angkot di tengah meledaknya atau booming-boomingnya transportasi daring kawan. Di sisi lain, orang tua siswa pun juga sedikit bisa bernafas gitu ya, karena beban biaya transportasi sekolah saat ini bisa ditanggung pemerintah. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah, tapi ini memang program yang cukup bagus, tapi ada tapinya ya, kapan dimulainya? Saat awal kurikulum baru, tapi sampai sekarang masih belum dilakukan. Nah, awal Agustus tapi belum dilakukan juga. Nah, kapan akan dilakukan atau kapan akan dijalankan program angkutan pelajar gratis ini? Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 360 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas tentang angkot kawan ya, angkutan pelajar. Tapi nanti kita akan bahas lanjut, lebih lanjut. Sekarang kita akan move dulu ke WhatsApp. Ini tadi di 1702 kawan, ada informasi dari Pak Handi ya, menginformasikan bagi pengguna jalan untuk menghindari Jalan Syarif Al-Qodri karena jalan ditutup mulai pukul 17.30 sampai jam 9, dan pengguna jalan dari Jalan Sulawesi jangan belok ke timur ke Julius Usman Embong Arab. Jalan ditutup karena ada acara maulid di Masjid Al-Huda. Seperti itu kawan ya, jadi waspadai Jalan Syarif Al-Qodri, lalu Jalan Embong Arab, dan juga Julius Usman, hati-hati saja ya. Mungkin Anda yang dari Julius Usman menuju ke Embong Arab. Lalu kalau misalkan kita lihat pantauan lalu lintas untuk sore hari ini, memang sudah mulai ramai beberapa titik yang ada di Kota Malang, khususnya di TL Tunggul Mas yang dari arah jembatan kawan, itu luar biasa panjang ya, bahkan sampai ke pertigaan Karyawi Guna. Lalu yang dari arah Kota Malang dan Batu ya seperti biasa ramai gitu ya, ada antrian. Lalu di Jalan MT Haryono dari arah Unisma ya, ini cukup memanjang kawan, jadi perlu Anda waspadai saja. Lalu sekitaran pertigaan Sardo dari arah Jalan Raya Sumbersari menuju Gajayana juga ada antrian. Sekitaran Maijen Panjaitan juga mulai ada antrian meskipun masih sedikit kawan. Lalu Kayu Tangan padat untuk saat ini ya, dari arah selatan ke utara luar biasa padatnya menuju ke Jalan Semeru. Hati-hati kawan untuk saat ini. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lainnya sudah mulai ramai, tapi masih belum ada kepadatan berlebih. Nah di Gadang ini ada apa kawan ya? Apakah ada laka atau bagaimana? Karena kok macet, padat maksudnya ya. Ada antrian padat tepatnya di Gadang Gang 15. Depan Gadang Gang 15 kawan. Gadang 10A, Gadang Gang 15. Nah sekitaran sana ada apa kawan? Boleh bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita cek, tadi kita membahas tentang angkot. Nah, sebenarnya kapan angkot, angkutan pelajar ini akan dilakukan, angkutan pelajar gratis di Kota Malang ini akan diluncurkan oleh Pemkot kawan. Nah, Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, Pak Wit ini mengatakan kalau program ini akan dimulai mulai bulan ini katanya. Jadi rute-rute yang selama ini belum terjangkau oleh bis sekolah saat ini akan diisi oleh armada angkot ber-GPS ini. Dan mulai katanya Pak Wit ya, bulan ini mulai jalan dan diprioritaskan rute yang selama ini belum tersentuh bis sekolah seperti jalur menuju SMP 26, SMP 28. Nah, seperti itu. Ya kita harapkan memang akan ada kelanjutan yang pasti ya, sampai kapan akan dilakukan. Karena kalau misalkan kita lihat katanya operasional ini di Agustus, nah tapi saat ini sudah akhir Agustus nih, tanggal 25 ya. Nah tapi masih belum ada operasional yang pasti. Anda mungkin bisa tambahkan juga pendapat Anda di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Kawan-kawan, kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol di sore hari ini. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, terpantau lancar dua arah sampai ke tol Gempol Kejapanan Porong sampai di Waru Perak Satelit juga masih aman lancar. Gempol Rembang, Krian Kertosono di sore hari ini juga masih terpantau aman kawan, dua arah tidak ada kendala. Sedikit ada peningkatan volume kendaraan untuk Anda nanti yang akan keluar melalui exit tol Singosari sampai di Karanglo. Nanti boleh diupdate di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk saat ini ya, tadi kan kita membahas tentang angkot nih ya. Nah ini angkutan pelajar gratis memang kalau misalkan secara perekonomian bisa membantu perekonomian warga dan juga membantu perekonomian dari supir angkotnya kawan, karena warga tidak perlu mengeluarkan uang lebih ya akhirnya untuk para pelajar ini bisa berangkat ke sekolah kawan, jadi lebih murah, biaya akomodasinya bisa ditekan. Nah kalau misalkan kita lihat juga ada hal lain yang ingin saya bahas juga tentang ekonomi kawan, yaitu tentang desil. Nah tadi ini sempat dibahas juga di segmen sebelumnya oleh Yola, karena di jam 11 tadi kita membahas tentang desil juga kawan. Jadi apakah benar pembagian desil itu berdasarkan pemasukan gitu ya? Pemasukan misal 500 sampai segini itu desil ini, pemasukan 10 sampai 12 juta desil ini, lalu desil ini sudah punya rumah, mobil dan lain-lain, motor 2 dan lain-lain. Nah pembagian-pembagian seperti itu di desil kawan tidak benar ya, itu hoax. Jadi kalau misalkan kita lihat desil itu bukan seperti itu. Nah desil itu seperti apa gitu ya, pembagiannya seperti apa. Nah kalau misalkan Anda tanya seperti itu, memang desil itu pembagiannya berdasarkan tingkat kesejahteraan atau ekonomi. Jadi urutan ini disusun dari tingkat kesejahteraan yang paling rendah atau miskin hingga yang paling tinggi atau kaya. Nah desil 1 kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrim gitu ya. Nah desil 10 berarti ya kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat kaya. Jadi semakin kecil angka desil seperti desil 1 atau 2, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Dan penentuannya bagaimana? Nah kalau misalkan penentuan desil sendiri itu memang banyak halnya gitu ya, banyak penentuan desilnya. Bahkan kalau misalkan kita lihat menggunakan indikator-indikator pendataan dan perhitungan skor sebenarnya, dan kalau misalkan kita lihat penentuan desil ini melalui berbagai data dijadikan satu, meskipun datanya ini sebenarnya perlu diverifikasi lagi, karena kalau misalkan kita cek banyak orang-orang dengan desil 1 sampai 4 ya, 1 sampai 5 itu malah masuk ke desil yang di atas 6 gitu kawan. Luar biasa ya. Di atas 6 sampai bahkan 9, yang viral di sosial media, bahkan ada seorang anak tukang becak ya yang sebenarnya di antara desil 1 sampai 3 malah masuk ke desil 9 dan akhirnya tidak bisa mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi secara gratis gitu. Nah, terus habis itu ada juga persoalan di Yogyakarta kawan. Nah, tapi Yogyakarta pun juga pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu mengatakan kalau pihaknya tidak akan mengabaikan warganya yang mengalami kendala bantuan sosial akibat kesalahan pemeringkatan data. Itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Sosial daerah istimewa Yogyakarta ya, Suyarno. Jadi fenomena lonjakan desil yang terjadi saat ini tidak seperti kondisi normal pada umumnya. Jadi kelompok kesejahteraan rendah pada desil 1 sampai 4 seharusnya menjadi prioritas penerima program bantuan pemerintah. Tapi kenyataannya beberapa warga miskin ekstrim justru mendapati data mereka ini melonjak jauh ke peringkat atas dalam sistem pendataan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, ada beberapa orang di sekitaran Jawa Timur juga seperti itu, langsung melonjak drastis luar biasa. Dan penggunaan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ini sebenarnya dinilai bisa membantu pemerintah memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tapi ada beberapa ekonom yang mengingatkan sistem ini berisiko menimbulkan ketidakadilan apabila digunakan sebagai batas administratif mutlak dalam menentukan penerima bantuan sosial atau bansos. Dikatakan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menilai pendekatan proxy means test atau PMT yang digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS ini cukup relevan untuk kondisi Indonesia. Jadi metode ini memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan sejumlah karakteristik rumah tangganya. Nah, menurut Joshua, metode ini dibutuhkan karena sebagian besar pekerja Indonesia itu berada di sektor informal. Data yang disampaikan menunjukkan proporsi pekerja informal mencapai 59,3% per Mei 2026. Nah, tapi tidak boleh dianggap bisa memotret kondisi ekonomi yang asli atau yang real setiap keluarga secara presisi. Jadi detail DTSEN, kata Pardede, ini bukan ukuran mutlak kemiskinan, kawan. Meskipun BPS sebelumnya menjelaskan kalau misalkan DTSEN ini, desil DTSEN merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga dengan dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan karakter sosial dan ekonomi. Nah, tapi angka desil ini tidak secara langsung menunjukkan besaran pendapatan atau menjadi ukuran-ukuran yang absolut untuk sebuah kemiskinan dari sebuah keluarga, seperti itu. Jadi desil ini hanya menunjukkan posisi relatif suatu keluarga saja dibandingkan keluarga lainnya dengan kriteria berbagai karakteristik ekonomi, sosial ekonomi. Nah, kalau misalkan kita lihat, Joshua ini menilai pemerintah perlu berhati-hati kalau misalkan hasil pemeringkatan ini digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan, karena bisa berpotensi untuk kehilangan masyarakat desil 1-4 kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos, kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Saat ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metode ini memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Tadi kawan ada informasi dari Pak Santoso kawan ya, menginformasikan berkomentar tentang kejadian Pak Syawal yang tadi sempat on air ya bersama Yola kawan di jam 4-an tadi, sekitar jam 4 sore. Pak Santoso berkomentar, unik Pak Syawal tadi itu, tahu di atas jam 10 gak boleh lewat, malah lewat situ. Bila ingin mematuhi aturan, pegang prinsip, jangan mumpung iso dibukakan oknum, putar balik saja lewat jalan yang sesuai. Salam sehat, tetap semangat, kata Pak Santoso seperti itu. Terima kasih Pak Santoso untuk komentarnya. Lalu ada informasi dari Kadit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, truk tebu yang mogok sudah bisa jalan kembali. Nah ini di 1652 tadi kawannya, informasinya belum terbaca, coba kita cek terlebih dahulu informasi dari Kadit Lantas Polsek Blimbing kawan. Nah ini ya, di 1652 ada videonya tadi sudah jalan truknya. Terima kasih informasinya Pak Isrofi. Lalu ada Bu Yani menginformasikan di 1729 tadi kawan, ada truk tebu berhenti di tengah-tengah jalan tanpa ada rambu-rambu sebelum persada hospital setelah puskesmas katanya. Nah kita coba cek terlebih dahulu nih ya, untuk saat ini informasi dari Bu Yani kawan. Oke, dari Bu Yeni ternyata ya. Dari Bu Yeni. Nah, ini Bu Yeni tidak ada foto yang dikirimkan kawan, hanya pesan saja ya. Kalau misalkan kita lihat. Nah, ini informasinya ya. Tanpa ada rambu-rambu sebelum persada hospital setelah puskesmas. Sudah lewat dan tidak sempat foto. Tadi hampir nabrak dan gak ada rambu-rambu sama sekali di tengah jalan, cuma ada orang berdiri saja di tengah kernet sepertinya. Mohon diinfokan karena membahayakan pengendara lainnya. Lampu hazard truknya gak dihidupkan dan lampu-lampu lain juga tidak dihidupkan. Terima kasih Bu Yeni untuk informasinya. Dan ada Pak Arif menginformasikan di 1729 ada laka di Gadang sekitaran 20 menit yang lalu. Oh gitu ya. Dan memang tadi saya tanyakan, kok ada apa, kok macet di Gadang gitu di awal-awal jam 5 kawan. Nah ternyata di Gadang ini ada laka 20 menit lalu, dan di Gadang Gang 10, betul ya, kata saya di sekitaran 15 dan 10A, mobil Avanza sama salah satu iring-iringan sepeda motor TNI 512. Saya sudah jauh dari lokasi, jadi tidak tahu kondisi terkininya, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi ada Pak Dani di utara gelap katanya, hujan mari datanglah, itu tadi di 1733 ya. Terima kasih Pak Dani. Nah ini sedang penantian hujan ya, karena banyak orang ingin setidaknya hujan dikit gitu saat di musim kemarau ini. Terima kasih Pak Dani untuk komentarnya. Dan untuk Anda bisa tambahkan komentar-komentar lain mengenai pembahasan kita tadi kawan, yaitu kita bahas tentang desil di TSEN. Nah tadi ada Bu Kurnia juga yang berkomentar ya. Kita coba lihat masalah desil ya Mas Iqbal. Saya sudah bantu tetangga ke pihak dinsos yang ada di kelurahan. Saya tanya berdasarkan apa tetangga saya mendapatkan desil sekian. Jawabnya berdasarkan sistem. Terus saya kejar sistem yang bagaimana. Sistemnya ada di pusat. Nah akhirnya pupus pertanyaan saya Mas Iqbal. Nah sebelumnya ini tetangganya desil 5, kemarin sebelum saya ke kelurahan desilnya 6 gitu, sekarang sudah 5, sebelumnya itu 6. Nah katanya seperti itu. Nah mungkin bukurnya kalau mau on air boleh ya, tambahkan saja nanti voice note boleh, atau mungkin on air juga boleh. Nah kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa berkomentar kawan mengenai masalah desil. Selain itu juga jika Anda sedang di jalan juga bisa Anda kirimkan informasi lalu lintas di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengik menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
4: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
1: HP?
4: Bukan.
1: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan angkutan pelajar Kota Malang masih belum bisa beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit internal koperasi sebagai operator angkutan pelajar. Karena setelah audit rampung, pihaknya bakal membuat kontak dengan operator agar angkutan pelajar bisa langsung beroperasi. Nantinya komponen kontrak mencakup penggajian sopir, perawatan kendaraan, biaya kendaraan, dan pengawasan. Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menginstruksikan agar program angkutan pelajar bisa berjalan bulan ini dan meminta adanya koordinasi yang baik antara koperasi dan perangkat daerah terkait. Kawan kekeringan mengancam 5 kecamatan di Malang. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan pihaknya melihat pergerakan cuaca musim kemarau yang parah di sekitar Malang. Dia menyebut total ada 5 kecamatan yang diprediksi mengalami kekeringan ekstrim seperti Sumawe, Gedangan, Donomulyo, Sumberpucung, dan Kalipare. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih dengan bijak serta bisa melaporkan ke BPBD apabila masyarakat terdampak kekeringan air bersih. Kawan, 6 perusahaan di Kalimantan bakal disanksi oleh Kemenhub akibat karhutla. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif ke 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH setelah menemukan kebakaran hutan dan lahan berulang di area kerja mereka. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhub, Ardi Risman, mengatakan pihaknya meminta perusahaan memperbaiki sistem pengendalian karhutla dan memulihkan lahan yang terdampak dalam batas waktu yang ditentukan. Kata Andi, pemulihan vegetasi dilakukan khususnya pada lahan gambut dengan kewajiban seperti perbaikan fungsi hidrologis karena total luas lahan yang terbakar mencapai 1.511 hektar. Lebih lanjut, 6 perusahaan yang disanksi tersebut meliputi PT WEL, PT MPK, PT WSP, PT FI, PT PSR, dan PT NES. Demikian 911 Hot News. Jam 6 petang, saya Yola Octavia. Selamat petang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 malam. Kawan, kita sudah berada di tanggal merah ya. Ini lagi libur panjang, kita berada di kalender long weekend. Kita libur dari hari Sabtu, kemudian Minggu, Senin ada yang ambil cuti ya karena hard fitness. Kemudian di hari ini, hari Selasa, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan baik yang mengarah ke Kota Malang maupun juga arus balik keluar Kota Malang. Namun kawan, yang menjadi catatan atau juga perhatian adalah momen libur atau tanggal merah itu juga menjadi momen untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas curanmor. Karena di Kota Malang sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali mahasiswa baru. Total ada puluhan ribu mahasiswa yang sudah menetap di Kota Malang ya di bulan Agustus ini, karena sudah mulai berjalan kembali untuk aktivitas perkuliahan dan yang lain sebagainya. Sehingga perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dari setiap lini, dari setiap sektor, untuk mengamankan kendaraan pribadinya masing-masing. Bahkan di tanggal 7 Agustus kemarin, dari Polresta Malang Kota ini secara khusus mengingatkan kepada mahasiswa baru dan pengelola kos agar mewaspadai terhadap aktivitas curanmor. Hal ini disampaikan oleh Kasihumas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, yang menyebut bahwa di Kecamatan Lawak Waru di Kota Malang ini masih menjadi wilayah dengan kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Sehingga dari beberapa kejadian yang sudah dialami oleh mahasiswa, oleh masyarakat dan yang lain sebagainya, ini tentu harus ditingkatkan untuk kewaspadaan agar tidak terjadi kembali aktivitas maupun kegiatan curanmor yang membahayakan bahkan juga meresahkan ya, karena aktivitas tersebut tentunya merugikan masyarakat yang kehilangan. Data yang menunjukkan dari Polresta Malang Kota di tahun 2023 itu ada 233 laporan curanmor. Kemudian di tahun 2024 ada setidaknya 1.193 laporan perkara yang diterima oleh Polresta Malang Kota. 330 diantaranya merupakan laporan curanmor. Nah, ini tentu bisa menjadi sebuah evaluasi bagi kita atau mungkin juga di sekitaran Kota Malang ya. Karena kalau biasanya saya melintas juga beberapa pengalaman, kalau saya melintas di sekitaran Merjosari, lalu di Kerto, masuk di Gang Kerto, itu kos-kosan biasanya ada beberapa yang tidak menyediakan lahan parkir dengan proper, dengan aman. Sehingga itu menjadi peluang untuk oknum ya, untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Biasanya mengarah kepada mahasiswa baru yang sedang ospek, belum tahu petanya Malang itu bagaimana, budayanya Malang ini bagaimana. Kemudian pulang ospek malam-malam, lelah, lupa untuk mengunci ganda motornya. Sehingga hal tersebut menjadi sasaran empuk ya bagi oknum untuk melancarkan aksinya mencuri motor. Kasus terakhir atau yang pernah kita dengar bersama di bulan Juni kemarin ya kawan, motor milik Ardiansyah, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ini motornya hilang saat diparkir di belakang gedung arsitektur UB. Motornya ini ditinggalkan sekitar jam 3 sore, padahal motornya sudah dikunci stang kawan. Lalu dari CCTV di sekitaran wilayah kampus UB ini menunjukkan di motor diduga dibawa pelaku sekitar jam 5 sore. Korban kemudian juga meminta keamanan kampus untuk mengevaluasi akses keluar masuk kendaraan dan berharap patroli kepolisian juga ditingkatkan. Makanya kemarin beberapa pendengar dari City Gate juga melaporkan, sekarang mas kalau masuk ke UB itu harus pakai STNK untuk keluar supaya menunjukkan bahwa kendaraan yang kita pakai itu betul-betul milik kita, bukan motor atau kendaraan curian seperti itu. Nah, nanti kita juga akan lanjut kawan pembahasan di segmen berikutnya. Kita di malam hari ini juga akan pantau beberapa ruas jalan di Malang Kota ya. Hari ini cukup padat di sekitaran Sumber Sari, Gajayana sampai ke TLMT Haryono kawan. Ini padatnya luar biasa di malam hari ini. Perempatan Veteran di sekitar gerbang depan kampus Brawijaya juga sedikit ada perlambatan. Kalau cuaca masih cukup cerah kawan di petang hari ini ya, tapi nanti juga kita bakal update bagaimana untuk kondisi cuaca. Tetap di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk mahasiswa baru yang sudah banyak datang di Kota Malang, tentu angka curanmor akan semakin membayang-bayang. Ini bagaimana data dari Polresta Malang Kota terkait angka curanmor yang masih relatif tinggi ya dari beberapa tahun sebelumnya, seperti di tahun 2023, 2024 itu juga beberapa kali. Kalau di tahun 2024 tadi kita sempat mention ada 330 laporan curanmor sepanjang tahun 2024. Kalau untuk beberapa laporan perkara lainnya, ada juga yang 177 laporan pencurian dan penipuan, itu ada 150 laporan. Dan tentu kawan ya, dari bagaimana kita menanggapi terkait dengan curanmor ini sebetulnya menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pemilik kendaraan, lalu pengawasan wilayah setempat dan juga aparat setempat. Sehingga seperti beberapa kasus yang terjadi di bulan Juni kemarin milik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, motornya juga sudah aman di dalam kampus, ternyata masih bisa untuk dibawa oleh pelaku ya. Kemudian di bulan Mei tahun 2026 juga ada mahasiswi yang sedang magang di sekitaran kos Jalan Candi Panggung. Nah ini kalau dari rekaman CCTV, motor dari korban ini dibawa oleh pelaku sekitar jam 2 dini hari. Nah yang menarik, karena korban ini mengaku biasanya memakai kunci cakram sekaligus kunci stang. Tapi pada saat itu, yang bersangkutan ini hanya menggunakan kunci stang karena tertidur. Jadi sudah lelah setelah magang, akhirnya tertidur, lupa untuk tidak mengunci cakram. Akhirnya langsung digondol oleh maling, dan kerugian dari kejadian tersebut diperkirakan sekitar 17 juta rupiah. Tidak jauh dari situ kawan, di sekitaran Sukun ya, ada mahasiswa juga dari Sumenep berusia 19 tahun kehilangan Honda Beat di teras kos. Ini kalau menurut data dari kepolisian, motornya sudah dikunci stang padahal, tapi pagar kosnya ini dalam kondisi terbuka. Dan kejadian tersebut terjadi di sekitar jam 1 dini hari. Pelaku akhirnya ditangkap pada bulan Agustus tahun ini, di awal bulan kemarin ya. Jadi artinya kunci stang saja sebetulnya belum tentu cukup kawan. Ini juga bisa menjadi edukasi bersama ya, bagaimana motor dari data yang sudah dilampirkan juga oleh kepolisian, rata-rata maling ini menyasar ke motor metik, dan untuk kegiatannya dilaksanakan di dini hari. Nah ini tentu bisa menjadi waspada untuk Linmas ya, keamanan masyarakat, RT RW-nya bagaimana, pengelola kosnya juga harus bisa menyediakan tempat kos yang layak untuk parkirannya, sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan untuk penghuni kosnya maupun masyarakat di sekitarnya. Kembali kawan di petang hari ini ya, di setengah 7 malam kita kembali update bagaimana informasi lalu lintas di sekitar Malang Raya. Kalau saat ini untuk Anda yang menuju ke perempatan Singosari dari Karangploso, ini ada antrian yang cukup panjang. Antriannya ini sampai di sekitaran Pertamina Tunjung Tirto. Itu sudah mulai ada kepadatan untuk Anda yang mengarah ke perempatan Singosari. Tapi kalau sebaliknya, dari perempatan Singosari menuju Karangloso, malah relatif lancar kawan ya. Tapi kalau yang sebaliknya untuk yang mengarah ke perempatan Karang perempatan Singosari, ini yang ada antrian cukup panjang. Kalau di sekitaran Pendem masih aman di petang hari ini ya. Untuk yang di wilayah Batu, bagaimana kawan update-nya? Apakah ada peningkatan volume kendaraan atau bagaimana? Mengingat hari ini juga masih di tanggal merah ya, masih libur. Jadi barangkali nanti bisa untuk Anda update kembali. Dan setelah ini kita akan pantau bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan untuk di titik sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan di titik-titik lainnya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 081 3600 911. Info tol diberikan oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah pusat berencana mengangkat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Namun kabar gembira tersebut belum sampai di daerah. Muhammad Alwi, Kepala BKPSDM Pamekasan mengaku pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan terkait skema pengangkatannya. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat karena belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun waktu pelaksanaannya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. BPBD Jawa Tengah mencatat 230 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus ini. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus, dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan, merugikan material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro kembali membuka aktivitas pemotongan dan penjualan daging sapi setelah sempat tutup selama 2 hari. Meski demikian, mereka masih mengalami kendala mendapatkan pasokan sapi dari supplier. Ketua Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro Agus Setiono mengatakan, tidak semua jagal bisa mendapatkan pasokan sapi dengan mudah karena rata-rata saat ini masih dalam masa pembibitan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan memang kawan, di Malang sebagai kota pendidikan, tentunya bahaya curanmor ini masih membayang-bayang. Ini beberapa kejadian yang menyasar kepada lokasi mahasiswa baru. Dan memang yang disampaikan oleh Polresta Malang Kota, ini angka curanmor tertinggi di Kota Malang ini berada di Kecamatan Lokwaru. Ini disampaikan oleh Kasihumas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin. Ini disampaikan di tanggal 7 Agustus tahun 2026 di awal bulan ini. Dan kalau kita melihat bagaimana dasar hukum ya dari curanmor ini, KUHP yang sudah berlaku, kita bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 476 tentang pencurian, yang memang secara umum mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori maksimal 500 juta rupiah. Lalu ada juga di pasal 477, pencurian dengan pemberatan. Ini yang banyak digunakan oleh kepolisian dalam perkara curanmor di Kota Malang pada tahun 2026. Misalnya, pencurian yang dilakukan menggunakan cara tertentu ya, seperti merusak atau membongkar, membuka, menggunakan anak kunci palsu atau keadaan pemberat lainnya. Nah, ini ancaman dasarnya mencapai 7 tahun penjara atau denda kategori 5, maksimal 500 juta rupiah. Pada kombinasi keadaan tertentu kawan, nanti ancaman penjaranya bahkan bisa mencapai 9 tahun. Seperti yang terjadi di Sukun ya, bulan Juni kemarin. Ini kasus komplotan lintas daerah, hingga kasus di Dinoyo pada Agustus 2026 sama-sama diproses menggunakan pasal 477 KUHP. Jadi memang cukup berat untuk pidana yang dilakukan oleh curanmor atau maling ya terhadap kegiatannya tersebut atau pencuriannya ini. Kalau untuk di Kota Malang kawan, di malam hari ini masih relatif aman lancar ya. Hanya untuk di beberapa titik saja ada kepadatan. Kalau di sekitaran MUG, Kawi, malam hari ini masih landai. Kalau di TL Ijen yang menuju ke Kawi, sedikit ada perlambatan antrian traffic light ya. Tapi kalau di depan MUG, dua arah landai. Tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya di siang hari, sore hari, banyak sekali pendengar yang melaporkan depan MUG ini macet banget mas. Jadi dua arah itu bahkan sampai crowded ya, karena parkiran MUG yang udah penuh, kemudian parkirnya juga di sekitar jalan, ada di Jalan Tanggupan Brahu, Bromo, di Tenes, jadi makin menyebabkan kemacetan. Kalau di malam hari ini masih cenderung lengang kawan ya, Arif Rahman Hakim juga aman saja. Brigjen Ketamso di petang hari ini masih relatif aman ya, sedikit antrian tapi masih bisa bergerak. Justru yang rame ini hari ini malah di Kayu Tangan kawan. Mungkin bisa dihindari terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat juga di CCTV sebentar, ini di Kayu Tangan kalau kita pantau di aplikasi pemantau traffic ini padat sekali di malam hari ini. Atau barangkali Anda yang sedang mobile juga, bagaimana untuk kondisinya di Kayu Tangan? Ini kita pantau melalui CCTV Kota Malang, saya tampilkan juga di radio visual. Ini sudah mulai crowded untuk di sekitaran Kayu Tangan, tapi masih bisa untuk bergerak lancar ya. Cuma untuk parkiran di kanan kiri mobil ini sudah mulai dipadati. Ini beberapa orang juga menyeberang ya di Kayu Tangan, banyak sekali wisatawannya. Karena hari ini juga masuk di kategori long weekend ya, mulai hari Sabtu kemarin, Sabtu, Minggu, Senin ambil cuti, Selasanya masih liburan di Kota Malang. Jadi antisipasi nanti mungkin jam 9.10 juga ada peningkatan untuk arus balik keluar Kota Malang.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wahyudi, menegaskan kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi BOSNAS maupun BOSDA memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPT yang dibiayai dari BOSNAS maupun BOSDA. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya

0: kebutuhan pendidikan yang tidak sampai, kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Kinanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: Kawan, di malam hari ini Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk Anda kawan, di malam hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kalau tadi kita sempat membahas bagaimana angka curanmor yang masih relatif bahaya di Malang ya. Bagaimana data dari kepolisian di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 ini setidaknya ada 330 angka curanmor di tahun 2024 saja. Itu yang terjadi di Kota Malang. Sehingga perlu untuk peningkatan pengawasan maupun juga keamanan dari lintas sektor kawan ya. Yang pertama, bagaimana curanmor di Kota Malang ini, karena bukan persoalan yang sepele. Dan kedua, jangan sampai kita mengetahui kalau Kota Malang ini kota pendidikan, tapi untuk angka pencurian ini masih terus meningkat. Sehingga secara keseluruhan keamanan masyarakat, keamanan ketertiban di wilayah lingkungan sosial ini juga perlu untuk ditingkatkan. Seperti misalnya kalau tengah malam, portal untuk akses keluar masuk ini bisa diperketat untuk penjagaannya atau yang lain-lain. Dan selanjutnya juga yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan kos dan mahasiswa, karena kepolisian Kota Malang di bulan Agustus masih menempatkan Lokwaru sebagai kawasan dengan kasus curanmor tertinggi berdasarkan pemetaan. Sekaligus ini juga mengingatkan kepada mahasiswa baru dan pengelola kos untuk meningkatkan keamanan. Dan di samping itu juga kalau di tanggal merah seperti ini ya, misalnya kita punya kendaraan kemudian ditinggal di rumah, tapi kita lupa juga untuk tidak mengunci ganda. Dan jangan sampai kita meremehkan kawan, walaupun sudah motornya udah dimasukin di teras rumah ya, tapi nggak dikunci ganda, cuma diselot aja pagernya. Nah ini khawatirnya nanti malah mengundang bahaya. Kita sudah enak-enak jalan-jalan keluar, tahu-tahu di rumah motornya malah raib. Nah ini perlu untuk kita tingkatkan ya, bagaimana kewaspadaan terhadap barang kita pribadi masing-masing. Dan di malam hari ini kita juga akan kembali update bagaimana untuk kondisi lalu lintas di Kota Malang. Di sekitaran Kayu Tangan masih cukup ramai lancar kawan ya. Ramai lancar tapi sedikit ada perlambatan. Kalau Anda dari selatan, ini kita lihat juga dari Jalan Sugio Pranoto. Maaf saya lupa ini jalannya ini. Kita tampilkan juga di radio visual. Ini bagaimana antrian menuju ke Jalan Kayu Tangan kalau dari selatan. Di Jalan Basuki Rahmat dari selatan yang menuju ke utara ini sudah mulai ada perlambatan volume kendaraan, karena banyak yang berlibur juga di sekitaran Kayu Tangan. Kalau dari Jalan Majapahit ini juga sudah mulai ada peningkatan volume ya, baik yang menuju ke selatan maupun juga ke utara. Kalau dari sisi lainnya ini saya tampilkan, kalau dari arah selatan malah cenderung sepi. Yang ramai ini dari Jalan Majapahit menuju ke Kayu Tangan kalau di malam hari ini. Dan bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sekitar Anda maupun juga cuaca, nanti juga boleh kembali di update di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol di malam hari ini. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Sampai masuk ke tol Gempol Porong Kejapanan juga masih aman lancar. Kalau di sekitaran tol Gempol Rembang, aman kawan. Krian Kertosono di malam hari ini relatif aman lancar. Untuk itu nanti juga boleh untuk Anda kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: 3891 FM, guidance for your life.

0: Citygate 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 91 Hot News jam 7 malam. Kawan, Dewan usul tunjangan guru PAUD ditambah. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siradu Hita mendorong adanya kajian tambahan tunjangan guru PAUD dalam pembahasan APBD 2027. Menurut Amitia, penentuan tunjangan tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima, tapi juga melihat proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang. Berdasarkan perhitungan sementara, tunjangan ideal guru PAUD guru PAUD harus mencapai 1 juta, sementara saat ini tunjangan guru PAUD masih berkisar di 750.000 per bulannya. Kawan, proyek betonisasi di Sidoarjo berjalan lambat. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan, saat ini proyek betonisasi Jalan Krian Kemangsen berjalan lambat padahal baru dikerjakan selama 4 hari. Ia menyebut kendala metode teknis dan keterbatasan kapasitas alat berat menjadi pemicu keterlambatan proyek senilai 3,4 miliar rupiah ini. Lebih lanjut, Subandi meminta kontraktor menambah unit ekskavator berkapasitas lebih besar agar proses betonisasi bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak molor kembali. Kawan, Singapura bakal bantu warganya yang menikah untuk memiliki rumah. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, pihaknya akan membantu pasangan untuk menikah dengan memudahkan mereka mengakses perumahan publik bersubsidi. Kata Wong, banyak warga Singapura yang menikah di usia yang lebih tua, dan saat menikah banyak yang sudah lebih mapan dan berpenghasilan tinggi, membuat mereka melampaui syarat untuk mengakses perumahan bersubsidi. Selain itu, keluarga yang baru pertama kali memiliki anak akan dibantu agar segera mendapatkan flat. Lebih lanjut, pemerintah Singapura juga menaikkan batas pendapatan untuk memperoleh perumahan subsidi, seperti flat BTO menjadi $16,000 dan kondominium eksekutif menjadi $18,000. Demikian 91 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain, selamat malam.
1: Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam. Dan di malam hari ini, kalau tadi kita sempat membahas ya bagaimana angka curanmor yang masih relatif tinggi di sekitaran Kota Malang, bahkan Kecamatan Lokwaru ditetapkan oleh Polresta Malang Kota ini sebagai kecamatan dengan kejadian kasus curanmor terbanyak sejauh ini. Dan kita akan coba bergeser ya ke beberapa informasi terkait dengan karhutla yang masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan awalnya kasus karhutla di bulan-bulan ini itu terkenalnya gara-gara kebakaran di Bromo. Kemudian merambat, ternyata beberapa wilayah, gunung, hutan, lahan ini juga ikut terbakar. Salah satunya juga yang terjadi di Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat, ini ikut terbakar. Lalu tidak lama kemudian muncul kasus kejadian terbakar hutan yang ada di Kalimantan, lalu merambat ke beberapa wilayah termasuk di Pulau Sumatera, di Taman Nasional Wekambas sebagai pusat penangkaran gajah Sumatera yang terbesar di Indonesia, ini juga ikut terbakar. Dan untuk proses pemadamannya juga masih dilakukan. Kita berharap ya, karena endemik fauna seperti gajah ya, ini juga akan terancam punah jika habitat aslinya terus tergerus oleh api maupun juga pembalakan hutan dan lahan. Dan untuk beberapa kegiatan lainnya ya di Kalimantan, ini kepolisian di Kalimantan ini sudah menangkap 72 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus pembakaran lahan kawan. Dan ini pembakaran lahan ini tentunya cukup besar ya, dengan luas lahan yang terbakar masuk dalam perkara kepolisian di bulan ini mencapai 1000 hektar. Jadi kalau di beberapa kejadian ini ada di Kalimantan Barat, lalu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Nah, ini disampaikan oleh Dirtip Brigjen Pol Muhammad Irhamni dalam konferensi pers polisi yang dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus, berarti 2 hari yang lalu. Jadi menurut Irhamni, sebagian besar perkara ini ditemukan setelah polisi memantau hotspot atau titik panas. Kemudian petugas turun untuk melakukan verifikasi lapangan, dan setelah api dipadamkan dan lokasi ini sudah dinilai aman, baru dilakukan penyelidikan, lalu juga olah TKP ya untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Untuk kepolisian sendiri ini menyita antara lain 35 korek api, botol, jerigen bahan bakar, 21 parang, 2 kapak, chainsaw, sampel tanah terbakar hingga bibit sawit. Nah, ini nanti kita juga akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Tapi di malam hari ini kawan, tadi kalau kita sempat mention di Kayu Tangan sudah cukup ramai ya. Sekarang masih dipadati oleh pengunjung maupun juga wisatawan, tapi tidak sepadat sebelumnya. Tadi di jam 6:30 lumayan crowded, tapi kalau sekarang sudah mulai lengang ya, bisa untuk lancar untuk lalu lintasnya. Untuk beberapa laporan informasi lainnya, tadi ada Bu Yeni kawan sebetulnya. Bu Yeni ini sudah melaporkan terkait adanya truk yang mogok ini di sekitaran Jalan Panji Suroso. Kalau Anda yang mengarah ke selatan, setelahnya Puskesmas, sebelumnya Rumah Sakit Persada. Nah, ini tadi sempat disampaikan oleh beberapa penyiar lainnya, ini sudah berjalan, tapi ternyata bukan truk yang ada di Panji Suroso, melainkan ada kejadian truk yang sama, truk mogok itu di bawah flyover Arjosari. Nah, yang sudah berjalan itu untuk truk yang di bawah flyover Arjosari. Kita tadi sempat update juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi terkait dengan truk yang mogok yang ada di flyover Arjosari. Dan saat ini kita juga akan kembali update untuk penanganan di sekitaran Panji Suroso agar tidak menyebabkan kemacetan. Karena beberapa hari ini di Panji Suroso itu kalau hari-hari padat ya sangat macet biasanya. Karena beberapa pendengar juga mengeluhkan kalau di hari Sabtu kemarin kawan ya, cepat terjadi macet panjang di sekitaran Panji Suroso yang mengarah ke selatan maupun ke utara. Antriannya dari perempatan Ela Sucipto itu sudah padat sekali. Gara-gara siangnya itu ada pickup yang patah as roda di hari Sabtu siangnya. Kemudian sudah kembali lancar, namun sorenya

ada bus yang mogok di sekitaran Plaza Araya. Jadi siangnya sempat macet karena ada pickup yang patah asroda, sudah lancar kembali. Lalu sorenya ditambah ada bus yang mogok, jadi macetnya dua kali. Jadi kita berharap nanti bisa ditangani secara cepat ya, agar tidak menumpuk untuk antrian kendaraan di sekitaran Jalan Panji Suroso.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan kalau tadi kita berangkat dari beberapa laporan kawan ya, terkait dengan Kalimantan yang dari kepolisian sudah menangkap pelaku pembakaran lahan. Ini menjadi pertanyaan, mengapa kok sampai lahannya itu dibakar? Nah, ini disampaikan oleh Brigjen Pol Muhammad Irhamni, modus yang dominan adalah pembukaan lahan secara sengaja dengan cara membakar. Jadi alasannya sederhana tapi bertampak besar kawan. Kalau dibakar itu lebih murah untuk hemat biaya, hemat tenaga, dan dianggap lebih ekonomis daripada membersihkan lahan menggunakan alat atau metode non-bakar. Tapi tentu ini memicu polemik ya di masyarakat maupun juga untuk konservasi alam dan lingkungan. Karena kita ketahui bersama, kita sudah masuk di musim kemarau ditambah dengan fenomena angin El Nino yang cukup kencang. Tentu ketika ada api sedikit saja di lahan terbuka, ini akan merambat ke sekitarnya. Bahkan secara cepat ya, bahkan tidak sampai hitungan jam, puluhan hektar sudah terbakar gara-gara sengaja dipercik api. Lalu vegetasi dan ranting, sisa tanaman juga harusnya ditebang terlebih dahulu, lalu dibakar agar cepat bersih. Nah ini kan menjadi miris ya untuk diketahui. Dan Brigjen Pol Muhammad Irhamni juga menyampaikan kembali, abu dari pembakaran ini dianggap sebagian pelaku bisa untuk membantu menyuburkan tanah sebelum nantinya digunakan untuk perkebunan. Jadi kalau dari kepolisian menegaskan alasan murah maupun ekonomis tidak bisa menjadi pembenaran, terlebih saat kemarau panjang dan El Nino ketika api jauh lebih mudah untuk menjalar. Dan kalau beberapa motif tidak selalu dari petani yang membersihkan kebun untuk lahan ya, penelusuran dari penegak hukum Kementerian Kehutanan juga menemukan perkara yang berkembang menjadi dugaan perambahan pembukaan kawasan sawit sampai jual beli kawasan hutan di sekitaran wilayah Mempawah, Kalimantan Barat misalnya. Penyidikan dari laporan hotspot berkembang hingga PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada tanggal 14 Agustus kemarin. Artinya, isu karhutla ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat kecil yang disuruh untuk membakar lahan ya. Namun kepolisian dan penegak hukum juga menelusuri siapa sumbernya, dan salah satunya yang ditetapkan adalah PT MAP yang sudah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus kemarin. Dan kembali kawan ya, di malam hari ini kalau di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu masih beberapa lokasi dipadati volume kendaraan. Kalau di wilayah Kabupaten Malang malam hari ini aman lancar kawan, tidak ada kendala ya. Tapi kalau di sekitaran Kota Malang ini sudah masih ada peningkatan volume kendaraan untuk masyarakat yang berlibur. Sekitar di TL Sabilila itu baik yang menuju ke utara maupun ke selatan masih ada antrian. Dan tadi sempat ada informasi dari Pak Rizky Agusta, ini mengirimkan video dan voice note kawan, coba kita putarkan.
1: Selamat malam, info-info City Gate. Woi, Soekarno Hatta ke arah selatan, start from putaran OCBC. Itu macet, entah ini kepalanya di mana. Ada apa saya juga belum tahu. Saya baru keluar dari gua. Hai. Terima kasih City Gate.
0: Ada voice note-nya juga kawan.
2: Anu, ternyata faktor ada truk molen berhenti mau bongkar kayaknya di sampingnya Bucikit Spas itu loh. Jadi gantian mau bongkar, mau ngecor itu yang mau dijadikan tabangunan apa itu Pak. Karena truk molen itu berakibat penyempitan jalan, akhirnya terjadi kepadatan yang lumayan panjang dan lumayan serius. Maaf tadi gak sempat rekam karena mobil menggunakan motor, jadi sangat tidak disarankan bermain handphone. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky Agusta untuk informasinya. Dan kawan, di malam hari ini traffic report didukung oleh Villa Parma Panderman Hill by Paramalen. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parma Panderman Hill. Hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Sesaat lagi kawan kita akan bergeser ke info tol oleh kawan-kawan di newsroom.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, tengahnya menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak. Terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Satu komposisi dari tiga musisi, Sheryl Shainavia, Rizky Febrian, dan juga Chandra Liao, Sweet Talk. Ini memang nikmat kawan kita dengarkan ya di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di sekitaran Malang Raya, yang sedang berlibur juga ini, mumpung tanggal merah ya. Dan kawan, untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur ya, sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa gunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayutangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah kawan, Anda cukup datang untuk ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Laporan dari Pak Bagus kawan, tadi belum kita sempat akomodir ya, ini mengirimkan dokumentasi berupa video.
1: Selamat malam, izin menyampaikan traffic di seputaran Candi Panggung. Ini saya tadi dari arah Suhat, ramai, padat, tapi masih bisa bergerak. Kemudian belok ke Candi Panggung, ini juga padat menuju ke arah Perlimaan. Imbas volume aja mungkin. Demikian info traffic, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Dan beberapa catatan tadi kawan, Bu Yeni yang sempat menginformasikan ya, ada truk mogok di sekitaran Persada, Rumah Sakit Persada di Panji Suroso yang mengarah ke selatan. Tadi sempat kami follow up juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Namun di malam hari ini masih belum ada respon kawan dari beliau ya. Jadi kita tunggu bersama untuk update-nya bagaimana. Barangkali nanti Anda yang sedang mobile juga di sekitaran Panji Suroso dan menemukan ada truknya, boleh dikirimkan untuk dokumentasinya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon mentani lamu nicu. Moro belok kanan, lulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Kalau di malam hari ini kawan ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan baik yang masuk ke Kota Malang maupun juga keluar Kota Malang. Biasanya kalau yang masuk ya berarti masyarakat Malang yang kemarin liburannya keluar kota. Dan untuk arus balik, ini masyarakat dari luar Kota Malang yang saat ini masih liburan nih di Kota Malang nih, lagi jalan-jalan juga di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, di Kayu Tangan gitu ya. Dan tadi ada sempat Pak Rizky ini menginformasikan, jadi tadi dari Kota Batu ini di sekitaran jalan depan Jatim Park 3 ada pembatas jalan, di tengahnya itu kurang penerangan. Nah, ini menghimbau kepada pengendara lainnya mohon berhati-hati karena sering terjadi kecelakaan. Barusan tadi katanya Pak Rizky lewat sana dan kaget ya, karena baru ngeh kalau ada pembatas di tengah jalan. Untungnya Pak Rizky nggak sampai terjatuh. Alhamdulillah ya. Jadi itu kawan, terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi sempat kita pantau di grup relawan Malang ST Anget. Ini sepertinya ada kebakaran di sekitaran Pasar Pakis ya, tadi di jam 7. Lalu kita follow up ke Damkar Kabupaten Malang. Ini selamat malam ya. Kita menanyakan apakah ada kebakaran di sekitaran Pakis, mengingat juga cukup bahaya kalau kebakarannya masih terjadi. Karena itu kalau tadi dari Sherlockannya ini di sekitaran padat penduduk kawan. Jadi khawatir nanti malah merambat ke rumah-rumah yang lainnya atau kios gitu ya, sehingga perlu untuk ditangani. Karena tadi sempat beberapa relawan di grup ini juga menginformasikan ada pemadam kebakaran yang menuju ke lokasi. Jadi masih belum dipastikan ya apakah ini kebakaran atau yang lainnya. Bisa saja nanti seperti minta pertolongan yang lain ke damkar seperti itu. Dan di malam hari ini kawan, kita juga nanti akan terhubung ke reporter kami Heri Prasetyo yang akan membawakan berita Universitas Brawijaya verifikasi mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Ini sudah disiapkan untuk bantuannya.
6: jeda, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Harry, silahkan laporannya.
7: Kawan Universitas Brawijaya atau UB memverifikasi kondisi 33 mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terdampak gempa bumi. Verifikasi dilakukan untuk memetakan dampak bencana yang dialami mahasiswa dan keluarganya sekaligus menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Proses verifikasi berlangsung di gedung Rektorat UB, dibuka pada Jumat 21 Agustus 2026 hingga semua data terkumpul. Dari 33 mahasiswa yang telah terverifikasi, 31 mahasiswa mengikuti proses secara langsung dan 2 lainnya secara daring. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan UB, Dr. Setiawan Nurjasakti, bilang berdasarkan data Direktorat Teknologi Informasi UB, terdapat sekitar 200 mahasiswa yang berasal dari NTT. Menurut Setiawan, hasil verifikasi menjadi dasar bagi UB untuk menentukan tindak lanjut terhadap mahasiswa yang terdampak. Bentuk bantuan masih dibahas dan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Setiawan juga mengungkapkan, Rektorat masih berkonsultasi mengenai bentuk bantuan yang dapat diberikan. Kondisi bencana yang terjadi setelah pembayaran UKT menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Selain bantuan dari Universitas Brawijaya, UB juga membuka peluang dukungan dari pihak luar seperti perusahaan pemberi Corporate Social Responsibility atau CSR dan komunitas alumni. Lalu kata Setiawan, kebijakan terkait teknis perkuliahan merupakan kewenangan fakultas karena setiap fakultas memiliki aturan akademik yang berbeda. Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya Widodo bilang pendataan dilakukan sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap mahasiswa yang keluarganya atau daerah asalnya terdampak langsung bencana.
8: Ya tentu kita turut berduka atas bencana ini. Kita dari Universitas Brawijaya kemarin sudah mengirim tim untuk relawan ke sana dan juga mulai hari kemarin kita melakukan pendataan pada mahasiswa yang berasal dari NTT yang berdampak langsung. Dan mungkin kita skenarionya akan kita bantu sesuai dengan waktu bencana yang ada di Sumatera.
7: Dampak gempa dirasakan langsung oleh keluarga sejumlah mahasiswa UB. Fakirah Nailah Ilham, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB asal NTT, bilang keluarganya harus tinggal di tenda setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bantuan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perkuliahan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar keluarga mahasiswa. Fakirah berharap UB dapat memberikan keringanan UKT untuk membantu mahasiswa yang keluarganya terdampak secara ekonomi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: James Ingram 100 Way. Ini nikmat sekali kawan ya lagunya. Kita mainkan di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga. Kita kembali kawan untuk update bagaimana informasi lalu lintas di sekitaran Malang Kota, Kota Batu dan juga di Kabupaten Malang. Barangkali nanti untuk Anda yang sedang melintas Pakis ya, untuk update apakah memang terjadi kebakaran atau bagaimana, nanti boleh dikirimkan informasinya. Karena untuk update atau follow up yang kita sampaikan ke Damkar Kabupaten Malang sampai saat ini masih belum ada respon ya. Jadi nanti boleh untuk barangkali yang sedang melintas di sekitaran Pakis, nanti boleh untuk dikirimkan update-nya. Kayu Tangan di malam hari ini kembali padat kawan. Kita sampaikan juga, kita tampilkan di radio visual ya. Ini untuk di sekitaran Kayu Tangan di malam hari ini sudah mulai ada peningkatan kembali. Tadi sempat ramai, terus sepi, terus sekarang ramai lagi. Semakin malam di Kota Malang juga semakin ramai ya di malam hari ini. Besok sudah masuk kerja kembali ini. Masih pada liburan di Kota Malang. Ini untuk beberapa pantauan CCTV lainnya. Dari Jalan Majapahit ini juga masih dipenuhi oleh antrian kendaraan ya, baik yang mengarah ke utara maupun juga ke selatan. Kalau di sekitaran Kayu Tangannya sendiri, ini kita tampilkan kembali, juga masih dipadati oleh pengunjung yang berjalan kaki ini di pedestrian Kayu Tangan ya. Kalau di malam hari ini di sekitaran Kayu Tangan, apakah masih ada PKL-nya kawan? Kemarin kan sempat dikeluhkan ya oleh beberapa pendengar terkait dengan pedestrian atau jalur jalan kaki di Kayu Tangan ini yang kumuh karena beberapa PKL juga tidak membersihkan setelah berjualan gitu. Padahal kalau kita melihat dari dasar hukumnya memang tidak diperbolehkan, dari perda juga tidak diperbolehkan untuk berjualan di pedestrian yang ada di Kayu Tangan. Baik juga di bahu jalan yang sampai sekarang juga masih menjadi polemik ya di masyarakat. Di Jalan Veteran ini langganan untuk jualan di depannya Brawijaya ini. Ini sudah berkali-kali kita menerima laporan kawan dari pendengar untuk beberapa PKL masih berdagang di depannya Veteran. Kalau di pantauan CCTV ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi sepertinya malah cenderung lancar, lengang. Tidak ada penjual juga di Veteran, aman lancar di malam hari ini. Syukurlah kawan. Dan kawan di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat

menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Copan Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondanglegi. Bertemu Pasar Gondanglegi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Polres Malang kerahkan lulusan personel antisipasi balap liar. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan pihaknya mengirim 85 personel gabungan untuk melakukan patroli skala besar untuk mengantisipasi kejahatan malam dan balapan liar. Ia menyebut patroli nantinya akan menyasar ke beberapa ruas jalan seperti Kanjuruhan, Kepanjen, Pakisaji, Jalibar, Bululawang hingga Gonanglegi. Lebih lanjut, fokus dari patroli ini adalah mengantisipasi kejahatan malam seperti begal dan gangster serta meredam aksi balapan liar yang masih terjadi di beberapa titik di Kabupaten Malang. Kawan, program ketahanan pangan di Sumenep terus dikembangkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Sumenep, Rusli, menyampaikan program ketahanan pangan di beberapa satuan pendidikan Kabupaten Sumenep masih terus dilakukan dengan menyesuaikan potensi dan kondisi lahan masing-masing sekolah. Menurutnya, sejumlah sekolah mulai memperluas kegiatan dengan menambah tanaman produktif seperti bibit pepaya California di masing-masing sekolah. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa mendukung program swasembada pangan khususnya di wilayah Jawa Timur dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Kawan, program PLTS 100 GWP bakal diluncurkan di Bali. Hari ini Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW peak atau GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Bali. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, program ini menjadi bagian dari program kerja prioritas nasional yang dipercepat pembangunannya dengan target penyelesaian pada 2029. Lebih lanjut, Indonesia memiliki potensi energi surya hingga 3.294 gigawatt peak, tapi kapasitas PLTS yang ada hingga April 2026 hanya bisa mencapai 1,5 GWP. Nantinya, peningkatan kapasitas energi terbarukan tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses listrik khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah membahas beberapa topik kawan, khususnya tentang angkot, lalu tentang desil, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik yang lain ya, kita akan coba hubungkan terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM, ada Heri Prasetyo kawan. Nah, Heri ini akan membawakan kabar dari Kota Malang. Jadi ini tentang Arema FC kawan. Arema FC resmi lepas Joel Vinicius.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Heri.
2: Kawan, Arema FC kembali melakukan perubahan komposisi pemain menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Klub asal Malang itu resmi melepas penyerang asal Brasil, Joel Vinicius Silva dos Anjos, secara permanen. Keputusan tersebut kembali setelah manajemen bersama tim pelatih melakukan evaluasi terhadap komposisi skuad selama masa pramusim, termasuk penampilan Arema FC di Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan keputusan tersebut setelah laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Menurut Yusrinal, evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada performa individu pemain. Manajemen juga mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan serta kesesuaian pemain dengan skema permainan yang tengah dikembangkan pelatih Marco Santos. Arema FC pun memilih melakukan penyesuaian sebelum kompetisi dimulai agar persiapan tim dapat lebih berfokus. Pemain yang bertahan diharapkan bisa membangun koneksi permainan dan mengalami permainan musim baru secara maksimal. Vinicius bergabung dengan Arema FC pada putaran kedua musim 2025-2026. Penyerang tersebut sebelumnya diproyeksikan untuk menambah kekuatan di lini depan Singoedan. Namun setelah evaluasi pramusim, Arema FC dan Vinicius sepakat mengakhiri kerjasama. Manajemen klub tetap memberikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Brasil tersebut selama berada di Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya tentang Arema FC resmi lepas Joel Vinicius. Dan Anda pun juga bisa komentar kawan tentang informasi dari Heri Prasetyo di WhatsApp kami maupun sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok ya di @cityguide911fm.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini ya, saya ingin membahas tentang salah satu hal yang memang cukup diperbincangkan. Kita mau berbincang gitu ya, berbincang tentang gizi kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat Indonesia yang subur dan kaya ini bukan berarti tak kekurangan gizi untuk masyarakatnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini dipertanyakan di beberapa minggu yang lalu di Komisi 9 DPR RI yang mempertanyakan Menkes kawan soal 112 juta warga kurang gizi. Jadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin soal 112 juta masyarakat Indonesia kurang gizi gitu ya. Dan kata Charles memang apakah angka tersebut ini didasarkan pada data-data gitu. Ternyata memang berdasarkan data Susenas. Dan Charles ini mengatakan Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan 112 juta masyarakat Indonesia kekurangan gizi ini kawan. Karena menurut Charles, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung. Dan Charles mengatakan Indonesia sudah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengatur status gizi masyarakat seperti Survei Kesehatan Indonesia atau SKI dan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei itu kawan, bukan menggunakan indikator yang memang yang tidak secara langsung mengukur status gizi. Dan kata Charles, kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Nah, ini juga penting untuk memperjelas tujuan salah satu program presiden ya, seperti makan bergizi gratis atau MBG. Nah, kalau misalkan kalau tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, kata Charles, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia maupun indikator lain yang memang diukur oleh SKI dan SSGI seperti itu. Dan jika pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka harus disampaikan kepada publik bahwa tujuan utama adalah memberi makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizinya saja. Jadi publik berhak tahu, mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan program MBG, dan jangan sampai tujuan program MBG ini terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-berubah gitu ya. Dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memang mengungkapkan kalau 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Jadi pemerintah ini berencana mulai membuka 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur makan bergizi gratis atau MBG yang memang sudah saat ini secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi, katanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan, secara realnya bagaimana? Nah, memasuki usia sekolah dasar ya, kalau misalkan kita cek anak-anak usia sekolah dasar, mayoritas anak Indonesia itu berhenti minum susu kan ya. Dan perubahan pola konsumsi ini perlu menjadi perhatian orang tua memang, terutama karena kecukupan DHA penting untuk mendukung perkembangan dan fungsi otak anak kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat DHA ini cukup penting. Kalau misalkan ada tanya DHA ini apa sih? Nah, DHA ini salah satu jenis asam lemak omega 3 yang memang sangat penting untuk perkembangan dan kesehatan fungsi otak serta mata. Jadi perkembangan otak ya, contohnya memelihara struktur sel saraf dan meningkatkan kemampuan memori. Lalu kalau ya di mata ya mendukung perkembangan retina dan fungsi penglihatan supaya optimal seperti itu. Nah, contoh sumber makanan DHA itu banyak sebenarnya kawan, nanti kita coba bahas lebih dalam ya mengenai hal ini. Nah, mungkin ada satu fakta yang cukup membuat orang terkejut kawan ya, dan ini perlu menjadi perhatian dari orang tua. Sekitar 8
dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai 12 tahun memiliki asuhan IPA atau EPA ya, EPA dan DHA di bawah tingkat minimum yang direkomendasikan FAO atau WHO. Ini berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition pada tahun 2016. Nah, kalau misalkan EPA itu apa? Ya, salah satu jenis asam lemak omega 3 juga yang memang penting untuk kesehatan tubuh dan tubuh manusia. Fakta uniknya ya, tidak bisa memproduksi EPA sendiri kawan, sehingga nutrisi ini harus diperoleh dari makanan ataupun suplemen gitu. Contohnya ya salmon, tuna gitu dari ikan berlemak ya, makanan lain atau mungkin minyak ikan, rumput laut, mikroalga dan masih banyak lagi. Dan kalau misalkan kita lihat 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai 12 tahun memiliki asupan EPA dan DHA di bawah tingkat minimum yang direkomendasikan. Luar biasa ya, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini kawan, dan kita bahas juga tentang bagaimana sih supaya gizi-gizi anak Indonesia ini bisa tercukupi, minimal dari edukasi dasar kepada orang tua kawan, dari sejak kandungan gitu ya sampai anak berumur 2 tahun. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini ada Pak Eris menginformasikan kawannya di live TikTok, anak sekarang itu senang makanan sing lagi viral mas, contohnya chicken katsu dan lain-lain, justru sayur malah banyak yang gak dimakan, kadang sisa gitu. Oh, terima kasih informasinya Pak Eris Nanda. Nah, kalau misalkan kita lihat memang perlu ya anak-anak zaman sekarang dikenalkan dengan makanan-makanan sehat, karena kalau misalkan kita lihat itu pun juga dari pola orang tua mereka kawan. Kalau misalkan kita cek, mereka terlalu sering memakan makanan manis. Karena apa? Karena ya biasanya kalau anak rewel langsung dituruti, nah makan permen, makan ini, makan itu, makan ini yang manis-manis, dikasih susu. Padahal kalau misalkan kita lihat makanan-makanan kemasan saat ini itu tidak cukup baik untuk anak-anak dan hanya memberikan asupan gula yang tinggi untuk anak kawan. Dan mungkin Anda bisa berkomentar juga tentang asupan gizi anak Indonesia, bagaimana cara mengedukasi ke masyarakat supaya lebih tepat sasaran dan juga masyarakat lebih mudah paham. Anda boleh berbagi kawan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas mengenai gizi kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat apa sih yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk menangani gizi yang memang masih banyak orang kekurangan gizi kawan di Indonesia, khususnya anak-anak ya. Bahkan EPA dan DHA saja yang memang menjadi salah satu asam lemak omega 3 yang punya peranan penting untuk perkembangan fungsi dan sistem syaraf termasuk otak ini sangat kekurangan kawan. 8 dari 10 anak Indonesia usia 4 sampai 12 tahun itu kekurangan atau mungkin memiliki asupan EPA dan DHA di bawah tingkat minimum yang direkomendasikan oleh WHO. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat dan kalau misalkan kita lihat untuk DHA dan EPA ini kawan ya, umumnya memang sangat diperlukan khususnya anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah kawan. Ketika anak memasuki jenjang sekolah dasar umumnya di rentang usia 7 hingga 12 tahun, preferensi minumannya jelas berubah drastis ya. Jadi minuman bercita rasa seperti minuman coklat, teh kemasan, minuman-minuman ringan itu menjadi pilihan utama, sementara susu yang selama ini menjadi sumber utama nutrisi penting mulai ditinggalkan seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita lihat, susu ini selama ini dikenal sebagai salah satu sumber DHA yang mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Ketika konsumsi susu turun drastis, asupan DHA pun ikut merosot ya, sementara kebutuhan otak anak di usia ini justru berada di puncaknya. Nah, di sisi lain kawan, mungkin kalau kita menjadi pemerintah, apa yang harus kita lakukan kawan? Strategi penanganan malnutrisi memang harus dirancang secara sistematis dengan membagi intervensi menjadi 3 pilar utama ya. Kalau misalkan kita lihat seperti mengatasi, mengantisipasi, dan mengedukasi. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat bagaimana mengatasinya, mengatasi orang-orang dengan malnutrisi atau anak-anak dengan malnutrisi, ya kita harus mengintervensi langsung untuk kemiskinan ekstrimnya. Jadi pemenuhan nutrisi darurat untuk anak-anak yang sudah atau sedang berada dalam fase rawan gizi, memanfaatkan anggaran negara yang harus secara tepat seperti itu. Contoh kalau misalkan memang dengan program MBG ya, harus digunakan optimalisasinya. Nah, seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 335 triliun untuk memperluas jangkauan program MBG ke 82,9 juta penerima manfaat ya, termasuk anak sekolah, lalu balita, dan ibu hamil. Nah, fokus utama penyaluran diprioritaskan lewat ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, tapi dengan syarat tidak ada pengurangan menu kawan ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan harganya dan benar-benar memberikan asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan juga anak-anak, balita, ibu hamil termasuk anak sekolah ya, dan didirikan langsung di kantong-kantong kemiskinan dan daerah terpencil. Harusnya seperti itu. Nah, di sisi lain juga perlu subsidi protein hewan berbasis bansos kawan ya. Jadi selain menghadirkan bantuan pangan non tunai, juga bisa menghadirkan bantuan pangan non tunai yang memang mewajibkan penukaran bahan makanan kayak protein hewani, contohnya telur, ikan, susu gitu ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pemenuhan protein hewani pada usia 6 sampai 24 bulan sangat krusial karena ini menjadi penentu utama pencegahan stunting. Nah, lalu ada juga tata laksana gizi buruk di puskesmas. Jadi ada formula 75 kawan ya, dan formula 100 yang gratis di setiap puskesmas ini disediakan untuk memulihkan anak-anak penderita wasting atau kurus dan gizi buruk akut agar terhindar dari risiko kematian. Nah, itu cara untuk mengantisipasi kalau misalkan Indonesia tidak banyak koruptornya kawan. Dan kalau misalkan kita lihat antisipasi menanganinya, mengatasinya, terus habis itu antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah pencegahan stunting kawan, karena memiliki waktu yang cukup krusial ya, 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, atau mungkin sejak janin hingga anak berusia
2 tahun yang tadi saya katakan sampai umur 2 tahun ya. Ini mendistribusikan tablet tambah darah untuk ibu hamil, lalu perbaikan akses sanitasi dan air bersih, lalu pendekatan regional berbasis data yang akurat. Jadi intervensinya diperketat di provinsi dengan penduduk-penduduk, dengan daerah dengan penduduk yang memang sangat tinggi ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu serta wilayah timur, Papua Tengah, dan masih banyak lagi, contohnya juga NTT. Nah itu kan punya beban stunting tertinggi di Indonesia. Jadi bisa diberikan pendekatan regional dengan data yang perlu akurat kawan. Dan yang paling penting dari malnutrisi yang ada di Indonesia adalah memutus rantai ketidaktahuannya. Jadi masyarakat miskin seringkali terperangkap dalam kemiskinan informasi juga, di mana anggaran belanja yang terbatas justru dihabiskan untuk makanan yang tidak produktif, mie instan, rokok, ketimbang telur atau ikan. Jadi edukasi harus dikemas dengan cara

0: Jadi ada insentif bansos bersyarat gitu, dan masih banyak lagi yang sebenarnya harusnya bisa untuk menangani gizi buruk ini, kawan. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi kita ada informasi di WhatsApp ya, kita sekarang move ke WhatsApp saja. Nanti kita bakal bahas topik yang kita bahas untuk malam hari ini. Contoh dari Pak Erisnanda untuk malam hari ini di 2012 ada informasi Kidalan Mas di RW4 malam minggu nanti 29 Agustus ya. Ini akan ada jaranan ya. Baik-baik, terima kasih informasinya Pak Erisnanda. Lalu ada Pak Bagus Prabowo menginformasikan mengenai lalu lintas ini. Di mana, Pak?
1: Selamat malam, menyampaikan informasi traffic di Jalan Surabaya.
0: Oke, sebentar. Ini suaranya kecil ya.
1: Selamat malam, menyampaikan informasi traffic di Jalan Surabaya. Food court Jalan Surabaya depan UM masih sangat ramai.
0: PKL ini kawan ya.
1: Masih sangat banyak PKL dan pembeli. Tapi tidak ada kemacetan. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya untuk Pak Bagus. Dan untuk Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Wisdom.
2: Dalam posisi ekonomi sulit, kira-kira tidak ada lah sulit itu, betul. Saya sebelum jadi dosen, ya sama ibu juga, dalam kesulitan ekonomi itu saya, ya jujur aja, saya jualan kacang goreng. Hanya modalnya pertama kali itu 1 kilo kacang goreng. Kalau pagi itu ibu pasar itu, beli kacang, lalu dikom. Nah itu sore saya menghilangkan kulit ari itu. Lalu oleh ibu dikasih bumbu apa-apa, bawang-bawang ini dan sebagainya, terus digoreng. Nah, setelah digoreng itu, yang memasukkan di plastik itu saya. Saya masukkan plastik, gitu, lalu ada gergaji besi, ada lilin, lalu saya pakai itu. Nah, itu kalau pagi ibu ngantar ini ke warung-warung, termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi ketika anak saya yang pertama Titis itu sekolah di SMP 6 Jalan Kawi, itu kantin itu yang mengisi apa itu kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Dan kita tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah apa, memang di situ bisa menghasilkan. Itu kalau soal keluarga, saya punya pengalaman yang baik. Karena itu sekarang ini saya merasa bahwa saya mendapatkan kemurahan dari yang memberi hidup. Nah, yang penting jangan pernah kita gentar menghadapi hidup. Semua orang mesti punya masalah. Dan jangan masalah itu ditinggal selesai, jangan berlama-lama. Nah, dengan begitu lalu kita meyakini bahwa besok akan terbit matahari lain. Saya Beni Suparto, mantan wali kota Malang. Untuk Wisdom di CT Guide FM Malang.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja.

0: Australia, kan jalan pasti lancar.
1: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

911 Hot News。City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, harga daging sapi di Kepanjen naik. Pedagang sapi di pasar Kepanjen, Ridwan, menyampaikan dirinya mengeluhkan harga daging sapi yang terus melonjak naik membuat minat masyarakat semakin menurun. Ia menyebut kenaikan harga ini dipicu karena terbatasnya stok sapi yang dimiliki peternak, sehingga kecenderungan masyarakat dalam mengonsumsi daging ayam dibandingkan sapi. Lebih lanjut, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya terjadi di area Malang, namun juga terjadi dalam skala global di beberapa negara lainnya. Kawan, seorang pria di Surabaya nekat curi tutup tandon untuk beli rokok. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Surabaya, Muhammad Arya Samudra, menyampaikan terdakwa nekat mencuri 2 set tutup tandon air berbahan plat besi di kantor ekspedisi PT Li Jasa Transportasi. Pelaku inisial AFF, usia 43 tahun, menyampaikan dirinya mencuri kemudian menjual plat besi tersebut di pengepul rongsokan untuk membeli rokok seharga Rp20.000. Lebih lanjut, pemilik PT Li, Kristi Maria, menyampaikan dirinya mengalami kerugian Rp2.700.000 akibat kerusakan dan pembobolan serta kehilangan barang yang dicuri oleh pelaku. Kawan, DPR RI menilai ada beberapa sektor ASN berpotensi digantikan AI. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan terdapat potensi efisiensi aparatur sipil negara sejalan dengan adanya perkembangan teknologi artificial intelligence dengan ada beberapa sektor ASN yang terdampak. Kata Khozin, AI berpotensi menggantikan ASN di sektor atau pekerjaan yang bersifat rutin seperti administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan layanan informasi dasar. Lebih lanjut, Khozin menilai pemerintah perlu melihat AI sebagai alat bantu agar produktivitas ASN meningkat, menata ASN agar lebih adaptif, dan tidak menarik kesimpulan langsung untuk mengurangi jumlah ASN. Lebih lanjut, demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan dari Pak Janto ya, menginformasikan apa betul ada laka di tol di 254 tadi kawan. Nah, kata Pak Janto setelah Purwosari RSBY, dan apakah bisa dikabarkan untuk kilometernya? Kata Pak Janto, mohon maaf saya sudah lewat dari arah Surabaya ke Malang, katanya gitu ya, dari arah Perlawanan. Oke, terima kasih Pak Janto. Dan ini kita coba tanyakan ya untuk saat ini di 2104 ke Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan. Dan saat ini 2111 ya, belum ada balasan kawan dari Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan. Nah, mungkin Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di malam hari ini kawan, baik

0: di ruas tol maupun di titik-titik lain yang ada di Kota Malang, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tadi kawan ada informasi dari reporter Heri dan Asrur ya, dan Heri tadi sudah terhubung. Nah, kita coba hubungkan dengan Asrur. Nah, ini kita sudah terhubung dengan Asrur kawan, yang akan membawakan kabar solidaritas Kota Batu untuk Flores. Donasi diprioritaskan bagi korban gempa dan mahasiswa rantau.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Asrur.
2: Kawan, aksi kepedulian masyarakat Kota Batu terhadap korban gempa Flores di Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Gabungan Organisasi Kemasyarakatan Flom Bomara Kota Batu menggelar penggalangan dana di kawasan perempatan BCA Kota Batu pada Selasa siang tadi. Donasi yang terkumpul nantinya diprioritaskan untuk membantu warga terdampak gempa, sekaligus mahasiswa asal NTT yang sedang menempuh pendidikan di Malang Raya. Berikut adalah keterangan dari koordinator penggalangan dana, Thomas Maido.
3: Ormas yang ada di Kota Batu, kita bersama-sama bergotong royong untuk melakukan penggalangan dana. Ya, kegiatan kita ini berlangsung mulai hari ini sampai hari Minggu.
2: Thomas mengatakan, kerusakan akibat gempa membuat sebagian warga harus bertahan di pengungsian dan tenda darurat dengan keterbatasan makanan serta tempat tinggal. Sementara mahasiswa asal NTT di Malang Raya juga terdampak karena kiriman biaya hidup dari keluarga terhenti. Bahkan kondisi tersebut membuat sejumlah mahasiswa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga mengancam menghentikan kuliah sementara. Panitia menerima bantuan berupa uang tunai maupun logistik seperti sembako, obat-obatan, perlengkapan mandi, dan popok bayi. Bantuan dapat diserahkan ke posko utama di kantor PMI Lama, Jalan Panglima Sudirman Kota Batu, atau melalui kontak dan rekening resmi panitia yang tersedia di posko. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
5: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah tanyakan ke Pak Irfan, Deputi Traffic Tol Pandaan, kawan, mengenai laka di sekitaran Tol Purwosari menuju Surabaya ya, dan masih belum ada balasan, tapi sudah diatensi. Nah, kalau misalkan untuk saat ini untuk informasi lain ini, sebentar kita coba cek dari Bu Kurnia ya, nanti biar diakomodir di newsroom terlebih dahulu. Dan tadi kita membahas tentang kekurangan gizi dari anak-anak Indonesia, kawan. Jadi, seperti apa solusi pemerintah untuk gizi buruk? Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar, kawan ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, tiga beban gizi buruk itu cukup banyak, kawan ya. Ada gizi kurang atau seperti stunting, wasting gitu. Nah, lalu ada kekurangan mikronutrien yang menyebabkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan stunting. Lalu ada juga kelebihan berat badan dan obesitas. Seperti itu, kawan. Nah, penyebab malnutrisi itu cukup banyak, kawan ya. Banyak keluarga tidak mampu membeli atau mengakses makanan bergizi seperti buah, sayuran segar, kacang-kacangan, daging, dan susu. Dan sebaliknya, makanan dan minuman seperti yang tinggi lemak, gula, garam itu lebih murah dan mudah didapatkan, yang mengakibatkan peningkatan cepat kelebihan berat badan dan obesitas, baik di negara miskin maupun kaya. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini, kawan, di 0811 3600 911. Dan nanti kita akan bahas hal lain, kawan ya, move dari kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Anda mungkin bisa berkomentar terlebih dahulu, nanti kita akan move ke topik yang baru. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: kids for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah.
5: semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh gak?
5: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kita masih belum ada balasan dari Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan ya. Dan selagi menunggu Pak Irfan, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar untuk di tol bagaimana kawan untuk saat ini ya. Dan saat ini kalau misalkan kita cek mengenai karhutlah kawan ya, luar biasa memang. Banyak sekali info-info tentang karhutlah itu masih bermunculan. Bahkan kabut asap pun juga semakin meluas kawan. Dan ada orang mungkin bertanya, kenapa kok karhutlah ini susah gitu ya untuk dipadamkan? Nah sebenarnya ada alasannya kawan. Jadi pakar menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia itu menjadi semakin sulit untuk dipadamkan akibat perubahan iklim yang terjadi pada satu dekade terakhir. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan panjang itu dinilai semakin sulit untuk mengatasi karhutlah kawan. Nah ada riset yang memang membahas tentang ini ya, berjudul Climate Change Has Increased the Odds of Extreme Regional Forest Fire Years Globally, oleh John T. Abadzoglu ya, dan rekan-rekannya yang diterbitkan di Nature Communication pada Juli tahun lalu, mengungkap kalau misalkan adanya perubahan iklim akibat aktivitas manusia atau antropogenik meningkatkan risiko tahun-tahun kebakaran hutan ekstrim secara global sebesar 88 hingga 152% pada masa kontemporer 2011 sampai 2040 dan masa dibandingkan masa pra-industri di 1851 sampai 1900-an. Nah, tahun-tahun kebakaran ekstrim ini merujuk pada tahun dengan jumlah area terbakar terbesar dengan dalam data Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer atau MODIS selama 2002 sampai 2023. Jadi perubahan iklim yang menjadi pemicu kebakaran ekstrim ini ditandai dengan kombinasi antara suhu tinggi, kelembapan rendah, kekeringan udara. Jadi otomatis faktor-faktor ini mendorong periode panjang cuaca panas dan kekeringan yang secara bersamaan meningkatkan potensi pertumbuhan kebakaran. Nah itulah yang memang membuat karhutlah di Kalimantan sulit untuk dipadamkan kawan, meskipun semuanya sudah dikerahkan. Anda pun boleh berkomentar tentang hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Resosek, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, KONI Kabupaten Malang fokuskan atlet untuk Porprov Jatim. Ketua Umum KONI Kabupaten Malang, Darmadi, menyampaikan pihaknya akan menyiapkan atlet dari berbagai cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Kabupaten Malang serta persiapan Porprov Jatim tahun depan. Ia menyebut setidaknya akan ada 63 cabang olahraga yang disiapkan untuk berlomba di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya tahun depan. Lebih lanjut, target yang ingin dicapai minimal 125 medali emas, 97 medali perak, dan 96 medali perunggu yang diharapkan dari para atlet mendatang. Kawan di Sub Jatim, catat kebakaran Arjuna Welirang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menyampaikan pihaknya mencatat kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang mencapai 146 hektar. Ia menyebut total luasan tersebut masih bersifat sementara karena masih dilakukan upaya pemadaman di sekitar titik panas dan saat ini juga masih dilakukan pemadaman oleh petugas gabungan. Lebih lanjut, opsi waterbombing juga dilakukan menggunakan helikopter milik BNPB yang dapat mengangkut 1.000 liter lebih dalam sekali pengambilan untuk mempercepat proses pemadaman. Kawan, terdapat ratusan orang meninggal dunia akibat gempa NTT dan ratusan ribu orang masih mengungsi. BNPB mencatat data terbaru mengenai korban gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dengan korban meninggal dunia mencapai 103 orang per hari ini. PLT Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suarpelita, mengatakan ratusan korban meninggal dunia tersebut terbagi di daerah Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, Ngada, Ende, dan Manggarai Barat. Lebih lanjut, hingga saat ini masih banyak gempa susulan yang masih dirasakan di NTT dengan perkiraan akan terus berlangsung 3-4 minggu setelah gempa utama dan sering membuat masyarakat panik. Demikian 911 News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam ya, dan selamat beristirahat untuk Anda kawan, dan selamat datang di Memory Lex. Untuk Anda yang baru saja bergabung gitu ya, dan saya sarankan Anda mengambil posisi paling enak kawan untuk malam hari ini ya. Kita lepaskan penat sejenak dan biarkan saya membawa Anda pulang gitu ya, ke masa lampau gitu, dimana kebahagiaannya ini terasa begitu nyata di dalam genggaman tangan kita kawan. Jadi malam ini kita tidak hanya akan mendengarkan lagu, tapi juga akan membedah lagi gitu ya, ingatan-ingatan yang memang bagaimana di tahun 80-an, 90-an gitu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara orang dulu mencintai musik kawan, sebelum semuanya itu menjadi serba digital dan instan seperti sekarang. Mungkin kalau misalkan kita bisa bicara sekarang ya, yang memang masa yang saya rasakan gitu.

itu serba digital dan instan gitu ya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang era-era masa lampau, musik itu punya wujud fisiknya, punya aroma juga, dan butuh perjuangan untuk menikmatinya kawan. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan kembali, mungkin coba Anda ingat-ingat gitu kawan ya, tentang satu benda yang

Elvitanya itu punya ribuan memori kawan yang memang tidak bisa dihapus oleh waktu. Jadi dulu memiliki sebuah album musik itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kita kan. Jadi mungkin Anda bisa ingat-ingat gitu ya, bagaimana rasanya menyisihkan uang jajan sekolah atau mungkin uang jajan kuliah atau mungkin uang gaji bulanan gitu ya, selama satu minggu, satu bulan, bahkan berbulan-bulan hanya untuk pergi ke toko kaset di akhir pekan gitu kawan. Ada nggak saat Anda membeli kaset yang asli ya, no bajakan gitu? Nah itu bisa mendapatkan pengalaman tersendiri gitu ya. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga pendapat Anda ke WhatsApp kami. Apalagi itu biasanya juga ada include, ada fotonya artisnya, lalu ada lirik-lirik dari lagu yang ada di dalam kaset kitanya gitu ya. Dan begitu sampai di rumah, ritual pertama ya pasti langsung mutarnya ya. Dan ada aroma-aroma plastik baru dan kertas glossy dari inlay kaset ini yang wangi sekali gitu ya. Kalau misalkan baru pasti enak gitu diciumnya aromanya kawan. Dan ini mungkin menjadi kebahagiaan anak muda di tahun 80-an, 90-an ya. Jadi anak-anak vintage gitu duduk berlama-lama hanya untuk membaca lirik lagu yang tercetak kecil di dalamnya itu di inlay-nya, melihat foto-foto musisi idola kita, dan membaca bagian thank you note-nya untuk melihat siapa saja yang menginspirasi lagu-lagu itu. Musik di zaman itu memang bukan sekedar suara saja, tapi sebuah karya seni yang bisa kita sentuh, kita cium aromanya, dan punya bentuk fisiknya secara penuh, kawan. Dan bagian paling legendaris mungkin kalau misalkan orang-orang pasti pernah merasakan kalau habis gitu ya putaran kaset pitanya. Nah akhirnya pensil lah yang membantu gitu, diputar pakai pensil kawan, dimasukkan ke lubangnya, diputar pakai pensil, entah pensil 2B atau apapun itulah ya, pokoknya itu menyelamatkan lagu favorit kita gitu. Apalagi tape deck atau walkman kesayangan kita tiba-tiba memakan kaset pita kaset gitu ya, akhirnya kusut atau mungkin keluar dari jalurnya. Nah itu kan panik ya. Nah biasanya memang langsung pakai pensil, ujung pensil dimasukkan ke dalam lubang kaset, memutarnya secara manual gitu ya, dan presisi supaya pita itu kembali kencang. Jadi momen itu belajar tentang kesabaran juga sebenarnya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami kawan mengenai hal ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
5: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Dan masih menemani malam Anda ya, yang semoga sedingin udara Malang di era 90-an juga kawan, sejuk syahdu gitu ya. Kalau berbicara soal memori kawan, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan panggung tempat memori itu dibuat ya. Jadi kalau misalkan kita tadi bicara soal kaset, sekarang mari kita melangkah keluar dari situ kawan ya, membayangkan kembali sudut-sudut jalanan di Malang Raya yang mungkin dulu menjadi saksi bisu masa muda Anda. Bagi kita yang besar di kota Malang atau mungkin Kabupaten Malang dan sekitarnya, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan, udaranya kawan. Nah mungkin Anda ingatkah saat tahun 80-an atau mungkin awal 90-an, di mana jam 4 sore saja sudah muncul kabut tipis kadang ya. Di zaman itu memakai jaket sweater rajut dan lain-lain, atau mungkin ada parasut atau tidak waktu itu ya. Itu bukan sekedar soal gaya ya, tapi memang karena Malang senyata itu dinginnya. Jadi kita belum kenal banyak AC, karena angin yang masuk lewat jendela rumah sudah cukup membuat kita merapatkan selimut ya. Ada suara jangkrik yang terdengar jelas di halaman rumah, bersautan dengan bunyi pedagang-pedagang lain, mungkin tukang bakso atau apa gitu ya. Dan ini menjadi simfoni malam yang sederhana tapi sangat membekas sampai hari ini. Dan mari kita ingat-ingat kemana kaki kita melangkah saat malam minggu tiba misalnya. Sebelum ada mal-mal besar gitu yang menjulang seperti sekarang ya, anak muda Malang kan ya kawasannya tidak seperti itu. Dan ada di kawasan pusat kota juga, dan mungkin ada di kawasan alun-alun kawan ya. Di sana kita bisa melihat mobil-mobil gitu, lalu atau mungkin ada orang yang memutar lagu-lagu disco atau pop gitu dengan volume kencang. Ya tujuannya hanya caper kawan, cari persona, cari perhatian gitu ya, atau mungkin tebar persona gitu sambil pelan-pelan keliling alun-alun, atau mungkin bagaimana kawan dulu itu ya. Atau mungkin Anda termasuk tim yang hobi nongkrong di depan Sarinah gitu ya. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami kawan waktu itu. Atau mungkin sering ke toko buku Gramedia juga. Kalau bilang janjian jam 7 malam di depan toko buku Gramedia, ya itu harus benar-benar di sana jam 7 malam gitu ya. Atau mungkin di bioskop Kelut, di bioskop mana lagi, bioskop Ria gitu ya. Nah pasti kalau misalkan jam segini gitu ya, itu pasti yang menunggu di sana jam segitu, meskipun harus berdiri berjam-jam kawan. Tidak ada istilah bentar lagi sampai OTW ya, padahal baru mandi gitu kawan ya. Gak ada. Jadi zaman dulu kalau misalkan jam segitu ya jam segitu gitu ya. Di Malang zaman dulu janji ini merupakan hal yang cukup penting, karena komunikasinya sangat terbatas kawan. Dan bicara soal Malang, tidak mungkin kita melupakan moda transportasi legendaris yang waktu itu ya, yang menemani kita berkeliling gitu. Nah mungkin waktu itu ada angkot juga, mikrolet, atau mungkin apa namanya itu bemo, dan masih banyak lagi kawannya. Dan waktu itu bagaimana kawan Anda kalau misalkan muter-muter, apakah berjalan kaki juga gitu ya. Anda bisa kirimkan ini ke WhatsApp kami mengenai hal ini ya, di 0811 3600 911. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin perlu Anda jawab kawan ya, dan ini setiap orang pasti mengalami. Dulu di mana tempat kencan paling romantis versi anak muda Malang di tahun 80-an 90-an kawan. Dan mungkin apakah itu bioskop? Bioskop Kelut, bioskop Garuda yang melegenda waktu itu, atau mungkin di mana kawan? Pasar malam kah? Kirimkan saja di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911. Atau Anda kirimkan juga ke sosial media kami di @cityguide911fm. Karena kota Malang dulu itu punya cara tersendiri ya untuk merangkul kita dalam romansa kawan. Jadi sebuah kota yang meskipun kecil tapi setiap sudutnya punya cerita yang boys gitulah pada masanya ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di Meme.

0: city guides inside.
1: Secara kuantitas, ketersediaan guru di Kota Malang dinilai mencukupi. Namun ketimpangan distribusi antar sekolah masih membayangi. Di tengah pergeseran regulasi dan tantangan operasional, mampukah pemerintah daerah menjamin pemerataan tenaga pendidik tanpa ada kelas yang kosong? Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan guru secara presisi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sembari mendorong pemanfaatan alokasi BOSDA dan BOSNAS secara proporsional untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
2: Yang pertama bukan permasalahan berapa jumlah guru, tapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per tri semester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan, tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti.
1: Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi menegaskan, kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran siswa, sehingga mendesak optimalisasi anggaran sekolah serta pemanfaatan program magang mahasiswa perguruan tinggi sebagai solusi cepat pemenuhan tenaga pengajar.
3: Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik, bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi BOSNAS maupun BOSDA memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari BOSNAS maupun BOSDA. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Kinanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru.
1: Pemerataan guru di Kota Malang adalah investasi dasar dunia pendidikan. Sinergi dinas terkait, pemerataan yang tepat serta jaminan kesejahteraan guru menjadi kunci utama agar seluruh siswa mendapatkan hak pembelajaran yang setara.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai banyak hal ya, tentang tempat kencan dan lain-lain gitu ya. Dan ada satu lagi mungkin ya, saat kita kembali di Memory Lex, tempat-tempat yang mungkin dulu pernah kita kunjungi tahun 80-an, 90-an, bisa kita bahas juga kawan. Nah, kita pikirkan sejenak tentang kenangan masa lalu lagi. Kalau misalkan di segmen sebelumnya kita sudah berkeliling menghirup udara dingin di Malang dan mengingat sudut-sudut jalanan yang ikonik, tempat-tempat yang ikonik. Sekarang saya ingin mengajak Anda masuk ke dalam ruang yang lebih private kawan ya, tentang bagaimana cara kita merawat rindu di zaman yang tidak serba instan waktu itu. Mari kita bicara tentang komunikasi kawan. Mungkin kalau misalkan di era sekarang ya, kita hanya butuh hitungan detik saja untuk mengirim pesan, halo lagi apa, aku kangen nih, dan lain-lain gitu ya. Intinya saat itu juga langsung kirim juga bisa gitu ya. Nah, kalau dulu tidak bisa begitu kawan ya. Bagi yang tumbuh di tahun 80-an, 90-an, komunikasi itu merupakan salah satu perjuangan gitu, penuh kesabaran dan juga depar jantung tak menentu kadang ya. Kita bicara tentang sebuah masa memang di mana suara seseorang yang kita sayangi itu merupakan sebuah kemewahan yang harus diperjuangkan dengan segenggam koin, kawan ya. Dan mungkin Anda pernah ingat dengan benda berbentuk kotak berwarna biru atau abu-abu yang memang biasanya nempel di dinding depan sekolah atau di pinggir jalan protokol di Malang. Ya, telepon umum koin, kawan. Bagi anak sekolah di zaman dulu, mungkin telepon umum ini adalah pusat informasi, ya. Bayangkan mungkin Anda baru saja pulang dari sekolah gitu, lalu ingin telepon gebetan gitu ya, atau mungkin sekedar minta jemput orang tua, tapi harus rela mengantri di bawah terik matahari atau mungkin gerimis tipis-tipis gitu ya, berdiri di belakang orang yang bicaranya tidak selesai-selesai sambil memegang gagang telepon yang kabel spiralnya itu seringkali sudah melintir nggak karuan gitu ya. Ada suara khas konting gitu saat koin 50 atau mungkin 100 rupiah jatuh ke dalam mesin, kawan. Dan itu merupakan tanda kalau misalkan waktu Anda dimulai ya. Karena saat itu juga kita menjadi sangat ahli dalam berbicara cepat, kawan. Karena kalau sudah bunyi tit-tit-tit, nah itu sudah terdengar ya. Itu artinya sisa waktu kita tinggal hitungan detik saja sebelum sambungan terputus secara sepihak. Jadi di sana kita belajar menghargai setiap kata, kawan. Tidak ada kata-kata yang terbuang sia-sia ya. Karena setiap detik adalah koin yang berharga yang kita kumpulkan gitu. Dan kalau kita bicara soal komunikasi yang mungkin lebih eksklusif, lebih mahal lagi waktu itu ya, kita pasti ingat dengan wartel atau warung telekomunikasi. Di Malang, wartel menjamur juga di setiap sudut, kawan. Mulai dari yang sederhana sampai punya fasilitas yang nyaman, masuk dalam bilik KST atau kamar bicara umum yang sempit gitu ya, menutup pintunya rapat-rapat supaya pembicaraan kita tidak terdengar orang yang antri di luar, lalu menatap teleponnya gitu, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat gitu ya, wartel ini menjadi saksi bisu dari ribuan pernyataan cinta orang waktu itu, permintaan maaf orang waktu itu, bahkan sampai pernyataan rindu orang waktu itu, kawan. Obrolan jarak jauh antar kota yang memang cukup menguras kantong mungkin ya. Tapi ya kalau begitu keluar bilik gitu menuju kasir,

0: udah lega gitu mendengar suara si dia gitu kawan ya. Jadi ada kejujuran, ada usaha yang luar biasa sekali dalam setiap sambungan telepon itu. Sesuatu yang mungkin sulit dirasakan oleh generasi sekarang yang bisa nelpon berjam-jam secara gratis lewat aplikasi. Tapi dari semua sarana komunikasi tidak ada yang lebih puitis dan lebih evergreen daripada surat menyurat. Mungkin kalau kita ingat kembali bau kertas surat yang kita beli di beberapa toko buku gitu ya. Dulu Anda punya koleksi-koleksi kertas surat dengan motif atau apa gitu kawan, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami gitu ya. Jadi menulis surat itu juga merupakan seni sebenarnya ya. Bagaimana cara kita menuangkan isi kepala kepada tulisan-tulisan gitu kawan ya. Jadi sangat berhati-hati, jangan sampai ada kata yang salah tulis, karena tipek atau coretan itu akan merusak estetika surat cinta kita kadang. Dan tidak jarang memang kita menyemprotkan sedikit parfum ke kertas surat itu supaya saat sang penerima itu membukanya, aroma kita itu tercium di sana. Jadi surat ini merupakan penantian kawan. Dan di Malang memang Pak Pos biasanya menggunakan sepeda oranye atau mungkin sepeda ontel juga gitu ya, lewat di depan rumah. Ini merupakan, waduh ini deg-degan sekali ya seharian kok gak ada surat gitu ya. Kalau mendengar suara Pak Pos pasti rasanya hati ini mau copot gitu. Mungkin ada yang pernah merasakan hal ini kawan, bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami saja di @city911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.
1: Jalan-jalan plus.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan

0: sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giri Purno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giri Purno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giri Purno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: balap liar. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan pihaknya mengirim 85 personil gabungan untuk melakukan patroli skala besar guna antisipasi kejahatan malam dan balapan liar. Ia menyebut patroli nantinya akan menyasar ke beberapa ruas jalan seperti Kepanjen, Pakisaji, Jalibar, Bululawang, hingga Gondang Legi. Lebih lanjut, fokus dari patroli ini adalah mengantisipasi kejahatan malam seperti begal dan gangster, serta meredam aksi balapan liar yang masih terjadi di beberapa titik di Kabupaten Malang. Kawan di Sub Jatim catat kebakaran Arjuna Welirang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menyampaikan pihaknya mencatat kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang mencapai 146 hektar. Ia menyebut total luasan tersebut masih bersifat sementara karena masih dilakukan upaya pemadaman di sekitar titik panas dan saat ini juga masih dilakukan pemadaman oleh petugas gabungan. Lebih lanjut, opsi waterbombing juga dilakukan menggunakan helikopter milik BNPB yang dapat mengangkut 1.000 liter dalam sekali pengambilan untuk mempercepat proses pemadaman. Kawan Kemenaker catat 43.000 pekerja kena PHK, KSPN nilai angka PHK belum real. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 43.805 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juli 2026, dengan Jawa Barat menjadi daerah penyumbang terbanyak mencapai 8.830 pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengatakan jumlah ini diprediksi jauh lebih besar di lapangan karena pendataan pemerintah baru mengambil dari pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Sementara itu, pihak Serikat Pekerja bersama APindo meminta pemerintah untuk segera membenahi efisiensi industri padat karya serta melindungi industri dalam negeri dan tingginya biaya produksi dan ancaman PHK lanjutan. Demikian 9 News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Radios. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Masih bersama saya yang memang akan terus menemani malam Anda dengan untayan memori yang seolah tidak ada habisnya kawannya. Setelah tadi kita menyelami dalamnya rasa lewat surat dan telepon umum, sekarang saya ingin mengajak Anda juga berdiri di depan cermin imajiner mungkin ya. Nah, mari kita lihat kawan, bagaimana sosok diri kita ya 20 atau mungkin 30 tahun yang lalu. Ingatkah apa yang Anda kenakan saat ingin berangkat nongkrong gitu ya, ke luar rumah gitu kawan, atau saat ingin menonton apa pertandingan misal, atau mungkin konser gitu yang waktu itu ada. Dan zaman itu kan menjadi keren, atau mungkin istilah lokal di Malang ya, boys kawan. Itu merupakan sebuah dedikasi yang total ya. Wih, boys pol hari ini, boys lo pada kira. Jadi tidak ada media sosial untuk pamer, tapi jalanan kota Malang yang memang menjadi panggung fashionnya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang sebuah masa di mana gaya rambut dan merek sepatu adalah kartu identitas yang menentukan di mana kelompok kita bergaul kawan. Jadi mari kita mulai dari kepala mungkin ya, untuk Anda para pria yang tumbuh di era 80-an mungkin. Siapa yang tidak pernah mencoba gaya rambut ala mulet gitu ya, atau mungkin gondrong maksud saya kawan ya, gondrong. Lalu di tahun 90-an gaya rambut ala lupus gitu ya, yang jabrik di depan tapi gondrong di belakang. Nah, atau mungkin Anda merupakan penganut aliran rambut klimis berkat minyak rambut legendaris merek Tancu kawan ya, yang wanginya sangat khas dan bisa bertahan seharian meskipun ada diterpa angin kencang saat naik motor gitu. Untuk para wanita, apakah Anda juga ingat tren sasak rambut tinggi poni mekar mungkin ala Nika Ardila gitu ya, menjadi sebuah keharusan gitu waktu itu. Jadi kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyemprotkan hairspray, waktu itu mereknya mungkin Susan gitu ya, yang kaku gitu ya, agar poni kita tidak bergerak sedikit pun saat terkena angin. Dan memang ada rasa bangga yang luar biasa saat kita keluar rumah dengan penampilan yang kita anggap paling muktahir pada masanya ya. Meskipun kalau sekarang kita lihat di foto-foto lama, kita mungkin akan tertawa sambil bertanya, loh dulu kok saya itu iso pede pakai baju kayak ngono gitu. Berbicara soal pakaian juga, kawan, Malang itu punya sejarah yang panjang sebenarnya.

Dengan tren pakaian yang unik, mungkin ada masa-masa di mana banyak orang menggunakan celana berbahan kain baggy yang lebar, tapi pinggulnya mengecil kawan di mata kaki gitu ya. Atau mungkin celana jeans merek Levi's gitu ya, 501 yang harus asli. Kalau warnanya sudah sedikit belel atau faded gitu, itu terlihat lebih jantan gitu. Fading namanya kawan ya. Di Malang ada sebuah kebanggaan tersendiri juga kalau misalkan jaket jeans atau jaket bomber gitu ya, yang memang banyak tempelan bordirannya gitu. Jadi memang bisa Anda tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, trend boys ini ya, apa yang dulu sering di Kota Malang digunakan gitu kawan, dan apa yang sering menurut Anda boys itu apa kawan yang sering orang pakai waktu itu ya. Dan kalau misalkan dulu ke hobi juga banyak anak-anak muda yang mungkin boys itu balap liar dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menurut anak muda waktu itu boys kawan, apakah ben-benan atau mungkin apa, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Frekuensi ya, untuk malam hari ini ya, kita perlu samakan dulu kawan frekuensi diri kita. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang orang biar cocok kan perlu frekuensinya sama gitu ya. Dan tadi kembali lagi kita sudah bicara soal penampilan, soal surat-suratan, lalu soal betapa boys-nya lah intinya di dunia waktu itu gitu ya, pada masanya. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda juga melangkah lebih jauh kawan ke dalam suasana malam di Malang Raya. Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali, kemana kita saat matahari itu sudah mulai terbenam dan lampu-lampu jalanan mulai berpendar kawannya di sepanjang Jalan Ijen, sekitaran Kayutangan, alun-alun, dan pokoknya sekitaran Kota Malang lah ya. Kita bicara tentang budaya hiburan yang waktu itu sudah mulai ramai ya, tentang bagaimana kita menghabiskan waktu bersama sahabat atau mungkin orang terkasih, yang mana era bioskop di dalam mall itu belum merajalela seperti sekarang. Kalau dulu ya bioskop gitu ya, gedung bioskop gitu. Dan bicara tentang sebuah bagaimana hiburan malam adalah sebuah perayaan kebersamaan gitu kawan ya. Mari kita mulai dengan satu kata yang mungkin pasti kita sering bahas juga dan bikin Anda kepikiran, bioskop kawan. Sebelum kita mengenal layar lebar dengan kursi empuk yang bisa direbahkan seperti sekarang ya, Malang ini merupakan surganya bioskop-bioskop ikonik yang punya ceritanya masing-masing kawan. Bioskop Klut yang legenda, atau mungkin bioskop Garuda, bioskop Flora, bioskop Merdeka, Ria, dan masih banyak lagi, Rex gitu kawannya. Menonton film di masa itu merupakan sebuah petualangan. Kita harus mengantri di loket kecil yang kadang penuh dan sesak, berdesak-desakan gitu ya, demi mendapatkan tiket kertas tipis yang warnanya berbeda-beda tergantung kelasnya. Lalu kalau misalnya di Klut itu juga ada istilah misbar atau gerimis bubar gitu. Meskipun banyak bioskop sudah punya atap, tapi sensasi menonton film dengan suara hujan itu mungkin lebih asik gitu ya. Ada aroma kacang rebus juga kawan ya. Ada sebuah romantisme tersendiri saat kita duduk di kursi kayu yang mungkin denyutnya itu keras banget ya, dan menatap layar yang mungkin gambarnya tidak setajam sekarang, tapi rasanya jauh lebih berkesan karena kita menikmatinya tanpa gangguan notifikasi handphone. Setelah puas menonton, pasti mencari kuliner atau mungkin jajan-jajan dulu, nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Ya pokoknya kalau misalkan di Malang mah tidak pernah tidur kalau soal urusan perut ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Jadi saya ingin Anda menutup mata sejenak gitu ya, membayangkan kembali Anda kembali berada di kursi kayu bioskop yang lama, atau mungkin duduk di bangku warung tempat favorit Anda dulu gitu ya. Rasakan dan bagaimana kawan kehangatan dari tawa sahabat-sahabat Anda waktu itu. Jadi kenangan ini tidak benar-benar pergi kawan, jadi hanya menunggu untuk dipanggil kembali gitu ya. Jadi saya ingin bertanya ke Anda, tempat nongkrong mana yang paling punya sejarah bagi Anda kawan? Anda bisa bagikan saja di WhatsApp kami atau sosial media kawan ya. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal. Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Relax. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Relax. Dan kita sudah berada di penghujung perjalanan malam ini ya di Memory Relax. Karena jarum jam ini terus bergerak dan udara di luar sana mungkin semakin dingin ya. Dan mengingatkan kita pada dekapan malam-malang yang selalu punya cara untuk kita merasa melankolis mungkin ya di saat yang bersamaan gitu kawan. Dan kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini. Kita sudah memutar kembali ingatan-ingatan yang mungkin dulu kita pernah tempuh kawan ya. Pita kaset yang kusut dengan pensil, mengantri di telepon umum koin gitu, atau mungkin wartel. Sudah memakai kembali jaket jeans paling boys waktu itu. Dan kita sudah duduk kembali di kursi kayu bioskop-bioskop tua. Dan semua itu bukan sekedar benda sebenarnya kawan ya, bukan sekedar tempat juga, tapi itu merupakan kepingan-kepingan diri kita yang membentuk siapa kita hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita bakal bahas, kita ingin membahas gitu kawan ya, satu hal yang memang kita kepengen kembali gitu. Jadi saya ingin kita semua menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma masa lalu itu sekali lagi gitu ya, sebelum kita benar-benar tidak bisa mengingatnya kawan ya. Kalau misalkan bicara soal masa lalu, seringkali itu kita terjebak pada pemikiran kalau dulu semuanya lebih baik kawan. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi bukan karena zamannya yang lebih baik, tapi karena saat itu memiliki sesuatu yang kini itu mulai langka. Contoh, waktu dan perhatian. Jadi di era 90-an juga gitu, 80-an, 90-an di Malang, kita punya waktu untuk menunggu kawan ya. Kita punya waktu untuk merindukan seseorang selama berminggu-minggu lewat surat. Kita punya waktu untuk mendengarkan satu album kaset dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa nafsu loh untuk menekan tombol skip gitu. Jadi perhatian kita tidak terbagi oleh ribuan notifikasi yang muncul di layar kecil handphone gitu ya. Saat kita nongkrong di pinggir jalanan gitu itu, kita pasti ya perhatiannya itu sepenuhnya milik orang yang ada di sekitar kita, depan kita, samping kita gitu ya. Itulah yang membuat kenangan di masa itu terasa sangat tebal dan nyata, karena kita benar-benar hadir di dalamnya. Bukan sekedar lewat saja atau mungkin sekedar mengambil foto saja untuk pamer-pamer gitu kawan ya. Jadi kita benar-benar membangun memori dari seluruh indera kita kawan ya, bukan dengan kamera ponsel kita. Jadi pulang ke masa lalu lewat program Memory Relax ini menjadi salah satu cara mungkin ya untuk menjaga supaya percikan kemanusiaan kita tidak padam kawan. Nah, memori tentang Malang yang damai, tentang kawan-kawan lama yang mungkin sekarang sudah tidak tahu rimbanya kemana gitu ya, atau tentang cinta pertama yang berakhir di depan gerbang sekolah waktu itu. Mungkin bisa Anda tambahkan kawan ya ke WhatsApp kami. Jadi kita mungkin tidak bisa kembali ke tahun 80-an, 90-an, tapi kita juga tidak bisa kembali menemukan wartel di setiap sudut jalan gitu ya. Dan kita mungkin sudah terlalu tua untuk berfashion-fashion ria lagi kawan ya. Tapi ada nilai-nilai yang dipelajari dari sana kawannya, kesabaran, ketulusan, kesederhanaan. Dan memang yang saya ingin bawakan untuk malam hari ini ya, apalagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang menyusuri jalanan di Malang yang saat ini sudah mulai sepi, atau mungkin untuk Anda yang sedang bersiap mematikan lampu kamar. Jadi Anda perlu tahu kalau misalkan setiap sudut kota yang kita cintai ini juga mencintai Anda dengan segala sejarah yang Anda buat di atasnya kawan. Setiap pohon besar di jalanan kota, setiap aspal yang pernah Anda lewati gitu ya, semuanya menyimpan rekam jejak kita kawan ya. Dan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat saja yang aslinya real life menjadi hanya di memori kita kawan. Sebagai penutup, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan ya. Memori-memori yang tadi kita sempat ingat-ingat bisa Anda bagikan kalau misalkan ada yang kurang di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Relax.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Jewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf, mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan, penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan, pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuna. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini.

0: Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG,

0: pas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: seger. Sing dia diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Bagaimana jika di atas kertas Anda disebut cukup mampu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, membayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, sampai biaya kesehatan masih harus dipikirkan setiap bulan? Keresahan seperti ini muncul ketika sejumlah masyarakat mendapati status desil kesejahteraan mereka berubah, bahkan berada di kelompok yang dianggap lebih mampu. Padahal kondisi hidup mereka belum tentu ikut berubah. Desil yang merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari desil 1 sampai 10, data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar menentukan penerima berbagai program bantuan. Tapi sebenarnya, bagaimana sebuah keluarga bisa ditempatkan pada desil tertentu? Statistik ahli muda BPS Kota Malang sekaligus ketua tim statistik sosial, Yenita Mirawati, mengatakan penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan.
2: Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial. Kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga adalah data RESOSEK, Registrasi Sosial Ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dengan model statistik dengan istilah proxy mean test. PMT ini terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Artinya desil bukan sekedar membaca berapa rupiah penghasilan seseorang. Ada sejumlah indikator lain yang digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Namun persoalan muncul ketika hasil pemeringkatan tersebut terasa tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sebab bagi warga, angka desil bukan sekedar angka. Ketika statusnya berubah, akses terhadap bantuan pendidikan maupun bantuan sosial juga ikut berubah. Pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjelaskan pemeringkatan desil menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil akhirnya bukan pengukuran langsung kondisi ekonomi seseorang.
3: Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen. Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar, dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga perlu punya ruang untuk memperbaiki data. Pemerintah sendiri sudah membuka mekanisme perbaikan dan sanggahan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai. Sebab satu angka bisa menentukan banyak hal, maka memastikan angka itu benar adalah hak sekaligus kebutuhan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iya, Pak.

0: sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bukan desa wisata, tapi jadi salah satu pemasok sayur terbesar di Jawa Timur. Inilah Desa Giripurno. Desa ini berada di Kecamatan Bumiaji dan menjadi jalur alternatif menuju Kota Batu dari arah Karangploso Malang. Bahkan bisa dibilang Giripurno adalah salah satu gerbang timur yang menyambut siapapun yang datang ke Kota Batu. Secara geografis, desa ini berada di kaki Gunung Arjuno. Nama Giripurno sendiri punya makna yang cukup dalam. Giri berarti gunung dan Purno berarti akhir. Sebuah penamaan yang menggambarkan posisi di ujung lereng pegunungan. Menariknya lagi, sebelum Kota Batu resmi dibentuk pada tahun 2001, desa ini merupakan bagian dari wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Dahulu, daerah ini bernama Lejar atau Lajar, sebuah nama yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga sekitar. Konon, nama ini diambil karena banyaknya tanaman ubi yang tumbuh di kawasan ini. Berbeda dengan desa-desa lain di Kota Batu yang berkembang dengan wisata buatan, Desa Giripurno justru tetap konsisten menjaga identitas sebagai desa pertanian. Dengan luas wilayah sekitar 14 km persegi, sebagian besar lahannya merupakan sawah dan tegal milik warga. Bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pemasok sayur-mayur untuk berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, bukan hanya soal pertanian, kawan. Giripurno juga menyimpan kekuatan lain, yaitu budaya. Di desa ini tradisi masih dijaga dan dijalankan, mulai dari selamatan desa, ziarah leluhur, sampai kesenian seperti langen beksan yang masih ditampilkan dalam momen-momen tertentu. Bahkan ada juga tradisi jenang suro yang dilakukan setiap 10 Muharram sebagai bagian dari nilai-nilai yang terus diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, Desa Giripurno justru memilih untuk tetap berdiri dengan akar yang kuat, menjaga tata krama, budaya, dan nilai-nilai yang jarang ditemui. Upaya ini bahkan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi sejarah desa agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya. Suasana di desa ini terasa sederhana, tenang, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hamparan lahan pertanian, aktivitas warga, dan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok bagi Anda yang ingin melihat sisi lain Kota Batu. Jadi, kawan, kadang sebuah tempat tidak perlu ramai untuk bisa berarti. Karena di tempat seperti Giripurno, justru kita bisa melihat bagaimana sebuah desa tetap menjaga jati dirinya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Heh, bentar. Ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
2: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
4: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Oh, dalam posisi ekonomi sulit, kira-kira tidak adalah sulit itu, betul. Saya sebelum jadi dosen, ya sama ibu juga, dalam kesulitan ekonomi, itu saya, ya jujur aja, saya jualan kacang goreng. Hanya modalnya pertama kali itu 1 kilo kacang goreng. Kalau pagi itu ibu pasar itu, beli kacang, lalu dikom. Nah itu, sore saya menghilangkan kulit ari itu. Lalu oleh ibu dikasih bumbu apa-apa, bawang-bawang ini dan sebagainya, terus digoreng. Nah, setelah digoreng itu, yang memasukkan di plastik itu saya masukkan plastik gitu, lalu ada gergaji besi, ada lilin, lalu saya pakai itu. Nah itu kalau pagi ibu ngantar ini ke warung-warung, termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi ketika anak saya yang pertama Titis itu sekolah di SMP 6 Jalan Kawi, itu kantin itu yang mengisi apa itu kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Dan kita tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah apa, memang di situ bisa menghasilkan. Itu kalau soal keluarga, saya punya pengalaman yang baik. Karena itu sekarang ini saya merasa bahwa saya mendapatkan kemurahan dari yang memberi hidup. Nah, yang penting jangan pernah kita gentar menghadapi hidup. Semua orang mesti punya masalah. Dan jangan masalah itu ditinggal selesaikan. Jangan berlama-lama. Nah, dengan begitu lalu kita meyakini bahwa besok akan terbit matahari lain. Saya Beni Suparto, mantan wali kota Malang, untuk Wisdom di CT Guide FM Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana-gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondanglegi. Bertemu Pasar Gondanglegi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Oh, dalam posisi ekonomi sulit, kira-kira tidak adalah sulit itu, betul. Saya sebelum jadi dosen, ya sama ibu juga, dalam kesulitan ekonomi itu saya, ya jujur aja, saya jualan kacang goreng. Hanya modalnya pertama kali itu 1 kilo kacang goreng. Kalau pagi itu ibu pasar itu, beli kacang, lalu dikom. Nah itu, sore saya menghilangkan kulit ari itu. Lalu oleh ibu dikasih bumbu apa tuh bawang-bawang itu dan sebagainya, terus digoreng. Nah, setelah digoreng itu yang memasukkan di plastik itu saya. Saya masukkan plastik gitu, lalu ada gergaji besi, ada lilin, lalu saya pakai itu. Nah, itu kalau pagi ibu ngantar ini ke warung-warung, termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi ketika anak saya yang pertama titis, itu sekolah di SMP 6, Jalan Kawi. Itu kantin itu yang mengisi apa itu kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Dan kita tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah apa, memang di situ bisa menghasilkan. Itu kalau soal keluarga, saya punya pengalaman yang baik. Karena itu sekarang ini saya merasa bahwa saya mendapatkan kemurahan dari yang memberi hidup. Nah, yang penting jangan pernah kita gentar menghadapi hidup. Semua orang mesti punya masalah. Dan jangan masalah itu ditinggal selesaikan. Jangan berlama-lama. Nah, dengan begitu lalu kita meyakini bahwa besok akan terbit matahari lain. Saya Beni Suparto, mantan wali kota Malang, untuk Wisdom di CT Guide FM Malang.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber dengan topik bahasan kita. Ini masih ada kaitannya dengan momen Hari Kemerdekaan. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kawan, ketika setiap kali kita merayakan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini kan diwarnai dengan berbagai kegiatan ya, yang tentunya berbagai kegiatan ini juga memicu bagaimana pergerakan ekonomi. Yang mau kita bahas hari ini, Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Lalu kami juga mengundang salah satu pengusaha di Malang, ada owner dari Soa Ngalam. Untuk Anda yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp ya di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, hari ini 18 Agustus 2026, saya Erika Rosa kembali menemani Anda di program Ijen Talk. Masih dalam suasana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026. Hari ini kita juga mau membahas tentang Agustusan ramai ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, itu yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Biasanya ketika momen Agustusan begini kan banyak sekali ya acara yang dilakukan, baik itu di tingkat perumahan, perkampungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, kabupaten, bahkan juga di tingkat nasional. Tentu dengan adanya berbagai kegiatan yang ini juga masuk dalam berbagai perayaan ya untuk HUT RI, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian, terhadap bagaimana daya beli, terutama mungkin untuk berbagai produk ya, makanan, minuman, baju, kemudian spanduk dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika Agustusan ini ramai, termasuk juga yang ada di Malang, apakah ini juga berpengaruh terhadap ekonomi lokal yang ada di Malang? Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, ada owner dari Soa Ngalam, Chandra Purnama Edi. Pak Chandra, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Ya, Pak Chandra lama nggak ngobrol sama City Guide. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih Pak Chandra untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini ya. Nanti kita ngobrol banyak bersama dengan Pak Chandra. Hari ini kami juga mengundang dari Disko Perinda Kota Malang, nanti ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Pak Farid Suaidi. Ini tadi Pak Farid menyampaikan masih ada apel ya, nanti diupayakan untuk bisa segera sambung bersama dengan kami di Radio City Guide. Saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh kawan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911, boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, kami pagi hari ini juga live di TikTok Radio City Guide. Kemudian kami juga, untuk Anda yang mau menyaksikan visual radio kami, kami juga live di YouTube, di website, dan juga di aplikasi City Guide Apps. Anda bisa tonton ya kalau di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM. Terima kasih banyak untuk yang masih bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Nah, saya ke Pak Chandra sambil menunggu Pak Farid ya untuk bergabung bersama dengan kami. Pak Chandra sebagai owner yang punya usaha di Kota Malang juga, bagaimana Pak? Dari tahun ke tahun setiap kali memasuki momen Agustusan, ini ada satu dampak positif yang dirasakan juga tidak ya bagi pelaku usaha?
1: Iya, selamat pagi. Sebetulnya kalau

0: Iya.
1: Kurang ke bawah dikit Pak Chandra supaya nanti terlihat jelas di visual radio kami. Oke, baik. Silakan Pak Chandra.
0: Iya. Bicara tentang apakah ada efek atas adanya ulang tahun atau HUT RI kepada para pelaku, sebetulnya kaitan itu mungkin harus disandingkan dengan juga kepada adanya hari libur ya. Jadi kalau kayak tahun ini kan perayaannya hari Senin, Minggu libur kan ya, libur. Sabtu juga libur. Secara kunjungan kalau saya amati memang dari tahun ke tahun memang Malang mengalami peningkatan kunjungan ya. Kunjungan itu dari tahun ke tahun memang naik, Mbak. Itu ditengarai dengan banyaknya plat-plat nomor luar kota Malang yang datang kepada kota Malang ya, gitu. Tetapi ironisnya di tempat-tempat oleh-oleh itu justru kurang merasakan adanya peningkatan kunjungan tersebut. Ya, kalau dari data BPS sebetulnya 21% per tahun dia mengalami kenaikan, tetapi yang kepada para pelaku itu tidak sebesar itu. Saya amati karena satu, pertama, mereka rata-rata tidak menginap di Malang. Jadi mereka hanya masuk ke Malang tapi tidak untuk menginap. Kedua, kalaupun ada yang menginap, mereka tidak bertahan sampai dengan 2 hari. Jadi 1 hari saja. Jadi mungkin check-in pagi, kemudian mereka langsung pergi. Nah, rata-rata memang efeknya kalau saya lihat memang lari kepada kalau nggak ke kabupaten atau ke Batu atau bahkan ke Bromo, Mbak.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu yang mungkin menjadi diskusi bahasan kita kali ini ya. Apakah ada efek? Ada efeknya bahwa, tapi efeknya kecil. Nah, karena kalau saya amati bahwa justru di momen-momen liburan seperti ini, saya melihat bahwa Kota Malang itu tidak mensikapi momen liburan itu sebagai ditangkap sebagai peluang untuk kemudian mengadakan entah itu ada event atau apa yang namanya bisa menahan mereka untuk lebih lama tinggal atau berada di Malang. Jadi tidak hanya naruh koper kemudian pergi. Itu mungkin yang harus kita diskusikan di kesempatan kali ini.
1: Baik, ya itu tadi. Itu kalau untuk wisatawan, Pak Chandra ya, di momen Agustusan. Kalau untuk berbagai event, ini yang berkaitan juga perayaan Hari Kemerdekaan, dapat dampak positif juga tidak ya pelaku usaha? Mungkin dengan adanya karnaval, pawai, dan lain sebagainya. Bahkan kan masing-masing sekolah juga mewajibkan ya, biasanya pakai busana nuansa merah putih. Gimana nih Pak Chandra?
0: Iya, kalau kita lihat yang event yang acaranya seperti itu, sebetulnya itu kan udah kerap dulu kita alami juga ya, di saat kita masih kecil gitu ya, di mana hiruk pikuk 17-an itu serta merta menjadi hiruk pikuknya keluarga kan gitu, menyiapkan karnaval kepada anak, kalau kita sekarang kepada cucu kan gitu ya. Tapi itu kan sifatnya kepada lokal ya, lokalnya betul-betul lokal. Jadi kalau di daerah sana menyiapkan seperti ini, dari sini mungkin akan berbeda lagi. Dan kebetulan rata-rata ya kalau kita bicara masalah baju untuk karnaval dan sebagainya, rata-rata kan diusahakan sendiri oleh keluarga masing-masing kan gitu. Pokoknya bernuansa merah putih, yang jelas harus ada bendera merah putih di kepala kan gitu. Atau ada baju-baju daerah khas. Kadang-kadang dengan dikasih sarung saja, dikasih peci sudah jadi khas kan gitu, tambah merah putih.
1: Iya.
0: Mestinya kalau saya bicara mestinya

0: hal tersebut bisa dikemas juga sebagai event kota, di mana mungkin kota kemudian menarik menjadi satu titik kumpul daripada sejumlah, katakanlah ya, daerah-daerah sekitar kota ya, kelurahan atau kecamatan sekitar kota yang kemudian beracaranya di kota, sehingga kota menjadi ramai. Kalau kemarin kan sepi, Pak.
1: Betul. Nah,
0: Sepi, betul-betul sepi. Jadi acaranya di kampung-kampung kan gitu. Di kotanya sendiri sepi, kan gitu.
1: padahal potensi Malang ini sebenarnya sangat besar juga, Pak Chandra ya, kalaupun mau
0: Iya,
1: menarik
0: betul.
1: massa ya.
0: Betul.
1: Tergantung bagaimana pengemasannya. Nah, kalau di tahun ini atau mungkin tahun kemarin sampai dengan tahun ini, khusus ketika setiap kita memasuki momen Agustusan di tempatnya Pak Chandra sendiri, merasakan ada peningkatan omset tidak sih, Pak?
0: Ya, tadi saya sampaikan bahwa secara kunjungan banyak, tapi banyaknya itu lebih kepada mereka yang menyasar kepada kuliner. Jadi pendatang itu datang hanya untuk mencicipi masakan atau kuliner yang katakanlah, ya katakanlah menjadi khas versi VOV-nya, entah itu di TikTok, entah di anu ya. Mereka mencoba di situ. Sementara untuk hal yang sifatnya belanja ya, belanja, belanja yang untuk oleh-oleh dan sebagainya, karena sifatnya mereka datang hanya untuk mencicipi makanan, spend money-nya untuk bicara beli kepada yang dulu ya, dulu itu, oh ini khas, itu sudah bergeser, sudah
1: Baik.
0: bergeser.
1: Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol bersama dengan Pak Chandra ya. Tentunya untuk Anda juga boleh, kawan, yang mau ikut bergabung bersama dengan kami. Oh, udah gabung ya Pak Farid ya. Baik, di untuk pagi hari ini sudah gabung juga bersama dengan kami ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi STMM. Pak Farid, selamat pagi. Iya, sudah sambung belum Pak Farid suaranya di kami? Selamat pagi Pak Farid.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, gimana kabarnya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Farid, kameranya bisa agak ke bawah lagi Pak. Kameranya bisa agak ke bawah Pak Farid. Kameranya Pak Farid bisa agak ke bawah supaya wajahnya bisa terlihat lebih jelas. Baik. Nah, Pak Farid, hari ini kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Nah, ini barangkali yang juga jadi pertanyaan kita bersama ya. Ketika banyak sekali beragam acara untuk momen Agustusan, apakah kemudian ini mempengaruhi, ada dampak yang maksimal untuk ekonomi lokal kita yang ada di Malang? Kalau dari dinas sendiri bagaimana, Pak? Melihat adanya geliat ekonomi di Kota Malang ya, setiap memasuki bulan Agustus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini berkah ya, Mbak. Alhamdulillah, momen 17 Agustus ini luar biasa. Hampir semua event yang ada di RW, RT maupun tingkat kelurahan dan kecamatan, bahkan kota ya, ini semua sekarang sedang menggalakkan yang istilah namanya itu apa ya, bazar ya. Bazar, kemudian juga Sokota Malang. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, utamanya dengan pihak perbankan yang kemarin juga sedang mengadakan bazar juga di Alun-Alun Merdeka. Alhamdulillah banyak pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak, ada pendataan khusus tidak sih, Pak, dari Disko Perindak Kota Malang, barangkali dari tahun ke tahun, bagaimana nih dampak dari berbagai acara, terutama acara ketika momen Agustusan ya, bagi para pelaku UKM kita yang ada di Kota Malang?
2: Kalau pendataan khusus kita tidak ada. Kita tidak ada, tapi yang pasti ya, contoh ini, contoh sederhana aja, kegiatan rutin yang ada di RT/RW itu kan selain melibatkan pelaku usaha atau UMKM, juga memberdayakan masyarakat atau warga sekitarnya untuk terlibat pada kegiatan tersebut. Kemarin juga sempat sedikit viral, bukan viral ya, artinya dampak positif yang dasar yang

0: ada di Permata Jingga, kalau tidak salah cepat saya melihat itu luar biasa, hampir seluruh warganya keluar, kemudian jumlah pelaku usahanya juga luar biasa. Kalau data khusus kami tidak ada.
1: Baik, tapi kalau oke, data khusus secara jumlah mungkin tidak ada, tapi kalau secara pengamatan mungkin dari Diskobindag, sektor usaha apa saja Pak yang paling terdongkrak di momen Agustusan ini?
0: Yang utama pasti makan minum ya, kuliner. Kemudian juga ada kerajinan, juga ada fashion.
1: Oke, itu yang paling terdongkrak ya untuk makan dan minum. Lalu dari Diskopendiak sendiri, ini kan memang sudah tahu Pak ya, peluang-peluang momen Agustusan, apa yang kemudian juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian lokal yang ada di Malang, menangkap peluang yang ada?
0: Yang pasti kita melibatkan hampir semua ya, semua pelaku usaha yang ada di Kota Malang, utamanya teman-teman yang ada di tiap-tiap kelurahan. Jadi gini, komunitas di kami ini bukan hanya komunitas, contoh komunitas makan minum, komunitas kuliner, komunitas fashion, tapi hampir semua kecamatan itu juga salah satu bagian dari komunitas kami dan juga kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang.
1: Baik, apa yang dilakukan Pak untuk mengajak mereka untuk event atau bagaimana supaya juga perekonomian lokal ini bisa meningkat?
0: Ya pasti Mbak, pasti kita libatkan mereka. Oh ya, ada satu momen ya sebenarnya ini yang belum sempat saya sampaikan. Kebetulan di Jakarta ya itu ada Jambore Nasional, Jambore Pramuka. Ini kita terlibat, kita membawa hampir 6 pelaku usaha ke sana tanggal 13 sampai tanggal 20 dan alhamdulillah luar biasa pergerakannya. Bahkan sudah ada yang repeat order, juga ada beberapa teman-teman dari daerah atau kota lain yang melakukan pemesanan tersendiri.
1: Baik. Oke, Pak Chandra dan juga Pak Farid, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pagi hari ini di program Mijen Talk. Tapi sebelumnya kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami. Hari ini kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi cari tempat yang gak terlalu ramai tapi tetap punya pemandangan yang bikin betah, coba deh kenalan lebih dekat dengan Sumber Pucung. Letaknya di Malang bagian barat, di jalur yang menghubungkan Malang dengan Blitar. Sekilas mungkin terlihat seperti kecamatan biasa, tapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan hamparan sawah luas, perkampungan yang rapi, dan udara yang terasa lebih ringan. Sumber Pucung tumbuh sebagai wilayah pertanian yang kuat. Kehidupan warga lekat dengan lahan, air, dan hasil bumi. Dari dulu, kawasan ini berkembang karena didukung aliran sungai Berantas yang membuat tanahnya subur. Sistem irigasi dan bendungan besar di sini ikut membentuk identitas Sumber Pucung sebagai daerah penopang pangan dan energi. Nah, yang bikin Sumber Pucung menarik bukan cuma aktivitas warganya, tapi juga view-nya. Salah satu yang paling ikonik, Waduk Sutami atau yang sering disebut Karangkates. Hamparan airnya luas banget, dikelilingi perbukitan hijau. Datang sore hari, Anda bisa lihat langit berubah warna dengan pantulan cahaya di permukaan air. Tenang, luas, dan adem. Gak jauh dari situ, ada juga Waduk Lahor. Tempat ini cocok buat yang pengen suasana lebih sunyi. Banyak yang datang untuk memancing atau sekedar duduk menikmati angin. Sumber Pucung bukan destinasi yang heboh, tapi justru di situ daya tariknya. Gak terburu-buru, gak berisik, tempatnya cocok buat yang ingin jeda tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, mungkin jawabannya bukan ke tempat yang paling ramai, tapi ke tempat yang paling nyaman. Coba arahkan perjalanan ke Sumber Pucung, siapa tahu Anda pulang dengan pikiran yang lebih segar. Dari Kota Malang arahkan kendaraan menuju ke Pakisaji, lanjut sampai di wilayah Jalibar ke Panjen, kemudian ambil ke kiri Jalan Raya Gunung Kawi untuk mengarah ke traffic light Talangagung. Lalu ambil ke kanan dan lurus saja sampai Anda masuk di Sumber Pucung. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
5: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale! Ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Kita bicara Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Saya ditemani ada dua narasumber, ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan Perindustrian serta Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi. Lalu juga ada owner dari Soangga, Chandra Purnama Edi. Ada beberapa informasi juga yang ini tadi masuk di kami dari tadi pagi, kawan. Kita dapat informasi ada potensi kepadatan di Jalan Soekarno-Hatta, terutama yang arah ke Universitas Brawijaya. Ini tadi kita sudah laporkan ke Panit Lantas dari Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi. Disampaikan oleh Ibda Dedi, memang betul ada potensi kepadatan ya di Soekarno-Hatta. Ini dari kepolisian sudah mulai jam 6.20 tadi, itu standby di lokasi. Dan sampai sekarang anggota dari Polsek Lowokwaru juga masih standby di jembatan Soekarno-Hatta, menarik arus lalu lintas yang dari utara supaya segera normal kembali. Terima kasih Ibda Dedi untuk respon cepatnya. Lalu ada juga Bu Retno tadi menambahkan, di UB itu memang ada peraturan kalau mahasiswa di tahun pertama tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor ke dalam kampus. Oh, ada aturan demikian. Jadi tadi memang Pak Guli juga sempat menyampaikan kayaknya kepadatan ini karena ada kegiatan di UB, karena tadi melihat di beberapa tempat usaha, kemudian ada di beberapa ruko ya, itu kok tumben pagi-pagi tapi parkirnya sudah banyak. Ini kemungkinan parkir dari kendaraan para mahasiswa. Lalu ada lagi Pak Dani, jam 7.56, ini tadi juga menyampaikan informasi lagi. Pak Dani tadi menyampaikan informasi, ada voice note-nya.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Pagi.
1: Itu kalau yang di seputar UB itu ada banyak motor parkir, itu bukan karena ada giat, tapi memang giat kuliah aja. Kalau ospek udah selesai, nanti tinggal Sabtu Minggu aja. Kan memang untuk mahasiswa baru itu untuk satu semester ini kan nggak boleh bawa kendaraan. Jadi mereka ngakalinya untuk parkir-parkir di samping-samping itu, di Indomaret, di McD maupun di ruko-ruko itu.
0: Oke, ini juga menambahkan informasi sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Retno ya. Pak Dani juga menyampaikan flyer ini tadi terkait dengan mau ada kegiatan Maulid Akbar menjelang fajar. Ini lokasinya di daerah mana nih ya? Lokasinya di Masjid Agung Jamek, Kota Malang, tanggal 25 Agustus jam 2 dini hari sampai dengan selesai. Nah, barangkali ini juga bisa diantisipasi adanya potensi keramaian di sekitaran Masjid Jamek, Kota Malang. Lalu ada Pak Hasan Bisri menyampaikan sepertinya ada tergandeng yang terguling di daerah Putuk Rejo, sebelumnya Mitra Delima. Nah, ini menimpa rumah warga ya. Putuk Rejo itu daerah mana nih? Gondang Legi ya. Tadi Pak Hasan Bisri menyampaikan informasi di jam 8.26. Ada videonya juga sepertinya. Saya coba putarkan dulu kawan di visual radio.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Pak.
2: Ini sepertinya ada truk gandeng yang guling. Wih, yang guling ini, truk gandeng guling di seputaran Putuk Rejo, desa Putuk Rejo sebelum Mitra Delima, yaitu menimpa rumah warga. Menimpa rumah warga, waduh. Trafiknya bergantian harusnya. Tetap hati-hati tentunya. Di daerah Putuk Rejo sebelum Mitra Delima, kalau dari arah Gondang Legi ini, jadi
0: Lalu lintasnya padat merambat loh ya, yang dari arah Gondang Legi ya.
2: Tetap hati-hati kawan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Hasan. Tadi pagi kita juga sudah dapat infonya sebenarnya kawan, dari beberapa kawan pendengar City Guide. Kemudian kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Tadi disampaikan oleh Ibtu Andi Agung sekitar 7:30 itu sudah ada petugas dari kepolisian yang merapat ke lokasi. Lalu barusan ini tadi juga kita dapat informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, disampaikan memang betul ada truk yang terguling dan ini masuknya sudah Gondanglegi. Coba nanti kita bantu komunikasi juga ya dengan jajaran dari Polsek Gondanglegi. Tadi kita juga komunikasi dengan jajaran dari Polres Malang. Nanti sambil kita update bagaimana penanganan yang juga dilakukan di lokasi. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan baik itu dari Bululawang ke arah Gondanglegi maupun juga dari arah sebaliknya. Ada potensi kepadatan ya, tadi bahkan kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Hasan itu terlihat lalu lintasnya padat merambat, ngantrinya sudah panjang. Oke, kawan kita kembali lagi di talk show pagi hari ini, masih bicara tentang Agustusan ramai, ini ada dampaknya tidak ya pada ekonomi lokal yang ada di Kota Malang. Pak Farid dari

0: Pemerintah ini ada program khusus tidak sih, Pak? Setiap memasuki Agustusan, barangkali program khusus yang juga ini menjadi wadah atau menjadi bagian dari upaya memfasilitasi para pelaku UMKM.
1: Kalau program khusus kami tidak ada, tapi yang pasti kami menggerakkan kepada seluruh pelaku usaha, terutama komunitas-komunitas, itu untuk membuat semacam event termasuk juga dengan beberapa stakeholder. Kalau dari pemerintah sampai saat ini, kalau kami kan tergantung dari pimpinan, ya, kapan kita harus melangkah, kapan kita harus membuat sebuah program. Jadi kalau program khusus tidak ada, hanya himbauan-himbauan aja.
0: Baik. Nah, tadi juga sempat dikomentari oleh Pak Chandra, sebenarnya Malang ini potensinya besar, tapi kok sepertinya belum tergarap secara maksimal. Pak Chandra, kalau Pak Chandra sendiri sebagai pelaku usaha, sebenarnya yang diharapkan bagaimana sih, Pak, menangkap berbagai peluang ini? Ya, Pak Chandra, halo.
2: Iya. Ya, kalau kami sebagai iya, halo.
0: Ya, silakan Pak Chandra, bisa didengar dengan jelas.
2: Jadi, sebagai pelaku usaha tentunya berharap bahwa peningkatan jumlah kunjungan itu berbanding lurus juga ya terhadap kepada para pelaku usaha. Hal itu tentu menjadi keinginan bersama seluruh stakeholder dari pelaku usaha ya. Tetapi memang kita harus akui bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kunjungan para wisatawan datang kepada di Kota Malang itu hanya tidak lebih dari satu hari. Artinya kalau dari dirunut daripada mereka datang itu hanya datang untuk, ya bahasanya itu lebih banyak kepada kuliner ya, jadi mengicipi kuliner, kemudian dia spend money-nya justru lari ke Batu sama lari ke entah itu di kabupaten maupun ke arah Bromo. Itu yang sebetulnya sudah sejak lama kita gaungkan, kita sampaikan kepada pemerintah bahwa harus ada upaya-upaya untuk yang menyadarkan itu. Karena kalau tidak, kami sebagai pelaku usaha hanya bisa, ya memang kita membranding kan ya, membranding untuk hal tersebut. Tapi tentunya kota sebagai yang memiliki kebijakan lebih luas, memandangnya harusnya tidak hanya kepada sejumlah data bahwa hotel penuh, restoran penuh, tidak seperti itu. Dari data kunjungan BPS aja sudah menunjukkan bahwa setiap tahun kita Malang itu kedatangan pengunjung cukup banyak nih ya. Peningkatannya setiap tahun itu 21%. Itu nggak main-main itu. Tetapi kepada efek pada pelaku usaha, khususnya pada UMKM, itu tidak sebesar itu. Nah, oleh karena itu membaca datanya harusnya dibacanya bahwa tidak hanya sekedar kunjungan, tetapi mereka spend money, kan itu. Kalau hanya kepada data kunjungan, dan kemudian mereka yang check-in di hotel itu mengalami peningkatan, tetapi mereka spend money-nya kemana? Spend money-nya tidak di Malang. Gitu loh. Itu ya, yang ya. Mungkin dari dulu ya. Saya sampai, kadang-kadang kalau dalam forum FGD itu sampai bosen menyampaikan bahwa merelaksasi, menyadari itu tidak gampang gitu loh. Oleh karena itu saya sepakat bahwa harus ada upaya yang bersama, sinergi bersama antara pelaku, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan itu untuk menyadari. Kalau tidak, kita sebentar lagi, kalau kita bahasanya kita ya Pak ya, itu sebentar lagi malah hanya sebagai tempat
0: transit aja, jangan-jangan
2: transit saja ya. Dulu sudah pernah kita upayakan seperti itu, bahwa itu transit, ternyata sampai dengan hari ini itu begitu terjadi.
0: Baik, ini ada pendengar yang juga mau telepon, ada Pak Andri Wiwanto ya, saya bantu untuk sambungkan di bisi penyiar. Oke, ini Pak Andri Wiwanto. Selamat pagi, Pak Andri.
3: Pagi.
0: Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, artinya kalau dari pembicara UMK, Mas siapa sih lupa? Baru masih soalnya.
0: Dari Pak Chandra, Pak Chandra Soak Ngalem.
3: Pak Chandra ya. Mm-mm. Iya, artinya itu real ya. Saya pernah juga dulu waktu, meskipun saya Komisi A, saya tetap konsen ke apa, dulu di turisme ya, rapat dengan PARI kota begitu. Banyak, masih ada missing link sebetulnya dari dinas ya, bagaimana mengakurasi potensi-potensi yang ada. Artinya kalau kita lihat dari ini, Agustus harusnya satu lagi nih sidikan ngundang dari PHRI, PHRI kota, melihat apa tingkat kunjungan itu juga jadi faktor kalau kita dasarnya pembelian dari turis ya atau wisatawan gitu. Saya lihat juga tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata ini juga jeblok sekali gitu. Programnya tidak ada kreativitas, adanya pemotongan juga, apalagi ke daerah ya. Artinya kalau kita bahas hari ini, di pemerintah desa aja pemotongannya luar biasa ya, dari 1,2 contoh desa Toyomerto Singosari itu, APBD-nya 1,2 tinggal 300 juta kalau nggak salah, atau 400 ya. Artinya spend money di bawah ini kering sebetulnya begitu. Jadi kalau kita baca hanya 17 ini, kemarin ada berita juga yang jual bendera itu juga sepi kan, langsung iya sangat menurun begitu. Apalagi kemarin juga ada berita truk-truk itu tidak memasang bendera. Itu kan sebuah protes ya, apalagi kalau kita psikologis di Aceh kemarin, di Papua, begitu pola pendekatan. Jadi tadi saya share juga ya, Presiden Prabowo setelah pidato kenegaraan, investor asing keluar dari ESG, itu kan nyata begitu. Artinya faktor-faktor begini saya nggak ngerti, artinya ring satunya RI satu itu bagaimana sampai ke bawah ini, tata kelolanya saya nggak ngerti sih. Artinya saya belajar politik mulai 2008, kemudian pernah menjadi di Tugu 2. Hari ini kadang saya juga share ke Citygate, itu kan pola-pola sekarang masyarakat juga tentang desil itu juga faktor juga begitu. Masa 3 juta itu sudah masuk desil 9, desil 10 begitu. Nah ini kan daya beli rontok kan nyata begitu, data-data sudah tersebar begitu. Sehingga kembali lagi kalau Kota Malang atau kabupaten ini tergantung dari politik wali kota itu. Kalau saya memahaminya, karena postur APBD itu kalau kita kreatif begitu itu sangat maju. Event Agustus ini ada event nggak begitu di Malang Raya yang bisa menggait wisatawan masuk begitu? Apalagi kemarin penutupan Bromo itu dampaknya ini summer camp ya, maksudnya liburan orang Eropa ya seharusnya tinggi begitu, tidak bisa ke Bromo, itu juga menurunkan okupansi dari hotel ya Pak Erika ya. Jadi kalau data hari ini seharusnya dari BPS juga masuk, ada 4 orang, menarik itu. Artinya atau ya kemarin saya lihat Pak Erika kemarin kan bahas tentang ini ya, apa itu
0: yang mana Pak?
3: 17 ya yang kemarin ya.
0: Oh iya.
3: Saya lihat ada 2 pematerinya normatif begitu membahas begini. Seharusnya akademisi hari ini itu juga hal-hal yang kritikal di masyarakat, melihat data begitu. Coba kalau kita lihat hari ini yang viral-viral apapun tentang kebijakan pemerintah, semua komen di media mainstream itu negatif begitu. Saya nggak ngerti ya, tapi kalau saya kalau sebagai pribadi hari ini 17 ini saya kecewa, karena sekarang aja PT tertutup, saya 2 PT itu harus laporan tahunan ke UHAM ya. Itu kalau kita pakai notaris ya, itu sudah 2 juta, 4 juta saat 2 PT saya pribadi. Itu cukup mengecewakan sebagai apa warga negara hari ini dengan dinamika berita-berita negatif yang waduh, kita mau nggak ngomong, mau tidak berungkap, tapi kenyataannya dinamika hari ini tidak cukup bagus untuk daya beli masyarakat. Mungkin itu Mbak Erika sebagai apa pendengar atau yang stakeholder yang paham itu, asalnya kreativitas ini ya, kalau daerah ya jangan menaikkan pajak atau apa, itu penting saya kira pendekatan. Kemarin pajak Babinsa sama BMKT Mas mau nagih begitu. Wah, saya sebagai yang memahami ya, karena saya juga pelaku usaha, ini gila ini gitu loh. Seperti itu Mbak Rika, terima kasih.
0: Siap Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kita jawab apa yang tadi dikomentari oleh Pak Andri setelah jeda. Kita jeda sejenak kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita ini masih dalam suasana Agustusan juga. Topik bahasan kita Agustusan ramai, ekonomi lokal ikut bergairah. Hari ini saya masih ditemani ada Kepala Bidang Usaha Mikro dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ada Pak Farid. Lalu juga ada owner dari Soak Ngalam, Chandra Purnama Edi. Ini ada beberapa yang juga komentar ya. Ada yang berkomentar lewat WhatsApp, ada juga yang mau gabung di line telepon. Saya utamakan dulu yang sambung di line telepon. Ada Pak Fatoni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika. Salam tangguh, salam sehat, salam kemanusiaan.
0: Terima kasih Pak Fatoni. Silakan Pak Fatoni.
1: Iya. Pertama secara ini ya, lokal atau dari Malang Raya, ini kan euforia masyarakat khususnya arek-arek Malang ini luar biasa ya. Dari son horek kuliner sampai kemarin di kampus UB itu ada karnaval, juga ada UMKM. Di kampung saya di perumahan perumahan Taman Landung Sari dan Indah Permen ada ini kampung jadul ya Mbak. Jadi ada ini ya, jadi ibu-ibu menjual masakannya dari tanggal 14 sampai 17, jadi ada peta seni dan sebagainya. Diramu di seperti itu di Landung Sari. Cuman yang saya tanya ini, apakah ada signifikasi untuk ini ya, pendapatan atau pengurangan kemiskinan untuk ini ya, dari memperingati hari HUT RI ya. Kayaknya kita banyak yang boncos ini Pak, banyak yang tekor ya. Tapi suasananya happy ya, kalau di Jawa ya, kalau di Jawa. Nah, yang kedua Mbak, secara nasional ini kita cukup prihatin ya, bendera di luar, bendera merah putih yang katanya NKRI harga mati sekarang itu ya benar-benar mati betulan. Bendera di Aceh, bendera GAM ya tanggal 15 Agustus. Kemudian bendera Borneo, bendera Papua Merdeka. Nah, ini kita cukup miris dan prihatin. Tidak ada usaha mitigasi dari pemerintah untuk tidak hanya persuasif atau kekerasan, tapi bagaimana itu bisa tidak terjadi ya. Kayaknya lost doll ya. Nah, ini sangat prihatin sekali. Bahkan ini hari ini tanggal 18 di Jakarta, BEM se-UI, UI dan se-Jabodetabek ada gelar demo 8 tuntutan di Jakarta, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Semoga Indonesia nggak hanya cukup sampai 82 atau 83 tahun.
0: Siap, Pak Fatoni. Terima kasih. Itu tentu yang juga menjadi harapan kita bersama ya. Terima kasih banyak juga Pak Fatoni sudah bergabung. Selamat pagi. Oke, kawan, ini apa yang disampaikan tadi sebelumnya ada Pak Andri Wiwanto, kemudian ada Pak Fatoni, lalu ada juga Pak Ari. Pak Ari ini sebagai pelaku UMKM juga. Ada beberapa poin yang barangkali ini bisa jadi catatan untuk pemerintah Kota Malang. Nah, yang pertama, Pak Ari ini pelaku UMKM, memang betul ketika Agustusan itu banyak event-event. Tapi rasanya para pelaku UMKM ini mereka ya mandiri, tidak ada support dari pemerintah. Kalaupun mau ikut event, cari info sendiri, kadang ada beberapa event yang bahkan sewanya lumayan mahal. Entah ini aji mumpung karena Agustusan atau bagaimana. Lalu yang kedua, kalau di tingkat RT, tingkat RW saja bisa mengadakan event-event bazar, ini sebagai wadah untuk para pelaku UMKM, bagaimana dengan Kota Malang menangkap momen Agustusan, harusnya itu ada program-program yang secara khusus dibuat untuk mengakomodir bagaimana meningkatkan ekonomi lokal termasuk juga UMKM yang ada di Kota Malang. Karena sayang sekali potensinya banyak, tapi yang dirangkul kayaknya belum semuanya. Oke, terima kasih juga Pak Ari sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana Pak Farid menanggapi beberapa komentar yang tadi masuk ya? Ada Pak Andri, ada Pak Ari, dan juga ada Pak Fatoni.
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini Pak Andri masih bergabung nggak?
0: Biasanya kalau pas gabung gini masih gabung, Pak. Semuanya biasanya ya, semua pendengar kalau pas tanya gini biasanya masih stay tune bersama dengan kami.
2: Ya, Alhamdulillah. bertemu teman lama ini, Mbak Erika sama Pak Andre. Sedikit saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Chandra. Luar biasa Pak Chandra. Ini mungkin juga akan menjadi PR dari kami, Pak. Apa yang Bapak sampaikan ini nanti akan menjadi bahan kami untuk kami sinergikan. Harapan juga dari teman-teman tadi, dari Mas Andre dan juga Mas siapa tadi, Pak?
0: Pak Fatoni sama Pak Ari tadi, Pak.
2: Mudah-mudahan nanti ke depan Kota Malang akan lebih baik lagi. Jadi begini, sedikit saya sampaikan, Bapak, Pak Jandler dan juga Bapak-Bapak yang lain, pemirsa, sebenarnya kalau kita bicara pelaku usaha di Kota Malang, ini kan sebenarnya sudah bisa dikatakan, alhamdulillah kita ini sudah luar biasa. Artinya mungkin kalau kita tidak ada event di sini, mungkin ada banyak pelancong yang datang ke Batu, kemana. Jangan khawatir Bapak, produk kita itu di sana semua. Produk kita ada di sana, kemudian tadi yang Pak Andri sampaikan, kita mungkin ada harapan untuk mengundang PHRI. Alhamdulillah banyak juga produk-produk pelaku usaha kita yang ada di perhotelan maupun di resto. Tapi ini akan menjadi catatan saya Pak Jendra, nanti mungkin harapan kami ini nanti bisa jadi tidak harus menunggu 17 Agustus ya. Mungkin di bulan-bulan berikutnya kalau memang memungkinkan, kita akan mengadakan event yang skalanya mungkin lebih besar lagi. Kemudian kalau kita bicara secara makro Mbak Erika dan juga rekan-rekan semua, sebenarnya yang menjadi PR kita itu adalah daya beli. Sehebat apapun event itu, sehebat, seluar biasa apapun event itu, kalau masyarakat artinya tidak memegang uang, itu juga akan percuma. Itu. Jadi kalau seandainya daya beli, kita sadari kok memang pelaku usaha kita ini banyak yang juga mengalami penurunan, tapi juga tidak sedikit yang mengalami kenaikan. Kenapa kami selalu menyampaikan ke teman-teman pelaku usaha, ayo kita bermain di luar, jangan bermain di Kota Malang, kita bermain di luar, di Bali, di Surabaya, di mana aja, di Bandung. Produk kita nggak kalah sama mereka. Yang penting daya belinya. Karena kalau di Kota Malang kita mengandalkan, bukan kita pesimis ya Mbak ya, tapi memang pertumbuhan pelaku usaha di Kota Malang ini kalau bisa dikatakan ini pertumbuhannya luar biasa. Kenaikan per tahunnya hampir 30-40%. Nah ini intervensi kami Bapak-Bapak untuk agar mereka itu eksisnya, harapan kami itu di luar. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu Mbak Erika, terima kasih.
0: Baik, nah tadi juga Pak Ari ini menyarankan untuk menggandeng lebih banyak lagi UMKM nih Pak. Bagaimana nih Pak Farid?
2: Hampir semua pelaku usaha sudah kita gandeng sebenarnya. Hampir semua. Kita ini Mbak Erika, kemampuan kami dari pemerintah, kita berjalan sendiri pun pasti saya yakin tidak mampu lah. Ya, kita berkolaborasi dengan stakeholder, contoh dengan BI, dengan OJK, dengan Pertamina, dengan semuanya. Agar binaan-binaan yang ada di Kota Malang ini akan menjadi bagian dari binaan mereka. Ketika mereka sudah siap secara legalitas, produk, kemudian mempunyai nilai jual, ini kita dorong mereka untuk menjadi binaan dari teman-teman dari stakeholder yang lain. Itu yang kita pacu sebenarnya. Dengan keterbatasan yang disampaikan Pak Andri tadi, adanya beberapa efisiensi di beberapa sektor. Mungkin itu cara-cara kami yang kami lakukan selama ini.
0: Baik. Nah, Pak Chandra, sebenarnya kita juga berharap daya beli ini kan selalu maksimal di setiap bulannya ya, tapi hari ini kita bicara khusus momen Agustusan. Pak, kalau dari Pak Chandra sendiri sebagai owner, biasanya ada strategi khusus tidak sih Pak memasuki bulan Agustus dengan berbagai event yang ada di dalamnya? Iya, halo Pak Chandra?
3: Iya, jadi sebetulnya dari kami pribadi ya, sudah punya semacam strategi ya, bahwa tidak hanya di event untuk kayak HUT RI atau HUT Kota Malang, kami selalu mau, ya namanya pengusaha ya, pasti menginginkan suatu bentuk pertambahan penjualan ya, dengan memanfaatkan momen-momen kan itu. Tapi kami rasakan bahwa hari ini tidak sangat berpengaruh kita melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan event itu discount itu tidak sangat berpengaruh. Karena tadi yang disebutkan bahwa daya beli kita memang turun semua. Tetapi kami meyakini bahwa dengan adanya tingkat kunjungan yang tinggi, kalau tadi dari data BPS itu 21% pertumbuhan dari year on year-nya, kota itu membacanya bahwa apabila data kunjungan itu tinggi, sementara daya beli itu menurun, tentunya strateginya tidak hanya seperti halnya kita yang kemarin-kemarin dengan event apa diskon atau dengan event apa namanya acara yang hanya satu hari, tentunya harus ada strategi lain yang kemudian harus dikembangkan. Jadi memang dituntut kreativitas daripada Pemkot sebagai pemilik kebijakan. Kami yang di bawah ini tentunya akan mensupport apabila ada hal-hal yang sifatnya memang untuk kebaikan kita bersama. Kalau saya melihat memang ada mismatch-nya kurang. Kami di bawah memang katakanlah dibilang dinaungi. Kami di bawah dibilang untuk menggerakkan UMKM. Iya, kami bergerak sendiri-sendiri akhirnya. Karena polanya tidak nampak dari pemegang kebijakan. Mungkin Mbaknya bisa lihat beberapa UMKM-UMKM yang tumbuh sebetulnya bukan karena mereka tumbuh, karena apa? Shifting. Mereka berpindah dari kaum pekerja menjadi kaum wira swasta. Jadi itu Pak, jadi mungkin yang harus dicatat bahwa pertumbuhan itu bukan karena pertumbuhan karena faktor ekonomi yang meningkat, tidak, karena mereka sudah tidak bekerja dan mereka harus hidup. Nah, untuk hidup mereka shifting dari pekerja menjadi wira swasta. Itu yang saya temui di beberapa kesempatan, bahwa mereka tumbuh karena itu. Jadi bukan karena peluang, mereka mencoba mencari peluang memang.
0: Oke.
3: Okay. Seperti halnya yang sekarang ini juga seperti itu. Jadi mungkin strateginya yang harus dirubah ya. Pemerintah harus lebih lihat ke bawah, merubah strateginya kepada bagaimana agar UMKM yang mencoba untuk tetap hidup ini tetap bisa hidup. Itu, Pak.
0: Baik, menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Chandra, program itu sudah ada tapi kok tidak dirasakan secara maksimal untuk pelaku usaha, termasuk juga Pak Chandra ya salah satunya. Pak, apa yang secara real yang diharapkan pelaku usaha dengan adanya support dari pemerintah, support seperti apa yang diharapkan?
3: Iya, kalau kami di pelaku usaha sebetulnya begini, Pak. Paling gampang ya, mencontoh kepada kota lain ya, mereka mampu membranding wisatawan untuk datang kepada kotanya dengan menyajikan sejumlah keunggulan-keunggulan yang mereka dapatkan secara informasi ya. Kalau saya lihat ada yang di bandara, ada yang bahkan di bandara luar negeri kan gitu, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri lah, ke bandara-bandara lainnya, mencoba di branding bahwa Malang itu ada hal yang bisa mereka tahan gitu loh. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan, mereka cuma check in di hotel, mungkin Mbaknya bisa tanya kepada teman-teman PHRI itu, mereka hanya check in kemudian sama travel udah langsung dibawa ke Batu, ke pantai, ke gunung, sementara di kota hanya untuk kemudian check out. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus dipahami sebagai kebijakan yang mungkin harus dirubah. Kami di bawah memang merasakan itu. Jadi mereka hanya sekedar, kalau beli oleh-oleh kayak orang buru-buru, Mbak. Jadi mereka datang, sudah harus check out jam 12 atau jam 1. Mereka datang belanja sekitar jam 11, buru-buru cabut. Hal-hal kayak seperti ini, kalau di Malang ada event yang bisa katakanlah menjadi jujukan yang bisa stay mereka lebih dari satu hari, katakanlah minimal dua hari, saya rasa itu akan dinikmati oleh seluruh pelaku usaha ya. Jadi tidak hanya di satu event tertentu gitu. Kalau dulu bicara ada 1000 event, ya kita nggak usah 1000 event lah. Beberapa event saja, tapi yang sifatnya bisa sampai 2 hari untuk menahan mereka. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, ini dari Pak Chandra. Dari Pak Farid, gimana nih Pak Farid? Catatan apa yang barangkali bisa disampaikan dari diskusi kita hari ini untuk ke depan ya? Apa upaya yang bisa dilakukan supaya UMKM lokal kita, ekonomi lokal kita bisa lebih meningkat?
2: Sepakat, Mbak Erika, dengan apa yang disampaikan Pak Chandra tadi. Mungkin ke depan nanti kita akan berkolaborasi juga dengan Diaspora Par ya Mbak, untuk membangun destinasi-destinasi wisata baru atau mungkin event-event apa yang lebih bisa menarik kunjungan dari luar ke Kota Malang. Mungkin itu aja Mbak.
0: Baik, ya Pak Farid, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Pak Chandra, terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan kami. Kita harus tutup diskusi hari ini, barangkali nanti lain kesempatan semoga kita bisa berbincang kembali. Selamat pagi Pak Farid dan juga Pak Chandra. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program Ijen Talk dan tadi juga sudah ikut menyampaikan beberapa komentar. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum terbaca. Salah satunya ada Bu Kurnia ya. Bu Kurnia boleh barangkali mau gabung di on air. Ini komentarnya lumayan panjang, atau boleh voice note juga Bu Kurnia. Nanti kita play barangkali berkenan untuk voice note di WhatsApp kami. Kita terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah bergabung di beberapa media kami, baik itu di YouTube, kemudian di website, maupun juga di live TikTok Radio City Guide. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk, selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 28 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Garage FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: Kawan, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Woi, selamat pagi Abah.
1: Pagi.
0: Wah, Abah dari pergi atau dari mau pergi nih?
1: Ya, bisa dua-duanya.
0: Oh, sudah banyak acara menanti Abah ini hari ini ya. Tapi tetap senam Abah.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Waduh. Ini fix ini apa headsetnya yang earphone-nya ketinggalan nih kayaknya ini. Belum ketemu kayaknya ini. Itu kode loh itu tim-tim redaksi itu. Untung masih ada cadangan ya Pak ya. Kalau enggak
2: yang lama masih ada.
0: Yang lama masih ada, makanya mah kelihatan antara belum ketemu atau belum diambil itu yang dipacet. Abah, hari tanggal 26 ini, bulan ini banyak yang ulang tahun ya Abah ya. Hari ini katanya, kalau saya baca tulisannya Abah ini salah satu produsen pesawat. Itu ulang tahun ya Abah ya, PT Dir Gantara.
2: Iya, Anda tapi orang seperti Anda ya, artinya generasi seperti Anda, pernah lihat nggak ya video peluncuran pesawat Gatot Kaca?
0: Gatot Kaca itu zamannya Pak B.J. Habibie?
2: Iya.
0: Oh, Sasa lihat tapi di film. Di film Ainun B.J. Habibie.
2: Oh, ada ya episode itu ya?
0: Ada, jadi ada sequence itu, ada scene itu, dan itu dari situ Sasa tahu bahwa ternyata, oh Indonesia itu hebat loh gitu, padahal kita bisa loh. Itu dari isi, sebenarnya dari film itu, dari Ainun Habibie, kebetulan Sasa ikutin sampai tiga filmnya, jadi Ainun Habibie itu iya kan sampai tiga seri, kan itu sempat booming dari pemainnya dari BCL sampai ganti Maudy Ayunda atau kebalik, saya kurang Sasa tidak lupa, cuma yang jelas pemain utamanya tetap Reza Rahardian, dan itu menurut Sasa salah satu film terbaik. Menurut Sasa ya, Abah ya, bukan filmnya, bukan aktornya saja, tapi ceritanya itu setidaknya itu harapan yang lihat itu kayak wow. Tapi
2: saya
0: ternyata
2: juga, saya juga lihat Ainun.
0: Oh.
2: Bagus memang. Nah, memang kalau bagus. Saya sih ada konotasi tertentu. Misalnya saya kenal orang yang digambarkan di film itu, yaitu orang yang menekan Pak Habibie. Kan tadi itu dimainkan oleh Barmanto sendiri, oleh saudaranya sendiri. Nah, saya tahu siapa orang yang dikenal.
3: Saya nggak dengar suara Sasa.
4: Abah, suaranya Abah terlalu kecil Abah.
3: Oh gitu, kenapa ya?
4: Iya.
3: Sekarang oke.
5: Okay. Lanjut saja. Nah sudah.
3: Oke. Okay. Oh harus didekatkan ya. Nah harus didekatkan ternyata. Nah di film itu digambarkan ada satu orang muda yang menekan-nekan Pak Habibie, dan tapi Pak Habibie tidak terpengaruh. Ya, ini bahasa lama disebut Pak Habibie tidak bergeming, tetapi bahasa baru tidak bergeming itu sebetulnya bergeming, begitu. Jadi, tidak bergeming itu ternyata salah.

0: gambarkan film itu. Oh, akhirnya saya tahu siapa dia. Ini kelihatannya ada narasumber ya.
1: Oh, justru hari ini malah gimana redaksi ada narasumber kah? Setahu saya dia
2: tadi masih. Oh, tidak, Mbak.
0: Iya. Oh, tidak ada. Oke. Okay. Nah, sehingga gambaran saya, Pak Habibie pun ternyata juga berada dalam tekanan ya untuk harus menerima ini, menerima itu, dan Pak Habibie bergeming. Bergeming itu artinya kalau zaman dulu disebut tidak bergeming. Pak Habibie bergeming. Dan yang hebat Sasa, bahwa itu program Pak Habibie yang didukung oleh Pak Harto, dan kita hampir menjadi negara dirgantara. Artinya yang diluncurkan itu adalah pesawat N250, itu berarti pesawat baling-baling yang bisa untuk 250 penumpang. Nah, 25 penumpang.
1: 25 penumpang. Oh, zaman itu ya, Bah. Itu ya. Pun berapa ya, Bah? Saya soalnya kan less loss of track saya. Perkiraan tahun.
0: Antara 85-90. Dan itu sudah diluncurkan, artinya sudah terbang, benar-benar terbang. Kemudian terjadi krisis ekonomi, dan Pak Habibie sendiri menjadi presiden. Yang hebat adalah ketika Pak Habibie menjadi presiden, harusnya beliau mengalokasikan anggaran habis-habisan untuk mewujudkan impian beliau dan impian kita semua. Tetapi beliau sebagai presiden tidak melakukan itu. Itu yang hebat. Karena negara harus lebih dulu diselamatkan. Bukan ambisi pribadinya dulu yang harus diselamatkan. Itu yang mungkin perlu jadi pembahasan di zaman sekarang ini. Bayangkan ya, seseorang yang punya mimpi dan beliau mampu untuk mewujudkan bahwa Indonesia harus memproduksi pesawat, karena Indonesia ini wilayahnya luas sekali, berpulau-pulau, tidak bisa membangun jembatan, kalau kapal itu lambat, mobilisasi manusia kurang cepat, dan beliau menciptakan pesawat itu, yang harusnya itu penting sekali bagi Indonesia. Tetapi begitu beliau jadi presiden, beliau korbankan ambisi pribadinya itu. Saya bisa bayangkan betapa gejolak kebatinan atau psikologi Pak Habibie ketika itu ya. Saya tidak bisa bayangkan. Tetapi beliau tetap orang yang sangat rasional, tidak memprioritaskan ambisinya itu, bahkan boleh dibilang dikorbankan demi penyelamatan negara. Lebih tepat lagi, demi menyelamatkan ekonomi negara. Nah, karena waktu itu uang lagi tidak ada, kemudian harga-harga harus diturunkan, dolar lagi tinggi-tingginya, dan seterusnya. Dan belum ada rasanya orang yang membahas bagaimana Pak Habibie menjadi presiden, kemudian mau mengorbankan ambisi tertingginya untuk tidak dilaksanakan. Padahal dia presiden, dia punya kuasa sekarang. Beda dengan sebelumnya ketika beliau masih wakil presiden atau masih menteri teknologi, misalnya begitu. Kan presiden, tapi demi ekonomi negara, beliau korbankan ambisi pribadinya itu. Dan sampai sekarang, artinya sampai kemarin-kemarin, PT Dirgantara Indonesia itu mengalami kesulitan yang amat berat, dan beliau tidak menyelesaikan itu karena ada yang lebih besar yang harus diselesaikan.
1: Wow.
0: Nah, kemudian

0: hari ini PT Dirgantara Indonesia ulang tahun. Kapan itu ketika saya menulis tentang helikopter listrik, saya sempat menulis di situ tokoh dari Vela helikopter listrik itu sejak PT DI tutup, maka dia kesana kemari, kesana ini. Nah, saya lupa bahwa sebetulnya PT DI itu tidak tutup. Oh. Tapi memang sempat tutup loh, dalam pengertian sampai waktu itu PT DI ini dari memproduksi pesawat tinggal memproduksi panci begitu.
1: Sempat memproduksi panci, benar-benar produksi panci.
0: Nah, rasanya benar-benar begitu karena dan manusianya kan jadi Sasa, Anda sebagai anak muda yang belum tahu itu. PT Dirgantara Indonesia. Nama Dirgantara Indonesia ini terjadi berubah. Dulunya kan PT Nortanio. Nah, kemudian menjadi PT Dirgantara Indonesia itu ketika Presiden Gus Dur. Dan karena ada upaya ini harus diselamatkan, tapi yang sulit sekali karena masih ada prioritas negara, ekonomi negara yang harus didulukan, sulit sekali. Dan akhirnya ribuan karyawan yang hampir semuanya insinyur, semuanya ahli, semuanya pernah disekolahkan ke luar negeri, ke negara-negara maju, itu bubar. Bubar. Mencari nasib sendiri-sendiri, sehingga tim yang begitu besar dan begitu hebat itu harus bubar. Karena kan tidak dapat anggaran dari negara lagi, karena ada prioritas yang lebih penting. Dan setelah itu ya sisa-sisa tim yang ada itu mencoba apa yang bisa diperbuat. Tentu bagaimana mereka bisa memelihara pesawat, pokoknya sekedar bisa hidup begitu dengan tim yang amat kecil karena sebagian besar sudah cari penghidupan sendiri-sendiri, termasuk yang sekarang memimpin proyek helikopter listrik Vela itu. Nah, itu sudah, beliau itu sudah 30 tahun di PT Dirgantara Indonesia, berkarir 30 tahun. Dan akhirnya harus berakhir. Nah, saya bayangkan bahwa apakah Pak Habibie tidak malu? Apakah Pak Habibie tidak dalam posisi yang dilematis besar? Pasti menurut pendapat saya. Tapi demi ekonomi negara yang lebih besar dan lebih penting, beliau korbankan ambisi itu. Nah, sekarang ulang tahun ke-50 ini ternyata agak istimewa. Saya mendengar ini justru dari teman saya, bukan teman sih, kenalan saya di Amerika, yang waktu saya masih menjadi sesuatu dulu, saya meninjau kantor itu di Seattle, di negara bagian Washington. Dia adalah pemimpin perusahaan, anak perusahaan yang PT Dirgantara Indonesia. Kenapa PT Dirgantara Indonesia punya anak perusahaan di Amerika? Karena supplier kita kan banyak dari Amerika, sehingga perlu ada kantor di sana. Dan dari sana saya tahu, Pak, kok Bapak menulis bahwa Dirgantara tutup? Loh, kan besok ini malah ulang tahun Dirgantara Indonesia itu ke-50. Dan Dirgantara Indonesia ini kelihatannya sudah mau bangkit loh, katanya gitu. Hah? Iya. Duh, saya tahu kalau Dirgantara tidak mati, itu saya tahu. Karena kan saya pernah ikut mengusahakan bagaimana bangkit lagi. Nah, tapi ya itu yang namanya image bahwa Dirgantara tutup. Itu begitu mendalam di benak semua orang Indonesia. Karena kan bubar waktu itu dalam pengertian karyawannya mencari nasib sendiri. Sehingga kesan itu masih hidup sangat dalam di benak saya. Padahal saya sering ke Dirgantara Indonesia setelah itu. Padahal saya pernah menggunakan kredit yang sangat besar untuk menghidupkan Danantara, tapi kok masih ada sisa-sisa bahwa Danantara
1: Dirgantara
0: dengan Danantara Dirgantara itu kok di benak saya masih tetap saking kuatnya waktu itu bahwa Dirgantara Indonesia itu bubar begitu. Nah, nah kemudian yang lupa Pak kan pernah ke kantor ini dan tidak buat iya minta maaf. Dan besok ini ulang tahun ke-50 dan kemudian saya tanya apa yang baru di Dirgantara Indonesia? Lupa sekarang akan memproduksi pesawat N219 begitu. Nah, dan direktur utama PT Dirgantara Indonesia yang sekarang ini saya lihat memang orang yang tepat begitu saya lihat. Mula-mula saya melihat jenderal juga yang ditaruh di sana. Mula-mula saya juga begitu. Nah, karena kan pernah ada jenderal bintang 4 yang ditaruh di BUMN kemudian kan tidak lama diberhentikan. Nah, ini jenderal juga. Tapi setelah saya pelajari, ternyata ini beda jenderalnya. Begitu. Beliau jenderal bintang 2 angkatan udara. Jadi namanya marsekal. Marsekal muda. Jadi kalau angkatan darat itu jenderal, kalau di angkatan udara itu marsekal. Kalau angkatan laut Anda sudah tahu kan laksamana. Nah, gitu. Nah, ini marsekal muda itu artinya bintang 2. Tetapi Pak Gita namanya. Namanya unik. Gita Amperiawan. Gita Amperiawan, marsekal bintang 2. Dan Pak, kok Bapak kan orang Sunda? Iya. Kok nama belakangnya Amperiawan ya? Mana ada orang Sunda nama Amperiawan? Kenapa Pak begitu? Beliau bilang, kemarin saya berhubungan dengan beliau. Dan beliau bilang bahwa itu karena saya lahir tahun 1966. Karena beliau. Nah, Sasa juga pasti tidak tahu ini.
1: Tentu, makanya Sasa gitu masih ada apa di tahun 66 gitu.
0: Tahun 66 itu, tahun 66 itu mahasiswa, pelajar, tiap hari demo. Demo namanya demo Ampera. Ampera itu singkatan dari amanat penderitaan rakyat. Nah, tuntutannya tiga tuntutan rakyat itu. Tritura itu satu, bubarkan PKI, dua, turunkan harga-harga, tiga, bubarkan kabinet. Waktu itu kabinetnya kabinet 100 menteri namanya. Ya.
1: Nah, benar-benar ada 100 menterinya?
0: Iya. Mungkin nggak sampai 100, cuma karena banyak begitu, terus media atau orang-orang menyebut secara politik itu kabinet 100 menteri. Nah, mungkin 80 atau berapa. Ya, tapi kan nggak biasa ada kabinet sebesar itu.
1: Betul.
0: Nah, dibilang kabinet 100 menteri. Kan nyebutnya kan gampang.
1: Iya.
0: Nah, karena waktu itu tiap hari ada demo Ampera, amanat penderitaan rakyat, sehingga ketika Pak Gita dilahirkan di Bandung, bapak ibunya guru, maka beliau diberi nama Gita Amperiawan. dan beliau ini kuliah di ITB, Teknik Mesin, angkatan 85. Dan ketika masih tingkat 4, dulu belum ada semester pada zaman itu, ketika masih tingkat 4, itu beliau ikut program beasiswa TNI AU. Dan syaratnya adalah itu harus mahasiswa yang sangat pinter. Begitu. Nah, beliau ikut tes itu, lulus. Jadi pada tingkat 4 itu sudah mendapat beasiswa dari TNI AU, tetapi dia harus berhenti dulu kuliah. Harus ikut pendidikan militer di Surabaya, di Moro Krembangan namanya. Bumi Moro. Nah, di Bumi Moro. Dan satu semester, setelah satu semester ikut pendidikan militer, Nah, beliau kembali kuliah lagi di ITB sampai lulus. Dan setelah itu, karena memang orang yang sangat pinter, beliau dapat beasiswa dari Pak Habibie, dari lembaga Habibie, untuk kuliah di Jerman dan di bidang penerbangan. Begitu. Wow. Nah, di bidang material penerbangan, material canggih untuk industri penerbangan.
1: Berarti memang benar-benar untuk bisa bangun pesawat ya, Pak ya.
0: Nah, kemudian karirnya tetap di TNI AU, Angkatan Udara, dan di sana kan punya banyak pesawat. Angkatan Udara kan punya banyak pesawat dan harus ada yang memelihara. Nah, dan harus ada melihara, harus tetap handal, bukan hanya melihara, tapi bagaimana agar pesawat-pesawat militer itu tetap handal. Dan dari situ beliau sekolah lagi, mendapat beasiswa lagi untuk doktor juga di bidang penerbangan. Jadi beliau memang orang yang tepat, dan lantas beliau juga berarti double degree masternya karena mengambil MBA juga. Dan itulah sebabnya saya anggap beliau tepat. Pertama, tidak sekedar teknolog, tidak sekedar jenderal, tidak sekedar alumni ITB, tetapi juga business administration. Nah, maka saya anggap ini bukan jenderal biasa. Begitu. Dan beliau yang sekarang mengambil keputusan setelah mempelajari Dirgantara Indonesia, akhirnya mengambil keputusan akan fokus kepada pemeliharaan pesawat-pesawat kasa. Pesawat kasa itu pesawat bikinan Spanyol.
1: Jadi yang paling-paling itu sama Spanyol, maksudnya kasa itu adalah pesawat bikinan Spanyol atau bukan kayak kasa itu pesawat komersial yang isinya berapa gitu, bukan Mbak, tapi Spanyol itu kasa namanya gitu.
0: Iya, pesawat bikinan Spanyol itu kasa, baling-baling. Ya, isinya ada yang 12, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 18, begitu. Nah, zaman dulu banyak sekali negara-negara yang menggunakan pesawat kasa ini. Terutama negara-negara Amerika Latin, karena mereka berbahasa Spanyol. Nah, nah sekarang Pak Gita, Direktur Utama Dirgantara Indonesia yang sekarang ini, melihat bahwa banyak sekali pesawat kasa di Amerika Latin yang tidak bisa dipelihara lagi karena pabrik kasa sendiri sudah tidak memproduksi kasa lagi. Ini yang beliau lihat sebagai peluang besar untuk Dirgantara Indonesia, dan beliau punya kompetensi di bidang itu luar biasa. Dan kemudian belajar dari sana, beliau pengen Dirgantara Indonesia memproduksi N219. Artinya N itu kan dulu singkatan dari Nurtanio. Sebelum Dirgantara Indonesia, nama itu N itu Nurtanio. Nah, Nurtanio itu nama orang yang dulu mendirikan industri pesawat di Bandung. Nah, N219 ini akan berpenumpang 19. Menurut saya ini tepat sekali untuk antar pulau, pulau-pulau kecil, apalagi di Papua, itu tepat sekali. Apalagi N219 ini double engine, artinya baling-balingnya dua. Sehingga kalau ada masalah satu, masih ada satu, masih tidak jatuh. Gitu. Nah, sementara yang banyak beroperasi di Papua sekarang kan single engine, yang pesawat yang baling-baling satu. Gitu. Nah, dan saya kira saya harus mengucapkan salut kepada Pak Gita Ampiryawan bahwa punya pikiran-pikiran yang hebat, tepat, memang beliau bidangnya, tetapi kan tetap diperlukan modal kerja yang besar.
1: Betul.
0: Ini yang saya bahas di tulisan saya, bagaimana beliau mencari jalan keluar itu. Tapi bahwa beliau juga bisa meyakinkan Presiden Prabowo bahwa ini jalan baru bagi Dirgantara Indonesia, dan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga jenderal, Pak Prabowo langsung minta agar PT DI memproduksi N219 untuk militer sebanyak 80 pesawat. Jadi Presiden order 80 pesawat, begitu. Nah, sehingga kelabakan Pak kita sekarang itu kan modal kerjanya besar sekali. Dan kan Dirgantara Indonesia kan bukan MBG yang bisa dapat dana ratusan triliun begitu. Nah,
1: itu kayaknya MBA-nya kepake langsung.
0: Nah, dan dalam tulisan saya hari ini, cara-cara apa yang akan ditempuh beliau untuk memenuhi pesanan 80 itu, dan karena itu modal yang sangat penting untuk terjun nanti ke pasar komersial.
1: Iya.
0: Dan beliau cerita bahwa Peru sudah pesan 5 buah misalnya, kemudian ada perusahaan penerbangan di Indonesia, perusahaan charter itu sudah pesan 3 pesawat, dan beliau yakin sekali, tapi memang diperlukan modal kerja, tapi negara kan lagi nggak punya uang karena uangnya habis begitu, sehingga perlu memang orang pinter sekali untuk merealisasikan kita. Mudah-mudahan ulang tahun ke-50 ini titik balik bagi PT Dirgantara Indonesia, dan karena itu saya ucapkan salut, selamat dan bangga kepada Pak Gita Ampiawan dan tim PT Dirgantara Indonesia. Tentu juga kita ucapkan selamat ulang tahun ke-50. Siapa tahu hidup dimulai dari umur 50 ini. Begitu Sasa.
1: Dari
0: saya kira cukup. Abah, terserah. Bagaimana?
2: Ya. Abah. Ya. Kalau ketika pertama kali kita PT DI meluncurkan pesawat itu kan teknologinya sudah dianggap sangat mumpuni, Pak ya. Selain krisis moneter waktu itu, Pak, adakah tekanan dari negara-negara barat, Pak, yang notabene mereka juga memproduksi pesawat,
0: Pak? Pak Gita cerita

0: Betul sekali Cacat. Jadi ada hope lah ya.
1: Iya.
0: Masa kabari bicara no hope.
1: Iya, benar Abah. Kalau gitu nanti kita sepakat, kita coba mengkoleksi berita-berita yang baik. Ini ternyata banyak berita baik yang mungkin saja kalah ya Abah beritanya dengan berita-berita yang sekarang.
0: Kalau perlu Sasa ikut nanti ke Bandung sama tim redaksi. Iya.
1: Mau saya butuh refreshing. Refreshingnya, healingnya ke berita-berita baik.
2: Ya. Sementara kita ke PT DI Dahlan Iskan, Mbak ya.
1: Terima kasih Abah. Terima kasih waktunya. Selamat berolahraga.
0: Sama-sama. Makasih.
1: Mohon maaf teman-teman.
0: Selamat ulang tahun ya PT Dirgantara Indonesia.
1: Selamat ulang tahun dari This Morning. Ya. Ditunggu berita-berita baiknya, ditunggu prestasi-prestasi baiknya. Mohon maaf teman-teman yang tadi pertanyaan-pertanyaan mungkin belum bisa terbacakan karena memang Abah hari ini padat merayap kegiatannya. Tapi memang tadi itu benar-benar membuat saya pribadi itu merasa bahwa oh ada loh berita-berita yang wow gitu, yang memang ternyata ya kita sama-sama tahu ya yang tersantarkan di sosial media ini sekarang memang ada beberapa hal yang urgent juga untuk disuarakan, tapi kita yang baca juga butuh suatu healing dimana ini salah satu, menurut saya salah satu berita baik juga, karena kalau memang ini bisa berhasil diproduksi, berhasil untuk benar-benar terlihat gitu ya bentuknya dan dioperasikan, ini juga akan bisa membantu banyak sekali hal-hal yang sekarang sedang banyak sekali dibahas di sosial media ya. Jadi nggak harus sampai pemerintah Malaysia turun tangan yang namanya pesawat itu kan gitu kan, siapa tahu itu nanti bisa jadi pesawat yang dari Indonesia. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Demikian juga istri. Hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, Masya Allah. Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa, masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu, saya tanya dengan jujur, kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Wahai ibu-ibu maling. Malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada empat. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul umah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu, jangan pernah berpikir untuk ganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya, ibu. Tapi terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ibu, pandangannya kok pandangan gak hebat. Ngelihat saya kok gak tenang, itu kenapa sih, ibu? Tapi jangan ganti, ganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golop itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golop. Saya termasuk orang yang sering diajak golop, tapi bukan menikmati golopnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali.

kedi-kedi, masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Seminggu ganti-ganti, sobek sana sini tambalan. Bolong-bolong ini malah ini. Semuanya curhat masing-masing, masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster satu aja penitinya 6, masya Allah. Naudzubillah min dzalik, nasum. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke, yang berikutnya, banyaknya orang nikah laki tetapi semangatnya bukan semangat syari'i. Sering kalau nikah laki cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baino, lebih seksi. Secara sembunyi-sembunyi, secara siri tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu su'udon. Itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya. Memang laki-laki suka egois, betul enggak Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul enggak? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Iya, makanya saya ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, saya enggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini, tapi saya kembalikan tadi, itu lain kali, tentang bagaimana predator ketahanan rumah tangga, khusus mengenai hubungan pasutri, lain kali sambung dengan parenting, bagaimana mendidik anak secara islami, dengan segala aspeknya. Saya kembalikan, satu amalan tidak sampai ke langit, kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Al-qatil wal maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, apa yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan selain, hadis lain mengatakan sakotot min ainilah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting Ibu, karena nanti ketika orang mati, setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan. Hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung, tapi begitu mau masuk surga, habis pahalanya. Karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh dia pernah apa utang gak bayar. Dia pernah ini. Jadi dia bangkrut karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang gak bayar, alisan ilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya. Ustadznya setahun sekali aja pulang dirasani terus. Orang yang begitu itu diambil, besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu. Ghibah menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sana sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati. Amal tidak dimulai dengan basmalah, itu ada tiga. Satu, ucapan itu sendiri. Yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fawwa akto fawwa abtar, maka amal itu akan putus, akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi satu, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan.

0: maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu, ucapkanlah basmalah, minimal bismillah, syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik, apa, Allahumma barik lana, doa mau makan gimana, Allahumma ini audubika minal khubusi al khabair. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya babnya, terus sandaran sejak tadi masya Allah di sana Allah. Langsung ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidrotul Muntaha dah. Mikrot duluan. Ibu, satu dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya menjadi psikologi, ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam? Nah, rumah, kalau rumah salam. Keluar dulu, suruh keluar. Ucapkan salam lagi, supaya pembiasaan. Mau makan, bismillah dulu. Penting. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Orang tawuran gak pernah, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari kampung sebelah, gak akan. Maka ini satu, ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan maut itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan maut. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Mau'udnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul gak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit gak jadi nikah. Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji. Perkara dapat makan syukur, gak dapat makan gak apa-apa. Bagus. Jangan kesini hanya cari makanannya saja. Banyak ini, ada yang ulang tahun, ini makanannya banyak, yang datang banyak. Nah, itu namanya masih terganggu, maksud dan maut. Maka nanti ada ikhlas, ada istikhlas, terutama yang suka umroh dan haji. Haji sambil dagang itu boleh gak? Boleh. Haji sambil dagang boleh, yang gak boleh dagang sambil haji. Ayatnya mengatakan tidak ada dosa di antara kamu, orang yang haji, pulangnya mau dagang silahkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak, ini yang di luar enggak dengar ya? Di luar jelas enggak? Enggak jelas ya. Makanya kok yang di luar sana kurang keras. Lain kali salonnya ditambah satu, speakernya ditambah belakang ya. Ke depan ini. Ya. Nanti biar Mama Dede enggak marah. Mama Dede itu kalau sound sistemnya jelek marahnya luar biasa. Udah tua marah nakutkan baru. Nakut tiba-tiba tek gitu kan, sayang itu. Bukan takut apa, takut Israel nyabut pas marah-marah. Ya, Mama Dede paling marah kalau ada sound system yang gak beres. Kadang-kadang naik di atas salon itu supaya kelihatan itu semuanya. Halo? Gak usah diomongin Mama Dede, saya ngomong sendiri aja nanti. Ibu, sekali lagi, apapun niati untuk Allah. Rata-rata orang yang nikah cerai juga karena niatnya bukan untuk ibadah. perceraian itu karena lupa kepada nilai-nilai ibadah. Sebab kalau nikah tidak hanya untuk ibadah, nikah itu enggak lama. Demikian juga apapun. Demikian juga kita pengajian sini, kalau niatnya bukan untuk ibadah, enggak lama. Karena nanti yang dilihat ada asas di mana orang gathering begini ini, pengajian seperti ini, penyakitnya kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakitnya kadang-kadang ada penyakit yang namanya khinjiriyah. Khinjiriyah itu penyakit babi. Babi itu ditaruh di taman yang bagus, taman pengajian majelis zikir, majelis wirid, itu bagus. Tapi kalau babi ditaruh di taman, dia tidak melihat bunga yang di atas, bunga buah yang di atas, tapi dia lihat comberan. Nanti sudah ada air bersih tinggal minum, dia tidak langsung minum. Diobok-obok dulu baru diminum, dasar babi. Demikian juga begini nih, ini pengajian baik-baik, nanti yang dilihat negatifnya. Oh, pengajian itu panas, oh sebelah saya itu baunya balsem, PPO, remasan, sudah itu minyak kayu putih, minyak gosok terus. Yang dilihat jeleknya, bukan pada nilai positifnya. Pengajian itu sudah panas, mic-nya enggak dengar, ini segala macam. Nanti dicari nilai, karena orang selalu dilihat negatifnya, itu khinjiriyah. Itu. Lah itu penyakit. Makanya bikin kenyaman mungkin, supaya niatnya betul untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah, nanti nikmat. Oh, tapi di situ capek, bokongnya panas. Lihat, justru panas bokongnya, panas pantatnya, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Amin. Itu. Oh, tapi panas berkeringat, justru neraka bisa padam karena keringat yang netes di majelis-majelis zikir. Amin. Makanya yang sudah kepanasan enggak usah dikipas sih, biar keringatnya banyak nanti langsung. Kalau orang berpikir pada positif, ada nilai positifnya yang ada di situ. Sengaja ini dikasih, tidak dikasih AC supaya neraka akan padam sebelum kita lewat. Benar-benar. Ini kehebatan majelis zikir. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga, niat. Mohon maaf, niat ini pembahasannya agak panjang sebetulnya, sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menaruh niat itu di bab pertama, dan hampir setiap buku Imam Nawawi selalu memberi pengantar bab niat dulu. Karena niat ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi yang paling menentukan semuanya. Innamal a'malu binniat, al umur bima qasidiyah, setiap perkara tergantung maksudnya, setiap amal tergantung niatnya. Bahkan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niatnya baik, belum jadi baik, sudah dihitung baik. Ibu niat mau tahajud, malam mau tahajud, sudah nyiapkan jam waker segala macam, enggak bisa bangun karena capek, malaikat tetap menulis ibu sama dengan tahajud. Asal niat, bukan pengin. Kalau pengin itu sudah bangun tidur apa pipis terus tidur lagi. Itu bukan niat. Itu menipu malaikat. Oh bagus ini mau tahajud, begitu mau ditulis pipis doang terus tidur lagi. Oh sialan kata malaikat. Sudah mau ditulis ini. Niat, ibu niat haji sudah nabung, sudah setoran haji. Sebelum haji kok sudah mati, sudah dihitung haji. Saya mau ngasih uang, ini ngasih uang. Uang baru saya kasihkan dicopet orang. Ini cuma contoh, enggak beneran, enggak mungkin saya ngasih uang. Oh dikasih boleh, misalnya handphone mau saya kasihkan, tapi baru mau saya kasihkan dicopet orang, handphonenya nyampe enggak? Enggak. Tapi pahala saya penuh enggak? Penuh. Allah catat karena sudah niat. Makasih ya. Saya ikhlas insya Allah. Kok sesuai dengan mimpi saya? Mimpi saya itu mau dapat hadiah iPhone. Iya. Alhamdulillah Allah tahu apa yang saya harapkan. Memang kadang-kadang orang itu kalau niat baik itu wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah dapat iPhone lah ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Jazakallah. Kalau ikhlas insyaallah pahala dia. Saya ikhlas kok, tenang aja. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Ibu-ibu yang saya muliakan, niat dalam hadis yang sangat panjang, meskipun pembelajarannya banyak, ada orang dinukil dalam hadis Bukhari dan Muslim mutafakun alaih, hadisnya soheh, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Bercerita tentang satu orang yang habis membunuh 100 orang, Masih ingat? Habis bunuh 99 orang, kamu bisa diampuni. Enggak bisa bunuh sekalian jadi 100 orang. Setelah 100 orang dibunuh, dia mau tobat, bisa. Kalau kamu datang ke satu tempat untuk tobat, ternyata belum sampai tempatnya, mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan, akhirnya mulai kebutan. Satu pengen masukkan surga, satu masukkan neraka. Ternyata dia masuknya surga. Pembelajaran pertama ternyata karena dia sudah dekat dengan tempat tobat. Padahal sudah tobat belum dia? Belum, baru mau berangkat tobat. Tapi niat. Maka ini hal yang sangat penting. Niat. Maka niati satu, dengan ucapan, dengan bacaan basmalah. Kedua, dengan niat, niat karena Allah. Yang ketiga, kayak lopet. Oke, yang ketiga adalah sesuai dengan jalan Allah. Jadi perbuatan itu sampai kepada Allah kalau sesuai dengan jalan Allah, niatnya ikhlas, caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena amalan itu akan putus, tidak ada berkahnya dan putus pahalanya kalau amalannya tidak disesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Sunnah itu, cara itu tidak hanya cara tapi waktu, tempat dan lain-lainnya. Sholat itu baik enggak? Baik. Niatnya untuk Allah, betul? Tapi caranya tidak sesuai Rasulullah, boleh enggak? Enggak. Jam 10 sudah duhur, luar biasa itu. Jam 11 sudah asar. Diterima enggak? Enggak. Jadi harus sesuai. Sapi itu halal apa haram? Nah, sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kalau ibu pengen sop buntut sapi, punya sapi, dikejar, dipotong buntutnya, terus dimasak jadi sop, sopnya halal apa haram? Masya Allah. Karena ternyata cara itu penting. Maka amalan sampai kepada Allah tadi, satu, dengan ucapan basmalah, doa segala macam. Dua, niat karena Allah. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang ya, dicontohkan Rasulullah lewat contoh dari Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur, la ilallah adalah sistem ide, niat. Muhammadur Rasulullah adalah caranya. Sistem amal, iman dan amal. Kalimatul iman, wa kalimatul amal. Ini idenya, dua prakteknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada, baik kita lanjut. Ada pertanyaan, Bu? Gak ada. Hari ini kita bicara tentang fikir dan zikir. Tetapi sebetulnya kunci, mungkin gak selesai karena saya tinggal 15 menit waktu saya. Iya, janjinya jam 11 selesai dan memang janjinya, tapi jemputnya sudah terlambat kan. Bukan, karena saya jam 11 sudah on cam. Untung tidak live, jadi masih bisa ditunggu. Jadi gak apa-apa, saya izin telat sesekali. Maksud yang telat cuma bintang tamu terus. Itu. Tapi juga karena macetnya begitu tadi, ini sudah on cam jam 11, tapi jam 11 saya baru dari sini. Jadi kalau ditanya sudah niat ke sana. Hari ini saya ya, ada. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu sholihah yang mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Sebetulnya empat kunci hidup yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Saya suruh bicara tentang fikir dan zikir, tetapi diawali harusnya dengan sabar, syukur, fikir dan zikir. Karena saya kalau langsung ke fikir dan zikir belum ada landasannya. Maka saya mulai dengan sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar dulu. Berapa banyak Allah menegaskan tentang kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu, ada dua kebersamaan Allah. Satu, ma'iyatullah yang khos. Yang kedua, ma'iyatullah yang am. Allah bersama dengan siapapun, tetapi ada dua. Satu yang umum, satu lagi yang khusus. Bu, orang kafir itu bersama Allah enggak? Ya, tapi umum. Jadi Allah itu dekat dengan orang kafir juga? Dekat. Tapi Allah dengan orang beriman dekat enggak? Dekat, karena semuanya itu Allah meliputinya. Tapi beda kebersamaannya. Kalau kepada orang kafir,

Allah itu hanya Ar-Rahman, tapi tidak Ar-Rahim. Kalau kepada orang beriman, itu hanya Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Ibu, ibu punya anak kecil, ada anak kecil terlantar, itu ibu empati enggak? Perhatian enggak? Tapi perhatian ibu kepada anak kecil anaknya sendiri dengan anak orang lain beda enggak? Begitulah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Begitu juga Allah, dekatnya beda. Saya dengan ibu-ibu ini saya senang, dekat. Tapi senang saya hanya Ar-Rahman. Senang karena cantik-cantik, yang cantik. Mohon maaf. Yang ya terus terang ini bening-bening. Yang bening tentu ya. Ibu enggak masuk ikut-ikut GR. Ibu-ibu yang bening ini saya senang, cantik-cantik, serius saya senang, karena saya normal senang. Tapi senang saya dengan ibu hanya Ar-Rahman. Tapi dengan istri saya Ar-Rahim. Kalau ibu sakit, saya nyumbang paling 100 ribu, maksimal 1 juta aja belum tentu saya ikhlas. Tapi kalau istri saya sakit, sekarang juga 100 juta saya transfer hari ini juga, detik ini juga. Diulang. Ibu, kalau ada anak nangis di pinggir jalan, ibu ngasih uang, tapi sampai 100 ribu enggak? Sampai 1 juta enggak? Ibu kepada anak-anak jalanan rata-rata ngasih berapa? 10 ribu masih oke. Tapi kalau anaknya nangis padahal dia harus berobat, kira-kira 10 juta dibayar enggak? Sama dengan Allah. Allah dengan orang yang enggak sabar dibersamai, tapi beda dengan orang yang sabar. Innallaha ma'asobirin itu bicara tentang ma'iyatullah yang khas. Allah dengan sangat-sangat dekat, perhatian luar biasa kepada orang yang punya sifat sabar. Inilah maka kepentingnya sabar. Ratusan ayat tentang pentingnya sabar. Wasbiru wasobiru, isbiru wasobiru, wasobiru warobitu ada juga, isbiru wasobiru ada juga. Sabar dan tetaplah kamu sabar, karena memang kesabaran. Sampai semuanya dikasih musibah, kecuali siapa? Semuanya akan jadi apa? Kecuali orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu dikecualikan betul. Bu, saya senang sama ibu, tetap senang, tapi tetap senangnya beda dengan saya dengan istri saya. Itu namanya bedanya ma'iyah. Allah itu bersama, tapi bersamanya beda. Tetap dalam amalan sabar, syukur, fikir, zikir, mudah-mudahan Allah kuatkan amalan-amalan kita, sehingga rajin untuk beramal. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Polres Malang kerahkan puluhan personil antisipasi balap liar. Kasih Humas Polres Malang AKP Budiono menyampaikan, pihaknya mengirim 85 personil gabungan untuk melakukan patroli skala besar untuk antisipasi kejahatan malam dan balapan liar. Dia menyebut patroli nantinya akan menyasar ke beberapa ruas jalan seperti Kanjuruhan, Kepanjen, Pakesaji, Jelibar, Bululawang hingga Gondang Legi. Lebih lanjut, fokus dari patroli ini adalah mengantisipasi kejahatan malam seperti begal dan gangster, serta meredam aksi balapan liar yang masih terjadi di beberapa titik di Kabupaten Malang. Kawan Dishut Jatim catat kebakaran Arjuna Welirang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menyampaikan,

0: Luasan tersebut masih bersifat sementara karena masih dilakukan upaya pemadaman di sekitar titik panas dan saat ini juga masih dilakukan pemadaman oleh petugas gabungan. Lebih lanjut, opsi waterbombing juga dilakukan menggunakan helikopter milik BNPB yang dapat mengangkut 1.000 liter dalam sekali pengambilan untuk mempercepat proses pemadaman. Kawan, Kemnaker catat 43.000 pekerja kena PHK, KSPN nilai angka PHK belum real. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 43.805 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026, dengan Jawa Barat menjadi daerah penyumbang terbanyak mencapai 8.830 pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengatakan jumlah itu diprediksi jauh lebih besar di lapangan karena pendataan pemerintah baru mengambil dari pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerja atau JKP. Sementara itu, pihak Serikat Pekerja bersama APindo meminta pemerintah untuk segera membenahi efisiensi industri padat karya serta melindungi industri dalam negeri dari tingginya biaya produksi dan ancaman PHK lanjutan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan untuk saat ini ya di jam 6 lebih 9 menit terpantau cuaca di sekitaran Kota Malang ada yang sedikit berawan, ada yang sudah mulai cerah. Nah, pantauannya di sekitaran Anda bagaimana kawan ya? Semangat pagi untuk kali ini, kita mulai hari ya. Dan kalau misalkan memang Anda menemukan sudah mulai ada kepadatan gitu di sekitaran Kota Malang, juga boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, nanti ya di jam 8 kita akan membahas di Jentok tentang siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang akan segera beroperasi. Nah, kita bahas tentang itu kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya, angkot pelajar gratis Kota Malang ini bakal segera beroperasi. Katanya awalnya itu di bulan Juli kemarin saat anak-anak baru masuk sekolah. Nah, lalu ternyata molor ya, ternyata molor katanya Agustus. Nah, ini sudah di akhir Agustus kok belum ada gitu ya. Sekarang sudah tanggal 26 Agustus, sisa 5 hari lagi kita menuju ke bulan September kawan. Nah, kapan jadinya ini ya angkot pelajar gratis ini segera dioperasikan oleh pemerintahan? Dan nanti kita akan mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra, lalu Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono, dan juga Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh FTUB, Insinyur Hendy Bowoputro. Jadi Anda nanti bisa berkomentar juga di WhatsApp kami maupun sosial media. Dan saat ini terlebih dahulu Anda bisa pantau ya mengenai lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke live TikTok kami kawan. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Nah, untuk nanti kawan kita akan membahas di Ijen Talk ya, tentang siap-siap angkot pelajar gratis Kota Malang segera beroperasi. Nah, kalau misalkan kita lihat memang DPRD Kota Malang ini sudah mendukung angkutan gratis pelajar, dan program angkutan gratis bagi pelajar di Kota Malang ini sudah memasuki tahap persiapan katanya ya. Jadi di Subkota Malang berencana membuka rekrutmen sopir angkutan kota ini di Januari lalu memang ya. Sudah ada di Januari lalu. Dan kalau misalkan kita lihat kalau misalkan saat ini sudah ada 73 unit sudah dipasangi GPS. Nah, jadi cukup cepat ya untuk prosesnya, hanya dalam beberapa bulan saja dari Januari sampai sekarang kawan. Dan tapi kalau misalkan kita lihat memang sedikit molor ya, yang awalnya ditargetkan bulan Juli sekarang ditargetkan bulan Agustus, dan di akhir Agustus pun masih belum ada hilalnya kapan dioperasikan ini kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat memang ditargetkan meluncur bulan ini. Nah, ini mumpung nanti ada Pak Wijaya nih ya, kita akan bahas lebih lanjut dan secara mendalam tentang hal ini kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga karena kalau misalkan kita lihat ya, supir angkutan pelajar Kota Malang ini takutnya terjadi gesekan dengan yang lainnya, akhirnya diminta untuk tidak ngetrek di penumpang umum gitu ya. Jadi kehadiran angkot pelajar gratis Kota Malang ini memicu potensi gesekan antar sopir angkot ya. Jadi kalau misalkan potensi terjadi apabila sopir yang telah mengangkut pelajar telah kembali mengambil penumpang umum. Ketua Paguyuban Angkot Jaruke, Alfredi Mislan, menjelaskan sopir angkot pelajar gratis akan mendapatkan gaji dari Pemkot Malang. Untuk itu, mereka meminta agar sopir angkutan pelajar tidak mengetrek di penumpang umum di luar jam sekolah. Nah, itu dikatakan oleh Freddy kawan. Jadi keluhannya cuma satu, kalau misalkan sudah mengangkut anak sekolah gratis itu kan paling tidak sudah mendapatkan bayaran. Nah, nanti sore waktunya anak sekolah pulang kan jelas mengangkut anak sekolah lagi, tapi di sela-sela setelah mengantar anak sekolah ya jangan mengambil penumpang umum, katanya seperti itu. Nah, menurutnya apabila sopir angkot pelajar tetap menampung penumpang umum, ini bisa memicu kecemburuan sosial kawan. Apalagi banyak angkot yang mulai sepi oleh penumpang ya. Jadi tidak seperti dulu kawan, angkot itu dulu sangat-sangat diminati. Nah, sekarang karena sudah ada berbagai pilihan transportasi, angkot ini mulai ditinggalkan memang. Dan kata Freddy, ini sama-sama susahnya, sulit cari penumpang, dan di SUB pun tidak bisa memberikan keputusan bahwa kalau sudah mengangkut anak sekolah masih boleh mengangkut penumpang umum karena berdasarkan trayek. Lah kalau mengangkut nanti ada gesekan di lapangan dengan yang tidak mengangkut anak di sekolah. Nah, sekarang sudah kalah sama ojol dan ini kalah sama rekan angkot sendiri, katanya seperti itu. Dan dia, Freddy ini bersama sopir angkot lainnya menegaskan tidak memberikan penolakan terhadap program angkot pelajar gratis di Kota Malang. Hanya saja ia ingin Pemkot Malang memberikan ketegasan operasional antar angkot supaya tidak ada gesekan horizontal gitu kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat di sisi lain, Ketua Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono, ya nanti kita juga undang kawan, mengatakan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Pemkot Malang, sopir angkot pelajar gratis bisa kembali ke trayek jika telah menjalankan tugas. Nah, ketika sudah selesai, dia kembali ke trayeknya. Nah, sebetulnya ini kan ya sesuai dengan regulasi. Harusnya tidak ada masalah, kata Purwono kawan. Karena yang jadi angkutan pelajar itu kan dia memenuhi semuanya, izinnya hidup, STNK hidup, artinya ini orang-orang yang lebih tertib gitu. Dan menurutnya potensi gesekan memang tidak dapat dihindari, khususnya pada awal penerapan angkot ke pelajar gratis ini ya. Tapi persoalan ini akan menjadi evaluasi oleh organda ke depannya. Jadi mungkin awal-awal akan ada perbedaan, tapi lama-kelamaan akan ada pemahaman, akan ada apa namanya ya, kesepahaman saja gitu. Jadi ini masalah pemahaman, kata Purwono kawan, dan nanti bertahap dijelaskan dan prosesnya akan dievaluasi terus menerus. Ya mungkin sama kasusnya dengan ojol taksol ya, di awal-awal kemunculan dulu kan itu sampai demo dan lain-lain gitu ya, ditolak oleh kawan-kawan angkot gitu. Nah, karena apa? Karena ya nggak kebagian jatah juga yang kawan-kawan angkot ini. Nah, akhirnya
masyarakat juga mulai beralih ke taksol, ojol. Jadi ada masalah kesalahpahaman di awal munculnya sesuatu hal yang baru. Nah, ini kan juga sesuatu hal yang baru ya di Kota Malang. Jadi ini mungkin bisa menimbulkan gesekan-gesekan di antar angkot gitu ya. Jadi gesekannya secara horizontal. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ke WhatsApp kami. Nanti kita juga bisa nanti Anda juga bisa berkomentar di Gentalk juga, atau mungkin sekarang pun juga boleh, nanti kami catat dan kami bacakan di Gentalk nanti kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan terlebih dahulu mengenai apakah memang pemerintah nantinya kawan ya, nantinya perlu menambah jumlah supir angkot itu. Jadi kan saat ini ada sekitaran 80 ya, kalau misalkan yang saya baca itu sekitaran 80 supir angkot itu sudah direkrut. Dan kalau misalkan kita lihat apakah nantinya ini akan perlu penambahan lagi supaya lebih adil gitu kawan, atau mungkin bagaimana konsep lainnya, skema lainnya yang setidaknya perlu difikirkan untuk pemerintah agar setidaknya tidak muncul kecemburuan sosial antar supir angkot. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai hari kawan, nah kita perlu memastikan semuanya itu baik gitu ya. Nah termasuk juga jaringan kita, laptop kita, perangkat kita untuk bekerja, semuanya harus dipastikan dengan baik termasuk kendaraan. Nah yang paling penting memang jaringan kawan, apalagi orang-orang yang bekerja dari rumah. Biasanya kalau internet lemot ini bikin emosi ya. Nah kalau internet Anda lemot, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan optu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisi juga masih relatif lengang ya, dua arah. Biasanya kalau jam 6:30 itu masih agak relatif berkabut di sana, tapi mungkin boleh berbagi kabar juga pantauan cuacanya seperti apa. Kalau di beberapa titik area kota Malang lainnya tuh masih cenderung cerah-cerah berawan. Dari beberapa getol di ruas Malang Pandaan, Malang Madiopuro, kemudian juga Pakis, Singosari, termasuk di Lawang, exit entry-nya tidak ada hambatan. Arah ke Surabaya pun juga di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru, dua arah lancar termasuk di Gempol, Rembang, Gempas, sampai dengan Pasuruan, Probolinggo.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini ada informasi yang masuk kawan di visual Gunung Semeru jam 6 pagi tadi kawan ya. 6 lebih 2 gunung tampak jelas. Cukup bagus kawan ya visualnya. Anda bisa melihat juga di visual radio kami. Bagus sekali untuk cuacanya. Nah, tapi meskipun indah kawan ya, tapi ini masih level 3 atau siaga dengan dari jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ada 39 letusan dengan 6 guguran dan 1 hembusan. Ada tremor harmonik 1 kali dan tektonik jauh itu 3 kali. Lalu ada Pak Sandi tadi di jam 6.31 menginformasikan lalu lintas kawan, potensi kepadatan di SPBU Panji Suroso akibat antrian biosolar bis dan truk, mengingat sekarang jam sekolah dan berangkat kerja. Nah, memang di beberapa hari lalu itu biosolar cukup susah dicari kawan, dan banyak SPBU yang kosong. Sampai kita tanyakan ke Pertamina ya waktu itu, Trans Manager Pertamina Malang Raya Pak Imam Rizky, tapi masih belum ada balasan sampai sekarang kawan. Di hari Senin kemarin di jam 8 gitu ya, jam 8 malam, sampai sekarang masih belum ada balasan yang signifikan dari pihak Pertamina. Nah, kita coba lihat video yang dikirimkan oleh Pak Sandi tadi ya, mengenai potensi kepadatan di SPBU Panji Suroso karena antrian SPBU ini kawan. Oh, ini menggunakan web, menggunakan dashcam ya. Nah, ini ada truk yang antrinya sudah mulai keluar dari SPBU. Jadi Anda perlu waspadai saja. Ini bukan di SPBU Araya, tapi SPBU Panji Suroso yang depannya Grand Mercure kawan. Nah, ini Anda perlu waspadai saja. Yang mengarah ke LA Sucipto sudah mulai merambat. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap fokus kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada informasi dari Pak Yusuf, tapi masih belum terdownload ini ya di database kami. Nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan. Rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman. Saatnya Anda percayakan pada Dekor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih lagi bekerja atau belajar, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Membayangkan liburan impian, target yang ingin dicapai, atau membayangkan bagaimana ya kehidupan kita beberapa tahun ke depan? Nah, biasanya kita langsung menganggap itu sebagai kebiasaan buruk. Padahal gak selalu begitu loh. Para ahli menjelaskan bahwa melamun dalam porsi yang tepat justru bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Terutama jika kita membayangkan hal-hal positif atau merenungkan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu menurunkan stres, menyegarkan pikiran, bahkan bisa memicu munculnya ide-ide kreatif. Nah, life hack kali ini adalah mencoba melamun secara sadar. Caranya sederhana, fokuskan pikiran pada tujuan yang ingin dicapai. Bayangkan rencana liburan atau visualisasikan diri Anda saat berhasil mewujudkan impian tertentu. Dengan begitu, pikiran mendapatkan ruang untuk beristirahat sejenak dari tekanan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat kawan, beri batas waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya. Karena tujuan melamun adalah menyegarkan mental, bukan membuat kita kehilangan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang paling penting, hindari overthinking. Kalau lamunan mulai berubah menjadi penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, segera alihkan perhatian ke aktivitas yang sedang dijalani. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa saat pikiran mengembara, otak tetap aktif merespon informasi dan menghubungkan berbagai pengalaman. Inilah yang membuat banyak ide kreatif justru muncul saat seseorang sedang santai atau melamun.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Tadi ada informasi dari beberapa kawan pendengar yang masuk ya. Ada Pak Yusuf menginformasikan video dan juga voice note ini kawan ya. Kita coba putar voice note-nya.
9: Di TL Saul Jajar, Mika Cuan, Ruko Wow, krotik okay. Banget ya, macet parah. Tapi ada sudah dapat tugas, tapi masih asik jagongan.
8: Masih asik jagongan ini ya. Terima kasih untuk Pak Yusuf, ada videonya kita putarkan. Ini kawan. Nah, di TL Saul Jajar nih ya. Sudah mulai ramai kawannya. Nah, oh ini ya petugasnya. Ada dua orang. Betul, masih jagongan itu. Terima kasih informasinya, Pak Yusuf. Lalu ada informasi juga. Kalau misalkan kita lihat ini dari Pak Dani Rizky. Info Suhat arah ke jembatan macetnya di dari Taman Krida. Suhat ke arah jembatan macetnya sudah dari Taman Krida ekornya. Luar biasa ya. Makin hari kok makin macet ya, kata Pak Dandi Rizky seperti itu. Ya mungkin setelah kemarin itu liburan ya, selama beberapa bulan tidak ada mahasiswa yang masuk. Rata-rata yang dari luar kota semuanya pulang, jadi otomatis macetnya tidak terlalu kerasa. Nah, sekarang sudah memasuki Agustus, banyak kampus-kampus yang sudah masuk dan mahasiswanya sudah di Malang, otomatis membuat kepadatan lalu lintas berlebih yang sangat luar biasa, karena kita tahu sendiri kota Malang ini bukan kota yang seharusnya trafiknya tinggi kawan, karena didesain untuk kota leisure ya, atau kota liburan. Nah, tapi karena telatnya pemerintah dalam membangun fasilitas perkotaan, jadi otomatis dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa mengimbangi itu kawan, untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti jalan yang lebih besar atau mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa menurunkan intensitas kepadatan lalu lintas. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Anto juga menginformasikan video ini ya, lalu lintas juga kawan di sekitaran LA Sucipto.
10: Astagfirullahaladzim, Bu, lampu hijau kok nyablang toh, Bu.
8: Oke.
10: Selamat pagi. Ini di LA Sucipto ya. Nah, pemandangan pagi di LA Sucipto ngeri-ngeri sedap karena motor selalu melambung. Wes berani tok pokoknya.
8: Melambung ini artinya
10: adrenalin di pagi hari.
8: Melewati jalur
10: kuning ini. Lalu lintas masih aman, lancar, terkendali, dan nggak ada apa-apa. Mulai dari Saujajar, Sulfat sampai di sini, dan harap sabar karena motor selalu melambung.
8: Oke. Baik. Terima
10: kasih.
8: Semangat
10: pagi.
8: Semangat pagi Pak Anto, terima kasih informasinya. Jadi melambung ini artinya keluar dari jalur gitu kawan. Padahal itu sudah jelas ada garis kuning lurus gitu ya, yang mana tidak boleh menyalip lewat kanan. Tapi masih banyak orang-orang menyalip lewat kanan kawan, luar biasa sekali. Dan kalau misalkan kita cek juga, ada informasi dari Pak Bagus Prabowo, ini nitip opini tentang Ijen Talk, nanti kita coba putarkan saat Ijen Talk ya. Lalu ada Pak Juniwan menginformasikan di sekitaran kelihatan Gang 3 Mandek.
11: City Guys info.
8: Luar biasa ya.
11: Di kelayatan Gang 3 mandek. Sebelum jembatan sudah mandek.
8: Oh, sebelum jembatan, oke.
11: Belum tahu apa masalahnya. Ya, semoga nanti bisa diupdate ya. Bagi rekan-rekan yang mau lewat kelayatan Gang 3, boleh dicari alternatif. Sudah macet.
8: Oke.
11: Oke, lanjut.
8: Baik, terima kasih Pak Juniwan. Ini sepertinya karena volume yang tinggi, jadi otomatis pengaturannya agak sedikit susah kawan ya, di pertigaannya. Yang dari arah kelayatan ini dikatakan oleh Pak Juniwan mandek. Nah, mungkin yang dari arah Kebonsari bagaimana kawan? Dari selatan bagaimana? Dari Janti arah utara bagaimana? Boleh tambahkan ya untuk saat ini. Dan saya ingin coba cek ya sekalian, tapi masih loading kawan untuk beberapa titik yang ada di sana CCTV-nya, dan nanti kita akan coba update-kan ya di segmen selanjutnya. Terima kasih kawan untuk pagi hari ini yang sudah menginformasikan tentang lalu lintas. Anda masih bisa sharing info lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kalau sering lewat Malang bagian timur, pasti pernah dengar nama Bulu Lawang. Tapi pernah gak sih benar-benar berhenti dan mengenal tempat ini lebih dekat? Selamat datang di Bulu Lawang. Sebuah kawasan yang mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini pagi hari masih ditemani hamparan sawah yang hijau. Aktivitas warga sudah dimulai sejak matahari naik pelan-pelan. Ada yang ke ladang, ada yang membuka toko, ada juga yang berangkat kerja ke pabrik. Suasananya hidup, tapi tidak bising. Berkembang, tapi tetap membumi. Kalau ditarik ke belakang, Bulu Lawang punya jejak sejarah yang cukup kuat. Kawasan ini tumbuh bersama perkembangan industri gula sejak masa kolonial. Tidak jauh dari sini, berdiri pabrik gula Krebet Baru yang sudah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Dari sektor pertanian tebu hingga perdagangan, semuanya saling terhubung dan membentuk identitas Bulu Lawang. Lalu kalau main ke sini, enaknya kemana? Nah, buat Anda yang suka wisata sejarah, ada Candi Jago. Candi peninggalan Kerajaan Singhasari ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi juga ruang belajar tentang masa lalu. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa jelajahi kuliner lokalnya. Dari jajanan pasar sampai warung sederhana, dengan rasa otentik di Bulu Lawang, Anda bisa menikmati Malang yang lebih rumahan. Jadi, Bulu Lawang itu bukan cuma tempat untuk dilewati, punya cerita, sejarah, dan punya pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Kalau ingin melihat sisi Malang yang lebih tenang dan tetap hidup, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak di Bulu Lawang. Untuk Anda yang tertarik dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Gadang. Kemudian, arahkan kendaraan Anda ke kiri dan sampailah Anda di Bulu Lawang. Jalan-Jalan Plus.